0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih bayar awan.
0: Nyamai yang main menti pia.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di me.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni me.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengerami tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Seragawai pihak lagu kedipai Sawah Band pagi tu 11 minit jam kita di studio dah pukul 8 pagi. Selamat berlabuh ke sawah ngagai balaya ke baru aja pulai hari tasia boleh dah ke gawa opsionya meau jadi pulai aja hari tasia tiap panjai pemisi selalu ya mejarang kita tinggal sarito tadi datai di benua sangkai berlabuh sawah tadi pergi lalu mupuak baru bisi nang ya bisi entang jarang wai ngarap ke bala kita kelu lagi sila ya ke gawa dia tasia biru dia sempat meh ngawa ngintu pengrami dawa daya ti deka datai atau ila laban pengawa kerja tasia atau siti gi utai ya ke cukup pedias nur kita ya minta pemisi nak beka pengawa ya kebukai pamamu puak kurang mupuak meh ketasia atau pamam pulai kurang pulai ya nak ngira di kagawai nak mamanya. Okey jadi lagi yang ngelalu ke peningga bawa penggerak pagi YFM ke pagi tu solo pagi kediri aja ya kita berpegai ke setir yang biluan pagi tu lalu bersebut berkawal ngawa pemisi mari kita beranau untuk aku berkenang pagi tu ianya tadi senentang au berapa ribulan kita berengkah pemisi gawai. Tahu lawa Facebook kami dari bawa YFM Iban bawa YFM Iban dari gmail.com atau gmail kan salahnya email ya dari bawa www.facebook.yfm Iban lalu tinggal ke post komen kita dia berkawal ngau ni tau ke kemaya berengkah pemisi lalu ni pengelama pemisi kitanya lalu nade salam gangga bala kita nyangkanya ke beranau ngawaku ba studio ke pagi tu hotline kita pun reka dia buka dah tu lagi yang luar ngenang ke kemaya kita ke pemisi gawainya kaya bisi utai ke dia kerandau ke kita ba pengawa kita ke pemisinya tadi udah tu lagi tentang sebenarnya sekali lagi mood gawai bulan lima kita ba solo pagi ke pagi tu lagu kedibai Musa Tua mai amai pulai maya gawai untung sida wai nak diri pulai ke tahun tu bisi urang enggak pulai kira rami menya terus gue setelah pengerap pagi WiFi.

0: Ya, kita berniang ke penggerak pagi YFM. Pagi hari tinggal kita ke Sarito. Okey, jadi sebenarnya macam komen peningat barandau kita ini tentang kemaya anak ini. Kita tertarik pemisi gawai berkunci ke mimet berita lomba ngau main. Jadi, tu berkenang ke bah EPL. Asaiku panjai tujuan bala fan Arsenal ke apa gitu ke alainya tadi pengudah 22 tahun Arsenal itu sah jadi champion EPL English Premier League ba sesi talk about musim ke tahun tu 2025-2026 pengudah ada malam tadi dia Raban ke tim ya ke bimet lagi nyau kira uliah kini betul ngasuh Arsenal tu pulai nade mujur baru ba EPL ke tahun tu ianya tadi Manchester City semina seri aja 1-1 ngelaban Bournemouth de malam tadi ha, kira bagam balas sudah lapan kita berarti ke dalam 2-3 musim ya aku dah mimit dah belama sudah Arsenal tu kan menang ngumbainya menang dah gak ngumbainya menang dah dan nyoba ke deal tadinya ulama 6 letup dah jadi sari tu asai aku pu pamadiri letup bala fan Arsenal tang anang kelalu isyeniga kia kasih aga bala ya kekalah maka kami itu neh. Okey, jadi pulai gaya Ranau Solo pagi kita ke pagi tu kemaya kita tu tadi pemisi selamat pagi dengan peningkat kita Darling Kumang jadi yang mendak dari start pemisi 27 hari bulan 5 tu pulai terus ke Sarawak hari Langkawi yahoo kiamai untung sidak ya di Langkawi kita selalu yang nanti bakal bala kita ya ke besi gawa ba Langkawi atau ke gawa ba Pulau Labuan maya gawa itu besi ke pepedia bimbel laban orang ke lalu mayu berpesan mai utai labannya menu ayah ke besi free duty shop deh nemu-nemu me nama utai dikirim bala di menu atau minta baik pulai maya deka ngintu gawai lalu pihak bersama pagi ngagai Jonikel Juan peninga kita 19 tahun udah pincen jadi bayar tiap hari meh sigi public holiday belama jadi alaban ke udah pincen tu menyika nak geng orang berbuat cuti jadi ni koya media orang kepulai nak pulainya lepas ya segi tap tangan dari bisip kawa maya ari gawai tu ilah terima kasih ya jadi kejuan laban ngabis ke maya retirement duan mendiang ke kami bawa awak YFM kita ke pagi tu lalu munyi kaku tadi ya harus telefon mengapa sih dibuka ngaji kita nyangka jadi ke berandau ngawaku ba selalu pagi YFM kita pagi tu nombor 082-258-634 ngau nombor city lagi jadi 082-258-633 nur kita kemana kari menyangka kita tu tadi kreditnya bisi lebih ya ke expired lagi saya ketemu expired ngapak jadi mana bertelepon terus ngagai kunti apa sih sekedar tadi unlimited data kedua ya pri tahu enggak bertelepon ngagai nombor kedipadah akunya tadi pagi tu okey jadi kita nguci yang mana apa sih peninggal kita udah nyapa ban nombor tahu hello selamat pagi ya hello selamat pagi anang gua dulu nama nak penanggung tadi hanya ya hello. Aha, yang kaji bisi penanggul kini ba harus telefon nanti ngawak kita nguji nyawet setiap lagi kangawari peninggal kita ke sekali tu ba nombor ke siti lagi. Hello, selamat pagi.
1: Hello, Je.
0: Iya, hello. Siapa tu dah?
1: Bunyang semalam tadi, Je.
0: Oh, bunyang semalam. Mayan mana pemisi gawai tu bunyang semalam?
1: Kira ke 29 lawannya gi gawa.
0: Oh, gi gawa. Napa gawa di kerjaan mana bujang semalam?
1: Ba kilang, so kilang sawit.
0: Oh, kilang sawit, kilang sawit di ni ya.
1: Ba masak jale bakun tu.
0: Oh, masak jale bakun dia. Bapa ri cuti dia asuh orang dah.
1: Seminggu lia.
0: Oh, kira seminggu je sikit tap tangan meh nur gawai benar.
1: Au, lama nak pulai ke rumah panjai
0: ke. Au, di ni menua nuan de tau dah.
1: Nua kulu suai dia antara suai ngunia.
0: Kira nanti jauh. Memang nua kena gawa dia nah.
1: Kira 2 jam ya hari tu kian.
0: Au, lama kena pulai ya 2 jam nanti tiap-tiap berkaku sebenarnya 2 jamnya tiap-tiap minggu pulai. Entah jam ini kadang-kadang pendiaga kita itu kan mulai ke diri nampak ngomong deh
1: nak
0: boleh pulai belum ada jalan lah diri bang. Amat boleh bahas segala lah. Nama ada bisa pasak bas kena jalan kita dia takut biar orang meribiat kena.
1: Nadanya masuk ladang mimin.
0: Oh. Ipan
1: beliau.
0: Amat. Nya tamak ladang kena. Oh,
1: sekitar 11 kilometer masuk ke dalam.
0: Okay, jadi yang nyak meh maya pemisi tau terubah ya datai dari rumah lah nama utai kau dikerja kenuan.
1: Nah, dari pengawal tu dia je tak makainya, makai ngiru.
0: Sigi ya meh kita belalak sigi makai ngiru nya meh nyawanya meh kedaan siang ne pia ya.
1: Oh ya sekali setahun dah.
0: Aman. Okay, jadi ke pagi tu meri awak ngagai nuan nuar minta nama lagu gawai kada dengan nuan pagi tau.
1: Kau minta lagu
0: Tuak Daro,
1: gue
0: bakal. Ah, Tuak Daro, okay. Jadi tujuan yang kesempat gue tu dah.
1: Ha?
0: Tujuan yang kesempat sih kan tujuh orang gini.
1: Tujuh kami rumah penyayidin
0: mah. Ah, kira tak pernah kira yang ada kami dah tujuh hari bulan tulan eh.
1: Aw sedo kayu manggang
0: lo. Aman. Ansara dapun dan perasap sudah gawai. Okay gawai nama ya, ne pihak ya.
1: Ya betul
0: punya. Okey, jangan sampai pagi kenuan.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Peninggal kita ya ke terubah bisi hanya apa online kita ke pagi tu ngenang ke kemaya ya kak pemisi gawai. Okey, dan lagi kita ya tahu enggak berandau enggak balah peninggal kita ya ke habukai bawa solo pagi ke pagi tu kira ngulu kaku meh dalam konti YFM Bantan sebelumnya merenanggau lagu kebarudah dipinta bujang semalam peninggal kita ia kedekat pemisi 27 hari bulan tu ilah lagu hari buat kau engkau Jessica Tima Tua Darah ba solo pagi YFM pagi hari 3.

0: nanti orang minta baru kiruah anam. Kita kiruah kiagi. Wai, wai. Lagi kita yang nyumaja kiruahnya. Kita yang gak dianu orang. Lagi bapengra pagi. Solo pagi ke pagi tu. Ngenang kemaya kita. Pemisi gawai tu. Ila. Peningkat kita hari hospital limang pagi tu. Bunga ya cempaka. Jadi, laban ke udah lama. Ndak terbunga balam. Jadi, balap tunggal di menua. Jadi, tahun tu dia yang ambil permisi 28 hari bulan 5 tu ilah kena mah mansi tahunnya kemari 2025 nadai pulai kemana laban ukai gintir ya permisi maya gawai jadi tahun tu uliah meh pulai ke lawas kai rami sida lawas gawai neh ketina kai orang lawas gitu gawai tahun tu neh. Laban lalu budak kelak ampiat gaau mendak ketiga ya pengrami gawai daya ba menua lawas tin. Okey, jadi sama pagi enggak gaya peninga kita ya Juni Band ke pagi tu peningari Bandar Raya Miri. Jadi sida ya sebilia 27 hari bulan 5 atau pulai semanggang 6 hari bulan 6 mila baru pulai ke Miri baru 27, 28, 29, 30, 31 1, 2, 3, 4, 5, 6 mau ke 11 hari sudah ya sudah bak semanggang lah. Okey, kita ya nguji nyawat akan ngawar yang peningan ke Siko tu. Okey, hello. Ya, hello.
1: Hello, Jaga.
0: Ya, hello, Mr. Mike Jaga pagi tu eh. Mhm. Okey, jadi Mr. Mike, berapa hari bulan permisi tahun tu?
1: Aku semua misi itu. Dah pelopan dah misi, dah penilaan.
0: Pulai gini tu lah, pulai ke sembilan kan?
1: Pulai kuciang, Papa Ko.
0: Ah, pulai kuciang dia tu, ini dia tu. Pulai kuciang,
1: pada semua pulai semua tu.
0: Oh, dah kaya. Okey, pula kucing yang kira pemisi tentang nak bunda dah temu kini perlu jauh.
1: Salah buat aku.
0: Pia.
1: Nak bawa dengan enggak?
0: Aku kira yang tadi, nanti.
1: Yang tang, hati senang lah. Kayu guru telah tindak menemui orang kita sendiri.
0: Okey.
1: Semua kita iban untuk gawai ngadap ke gayu guru gerai nyamai megang mai lah.
0: Okey. Okey, jadi Mr. Mike.
1: Ya.
0: Yeah. Yaunya ja.
1: Ini lagi minta-minta lagu nyanyian. Apa nama lagu gawai tu? Apa namanya? Jeffrey Nyarwe tu. Apa gawai di kapal?
0: Nau, lagi ngujing ikan
1: tu kan. Mana mana
0: kan? Iya, iya.
1: Tentang muat-muat gawai tu. Au. Oh, ngarap kita semua DJ-DJ dan lantar senang gerai nyamai dan gaya guru lah. Maju dah semua pengamal kita di kantai dia. Okey, selamat pagi semua.
0: Selamat pagi. Selamat sekolah siang layak bawa. Kita ke pagi tu Mr. Mike. Okey. Ukai nama ka berandau ngodenyo di lampa-lampanyo ka berandau ka kenyanya petimba sama tu. Antu oleh kita tu tadi berandau me pagi tu. Au ngambil ke kini nyimbo tu nua nyamai ninga aku pan nyamai haninga nua. Nialah sikup jakup sikup lampa sikup jakup sikup lampanyo nemu sapa bagi keninga sapa bagi ya ke bejaku. Okey, jadi sama pagi menggagaya peninga kita pagi tu Agustin Mergi 30 hari bulan baru start pemisi pulai ngagai batu 4 rumah Julian 100 adian pemisi dah lama kai teruna bos nanya iga gemeri pemisi nyau 30 tentang nasib ga ngorang ampiat gawai neh hari ke ninga rita orang aja pedih lagi kita ninga rita tentang dak ngau begawai. Okey, jadi berpenang baru kita ke sekali tu kita ya berpenang ngau lagu gawai 1, 2, 3, 4 semina bak penggerak pagi YFM pagi hari 3 solo aja kita pagi tu baki ya.

0: tuo, pagi riwai, riwai.
1: Ngandai bala ne mana pu ke mata nan mu ngito pemakai kemah rumah ni bo ke mesinya anang temu kak bakai aja ko ya.
0: Betul betul. Nya jaku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku siti jaku perangsang ri ni aki ku suba. Nesal ke ku ninga jaku perangsang takut ke jaku perangsang ni suba ni nemu suba ni aki kala ngajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ke menua ulu kian de ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali de tu nesal aku mendiang ke jaku ya de menama ku ba. Sekali ku ge menua ulu baje pagi ai menua ulu. Oh, ini guna nesal. Oh. Ini dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Oh. Udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ya. Ini baru ana empura ulian ulu.
0: Nya kuda mana kuda. Ini kaki kuande ku nemu tu. Oke, ku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku bebini ke menua lulu.
2: Anana mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Lagu retro kita di YFM.

0: Tinggal lagu gawai atas kepalanya tadi. Nyetengat ke kabana ku maya gawai mendah diri, gebala mendah diri. Nah uliha pulai mendah diri gawai atas kapal. Nemunya udah di pansia, ya begawai bak Batam din. Okay, jadi ya menang ke cerita kita ya pagi tu. Berapa hari bulan kita udah bermisi ya, bakiah sama pagi ngagai Judan Ami peninggal kita hari sibu ke pagi tu. Jadi bak yang pu tu saya akan jebuat laban kak minta permisi gawai tu nantu nyemetak belama. Saya saya nyau dah 31 hari bulan 5 nyau me cuti ngalih ke pagi ka laban marnar sida ia ke gawak. Jadi sekreti hagato kap misi pan maya na cabut undi dulu nentu ke siapa maya gintir pemisi gawai ya mai ganti nyau bala hagato nyau pemisi siapa kang ibun nurnya tadi laban sis kada pegawai tu tadi nda uliah ditinggal kita bakanya aja. Okey, jadi bisi kejap-kejap halus tahun kita ikuti uji ya, nyawat kang ore peninggal ke sekali tu. Hello, selamat pagi. Oh, ngulo. Anya ya. Yari naratai. Ya, hello. Okey, kaja bisi penanggul lalu terputus dari ngawa uliah nguji batripon baru ngagai studio YFM kita ke apa gitu. Kita bisi kira 7 minit lagi jam sebelah kita berserak. Jadi kita nyawat kan orang peninggal ke sekali tu. Hello,
1: selamat pagi.
0: Selamat
1: pagi DJ.
0: Ya, selamat pagi. Kenyat kulaban di Kia. Sampai terah.
1: Oh, ini beria
0: tau. Oh, ini beria. Hari ini beria.
1: Hari betul 15 aja lah ya si Bo.
0: Pemisi tahun tu ini beria.
1: Nak tu DJ. Oh, nanti penatai anak hari lebuan.
0: Oh, nanti penatai anak. Kiraan tadi. Kiraan nanti nanti bisi sikit ni buah minta pemisi. Bila masih sikit mampu pemisi belah mana pihak ini beria.
1: Iya.
0: Tanya meh, bukan nuan tadi kita itu tadi nak pemisi tang harap ke anak pemisi ke begulai ngok kita maya gawai tu lah nepi ayah. Ya?
1: 30 hari bulan
0: ya datai. Oh iya datai hari lebuan ni, ngena biluan ngena darat.
1: Hari lebuan ngena biluan nanya ngena pas.
0: Oh ngena pas hari sibu.
1: Ngake sibu.
0: Oh api ya ne.
1: Nanamu
0: pukul berapa datai? Ngarap dia datai tumu. Jadi maya kedua nuan dah live bar radio itu pesan ngagai anak nuannya nama uteka dikirim dan bala buan dian.
1: Atau mai utai ke sitai nemu di DJ.
0: Nemu aku sama labuan Langkawi ya. Temu ku bagi yang nemu tika dibayar pulai.
1: Nah, nuliah
0: ko. Oh, pia. Nyamai.
1: Utai sitai nuliah
0: ko. Nya kan jalan atur itu nyau terlihat lagi nantu baka suba lagi deh.
1: Ya. Nuli ke ditau ke mimitnya ama kena nyamainya ama.
0: Ya ama. Ku kira nyamai nyamai raminya dikira kita ya ya.
1: Ya, kami itu kayak rumah panjang itu DJ, rumah nyembuah.
0: Oh, rumah nyembuah, apa belah nih ya?
1: Untuk buat waktu 15 tahun, rumah jalan.

0: Ya,
1: so, 22 aja. Oh, boleh pernah sih jalan ini yang kaku kesinggah lah kini.
0: Lah jawar aja lah mas air aja.
1: Aau, biar. Aau, aau.
0: Atap mo. Aku tu nama dah tu dije.
1: Aau, biar ne. Aau, tak punya kasih salah tanya aku tadi. Aau.
0: Nanti
1: ngawak ni dije, kena ngan nong. Aau, kenapa kena nemu?
0: Game dah. Lah jawar aja lah besar. Nanti orang kemenda. Peda orang motor di rumah kami tau.
1: Biar.
0: Mak jalan pembinionya maman.
1: Aau.
0: Lah jawar man. Hari simpang, nanti jalan kaki 5 minit kini aman kemina medak lah jauh dah terlebak jalan.
1: Oh, lebihnya kini buat dah dia saya kenal lama kene.
0: Ya. Aku ke pesan ke dia.
1: Okay, terus ke pesan dia. Umur awak meh lalang jam tu.
0: Oh, selamat hari gawai ngaji kita sebilai ngaji balamnya dari balam tunga, balai pa, balan nak, balau cow. Ngaji kami serumah dien pak. Rumah menyimbang ulun tayah dan jauh tu DJ.
1: Oh, di menyimbang ni.
0: Hah?
1: Oh, menyimbang ni nah.
0: Kain tayah.
1: Oh, tayah sah terimbang dengan aku tadi. Bengal me pinang pagi tu.
0: Orang tungak serikai kian, ulun serikai jauh dan pekan.
1: Oh.
0: Ngagai madai ke ba selarat pilih sama regawai, ngagai situai make bini, ngagai madai ke ba jelang dia, ngagai madai pai ko ma. Semua madi apa yang madi inai mempesan ke sida. Nggak semua orang gengintu rigawai mas, selamat rigawai. Rigawai itu jimat ke deriba. Namun tema buat anak gue berjalai kita.
1: Amat.
0: Sudah jenuh saya dapat dia pala. Dapat dapat dia pala. Baru berjalai nanti nak uleh saya deriba tukar kan.
1: Ya amat. Jaga pelikuan kita ini.
0: Jaga pelikuan.
1: Ini
0: pegawai ku jekung lantang kati. Jangan suah tusah ti nyak ma.
1: Tahu.
0: Tusahnya.
1: Oh, betul nyamat keduanya. Oke, jaja.
0: Oke, bye semat gede gawai ke.
1: Ya, semat hari gawai ngagaya nuan mega ke pagi to. Oke, kita dia peninggal kita. Ya ke penuh di misi bulan gua kita ba solo pagi WFM kita ke pagi to. Oke, jadi ngarep ke kita bertemu baru ba hari yang gawe jam ya kebukai pukul 9 kita melihat ke berita hari Kota Media Angka Sepuri Kuala Lumpur.

0: Krisis bekalan global, import dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual melibatkan lelaki meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui

0: penghayatan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
1: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa, intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Siawai yang menaiki kapal El Sioni, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
1: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata penerbangan terakhir membawa jemaah lain di jadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California, mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki utama negara Aaron Chia Suwoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Klub ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: berkongsi ke info berita randau ngau temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi diukai Y912 YFM segulai sejalai.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih bayar awan.
1: Nyamai-nyamai mentip ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: Ya, Ricky Anderson baru dah merindah kita semua. Gau lagu ke diberi nama Terantang Tawa Gawai. Aku nemu, tentu mayu bala peninga, bala kaban, madah ke diri yang tadi dah sabar ke pulai gawai, pulai ke menua, pulai rumah panjai kita untuk okay, ngintu warga gawai, pulai gau diri sebili, bala menyadi, gau ke pemelayan bak menua atau ke rumah panjai. Bisa sekedarnya madah ke diri lama-lama jam berputar, sehari itu nya baru 20 hari bulan 5 2006. Aku pun salah nyebut tarikh kita sehari itu. Tentu laban nak sabar. Nyo 25 aku kena. Sehari itu 20 hari bulan 5 2026. Okey, bisa mungkin sekedarnya madah ke sidak ke gawa, madah ke tubuh hajak berupis, tangan hati udah berumah panjai ku sidak. Hanya ambil tadi, nak sabar ke pemisi tak ke pulai gawai ke tahun tu. Okey, tahun 2026. Okey, selamat pagi semua. Selamat bergulang dengan kami dalam segmen Y912 YFM ditabur terus hari RTM Kuching. Okey, hari itu 20 hari bulan 5 2026, bergulang dengan aku Raja Smoking dalam penglama 3 jam berengkar pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi. Jadi, pukul 9 pagi tadi kita sudah dengar ke utama 9 pagi teka berita ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu bahawa penggerak pagi tadi Setuntun Jam udah bergulangnya kita berenggar pukul 6 pagi nyentuh ngagi pukul 9 pagi itu tadi. Okey, kita kediau di Kuching. Tentu yang boleh dengar ke kami nak frekuensi 101.3 MHz di Serian serta berkenandur ke Semak. Tentu yang boleh dengar ke kami nak frekuensi 106.9 MHz. Okey, kita kediau di Bintulu, di Seriaman, di Sibu, di Miri, di Limbang, Enggau, Lawas. Kita boleh dengar ke kami nak frekuensi radio YFM. Laban dia tu udah berengkah engkau siaran dalam jakub Melayu hari stesen kuasan. Okey, tanya tanya pihak kita agulin dengan ke kami, kita tahu download aplikasi RTM Klik dengan ke kami nak cara online. Okey, jadi dengan kita mega boleh nganjung komen sekali kini tadi lagu peminta, kini lagu gawai, kini pesan hari gawai kini. Bisa sekedar nyangka nyak kena nantai ke pesan hari gawai kini, tahu anjung komen kita bah Facebook kami YFM Iban. Okey, terus sekolah jalan kami Y912 YFM Segulai Sejalai
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninya ke kami YFM Segulai Sejalai.
0: Ya, Nas Yama terus segulas jalan dengan kami bawa FM. Marah kita dengar ke lagu ke sekali tu Ricky L. Ngau lagu segelas air. Lagu gawai kita ke pagi tu Y912.

Ya, Ricky L nggak lagu segelas air, lagu gawai ke pagi itu dikira merindang kita semua. Okey, jam kita ke dia itu pukul 9.26 di pagi. Sekali lagi meri selamat pagi, selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey, jadi sebenarnya aku nemu tentu bala kita tadi nak sabar. Nak sabar nama, nak sabar kayak bersengki gelas maya gawai itu ilah. Okey, tanda jepi ya, sabar dulu meh. Jam kedai tu kita sembilan boleh bersengki gelas air kopi aja meh. Ilah meh nanti udah pulai ke benua, pulai ke rumah panjai, kita bersengki gelas air gawainya meh, air ke sitinya. Okey, terus gelas jalan ke kami dengar. Okey, sudah tu aku macam sekedar komen ke BC dan jom bala kaban kita, bala berinya, bak Facebook kami YFM Iban. Okey, kita dengarkan dulu lagu Kaban Sampai Mati, lagu keribai Hesdia Heskia. Okey, terus segala jalan kami Y912.

Okey, selamat pagi kepada pendengar kita, mada ke diri mendengar ke YFM dalam segmen kita Y912 mengena cara online ko ya, mengena RTM Click. Okey, selamat dengar ke kami mengena RTM Click. Lebih lagi kita kediau di Semenanjung Malaysia, di Sabah atau keluar dari benua Sarawak, okey. Pemegi kita kediau di Seri Aman, di Sibu, okey, di Bintulu, di Miri atau ke di Limbang Lawas. Jam ke dia tu bunyi ke daripada aku tadi, laban jam ke dia tu bisi siaran dalam jakub Melayu hari stesen kawasan. Kita nak boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM, kita boleh dengar ke kami ngena cara online, okey. Kita tahu download aplikasi RTM Click ninya ke kami ngena cara online. Ya, macam komen bah Facebook kita ke pagi tu. Terima kasih ngagai bala kaban kita, bala pendengar kudah nganjung komen tak kelagu peminta bah Facebook kami YFM Miban. Selamat pagi nuju Felicia Glenn. Selamat pagi DJ, madah ke diri dari Johor, mana hari kami tunggak kita ku ya. Minta main kelagu gawai dari Florence Hike. Engau Roy Jilum, okey, lagu kena merina rimpu bala kaban engau semua pendengar YFM. Bakal ke sehari tu engkau jakusan selamat hari gawai tidak kedatai dengan ke semua kau ya. Abak Dom madah ke diri hari Simunjan, selamat pagi di Jarbi. Okey, Agnes Indah Robin, selamat pagi di Jarbi, selamat berjalan ke pengawal pagi tu. Berita kami di Miri tu panas hari kau ya, minta main ke lagu gawai. Stella Philip dikenal Rina Rimpu engkau semua orang kenglala bak suara dua sediau. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, komen dari Juni Ben. Selamat pagi hari tiga, Rajesh. Selamat berjalan ke pengawak. Di hari kami di Miri, manah pagi tu. Berita dirimpu pan manah. Nyo nak sabar ke pulai ke menua. Sering baik ngga hari gawai tu kaya. Minta main ke lagu hari Jess M. Jalang nerima kad gawai. Dikenam rindang semua belah peringnya. Kemudiannya ke segmen kita ke pagi tu Y912. Lewis Frankie, selamat pagi DJ, minta main ke lagu gawai dari Florence Hike dengan Roy Jilum. Dituju dengan semua kita bangsa Dayak bak serata dunia kengin tu hari gawai kita untuk ngarap ke semangat meh bergawai kau ya. Udah ninya lagu gawainya lagi kau ya. Okey, terima kasih ya. Kita kudah nganjung komen bah Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berpindah ngau lagu ke sekali tu lagu Marina Jara, ngau lagu kedua nama Bujang Ulu Sungai. YFM segulai sejalai.

Okey, Bujang Ulu Sungai, lagu terbaik Marina Jara. Okey, jam kita 9.39 minit pagi. Kita akan menunggu terbaik kereta barang terjalan jam. Kita itu mengharap kesama berjima serta selamat datai bandur ke dituju. Pemegak, selamat ini ke kami dalam segmen Y912 dalam pengelamat 3 jam rengkari pukul 9 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, kita ke benda online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tangan juang lagu peminta pesan buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, maca komen ke sekali itu. Meri selamat pagi ngagai pendengar kita yang nama Asapai Lancang Asapai. Selamat pagi DJ, selamat jalan ke penyawak pagi itu. Madah ke diri dari SK Gemang, Sungai Baru. Mana di hari pagi itu? Minta main ke lagu Nadai Reti Pulai Gawai Ari Stevenson di Kena Merina Walakaban Kenglala Ngau Jakusan Selama Hari Gawai Tika Datai. Okey, aik jalai ku ya. Okey, pesan ke sekali itu tak ke komen ke sekali itu Inai Nur. Selamat pagi DJ, selamat jalai ke penyawak, selamat Hari Gawai Tika Datai. Aku tu pulai belama meh nanti hari gawai ku ya. Makin ni Arbi ku ya bisi pulai gawai. Ilak betul benda ni. Nanti nadai berjaku bar radio. Artinya pulai gawai meh nyak. Okey, nyak jak pesan kami hari bintulu tu mada ke hari di tu panas ku ya. Okey, nyak komen hari Indai Nur mada ke diri hari bintulu. Okey, terima kasih semua. Kita ku dengan juang komen lagu peminta buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita ke bedau like, kita akan follow fanpage kami. Kita tak follow dulu Facebook kami YFM Iban. Okey, Aram kita dengar ke lagu gawai ke sekali itu. Okey, lagu gawai kedibai Besti Kiri Don Big Ton featuring Stan Akadai. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu. Bulan kami Y912.

Okey, terima kasih dengan kabar-kabar kita yang balap dengar kodangan jom komen lagu peminta Facebook kami YFM Iban. Lagi aku macam komen kita kebuka ya. Aku mai kita semua berhati ke dulu berita atau dengar ngenang berkawal ngau program Belanda malam tau ke Breaking News Run 2.0 diasai ke mana benar dikena merangsang orang nitia ke gaya penghidup ke berpengerai kelimpah riti nempat Sarawak jadi palan ke mana ndur ngatur lomba maraton di Malaysia. Okey, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdulkarim Rahman Hamzah madah ke program Belanda di ngengkau maraton penuh ngau setengah maraton tu ndang udah maja angkat di menua kita di Sarawak setipak ngau pengawak terdekat ngiri rakyat ngau budaya hidup ke berpengerai. Okey, yang maksud ke Jakutu ngagai orang berita bak kompleks Konsil Negeri Sarawak apian lama tu tadi. Berbangunnya, Mensia Mayo dah diperansang sama yang masuk program Belanda tu ke di Kumbai. Breaking News Run 2.0 tika diatur kena 11.7 tu ilah. Okey, pendengar, maraton siri 2 nya ke diatur gerempung pengarang berita bagi menua Kuching KDJA begulai ngau gerempung pengarang berita Commonwealth CJA di Sadang Negara Pasu kira 1200 iku orang hari raban media raban pengerai orang terinduk ke perkara fitness ngau orang periman. Jadi programnya lah dekat dibagi ngagai dua kategori ianya 3 ngau 7 kilometer. Okey, jadi nya ngenang berkawal ngau program ke dikumbai Breaking News Run 2.0. Okey, ke diatur KDJA bukulai ngau CJA, okey? Gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching, ngau gerempuang pengarang berita Commonwealth, okey? Breaking News Run 2.0.

Oke, pentingnya tinggal lebih kurang 7 menit lagi, sudah pukul 10 pagi. Lalu pukul 10 pagi bakal selama Ndur kita dengar ke tanduk program Pendiau Penghidup Aku. Siti hari program tidak keluar ke Lucia Thomas Kasau hari YFM Sibu. Oke, kita dengar ke tanduk program Pendiau Penghidup Aku pukul 10 pagi itu lagi.

0: Ronda, Nalihari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sibulan, Sijalan.
2: Maya ko duduk kediri, ngingat kasih ke orang tidak kangau kini. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jako aja nuan sampai di kingat berhari. Recah nyawa nuan di dengar aku berhari. Maya aku gawa asai kebesi nuan, gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemin, besai di andai nuan. Neto inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati. Cukup nanya mai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Mayang bisik peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan. Keberai kaya mata. Cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngecak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program peniap hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalari seminar di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peningat serta meri selamat bergulaingu kita dalam program pendiau penghidup aku. Baka sebedar untuk megak dia tu jam dia aku datai dekat maca kenang untuk ke bergulaingu kita dalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peningat kita ke meruan bisik bergulaingu aku dalam program tu lalu nak nemu lejuk nganjuang kenang diri atau ke cerita penghidup diri empu dalam program pendiau penghidup aku. Jadi ke minggu tu dia aku dekat maca siti kenang hati ya ke bisik dianjung siku peningat kita ya madah ke diri empu siku hari ya kenang udu bergulaingu kita dalam program pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya peningat dia aku dekat mic kita mendeng ke siti lagu dia kena ngepun ke program PPA kita lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi meri terima kasih yang kainuan pengeluar program peniau penghidup aku. Kudah nyawam aku macam kenang ke dikunci aku ngau bala peningan mayuah ke minggu tu. Minta ampun peningan yang gak kenang aku tok ke cerita penghidup ke dikunci aku tu jauh berbeda hari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi. Utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau teto bisik nego ati kita keninga baka keminggu to. Berengkah ngau kenang aku dekat maik kita ngenang siko orang kebenama Samuel. Bibi aku Samuel. Bisik malam bertahun kudah lalu dia peninga mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain hari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siku orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kenujuk ngakai aku, kini ke kuyang berjalai aku. Nyentuk kaku terengkah bersitik nur. Bamua aku dia bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayu macam bungai ke mayu macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siku inai tuai orang pansut peninga. Inai tuainya mada sedatang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pen, hati aku dalam mimpi tadi peninga agik nangi. Tang aku merani ke diri, nitiah utai ku inai tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Peda aku cukup mayu ke bala dia. Sikok pen ada di kelala aku. Aku dilalu keduduk bersitik nur. Dia susidak ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke aik ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya dini nur aku. Ini tuanya nyawut. Nama nu anak ingat? Pihak ku ya. Lebih aku nanya baru. Di peda aku nurun si ekonomi lelaki hari tangga rumah. Hari kedi peda aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anak mitnya berjalan nuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampul surat ke cukup besar. Nak berjakuk kan amit ni tadi. Aku berani yang agak ya. Tang anamiaknya seminat tucum. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayu macam mainan. Ku anamiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu pihak ku ya. Aku agak nak mereti peningah. Meda aku agak tertanya-tanya. Dia anemiaknya madah dekat mai aku pansut bermain bak taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai ke bisik nunga aku nya tadi minat nunduk kepala aja baduk ke bermunyi. Anemiaknya tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bak belakang rumah. Bak tamannya mayu bansa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nunga tasia. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nembiaknya? Siapa nama nuan? Nak ke bermunyi nembiak tadi? Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan? Pihak ku aku gak? Nembiaknya seminat nunduk ke mua. Tatu agak kutuk peningah. Nanya baru ke aku. Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya nembiaknya. Aku medak ia ngangkat kemuanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia ia nyebut leka jakot tu. Mak, kenuk ku ya? Sambil ia merenyang agai muaku. Aku nak terpansut ke jakot. Dalam hati aku berjakot. Nama kebuah nembiak tu ngangau kaku mak. Harinya tadi peningah nak berasai. Pengingat ke
udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup kecukup petang berdalam penghidup tubuh aku toksiko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak ku nyebut jakok tu sobak. Kapak aku kang ibu anak tu. Anak tu sikit dibuai aku. Nak aku kang ibu pura panti nuan kejaiknya. Pihak udah meka nuan jadi ngorang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku begitu. Seminak kang nguliah ke tubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku subak mujur meka peninga mayuah. Minta ampun ngakai kita keninga. Yang kak kenang tu bisik berbida ringa orang bukai sebedau tu. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun pura orang ti nak berani bertanggungjawab ngakai penghidup aku. Lutur ti ngaga operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup maka yang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku ke medak sekali aja. Mainnya aku mutus sama ati muai kandung subak ketegau laki ti dikarap ke ngau jadi nyunak nyanggup ngaku anak ke dikandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku muai kandung aku muai anak aku subak. Tiang ceritanya udah kelalu lama bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat kedatainya bakal kegambar datai ngakai pikir aku. Bakal kitai kemedak cerita TV. Aku lalu merendah di miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngagai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ku ya, nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku, ku ya, nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak metade, nyak seminak mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kedia saya ku nyatade. Berasai nyata benar. Ngambil ke kita nemu. Bertahun ku dah lalu. Aku tuk peninga. Siko induk kekala udah telanjur bergulai ngu siko laki kecukup disaya aku. Penglamak ke bergulai. Aku lalu bertubuh bisik. Tiang lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya ianya hari Minggu. Belalai aku meli semua kereban bakal bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngotai bukai. Deriba aku dibaik aku ngenak muto ke pendam. Datai bersemek pendam, aku milih si Tek Nur. Pedak aku sepiak-sepiaknya pendam anak min. Tumek kaku semua utai ke dibeli akunya tadi. Ayam ke mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun ke Nuhan. Nak sengaja aku muai nuan berdalam penghidup aku subak. Ukai reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke nuan subak. Ketegau ti nyaga nama. Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rerundi yang ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja diri empu maku muai nuan subak. Ngambil kenuan nemu, ngambil kenuan badu agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama Nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke bangsa tu. Jadi aku minta Nuan lantai ambak dunia Nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang pendiau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku utai tu nak patut buat sekedar orang. Yang aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan mega ngagai sekedar orang. Nama pun teh nyadi, nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kitai. Baik ke kita tok laki, tok ke hindu, tok ke siapa pun kitai. Besai ni pangkat, besai ni pengawak ke dipangkok kitai. Lihat kitai, harus berunding ngapancai. Semua teh ke dikerja digagak kitai. Kitai patut bertanggungjawab. Ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai pala peninga berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih agak kita ke peninga Indo. Pihak mega
Aku merih terima kasih anggap ngeluh program PPA. Nuan ku dah mantai kekenang aku. Cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos cara ngelansak. Utai ku dah nyari. Utai ku dah kalak ditujah di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun. Aku dah hidup baru nyato. Jadi kesari tu dia tu aku dah bisa ruang bilik ke terempo. Lalu semua yang nyabung anak tuai aku. Lalu Nuhan udah bisa menyadik Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau. Tajak kami nari mendak Nuhan besai. Dan aku meruan bersampi ke Nuhan anak. Nuhan meruan lantang. Badunya kebukai.

0: Nyan akak aku, mai kita mending ke program peniau penghidup aku ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru, pak maya ke dekat datai. Ngau tu aku nyurut ke diri dari program PPA. Bye-bye.
1: Kami, Nori Langgita, Nintir Nari, bermacam lagu, Nori.

0: Samantha, Inalihari, Kadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Segulay, Kejalan.
2: Oke, nyampe tadi kita baru dengar ke program Pendiau Penghidup Aku di dikeluarga Lucy atau Mas Kasau dari YFM Sibu. Oke, tanduk program Pendiau Penghidup Aku. Oke, terima kasih dengar. Lama-lama lagi terus segulas jalan yang kami dengar ke segmen Y912 kena sari itu 20/5/2026 dalam pengelamat 3 jam berenggari pukul 9 pagi tadi untuk ngaji pukul 12 tengah hari. Oke, jadi hari lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching itu tentu yang dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz, lalu di Serian serta Bakrendur ke semua tentu yang dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Oke, kita mega audi dengar ke kami dengan cara online, kita tahu download aplikasi RTM Klik. Kita mega audi dengar ke kami dengan portal radio.rtm.gov.my. Oke, mega cara kita yang tadi dengar ke kami WiFi Miban 24 jam merindang kita semua. Oke, terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu kedebaik Melissa Francis, lagu Air Mata Ba Arigawai, lalu dangkan ke lagu-lagu aku maca komen ke BC Danjung. Bala kaban kita, bala peringat bak Facebook kami, YFM Iban.

Okay, Melissa Francis, ngau lagu ke diberi nama Ai Mata Ba Ari Gawai, macam kita ke dia tu 10:32 minit pagi. Terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalai ninga ke kami dalam segmen kita Y912, okay, YFM segulai sejalai. Okey, jadi peningkat sudah maca komen kuisi dan jong bala peningkat kita, bala kawan kita, bah Facebook kami, YFM Iban. Aku, Mike, kita semua berhati ke info berita tu dulu. Kenang berkawal engkau, pemujur Kuching City FC atau ke KCFC masuk pekit Asian Champions League 2 atau ke ACL 2 di Sadang oleh merimpas keusai ngagai sektor dagang temuai Sarawak serta nyawa penua tu nyapai saran terdekat mata 5 juta ikut temuai dalam tahun tu. Okey, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah madah ke perkara kalai Kuching City FC sama ngau masuk pekit main bol peringkat atau kerenggat Asia dekat meri awak ndur nyangkat ke nama menua Sarawak dan keluargi Kuching jadi palan ti manah alai rawun kelimpari nyadi palan lumba ngemain tikas antara bangsa. Okey, yang maksud ke Jakutu ngagai pengalaman berita udah ya ketemu nyimpul jurai ngari kupis menteria ba awam kunsi negeri Sarawak ke 19 sapin lama tu tadi. Okey, yang megak sama meri tanda basa ngagai raban pengurusan gau tim Kuching CTFC tu dah masuk ringkat ke penudi ba pekit Piala Malaysia. Okey, Kuching CTFC ditagak dekat bersatup ngelaban JDT Johor Darul Takzim FC. Okey, kena hari 6 tu ba Stadium Nasional Bukit Jalil. Okey, jadinya Siti info berita info lumbak main kita ke pagi tu bulan kami Y912 YFM Sekulai Sejalai. Ya, macam komen ba Facebook YFM Iban meri selamat pagi ngagai Sindun Edi. Okey, Sindun Edi, selamat pagi di JRB, selamat berjalan ke penyawa serta selamat gawai tiket datai ko ya. Nuju semua minta lagu gawai air mata bari gawai Melissa Francis baru dah main ku tadi. Okey, dikenal Rina Derimpu pemegak nuju Ricky Ribo dan Blinky Baja Bulan Pegari Roslyn Guyau Stamos Davis Stella Mary Bon Martin Peter Tingka Kujam pemegak Lina Bugis Jeffrey Jeff Serina Senajanang James Anyau Roy Kwang Michael Elmi pemegah Emilia Amy Richard Polimasing ngau tuju semua belakaban kemudiannya jam ke dia tu pemegah Madik ya di Sungai Brit Marudik dikenal merindang semua belakaban bak grup YFM Iban Station Pemerindang ku ya. Ok, selamat gawai dekat datang dengan kaya semua. Ok, Fabian Duam selamat DJ selamat berjalan ke pengawak pakai ke pagi tu minta main lagu Berami Begawai hari nama tu Louis Kinsey dikenal merindang Terence Pengus. Okey, Terence Pengus, Roger Weezer, Linen Richie, Arts Jesse ngau jagusan Anang Ngular ko ya. Anang nyuliat telepon. Ngarap ke semua gara-gara selalu apa ya ne. Lain macam pesan ya pagi tu. Okey, Mami Aba. Okey, selamat pagi di Jeraje. Selamat jalan ke pengawak ngenuan pagi tu. Okey. Alina Bugis, selamat pagi di Jarbi, selamat berjalan ke pengawangan Pak Kunti YFM, pada akhir diri Kota Masai Johor, minta sebarang lagu gawai, Ari Angela Latajua, di Kedam Rindang kami serumah, sidas rumah di Nanga Ulin, Sungai Pui Kenawit, balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, ngau semua kenglala, menantu ngau cuk ya, di Sibu Jaya, Pangkas Unggang, pemegang nuju Wellington Imai, Bulan Pegari, James Anyau, Zilahani, Dawa, Tengoling, Mary Bo Martin, Sidon Daddy. Pemegang kami sebilik di Johor itu megang kuya. Lalu mengagai Nuan DJ, Ngau Jakusan. Selamat rigawai tekat datai. Nyajak terima kasih kuya sama-sama. Okey, jadinya tadi komen, Tekusan, KBC dan jom balap dengan kita, balakaban kita, bak Facebook kami YFM Iban.

Ya, nyap tadi pesan rigawai hari penanyi kita Roslina. Haram kita dengar ke lagu kedepan Roslina empu. Lagu kita beri nama Rami Y. Okey, lagu gawai kita ke pagi tu. Terus dengar ke kami Y 912 YFM Segulai Sejalai.

Oke, ngarap kita yang tadi dua terperindah dengan ke lagu Duna, lagu Pekit Kumanggau Keliang, pemegah lagu Buai Ati Bingung, lagu Kedebai Gilbert Gawang, Berpadu Nyawanggau, dan Stan Pitt. Oke, lalu macam kita ke dia tu

scroll bak Facebook ke pagi tu bisi terpansak ke poster ngenang berkawal ngau pekit keliang ngau pekit kumang bagi menua Sri Aman ke tahun untuk 2026 ke diatur berserimai ngau pengerami makan lemai mantar gawai daya bagi menua Sri Aman. Jadi pekit tu dekat diatur kinari 6 tu 23 hari bulan 5 2026. Okey, ke diatur ba Dewan Suara Sri Aman berenggar pukul 6 lemai. Okey, nyedinya ngena berkawal ngau pekit kumang, ngau pekit keliang bagi menua Sri Aman. Okey, ke dekat diatur kena 23 bulan 5. Lalu Siti Dagi tu ngena berkawal ngau pekit kumang gawai daya pelilih menua Lubuk Antu kita untuk 2026. Dekat diatur kena 22 hari bulan 5 2006 berenggar pukul 6 lemai ba Dewan Kompleks Sukan Lubuk Antu. Okey, yang daripada aku ba poster tu bisi bapa tu neh 8 ikut pemekit kedekat ngambil bagi ba pekit kumang gawai daya pelilih menua Lubuk Antu kita untuk 2026. Okey, jadinya tadi ngenang berkawal ngau sekedar pekit kumang, pekit keliang ke diatur di serata menua Sarawak jam ke diatur. Benua rancak diatur di menua kita Sarawak nyerombak pengerami ngintu hari gawai kita untuk 2026. Ngau awak tu megak kami hari wife mibahan Artem Kucing meri pengagati syabas dan taniah mengagai apa? Guys, kita kudah boleh gelar keliang, kita kudah gelar kumang gawai kita untuk nangiranya tadi kumang gawai menua suang kini, kumang gawai menua kapit kini, kumang gawai menua sebawah menua bintulu kini, keliang gawai menua miri kini, keliang gawai menua limbang kini, amrik pengagati ngagai kita semua. Okey, terus gula jalan kami ninga ke kami Y912 saram kita ninga ke lagu ke sekali tu ngau lagu Selamat Hari Gawai. Terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua.

berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat di Penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Okey, jadi nyam tadi ngenang berkawal menggau program Sarawakku Sayang Renggat Benua Bintulu munyikir didinya kita berpromo yang tadi kira-kira datur kena 22 nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 2006 berpalan Padang Bilun Lama Bintulu atau ke dikumbai Lasar Kenyalang Bintulu jadi macam program diatur berengkari pagi tengah hari nyentuk ke malam. Lalu aku dekat nama Mimiat Info berkawal ngau pengawal pemerintah atas panggau kreator muat ke malam. Okey, kena malam 22 hari bulan 5 2006 berengkari pukul 8 malam penanyi KBC di Kangau Datai merindang Mensia Mayuah tu baka Ho Kahsin P Normal Band pemegia Nurul Nesha Dian Oshil Karen Libau bisa mega Mawat ngau DJ Sonic pemegia Daniel Leong jadinya kena malam 22 hari bulan 5 2006 lalu kena malam 23 hari bulan 5 2006 sama mega berengkar pukul 8 malam penanyi KBC di Kangau Datai Yadi Chen Eng band di Jaksa pemegia Rahmat Mega ngau Dayangku Fazilah pemegia Iwan Haji Dasri jadi ngonya kita kediau di Bintulu tu kena bagi serta berkendur ke semak sama-sama meh datai ngerami kagi program kerikumbai Sarawakku Sayang Renggat Benua Bintulu kena 22 nyentuk ngagai 24 25 2006 kena lagi maya malam hari tu sama-sama kita muda konsert tau ke pengawal pemerindang atas panggau bergulai ngau penanyi terbilang menua kita Sarawak menua kita Malaysia mega okey bakal kita sebut ke tadi bisi penanyi dari Semenanjung Malaysia Rahmat Mega mega bisi datai merindang maya tu okey nya program ke diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu tau ke mega dikumbai Lasar Kenyalang Bintulu Sarawakku Sayang 22 nyentuk ngagai 24 25 2026 di Bintulu.

Ya, nyarinya tadi lagu Sylvia Banyi hingga lagu kerja drama Anak Temuai. Hanya dengar nak berkau dengan lagu Anak Temuai itu kira ke tahun tu kita tadi neboh menguntik Anak Temuai. Biar Anak Temuai nguntik kita ngempur wai, kita ngempur rumah panjai. Ni lah kita belum menguntik Anak Temuai kedatai ni ya. Biar meh tahun tu Anak Temuai kedatai nguntik kita ngempur wai, kita ngempur rumah panjai. Okey, sebenarnya aku tundik dengar dekat kita ngerindang tidiri ke pagi tu ni ke Y912 YFM segulai sejalai. Okey, nak berasai jam kita ke dia tu 11.13 minit pagi. Terima kasih pendengar. Laban lagi terus segulasi jalan ini ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi terus kita berindang. Ngau lagu ke sekali tu, lagu Urai, lagu Aram sama Bebuti, lagu Gawai, pemegak lagu Menuah. Anggau lagu ke diberi nama Berimbai Maya Gawai. Nyap tadi tahun tu Berimbai berkita hingga Anak Temuai kedatai Ngabang Maya Ari Gawai. Okey, terus tinggal ke kami Y912 YFM segulai sejalan.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat hari kawan, jumpa lagi kita.

Ya, lagu gawai, enggak lagu rentak rebak baru. Anda ngiranya tadi lagu rentak rebak baru, lagu rentak lama, semua lagu-lagu gawai ngerinduk hati kita semua, okey? Terima kasih banyak, lapan lagi terus gulas jalan dengan ke kami. Jam kita ke dia tu 11.23 minit pagi. Okey, aku maca komen KBC Danjung bala kaban kita, bala peringat kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, komen ke sekali itu datai Ari Induk Kenawit. Selamat pagi DJ Rajes, selamat berjalan ke Pengawak ko ya, ungkup ke sehari itu. Panas, gara kami di Kenawit itu minta Nuan main ke lagu Nerima Kad Gawai, kedewai penyanyi kita ianya Jess M. Jalang dikenal merindang kami sebilik di Bintulu, Pega Mary Bermartin, Roslina Francis, Lina Bugis, Emilia Mary Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Bibiana Robina, Mayu Ahmad ditulis di tahun oleh baca kemagian tu aw minta ampun dengan Nuhan Indo Kenawit. Okay, Richa Uno, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke Pengawak Genuan, minta main ke lagu Margaret Jalang, Pulai Mehari Gawai, dikenal merindang bala kaban Facebook, ngau semua kesuah nuju pesan mengharap kesidak itu perindan belama, ningat ke YFM, madah ke diri Ari Jalai Simpang Simunjan, okey. Lengunai Nai, selamat pagi DJ, panas, gari kami di Selangor pagi tu, minta main ke sebarang lagu gawai, dikenal merindang semua, ke lebagi kami serumah, di Nanya Batang Seratu. Selamat gawai tika datai nuju semua. Okey, pemegang mari selamat pagi pemegang, terima kasih ngagai Bestie Channel kuisi komen bak Facebook kita. Selamat pagi DJ Rajas kuya, selamat gawai tika datai, terima kasih Bestie Channel. Okey, lagi komen kita Catherine Robin, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke Pengawak. Perinci yang mata panas di Teban Kuching tu minta sebarang lagu yang dikenal merindang bala kaban, Indai Lin serta semua, ngarap ke semua lantang serta gerai belama, terima kasih DJ. Okey, pelabak aku asal aku dah dibaca kemagian komen out. Okey, NTBC komen ketinggal atau ke nak kena baca aku minta ampun, bermain kebuka ke kita tahu nganjuang komen lagu peminta gau pesan rindu hati kita. Okey, terima kasih dengan laban lagi terus gulas jalan dengan kami. Aram kita ingat ke lagu ke sekali itu lagu Tony Rompang gau lagu Darah Bajik pia mega Jonas Johnny Aman gau lagu Sebulan Sara Setahun Nyaba. Terus ingat ke kami Y912 YFM segulai sejalan.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega nge bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-school program ba YFM.

Okey, jadi ini materi lagu Gawai Tahun tu, lagu kedibai Richard Josh. Lalu macam kita ke dia tu 11.45 minit pagi. Jadi benarnya kita sudah ratai bah pengujung segmen Y912 YFM sehari tu 20.05.2026 hari 3. Dalam pengelamat 3 jam meringkari pukul 9 pagi tadi untuk lagi pukul 12 tengah hari. Okey, bakal selama pukul 12 tengah hari indur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban Artem Kuching. Lalu nangkian kini lagi begulai engkau pengarik kami ke Bukai dalam segmen Ngela Tengah Hari. Lalu sehari itu yang tadi hari 3 Ngela Tengah Hari YFM Sri Aman begulai engkau kita. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bak segmen kebukai, bak jam kebukai. Terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru. Bye-bye semua.

0: berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: YFM, segulai, sejalan.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita boleh ngaku Imelda Joni berita tengah hari hari 3/20/5/2026. Hari ke-8 awam keterubah penggal ke-5 awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak ke-19. Berplasa ke atau awam ti dipansut ke bak lama web Dun Sarawak. Awamnya berengkah pukul 9 pagi lalu dipun ke ngau pengawak sembayang. Ditangkan ngau proclamation hari speaker Dun. Udahnya nampung berjurai ke usul merik terima kasih jaku dipansut ke tuai pemegai menua Sarawak. Awam Sarito berkawa ngau nyimpu jurai usul hari sapit premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan ke mega Menteri Pemansang Menteri ngau pengeraja asal kedua serta Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukul. Lalu ditangkan ke nyimpu jurai jaku hari Dato' Amau Douglas Ugah Mbas ke mega Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru kedua serta Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal. Sesi nyimpu jurai kepenudi ianya hari Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Usul nangguh awamnya dekat dibantai ke sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting. Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak berjalai ke pengawak meresa 4,782 kenendur baks pemanjai optiris 4.0 bersepadu berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tu tadi. Operasinya diperjalai ke ngau kerjasama Polis Diraja Malaysia ngau Unit Pengelikun serta Penerit Adat Sarawak UKPS di Serata Benua. Sekretari Perintah Besar Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke penyampau minyak disil dirikut ke kes pemaduk mayuh ianya 97 kes lalu semua ke udah dirampas lebih 1 juta liter ngau rega 3.7 juta ringgit hari penyampau semua rega ke dirampasnya manggai 9.6 juta ringgit. Nyak lai atu titerit agi dekat diperjalai ke ngagai sebarang raban kebisik kawa ngau pengawak nyeludup subsidi menua tu. Ia madah ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah pengawak ngempang jalai ba operasi bersepadu KPDN Sarawak hari upis kereta darat JPJ ngau UKPS Semak Batu Lapan jalai Kuching Serian malam tadi. Berbak ngaunya 3 kes pengawak nguji nyeludup ngau nyimpan minyak disil cara belalai udah ditemu di Sibu kemari. Ditiah ke penerang hari Dato' Ahmad Nazri madah ke penyampau semua rega barang ke dirampasnya dipelabak ke manggai RM78,490. Lebuh berjalai ke operasi bersepadu optiris 4.0 sidak tertemu kedua kes ianya sebuah kapal tinggunan minyak disil semak 10,000 liter ke berharga RM21,500 di disimpan dalam 4 itik tangki di pelabak ke nadai permit kesah. Nangkan kenyak sebuah van di pelabak ke nyeludup meli minyak disil ngau nakak penyuah bak sebuah stesen minyak. Siti agik kes nyimpan minyak disil ngau nadai pemendal bak sebuah premis tinggawa 2 buah skiten di pelabak kenggundan 3,200 liter disil di berharga RM15,680. Tajap pihak siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur urung 40 tahun kenyadi pengurus premisnya mega udah ditan lalu kes tu udah diserah ke ngagai KPDN ngambil ke dipansi ngau sili agi. Berbang ngaunya pengawak merasa keterubah tertemu ke premis ngau kapalnya nak muju ngayan ke dokumen kesah serta orang ke bempu perengka pengangkut bahan apinya. Ketiga-tiga kes tu asyik hari baru Ops 555 ngau Ops Jeriji nitiah ke Seksyen 21 Akta Kawalan Perbekalan 1961. Kes tu dipansir ngena Akta Kawalan Perbekalan 1961. 500 ikut kaban, upis kereta darat JPJ Sarawak diasuh berjalai ke pengawak di Serata Menua nyerombak pengerami Ops Hari Raya Idea Adaha ngau Ops Hari Gawai 2026. Direktur ya Norizan Jili madah ke Ops Hari Raya Aidiladha dekat belabuh di Pejalai ke kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tu, lalu Ops Hari Gawai belabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ila. Antara operasi di Pejalai ke mayanya ianya pengawal merasa bas ekspres ngau perangkap pengangkut mensia mayu bak tiga bengkah palan penyangkai bas besar ianya Kuching, Sibu, ngau Miri. Pengawal Pejalai ke operasinya ngambil kira penambah penyampau kes bebadi bak jalan alun di Sarawak ke Pemanduk Tinggi ianya 21,746 kes dalam tahun sitik tu kemari. Kelimpah harinya bagi pansiak engau penerik adat trafik Sarawak Megak ngeluku ke 57 itik kanandu ke suah nyadi penusah bebadi di Serata Menua tu di ngawa 27 itik jalai perintah besai ngau 26 itik jalai menggeri. Ia madah munyinya ngeke penggeram berita maya pengawak ngempang jalai JPJ Semak Batu Lapan jalai Kuching Serian. Nyanaka berita tengah hari hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance, kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Nyamai yang main mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
1: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Ya, selamat tengah hari peningat. Itu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Sri Aman, bawa awak ngelah tengah hari.
3: Terima kasih, Imelda Joni di YFM Kuching.
4: Ngelah tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz, segulai sejalai.

Ya, selamat tengah hari agak kita balap ninga Dini Nur kita jam dia tu Arab kesempai lantang mendiang ke YFM. Jadi berengkah hari dia tu nyentuh agak pukul 3 dia dah kita dekat mendiang ke YFM Seriaman. Ungkup 20 hari bulan 5 2026 kalau sore itu aku Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Dalam awak ke sekali itu luar berkongsi ke mayuh macam berita yang kedata hari ya dua bengkah bagi menua. Seriaman sekali kenyap betuang. Kelimpah berkongsi ke berita-berita yang kebisik nyadi di Sarawak, Tanah Bumi Kenyalang. Tanah Bumi Kenyalang. Nama berita kita sarita walap ninga, Dini Nur kita menyikaku tadi, Arab Kelantang mendiang ke YFM. Terima kasih labas mampai netap kati kita, Merwan mendiang ke YFM, dia tu mendiang ke YFM Seriaman. 20 hari bulan 5, 11 hari dah agak Nur kita dekat nyingkang agak bulan 6, berengkah hari 30-31, Nur ngatur pengrami gawai daya tahun 2026. Lalu berita berkawal ngau mantar gawai, pragawai di menua kita di tu, mayuah udah di perkongsi ka, mayuah udah diatur di tikas pasar tau ke mengeri. Udah diatur, benuang diatur, pihak muka dekat diatur dalam sepemanya bulan 5 tu. Nyalai kami megak mai ke kita pemerindang. Jadi sekali itu kita berengkah mendiang ke lagu yang sudah ditusun nitiah ke playlist Ungkup Sari itu. Lagu Ariah Mariana Jara Kedekumbai Bojang Ulu Sungai.

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, maka selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi aku berengkah berkongsi ke pesan berat yang akan diterima hari balap Ninga. Jadi pukul 1 Nur Kitai dalam program Ruai Kitai berkongsi ke penerang yang kedatai dari opis-opis yang kedabai dari opis-opis perintah di menua kita itu dibagi menua Sriaman sekali kena dibagi menua Betong dan berkongsi ke bawah Ruai Kitai lagi hari pukul 1 mendiang ke temuai yang kebisik di kangau kita datai ngagai YFM Sriaman. Jadi pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama, lalu pukul 2.30 ngalih hari bekas lama berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ningah. Jadi lalu ke balap ningah ke baru mendiang ke kita jam dia tok YFM Sriaman ngau kita berengkah hari semudah mendiang ke berita tadi nyentuh ngge pukul 3 atau lagi lalu kemega balap ninga ya ke bisi mendak kita live hari Facebook YFM Sriaman Sriaman FM. Selamat ngali hari ngagai ya kaban kita ya ke ngena account Andrew Ujai Masing piamga Rosliau Kennedy Ama piamga Ujuh Cawong piamga Boniface EP ya ngau Jonathan JJ piamga Sinun Edi. Ya, peningap-peningap kita ya kebisik ngau kita ya bisik nyapa kita di live Facebook Sriaman FM. Kita berkongsi ke dulu pesan tau kegerah dari opis meteorologi, opis pengemata gaya hari di bagi menu Sriaman. Kalau di Sriaman, ni tiap penerang dari opis tu, info dari opis tu, bagi menu Sriaman ngali hari ngelemai tu lagi nanda hujan. Lalu tikas pengangat gaya hari serita antara 24 nyentuak 34. 34 degree Celsius. Lalu dibagi menu betua mega sebakal mega gaya hari kita cerita ngali hari ngau lemai tu lagi di pelabak ke nadai hujan dibagi menu betuang tikas pengangat gaya hari mega cerita dibagi menu betuang sebakal ngau Sriaman 24 nyentuh ngagai 34 yo 34 degree Celsius. Okey, nya info gaya hari kedip kunci ke upis gaya hari upis meteorologi bagi menua Sriaman. Atau lagu hari yang menua kedip kumbai Ila Akokia. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM segelas jalai ngau YFM Sriaman.

Ya lagu kena kumai Ila aku kia ko lagu ari menua. Ila aku kia ko ya. Kini kita nyeruma pemisi ke dekat datai tau ke minggu ke dekat datai pemisi sekolah berengkah yang mengamnya dek kita ya ke dekat ngintu pengerami hari raya Adil Adha habis ini muka dekat berengkah kemisi minggu ke dekat datai pian muka kita ya ke kita ya ke bangsa daya habis ini muka udah meramu dekat berengkah pemisi gawai daya hari minggu atau ke minggu di dekat datai tau. Jadi nama-nama pengawal kreator kita harap ke semampai lantang kelebih lagi pengawal kita ya ke bekawal ngau atur pengerami gawai kita yang kup tahu entau. Okey, mari selamat ngalih hari megang gagai Father Ijau pada hari Saint Benedict Chapel Anglican Saint Benedict Gereja Saint Benedict di Suriaman. Selamat ngalih hari Father, pian megang selamat ngalih hari ngagai selamat tengah hari kemenar ya. Ngagai bos Ricky Ribot. BBC megang sama mendiang ke YFM Suriaman. Terima kasih ya. Ke penetap hati kita kawan-kawan ya ke di Kusayau balap ninga ya ke di Kusayau kelebih lagi kita ya ke bisa mendak kami live dalam dia tu tetap ke hati kita semampai mendiang ke YFM. Sebengkah pengalaman ke di kumbai RNR Jelukuang rehat dan rawat Jelukuang angkelili dia tu benung tau ke udah beroperasi penuh sepenuh ya berengkah hari 15 hari bulan 5 tu tadi udah tau alai mensia mayuh ngetu belelak pian mega ya ke udah lelak bebaik ke perenggah pengangkut nah ada perangsang ngetu bandor ke dikumbai RNR Jelukuang angkelili jadi tengah bulan 5 tu tadi mega raban opis residen Sri Aman betuai ke tuan residen Sri Aman tuan Mahra Saleh udah ngabas palanto sebengkah fasiliti ia kena sedia ke perintah ungkup kita tip tengah ke jalan alun kelimpah kena ngangkat ketikas pemansang ekonomi penatai pemisik mesia mayuah di semak palanto jadi RNR Jelukuang tondang meruan di kemata ke Sokan Jaya JKR Kelab Sukan dan Kebajikan JKR Sarawak pihak muka palanto bisi air bisi muka bila air bisi alai nur ngenduh nak lama bisi alai nur makai pihak muka surau kelimpah alai parking lalu dijaga ngena sistem CCTV pihak muka dikemata keraban pengelikuan 24 jam sehari kena nyaga pengelikuan palanto serta mensia manyuah ya kebisik ngetu bak palanto RNR Jelukuang angkelili mari selamat hari ngagai brother cendang pihak muka ngau brother migi ya ke sekeda hari raban pengelikuan ya kebisik ngemata ke pengelikuan palanto RNR Jelukuang angkelili. Lagu hari Edmund Edward kedikumbai Nuan Bisik Menalan.

0: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Sriaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Sriaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Sriaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Sriaman FM.
1: Okey, aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita balap tinggal. Kali pesan keterubah tu pesan yang kedatai dari Joriana. Joriana Kueh Si Cheng Sin. Joriana Kueh Cheng Sin. Kali pesan tu dituju ke yang agak kebam layan kediau di Banting, Lingga, Seboyau, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, Sriaman. Gau semua kaban belayan bukai kelebih lagi kita yang kengelala. Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina disebut megak dito ndok miet. Jadi pesan tu madah ke pemati Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina ya kudah nadai kena hari 2 tu tadi 19 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu madah ke niang tu niang Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke disebut megak ndok miet. Jika ada sengai, kena ke malam hari 3, biar muka malam hari 4, tu 20 hari bulan 5, enggau 21 hari bulan 5, 2026. Bak persatuan, bak palan kena kumbai persatuan meninggikan akhlak Cicuan Ko Jalai Akses di Sriaman. Jadi niang tu, niang Cecilia, anak Sagir, tau kena Jurina, dekat Danjung ke Pendam, kena ke hari 5, pagi hari 5, 22 hari bulan 5, 2026, enggau Pendam, Anglican Sutuang Sriaman. Jadi penterang kesilia berkawal ngop nusah tu kita tahu bertanya ngagai anak ni yang tu Jorina lumut teleponnya 013-8468-828 013-8468-828 tahu mereka bertanya ngagai Fiona lumut teleponnya 014-8368-690 014-8368-690. Tetok tadi pesan ya kemadah ke pemati Cecilia anak Sagir disebut mega Indai Jurina disebut mega ngau gelar Ndok Mit. Jadi niang tu dah nadai hari 2 19 hari bulan 5 2026. Niang dekat de Sengai 2 malam ianya 20 hari bulan 5 ngau 21 hari bulan 5 ba balan ke dikombai persatuan meninggikan akhlak Cicuan Ko Jalai Akses Sriaman. Jadi niang tu dekat di dekat di Anjung ke Pendam pagi hari 5 22 hari bulan 5 2026 ngai Pendam Anglican Sutuang Sriaman. Jadi pesan kedua, pesan pemati mega akalai pesan tu dituju ke ngagai kabam layan kediau di kediau di Tituk Ilek dua buah rumah, Tituk Ulu dua buah rumah, Nibuang dua buah rumah, San Semanjuk dua buah rumah. Pihak mereka San Semanjuk Merenggang, Semanjuk Berenggang, tiga buah rumah. Bunuk Begiang, pihak mereka Batu Lapan Memaloi. Pihak mereka dituju ngagai kamar melayan kediau di Pelasuk, Payes, Bunuk Ilek, Mujan, Mejung, Murat, Rumah David, Nyatok, Ngemah, tiga buah rumah, Rumah Anau, Bila Antu, Rumah Ani Kesit, Lubuk Subuang dua buah rumah, Serubah dua buah rumah, Merindun Sebeliau dua buah rumah, Gua Sukat, Kampung Kurak, Sungai Kurak Semunjan, Anyai Sebiliak di Tajur, Sayang tau ke Jundah di Ensarai Limbang, Kabam Belayan di Rumah Bun Niah, Kabam Belayan di Kelasin, Rumah Jipun Masjid, Rumah Usit Barit Ruban, pihak mega Kabam Belayan kediau di Rumah Layang Nangak Ibus Ruban, Boy Anak Asun Sebiliak di Batu 15 Sibu, Kabam Belayan di Kerangan Mak Limbang, Munan Anak Renau Sebiliak di Niah, Kabam Belayan di Sebangki Lubantu, biar muka semuanya Sujang, engkau semua Kabam Belayan Bukai, jadi pesan tu madah ke Berdai Anak Jampi, Berdai Anak Jampi udah nadai kena 18 hari bulan 5, 2026. Niang tu dekat Senggai, di Senggai, lemai itu lagi, lemai hari 3, 20 hari bulan 5, 2026. Lalu Danjung ke Pendam pagi hari 4 21 hari bulan 5 2026. Jadi itu tadi pesan yang kedatai dari Jimbau Anak Usup Ngau Ide Anak Luang nuju semua kabar belayan kelebih lagi kita yang mengelala Berdai Anak Jampi. Pesan itu madah ke pemati Berdai Anak Jampi yang kuda nadai 18/5/2026. Ni yang dekat desengai kena kelemai tu lagi. Lemai hari 3, 20/5/2026. Dekat danyuang ke pendam pagi hari 4, 21/5/2026. Jadi pesan tu tadi di... Jadi pesan nangkan kenyap pesan pemati mega kedatai hari Dula anak Kasa, Madah Kapaya, Kasa anak Jubang. Udah nadai kena 18/5/2026. Ni yang dekat desengai lemai tu lagi. 20/5/2026. Barumah Joseph, Bangkuang Panto, Suriaman. Jadi dekat Janjung ke pendam pagi hari 4. Pagi 21/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngegai ke membelayan. Lebih lagi kita yang mengelala ni yang Kasa anak Jubang bakal ke Bambelayan dipantau seduku sapak keranggas rapak lacau kubau empelanjau sebemban ulu kara mawang selantiak jiruak laduang semunjan kucing miri bintulu sibu ngau semua kaban belayan bukai. Lebih lagi kita yang mengelala Kasa anak Jubang. Pesan tu madah ke pemati Kasa anak Jubang. Kasa anak Jubang yang kuda nadai 18/5/2026. Ni yang dekat di Senggai kena kelemai tu lagi 20/5/2026. Barumah Joseph, Bangkuang Pantok Suriaman. Dianjung ke pendam pagi hari 4, 21/5/2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan tu kita dipinta datai ngagai rumah Joseph, Bangkuang Pantok Suriaman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan penusaha tu. Tahu ditanya kita ngagai Dula anak Kasa. Nombor telefonnya 012-8794-546. 012-8794-546. Sebengkah muka pesan berat. Kalai pesan tu datai dari Ngonian anak Cabuk. Tau ke inai Dunggau. Madah kelaki ya. Tangai anak Munan. Tau kapai Dunggau. Udah nadai 18/5/2026 tu tadi hari 1. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena kelemai itu lagi. Lemai hari 3, 20/5/2026 baru Magruda tau ke rumah Pengulu Thomas, Ulu Nyeluang, Sungai Rosak, Serikai. Jadi niang dekat Danjung Kependam pagi hari 4, 21/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kemah belayan kerja di rumah Edmund Ulu Ribuang. Rumah Jengayang Ulu Nyeluang, rumah Linsawati Sungai Pamak, rumah Munan Sungai Kuap, rumah Limbang Sungai Kuap Mega, rumah Gani Sungai Kuap, rumah Mary Ros Sungai Rusak, rumah Ayu Sungai Kuap, rumah Rosli Kim San, rumah Lat Grogo, rumah Ramen Sungai Rusak, rumah Ajak Buko Pakan, rumah Jack Suji Buko Pakan, rumah Francis Bunsu Buko Pakan Mega, rumah Selia, rumah Melana, rumah Pada, rumah Pada, Bukok Pakan Mega, rumah Layang Pakan, pihak Mega Kaban Belayan di Kapit, Pakan, Julau, ngau semua Kaban Belayan, kediau di Bayuang, Ulu Serikai, pihak Mega Kaban Belayan yang kenglala Tangai Anak Munan. Jadi pesan tu madah ke pemati, Tangai Anak Munan, disebut Mega ngau nama Apai Dungau, ya kuda nadai kena hari 1 tu tadi 18/5/2026. Ni yang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena 20/5/2026 lemai tu lagi. Lemai hari 3 dan juang ke pendam kena hari 4 pagi hari 4 21/5/2026. Nyalai kabar melayan ke ditujuk ke pesan kita dipinta datai ke rumah Geruda atau ke rumah Pengulu Thomas Ulu Nyeluang Sungai Rusak Serikai. Jadi kita ingat tu nak lama sebelum kita nampung, ngenatai kepesan-pesan berat ia kebukai.

Ya lagu Hari Raban Masterpiece kini kumai anak. Tambah lagi anak kita yang ke benua sekolah jam dia tu secondary sekali kena primary. Menung dalam program KK Kau Kurikulum berengkah hari pukul 12 lalu tadi. Tak aku berengkah pukul 1 atau tadi. Nyentuh aku ngegai bisa sekedar pukul 2, bisa sekedar pukul 3. Jadi kita apa yang lain yang ke bambik ke anak jam dia tu, banyuang ke bekal di benung maik perengkah pengangkut bajalai alun. Harap ke lantang dalam penjalai kita, lantang mansang, pihak muka lantang pulai. Jadi aku berengkah berkongsi tahu ke ngepun ke baru. Pengawak berkongsi kepesan-pesan berat diterima dari kita bala peninga. Kali pesan ke sekali itu, pesan yang ke data dari minggu ayo, data dari SDNU itu sebengkah jika tersau sebelum kita ngagai pesan berat yang kebukai. Sebengkah jika tersau yang ke data dari SDNU Sibujaya. Jadi itu berkawal dengan pengawak, sida SDNU Sibujaya tidak ngatur pengawak ngerupan. Disebut moga gotong royong meresi pendam SDNU Sibujaya di Lubuak Pelai Sibu. Jadi ngagai kita, mensia mayuah dibisik kabar melayan, ya kuda ditumbak kebak pendam Lubuak Pelai. Jadi kita dipinta datai nguluk pengawak ngerupan, gotong royong meresi pendam, pendam SDNU Sibujaya di Lubuak Pelai kena 23/5/2026. Hari 6 ke dekat data itu. Lalu pengawak itu diatur berengkah di pukul 8 pagi. Jadi kerban kena kita ngerupan gotong royong pihak muka pemakai diperansang belak mai kediri empu. Jadi penderang kesiliak berkawal dengan pengawak itu gotong royong bersih pendam ngerupan pendam Lubuak Pelai Sibujaya. Jadi kita tahu telefon ngagai Encik Salang Kara. Nombor telefonnya 017-8560-283, 017-8560-283. Tahu moga bertanya ngagai Encik Morstin Steven 011-5111-5282, 011-5111-5282. Pesan nangkan kenyak ianya pesan ngetah sulit. Jadi itu pesan ngetah sulit ni yang ex turun masyarakat anak Tambun. Dituju ngagai semua ke pembelayan di Miri, Bintulu, Kucing, Sri Aman, Nengah Kesit, Nengah Kumpang, pihak megak ke pembelayan di Sekayok, Batang Undup, ke pembelayan pihak megak yang kengelala ni yang ex turun masyarakat anak Tambun. Jadi pesan ngetah sulit tu, lalu pengawak ngetah sulit ke ni yang ex turun rumah masyarakat anak Tambun tu, dekat datur hari 6 ke dekat datai 23/5/2026 berengkah di pukul 10 pagi bak rumah Remba Tintiangkah Undup Suriaman. Penderang kesiliak berkawal dengan pengawak tu, kita tahu tanya ngagai Syirin Shania. Shania nombor telefonnya 019-8189-285, 019-8189-285. Tahu moga bertanya ngagai Scott nombor telefonnya 013-9460-229. Tu tadi pesan yang kemadah ke pengawak kita sulit keniang ex rumah surat anak Tambun dekat datuar 23/5/2026. Hari 6 ke dekat datai berengkah di pukul 10 pagi datuar diatur barumah Remba Tintiangkah Undup Suriaman. Jadi pesan nangkan kenyak pesan kita sulit moga data dari Duri anak Pilong tau ke indai Dylan madah ke pesan semiang kita sulit ni yang indai ya ianya duluang anak Abbas dekat diatur kena 23/5/2026.

rumah sedak ya, ya ke Blumbor 4 SS 1 / 11 lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabah Melayan ke dia di Sungai Sung, Sungai Kabah Melayan dia ke dia di Nanga Temiang, Sungai Iran, Nanga Sebuluh, Sungai Ketibas, Batu Labang, Bangkit, Ayat, Nanga Manap. Biar mereka Kabah Melayan ke dia di Kapit, Sung, Bintulu, Miri, Kucing, Sabah. Engkau semua Kabah Melayan Bukai, Tinglala. Niang indai sedak tu, ianya Niang Duluang Anak Abas. Jadi pengawal kita sulit ke Niang Duluang Anak Abas. Dekat diatur, lemai 23 hari bulan 5, 2026. Lemai hari 6, berengkari pukul 8 lemai. Diatur bah rumah sedaya ke Blumbor 4. SS1/11 Lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kedurung Bintulu. Jadi penerang kesili berkawal dengan pengawal tu, tahu ditanya ngagai anak ni yang tu, ianya duri anak pilung. Nombor telefonnya 013-8382-566, 013-8382-566. Tahu mereka bertanya ngagai Jani anak Jaun 013-5665612, 013-5665612. Agak berkongsi ke pesan. Jadi itu pesan gawai antu. Tahu kena nam regang, kena yang kendui anak bungun, biar mereka ni yang kalung anak kok, biar mereka ni yang Imelda anak abuang. Jadi pengawal gawai antu tau kena nam regang ke niang-niang tu tadi diatur 23 hari bulan 5 2026 hari 6 kedekat datai berengkari pukul 8 pagi bak rumah Tinggum selepung Jinggau Dau atas. Lalu nanam pengawal lalu regang dekat ditanam kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu. Pesan tu dituju ngagai Kabah Melayan ke dia di Gayau Pantok. Isu panto jenguk rapak lacau lacau pasir padang pasir lacau jinggau lacau baru lacau ilek lacau ulu lacau ungkabang punggok jinggau punggok dadak punggok mawang punggok tinting karak bayat ulu bayat ilek sebemban selanjan sungai besai kubau bangkuang empelanjau ran gua selepung tujuh buah rumah Kabah Melayan di rumah kamut Engkeramut Puai, Nyelam, Kelawah, Kelawah Nyematan, Panggil, Melugu Kuari A, Melugu Kuari B, Melugu Tengah, Melugu Sungai Dor, Melugu Ilek, Melugu Tumawai, Melugu Skim, Melugu Jumbit, Melugu Tekalung, Entulang, Grand B, Pihak Megak Kabah Melayan di Bukuang Kelili, dituju ke Megak Ngagai Ex-Konsula Masir di Suhang Kelili, Kabah Melayan di Merinduan Lubantu, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, engkau semua Kabah Melayan Bukai. Lebih lagi kita ya ke Ngelala. Dipinta datai ngulo pengawak. Gawai antu. Tau ke nanam regang, niang kendoi anak bungun. Niang kalung anak kok, engkau niang Imelda anak abung. Diatur bak bilik. Patrick, Ari anak kendoi. Ya ke depegai rumah Tinggum, Selepung, Jinggau, Dau atas. Kena ke 23 bulan 5 2026 hari 6 kedekat datai berengkai pukul 8 pagi. Lalu nanam regang diatur hari Minggu 24 hari bulan 5 2026. Penerang kesiliak berkawal dengan pengawal tu. Tahu ditanya kita dengan cara bertelepon dengan lumur Encik Patrick Ari Anak Kendoi. Nombor telefonnya 013-751-3144 013-751-3144 pihak megak Jacob Anak Kendui. Nombor telefonnya 013-8825-180 013-8825-180. Lalu pesan ke sekali itu, pesan kawan tu megak. Jadi itu data dari Tony Anak Min madah ke pengawak Nana Mergang yang bugeng anak Jimbai tau ke Sunggau. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabah Melayan di Sungai Biruk, Sungai Putuang, Sebangkoi, Sebujuk, Kenyungan, Guntuang, Entawa, Bayai, Panggau, Batu Besai. Biar mereka sutuang gua, ngau semua Kabah Melayan.

Kelala niang bugiang anak jimbai tau ke sungau. Jadi pengawak nanam regang ke niang bugiang anak jimbai dekat diatur 29/5/2026 hari 5. Lalu kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah John Ricky Pakit B. Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak nanam regang ke niang bugiang anak jimbai diatur kena 29/5/2026. Kita dipinta datang agar rumah John Ricky Pakit B. Sri Aman. Jadi pesan ke sekali itu datang dari Jelendai Anak Mawang. Madah ke dekat berantu. Ke niang apai ngau niang indaya. Ianya niang mawang anak sawang. Ngau niang ngkiang anak bansang. Diatur 29/5/2026. Hari 5 bak rumah Dina Ulu Lasik Julau. Pesan itu dituju ngagai kamar melayan ke dia di Dijah Mukah, Dijah Selangau, Batang Mukah, kamar melayan di rumah Intiang, Batang Sungai Lasik Julau, pihak muka suai, ngau semua kamar melayan, kenglala, niang mawang, anak sawang, ngau niang kiang, anak bansang. Jadi, kita dipinta datang, ngulau pengawak, berantu ke niang mawang, anak sawang, ngau niang kiang, anak bansang. Diatur 29/5. 2025 2026 hari 5 bar rumah Dina Ulu Lasik Julau. Jadi nya sekenari pesan yang ke di pengungsi kaku dalam awak skeleto pesan-pesan bukai dekat di pengungsi kah ba awak nangkan ketol lagi. Semana ada penanggol de pengungsi ke baru ba pukul 1.30 ngali hari itu lagi. Jadi pukul 1 bekas lama kita dalam program Ruai Kitai. Lagu dari Olivia Christie, kedikumbai Rajai Baati.

0: Gulai Ngau Kami Ba'awa Ngela Tengah Hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Selamat tengah hari semua. Aku staff nurse Ismayati binti Khatan dari Klinik Kesihatan Sri Aman. Sehari tu dekat berkongsi dengan kita tentang thalassemia. Thalassemia tu igit penyakit genetik taukah hari purih ternyadi bak sel darah merah kita mensia. Orang tinggembuan penyakit thalassemia tu sidak anda boleh ngasil ke sel darah merah tidak kumbai kita hemoglobin enggau cukup serta berkualiti. Tu nyadi laban jentik ngawal penghasilan darah merah. Tu tadi udah terjejas tau ke ndak berfungsi ngau mana laban jennya udah ndak normal tau ke bisik nyelai. Hemoglobin tau ke sel darah merah kita berguna kena mai oksigen ngagai serata sel-sel bertubuh kita. Penyakit thalassemia tu dibagi tau ke dikategorikan ngagai tiga itik jenis iaitu thalassemia minor, nanti jakuk kita ditok tadi pembawa jen thalassemia. Thalassemia intermediate ngau thalassemia major. Nitih kepansik tip pemadu baru dah digagak Malaysia Thalassemia Registry tahun 2018. Statistik orang tip sakit thalassemia bak Malaysia penyampau sidak tu bisik 7,984 ikut. Hari 7,984 nyak orang tip sakit thalassemia bak Sarawak penyampau ya 223 ikut tau ke bersamaan ngau 2.79%. Bakal ni sakit tu tau nyadi bak bala anak kita eh. Okey, ni teh kepansik, sakit thalassemia itu penyakit genetik tau hari purih ti ulih ti turun ngagai bala anak-anak hari kedua dua apai ngau indai ti ngembuan jen igit penyakit thalassemia tu. Penyakit thalassemia tu ukai igit penyakit ti ulih berampit hari darah kitai mensia, angin, air tau ke hari kitai berteguk ngau pangan diri serta ukai megak berampit hari beleman ngau orang ti ngembuan sakit thalassemia tu. Orang laki tau ke orang Indo sama belak bisik peluang tiap sama oleh kena penyakit tu. Ngambil ke contoh, yang pertama, entik laki normal atau nadai ngembuan sakit thalassemia kawin ngau Indo ti normal megak, seduai dekat boleh anak ti 100% normal. Contoh yang kedua, entik laki tau ke Indo normal kawin ngau Indo tau ke laki ti ngembuan pembawa thalassemia atau thalassemia minor, seduai dekat bisik risiko boleh anak 50% normal serta 50% pembawa thalassemia. Bagi contoh yang ketiga, entik laki pembawa thalassemia kawin ngau induk pembawa thalassemia megak, seduai dekat berisiko boleh anak 25% normal, 50% pembawa thalassemia serta 25% thalassemia major ataupun intermedia. Untuk contoh yang keempat, entik laki pembawa thalassemia tu kawin engau induk ti ngembuan sakit thalassemia major, seduai ia dekat berisiko boleh anak 50% pembawa thalassemia serta 50% agi thalassemia major. Contoh kelima, entik laki tu ngembuan sakit thalassemia major kawin engau induk ti nadai sakit thalassemia normal, seduai dekat bisik berisiko boleh anak 100% pembawa thalassemia. Yang terakhir sekali, contoh keenam, entik laki ngembuan sakit thalassemia major kawin engau induk ti bisik sakit thalassemia major megak, dia seduai dekat boleh anak 100% nyadi orang ti sakit thalassemia major. Nya alai saringan tau ke peresa prenatal tau ke dikumbai peresa sebedau seduai induk tau ke laki ti dekat jadi melaki bini tu sigi amat penting. Utai tu digagak untuk ngesan atau nemu tumu agi entik seduai ti bisik sakit thalassemia major tu tau ke seduai ia bisik pembawa thalassemia. Seduai dekat boleh anak ti ulih ngembuan sakit thalassemia bakal ke udah dipadah aku tadi. Jadi seduai ia ulih berunding sama anda dekat ngugur ke kandungnya tau ke nerus ke kandungnya. Tu digagak engau kaunseling engau bala doktor pakar. Nama tanda tau ke kelai di kembuan sidak ti kena penyakit thalassemia tu serta kemaya sidak tu ulih ditemu bala doktor kena sakit thalassemia tu. Okey, sakit thalassemia tu ulih diklasifikasikan tau dibagi ngagai tiga itik jenis bakal ke udah dipadah aku tadi iaitu thalassemia minor pembawa, thalassemia intermedia engau thalassemia major. Sakit thalassemia sidak tu gerai nadai nunjuk ke sebarang tanda masalah pengerai sebab sidak. Pembawa thalassemia tu boleh ditemu ari peresa darah. Untuk pesakit thalassemia major, sidak tu dekat nunjuk ke tanda sakit awal ianya ari berumur sidak 6 bulan ngagai 18 bulan. Sidak megak ngembuan takat sel darah merah ti amat baru suah agi takat darah sidak baru hari 4 gram per desiliter. Tanda serta kelahi ti nyadi ianya, yang pertama bentuk mua sidak anak metu nyengkaum tulang mua, pipi engkau dagu ti majak berubah nyelai ya tanda lewatnya. Oke, yang kedua mua tau ke tubuh sidak majak pucat. Yang ketiga, suah lemik tulang serta berasai kesal, dalam bahasa Melayu jantung berdebar. Yang keempat, tusah ke enseput. Yang kelima, jaundis tau ke kuning buat tubuh sidak. Ulih dipedak serta ari mata entik kebalat ulih kuning seluruh tubuh. Yang keenam, perut gentung, laban hati sidak limpa, sidak kembai. Yang ketujuh, tubuh sidak enggai mansang. Yang kelapan, tulang mudah patah atau rapuh. Yang kesembilan, selalu tabin. Pesakit thalassemia intermediatus sidak menunjuk ke kelai ia sakit ari ti lebih tuai agi, ianya ari sidak berumur remaja iaitu 10 hingga 19 tahun sampai umur udah besar iaitu 20 tahun ke atas. Ngembuan takat darah merah ti enda entu baru endar, ianya kira-kira dalam 7 hingga 10 gram per desiliter. Sidak tu uli hidup tanpa perlu tau ke enda perlu diberi darah. Tajak pihak, enti nyemak bisik nyadi tanda awal tau ke komplikasi nyadi sidak tu dekat mula diberi darah. Sidak tu bisik risiko komplikasi maya umur sidak nyau majak tuai baka osteoporosis iaitu rapuh tulang, heart failure iaitu sakit lemah jantung, kembai bat limpa serta kembai saraf tunjang bat tulang belakang. Utai tu uleh ngasuh sidak kena strok ataupun bajung. Nya alai urang ti ngemuan sakit thalassemia intermediate tu perlu diperhati serta dijaga engkau lebih sili agi. Baka ni cara tau sidak ti ngemuan sakit thalassemia tu diperubat serta berdini ndur sidak tu uleh berubat. Okey, pesakit thalassemia major tu dekat diperubat engkau diberi darah 1 hingga 2 kali sebulan sepemanjai sidak hidup. Awak ke takat hemoglobin sidak uleh nikik engkau lebih mana serta sel-sel bertubuh sidak uleh nerima oksigen engkau cukup. Tajak pihak, tambah darah ti kelalu lama bersidak ti sakit tu uleh ngasuh zat besi bergumpul engkau kelalu mayu bak perengka tubuh sidak. Nya alai sidak tu megak dekat diberi ubat ti ngemansut ke zat besi ti mayu bak dalam tubuh sidak. Ubat tu uleh diberi engkau cara bertucuk tau ke dimpak. Selain diberi ubat, cara bukai baka berputong limpa untuk berpanggai bak pemalat sakit sidak serta ngagak perubat pemindahan sum-sum tulang belakang enti nyemak sidak ti sakit tu bisik bala menyadik ti sesuai kena ngagak perubat nyak nyadi. Enti pesakit thalassemia major tu endak diperubat, sidak dekat boleh tanda-tanda sakit baka keudah daripada aku tadi. Engaunya sidak uleh berbadi tau kenaban kenyawa sidak. Utai tu nyadi laban kesan ari kurang darah merah ti amat baru atau serius. Jantung sidak ndak uleh berfungsi engau mana serta kena jangkitan kuman. Bekenyak megak enti sidak tu diberi tambah darah ajak serta ndak diberi ubat kena muai zat besi ti kelalu mayu. Pengerai sidak megak ndak mana laban zat besi tu tadi berkumpul berperengka dalam ti penting alu ngacau utai berfungsi engau mana. Pesakit thalassemia tu uleh berubat bersemua hospital perintah. Ianya sidak dekat diberi darah. Uleh ke sendak sidak ti sakit thalassemia tu suman tau ke gerai? Okey, pesakit thalassemia tu uleh suman enti nyemak sidak tu uleh ngagak pemindahan sum-sum tulang ari bala menyadik sidak ti gerai serta ngembuan sama HLA iaitu Human Leukocyte Antigen. Tang keberangkalian tau ke peratus nguleh ke bala menyadik ti bisik ngembuan sama HLA. Mesh tu ianya 25% ajak dalam sitik-sitik diri sebilik. Bakanya megak peratus prosedur pemindahan sum-sum tulang tu uleh berjaya ianya dalam 70 hingga 80%. Nya alai tidak ti sakit thalassemia tu nda uleh tentu gerai. Tambah megak perubahan gen agi dalam pansik serta bedau uleh berjaya. Perubat ti digagak dia tu ianya tambah darah, kena kengurang ke tanda-tanda kurang darah merah serta ngelubah ke bala perengka dalam tubuh. Gagal berfungsi engkau mana, engkau sidak uleh ngembuan kualiti hidup ti lebih mana serta ngena ngemanjai ke hidup sidak ya. Berdini ndur tau ke alai kita uleh ngagak ujian saringan tau ke peresa uleh nemu tumu agik thalassemia tu. Okey, ujian saringan thalassemia tu uleh digagak ber semua klinik pengerai perintah serta ber klinik tau ke spital swasta. Ujian tu digagak ari darah kita, ianya Darah kita dekat diambil, awak ke boleh diperiksa ba makmal. Bekeni sidak tingembuan pembawa talasemia serta sidak ti sakit talasemia tu ulih nyaga utai dimpak sidak ya. Pembawa enggak urang tingembuan sakit talasemia tu ngurang ke pemakai tip ngembuan zat besi ti tinggi baka, perengka-perengka dalam baka hati, produk makanan ia kat ditambah enggak zat besi, bijirin ia ditambah enggak zat besi, kuning telur, semua jenis-jenis ke kacang, sayur berdaun tiba warna hijau. Tajak pihak orang kenyadi pembawa talasemia tu oleh kurang zat besi kelebih agi ngagai sidak induk tiba tubuh bisik. Nya alai sidak tu oleh makai vitamin zat besi niteh kepada dutur. Pembawa enggak orang ti sakit talasemia tu enggak entu diasuh makai multivitamin enggak ati ari jelu baka ati mano, ati capi tau ke ati babi laban utai tu ngembuan zat besi ti tinggi. Pesakit talasemia diasuh makai vitamin folic acid kena mantu pembentukan sel darah merah bekanya megak kalsium awak ngasuh tulang sidak kuat. Pesanku ngagai pendengar semua, aku harap bala peninga oleh berarti serta isi penemu pasal urang ti sakit talasemia tu laban kita jarang tahu ke suah hage ndak entu nemu nama utai sakit talasemia tu berbanding engau penyakit-penyakit bukai bakal sakit kencing manis, darah tinggi, asma serta penyakit bukai. Tajak sakit talasemia tu jarang tang sakit tu oleh nyadi serta oleh ngubah cara hidup dalam ruang bilik kita ari segi pengerai runding, ekonomi serta pengerai kita kelebih hagi. Untuk penemu bala mayu, kos perubat sidak ti sakit talasemia tu cukup mal, ianya kira-kira 30 juta untuk siko selama 30 tahun. Kos tu semua dibelanja spital perintah. Nya alai perasa tumu tau ke seringan tu sigi amat penting kelebih hagi ngagai bala orang induk. Tau ke laki tik kak nyadi melaki bini ndak ngira peringkat umur. Gaunya aku merik besai terima kasih ngagai pihak RDM laban nyemput kami hari ofis pengerai bahagian Sri Aman nyelara penemu pasar talasemia tu. Terima kasih.
2: Ya, nyana kak kita mendiang ke program Ruai Kitai berkongsi ke info tadi berkawal ngau penyakit talasemia. Lianya Puan Ismayati binti Katan ianya Indonesia dari klinik pengerai dibagi menua Sri Aman.

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Mukah, Mukah 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejala.
2: Ya, lagu gawai kedi kumai pulai gawai dewai disadak step ninji Sherry Piabuka Pet Mimin. Pulai gawai dewai ko sidak ya. Pulai gawai kita belap ninga. Pulai mehau. Nyengok bila penanya kita pia mika nyengok apa inai kita nyerombak kita ya kebise minta misi panjai. Berserimbai gawai-gawai. Public holiday mega betampung-tampung ya. Pun bulan 6 kedekat datai. Lalu diserumbak kemegak engkau pemisi nembiak sekolah. Sebenarnya semua anda salah dikingat kaku. Minggu baru sidak di sekolah. Lebih lagi balain anak kita. Ya ke bersekolah dekat pemisi baru. Menyerumbak sebengkah, dua bengkah pengerami. Pengerami Hari Raya Aidil Adha hari 3 kereta datai. Jentuk ngagai pengerami Hari Gawai Dayak 2026. Sebelum kita yang ngagai info berkongsi ke penerang berkawal ngawah sekena hari atur pengerami mantar gawai dan menua kita ditok ti udah diatur. Atau sebengkah program yang dikumbai nyuak ke bantu inisiatif pengelantang rakyat satu rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani ke ungkup Pelilah Seriaman ngawa Pelilah Pantau. Jadi itu tadi pengawak nyuak ke bantu inisiatif pengelantang Malaysia rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani ungkup Pelilah Seriaman ngawa Pelilah Menua Pantau. Jadi program itu mayanya mujur di Golok Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody. Lalu maya itu bantu voucher tunai RM500 sudah disuak ngagai 40 ikut tuai bilia. Ti sudah berregister bak sistem ikasih. Bas bengkah palan nur berjual ke balang nur berjual ke barang di bagi Menua Sri Aman itu ya ket bilang. Lalu semua bantu itu disuak ke bantu ia kedisuak keto semuanya penyampau ya RM20,000. Jadi itu sebengkah inisiatif perintah tinggayan ke komitmen tinggi perintah Malaysia kena mantuk ngelempong kaget tatiang belanja kemaya hari mansia mayuah. Jadi bila datang ngagi program tu mayanya ianya Puan Urediah Muhammad pegawai SDO Syaman pia mega Puan Syarifah Mordia pegawai upis pengintu pengelantang mansia mayuah Syaman pia mega pegawai-pegawai Ari Upis Residen Sri Aman, PMK Upis Pelilih Sri Aman serta Upis Pelilih Pantau. Kita lagi merindang balap ninggang lagu dari Lucy M. Kedikumai Badok Kiroh.

Okey, nyak lagu kena kumpai Badok Kiro. Rilusi M. Nama pengawal kita diatuk bala meningah. Nyangka kita benuang milih pemakai. Tidak kena kita ngisik perut. Tidak kena kita makai tengah hari. Bisik kini kita milih buah semangka. Nyadi ke antara sekedar pemakai kedi pilih kita. Ungkup kita ngetu tengah hari tau. Nanti bisiknya mana? Aku tu dekat ngenang pengawal bertanam ke buah semangka di negeri Sarawak itu. Jadi benua kena kumai telaga air kucing. Udah ditemu oleh nyadi alai manah kena bertanam ke buah semangka. Buah semangka dandang besai di Sarawak. Bertanam ke buah semangka dandang besai di menua Sarawak. Pihak ko Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak timenggak pengemata projek ungkup agensi pemansang kandang menua DBKU pihak menggap perkara pengarap Islam Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Koyo mega nambah tanah manah ti besai to ba menua to patut dikena manah sidak ti benong bertanam ke semangka jam dia to. Lalu pihak mega koyo perintah dekat nyukung atur-atur pemansang kualiti buah semangka. Pihak mega pengawal berjual ke buah semangka datai dari telaga air kucing serta berkena ke teknologi bertanam topek moden yang diperansang perintah negeri Sarawak. Jadi penerang tu dipi pansut ke ya. Lebih berjadi ke program nyuak ke bantu perkara bertanam topek ngau agih belanja fasiliti perkara bertanam topek AFF diatur bak telaga air kucing empai lama. Jadi maya tu bisik 104 ikut sida ia kengemeran ke pengawal bertanam betupe dari Pantai Damai udah nerima bantu tu. Bantu perkara bertanam betupe ngau agih belanja fasiliti perkara bertanam betupe AFF. Lalu pihak mega perintah menua kita Sarawak meruan komited bak pengawal transformation digital bak perkara pelajar tumu nembiak mien. Pihak Kok Menteri Pemansang Orang Indo nembiak mien pihak mega pengelantang community Sarawak yang merhormat Datuk Seri Fatimah Abdullah. Lalu kuya mega dengah opis tu, opis pemansang Orang Indo nembiak mien pihak mega pengelantang community Sarawak udah ngaga application kerikumai My Sedidik. Jadi gagak kena ngelantang kage pihak mega kena ngelancar kage operation upis tu serta pengawak ngemansang kage sedidik Sarawak. Jadi hari apps tu ku ya, semua perkara terbekawal ngau pengawak ngatur pemansang upis tu. Pihak mega program-program ngau bala pengajar, pihak mega apa indai dembia ti uliah diatur mana hage udah tu ila. Lalu kelebih hage ba pengawak pemansang perkara pelajar tumu anak mien. Nak ka kedia tu 107 itik palan sedidik udah dibekal ke laptop. Lalu pihak mega hari nyak tadi 100 itik palan tu udah disedia ke arus internet. Lalu 7 itik dah agi palan tu yang kesebaka menuang bak program ngemansang ke agi arus internet. Jadi penerang tu depan suat ke yang berhormat Datuk Seri Fatimah Abdullah lebih berjadi ke hari pengajar palan sedidik Sarawak diatur empai lama di menua kucing. Lalu palan alai ngintu orang ya ke udah tuai umur PAWE Bukit Saban empai lama udah mujur ngatur program mantai ke pengulan dia ngagak kue asal pihak mega pengawak mandang ke produk hasil pengulan dia jari bak sebengkah palan di Kuching. Pengawak mandang ke pengulan dia ngagak kue asal ngau pengawak mandang ke produk hasil pengulan dia jari diatur PAWE Pawe Bukit Saban bak sebengkah palan di Kuching. Jadi program untuk kebenarnya ianya inisiatif yang berbahagia Datin Amar Datuk Dorin Mayang. Kena ngungkup ke pihak mega nyerakup ke orang Indo ia kuda tuai umur hari pengawak mandang ke pengawak asal pihak mega aktiviti ngagak produk pengelandia jari. Lalu ku ya bala community uleh berserakup hari pengawak tu lalu pengawak asal pihak mega pengawak bergagak kekerban asal bangsa kita Dayak kelebih agi Iban oleh detan ke nyentuk ke belamaya. Jadi maya tu kuih-kuih asal baka kuih linggang penganan irik
Kena sebut muka ngau nama penyaram bisik di gagak raban PAWE Pawai Bukit Saban pia mega produk-produk pengelandek jari bekas lampai mania pia mega produk tenun craft-craft mania pia mega mari empang udah dipandang ke ba program dimandang ke pengelandek ngagak kue asal ngau pengawak mandang ke produk hasil pengelandek jari diudah tiudah diatur PAWE Pawai Bukit Saban bas bengkah palan dibagi di Bandaraya Kuching Empai Lama. Lagu hari Maxwell Franklin Saran, lagu kedekumai Indok Kayan.

Okey, nyala tadi lagu Kedai Kumbai, lagu kebernama Induk Kayan dari Maxwell. Jadi aku ngatai ke sebengkah pesan megato bekawal ngau semiang berkat kerekang datai hari leju tau ke gansi anak amiang madah ke semiang berkat kerekang niang cili anak sirai dekat diatur barumah Ici entawa asal Suriaman kena 29 dari bulan 5 2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan kediau di Perwan, Empade Guntung, Sungai Tengah, Sungai Tengah, Lubuk Jo, Klasin, San Ugul, San Munggur, Ibul, Bayai, Sungai Pinggai, Sutung, Punggo, yo semua kabam layan bukai, ia kengelala niang cili anak sirai. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang berkat keregang niang cili anak sirai, dekat datua 29 dari bulan 5 2026, hari 5 mayanya, barumah Ici entawa asal Suyaman. Jadi penerang kesilik berkawal dengan pengawak tu kabar melayan tau bertelepon ngagai leju tau ke gansi mu teleponnya 010-460-7350 010-460-7350 tau megap tanya ngagai enti 010-93-58-819. Yang tadi penerang berkawal dengan pesan berkawal ngau semiang berkat keregang niang cili anak sirai dekat diatur 29 dari bulan 5 2026 hari 5 barumah Ici entawa asal Sri Aman. Tadi atau kita dibaik kami ngelansak program-program mantar gawai Yakuda Datur kelebih lagi di menua kita dua bengkah bagi menua dito di Suriaman sekali kenyak di Betuang. Agalai di rumah Gara Belasau Debak udah datur program UKAS Enggau Community pihak megak program mantar gawai 2026 pelilah miat debak diatur empai lama di rumah Gara Belasau Debak dibagi menua Betuang. Jadi program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak yang kemegaknya di Adun N35 Soribas. Jadi macam aktiviti diatur berserimai dengan program itu, ianya bakal pekit nyura, ungkup nembia, pihak megak pekit karaoke, pekit kumang, pihak megak mayato program itu, mujur megak digolok kaban Parlimen P204 betul, Yang Berhormat Dato' Richard Rapu. Lalu pihak megak bisik megak digolok Sapit Direktur Unit Komunikasi Awam Sarawak Encik Muhammad Faizal Shah bin Ali, pihak megak Encik Kato anak Dorsi di O Betul, pihak megak sama-sampal sama ngau ngolok program tu kemarin ianya Encik Muhammad Khairul Rani bin Muhammad Ibrahim SO Pelilih Miat Debak, pihak megak Encik Danny Lim SO Pelilih Miat Asbawah, pihak megak Pengulu Kadam, pihak megak pemesai-pemesai upis perintah ngau tuai-tuai raban bangsa di Pelilih Miat Debak tebal lagi. Jadi pihak megak community komiti kebenarnya komiti pengintu ngau pengelantang genturong pendiau J3K Sungai Pinggai Undup Suriaman udah megak ngatur pengerami mantar gawai 2026 diatur bas bengkah restoran Tik Tebilang dibagi menu Suriaman. Jadi pengerami temayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Suriaman Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody. Lalu maya maksud ke penerang dia ada MP P202 Suriaman madah pengerami gawai kemaya ari kuya udah mayuh ubah nak sebakar bakar ya kedulo tebal lagi mantai ke pengagati pengudah tembok ngetau ngetau padi. Jadi dia tahu pengerami gawai kuya lebih lagi nyadi platform negut ke pemanah kawal antara diri sebilia pihak megak diri serumah pihak megak komuniti tipu-pupu bangsa di menua kita sama gagati ke pengelantang menua kita di atok. Pihak megak Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody megak nambah mensia mayuh dilalau ngambil meruan berkelimat ngau belanja nyerombak pengerami lalu sama datai bak program tumayanya ianya ketuai JKK Ketuai J3K Sungai Pinggai Puan Avi Yana Giang pihak megak Temenggong Linet Libau pihak megak Pengulu Empagal ngau tuai-tuai sekedar hari opis perintah di menua kita dito pemesai-pemesai opis perintah ngau tuai-tuai rebar bangsa di menua bagi menua Sri Aman.
Okay, tengok yang agai info tepkawal ngawa kanibal gawai peringkat bagi mana betuang ti udah di penyadi ke berengkah hari di penyadi ke 2005-2026 tu tadi lalu pengerami jadi ke kanibal tu di pejalai ke Mega kena ke 2005 pukul 7.30 lemai bak dataran Tasik Medan Betuang berambai ke Jakok Mujur Mansang Segulai Sejalai. Lalu nyerumbak pengerami itu mayanya kanibal gawai peringkat bagi mana betung Bazar Gawai Dayak Betung di Pejalai berengkah hari 2005 nyentuk ngagai 16.05 atau tadi bak dataran Tasik Medan Betuang. Jadi pihak Mega di kanibal gawai peringkat bagi mana Seriaman sudah dipenyadi kena 15 hari bulan 5 2026 tu tadi kena ke 7 lemai Mega di mini stadium di Seriaman itu lalu diatur berserimai ngau kanibal gawai peringkat bagi menua Seriaman ianya Bazar Gawai Dayak Seriaman 2026 di Pejalai berengkah hari 15 hari bulan 5 2026 tu tadi nyentuh 25 hari bulan 5 2026 terdekat datai bak mini stadium di Seriaman. Nyalai mesin mayu ada perangsang ulo Bazar Gawai Dayak bagi menua Seriaman 2026 tibenong di Pejalai ke berengkah hari 15 hari bulan 5 tu tadi nyentuh 25 hari bulan 5 2026 bak mini stadium di Seriaman. Sebengkah program alai ungkup orang-orang dagang di menua kita dito mandang ke pihak Mega berjual ke produk-produk sida kelebih lagi hasil pengelandiak jari pihak Mega pemakai asal Raban Dayak. Okay, kita itu berkongsi ke info dulu kita mendiang ke lagu-lagu bukai tu Mega lagu-lagu gawai ungkup tawan to.

Ya, lagu kerikumai berbaji asa sigat. Ari Ika, Dorintia, Shasha, Celia G, Tiffany, Jesse Dian, Piamga Steve Shigan, Relation, Gerald, Piamga Sylvester, Sawang. Mayuh berkongsi ke gambar-gambar di media sosial Facebook, Titi, pihak muka IG berkawal ngau orang itu hati ngagak buak, ngagak buak aku kita abak palan-palan luar ngagak buak jadi kenap di pasar di negeri jam dia tu dah ngagak buak. Nganta ke gawai kereka datai ungkap tahun 2026. Jadi bersama saya ngau kanibol gawai peringkat bagi mena betung pekiat ngambil gambar main pian mega adat asal bangsa Iban. Pekiat mega kedikumbai pekiat fotografi kanibol gawai bagi mena betung 2026 benung di Pejalaika. Pekiat ngambil gambar main pian mega adat asal bangsa Iban. Jadi kita ya kedekat ngau tahu lawak bak page Facebook Hannibal Gawai bagi mono betung. Page Facebook Hannibal Gawai bahagian betung 2026. Laban penerang register bisik di perkongsi ke dia. Jadi komiti pengatur pekiat tu agak menerima peminta. Kita ya kedekat ngau bak pekiat tu. Pekiat fotografi Hannibal Gawai bagi mono betung 2026. Agak menerima. Tahu kau dah terima. Peminta kita kedekat ngau bak pekiat tu hari 2 hari bulan 5 tu tadi nyentuh 7 hari bulan 6 2026 kedekat datai. Lalu pihak muka pengerami mantar malam mantar gawai dayak tikas bagi menobetuang 2026 dekat diatur 23 bulan 5 2026 kedekat datai hari 6 kedekat datai Badewan Sukan Dewan Lomba Ngomain Tan Sri Datuk Amar Stephen Keloningkan di Betuang berengkah hari 6.30 lemai. Jadi maya tu dekat diatur pekit kumang berbuat ke siapa baginya di kumang betuang 2026 tikas malam mantar gawai dayak bagi menu betuang 2026. Jadi peradakan gawai dayak bagi menu betuang tahun 2026 dekat diatur 6.6.2026 rengkah hari komplek sukan komplek lomba ngemain dibagi menu betuang kena ramai jako mujur mansang sekulai sejalai.

Makai lemai mantar gawai Dayak bagi Menosriaman dekat di Pejalai ke lemai 23 di bulan 5 mega. Diatur bak Dewan Suara Seriaman ngenak ramai jakuk segulai sejalai negap ke pesaka bangsa. Jadi nyerombak program tu terdekat diatur 23 di bulan 5 2026 berengkah hari lemai bisik diatur peket keliang biar mega peket kumang tikas makai lemai mantar gawai Dayak bagi Menosriaman hari lemai 23 bulan 5 2026 bak Dewan Suara Seriaman. Jadi ungkup tahun tu SDNU Pampang Seriaman pihak megak serakup Indo Dayak Pampang Seriaman Pampang Semanggang pihak megak Sarawak Dayak Cultural Association SDCA sudah dipadu kenyadi Komiti Pengatur Pengerami Makai Lemai Mantar Gawai Dayak tikas bagi Menua Seriaman. Di Pejalai ke berengkah hari 6 lemai, jadi mensih mayuh ya ke bisik. Udah dalam perambu, ngau nguluk pengami itu ialah ada perangsang ngenak gari asal bangsa Dayak tau ke motif Dayak. Jadi pengami itu ialah diadang dipenyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hadir Anak Holis, Sapit Menteri Perkara Pelajar Inovasi serta Pemansang Pengelandia Sarawak. Okey, rintai-rintai info berkawal ngawah program mantar gawai di menua kita di tok. Dibagi menua Seriaman sekali kenyak dibagi menua betul.

Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang apa awak ngelah tengah hari ki. Ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Dengarkan program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengar program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Okey, nya tadi lagu Kali Kumbai Selamat Ngintu Hari Gawai Ari Jenatan Jubin. Jadi selamat ngalah hari balap ninga kita dia tu dalam program Seruran Dikenang ungkup 20 hari bulan 5 2026 awak nak berkongsi ke lagu-lagu lama. Jadi sebelum kita berkongsi ke dua bengkah lagu lama ke sudah tersedia, aku berkongsi ke sebengkah penerang atau ke Jakut Tersau untuk benar ya. Data dari sekolah SMK Semanggang, SMK Semanggang ya. Akalai SMK Semanggang dekat ngatur program Hari Muafakat. Dekat diatur hari 5 ke dekat data itu 22 hari bulan 5 2026 rengkah di pukul 7 pagi. Badewan Raflisia SMK Semanggang. Jadi program tu di penyadi semua ada penanggul dekat di penyadi ke Cik Nancy anak Nosio sapit pemesai Opis Perkara Pelajar, Sektor Pelajar, Opis Pelajar di Pelilih Suri Aman. Jadi program itu ditengah pendang diatur kena negut ke kawal biar mengga kerjasama antara sekolah ngau apa inai, kerjasama antara sekolah ngau apa inai miak yang kebisi anak bersekolah ba SMK Semanggang. Biar mengga beri peluang ngaga apa inai nemu penguliah anak sidak diatur nengah pengawak merik pemutus persa pihak megak randau ngawah bala pengajar ya kebisik ngajar bala anak sida. Jadi berindia harinya semua apa indai ngawah staf sekolah nang dilalau datai sama ngawah program to program Hari Muafakat, program Hari Muafakat SMK Semanggang. Hari Muafakat SMK Semanggang diatur 22 hari bulan 5 2026 7 pagi bak Dewan Raflesia di SMK Semanggang. Jadi kita bisa nyedia ke lagu hari Pini Lili kedikumbai seruran ingat ditangkan ke lagu hari Christopher Kelly kedikumbai Nuan Ngelengkak Sekejap Ajak.

Ya, sebelum kita terus ke berkongsi ke lagu-lagu lama Ugap kita Bala Peningal dalam program Seruan Kenang, kita nyapa Bala Peningal yang kebisa nyapa kita megak di sistem live Facebook YFM Seri Aman. Live Facebook YFM Seri Aman ke sekali itu bakal Nor Agat. Jadi ku Nor Agat yang kebisa nyapa kita selama bila pengawak ku ya minta mutar ke lagu. Minta main ke lagu Tuak Dara Hari Kelebet Gawang dia kena merindang semua peninggal YFM Seri Aman ngalih hari itu. Pihak mangga selama ngalih hari ngagai Lina Bugis, nyadi ku Lina Bugis ngatai kepesan di Facebook Seri Aman FM jam dia tu. Ya, break selamat berjalan pengawak genuan di konti YFM. Aku hari kutama saya Johor minta main ke sebarang lagu gawai dia kena merindang terimpu ngau semua orang keninga di YFM Seri Aman. Orang yang keninga ke YFM Seri Aman kau ya. Lalu Alex Barau, Alex Delta Bina Walta Barau, kedua balik nama ayahnya. Selamat ngali hari kau ya. Selamat hari ya. Selamat dalam semua pengawak ngagai semua kita kau ya. Minta main ke lagu hari lagu gawai hari Ramles Walter dikenal yang merindang kaban ya ke suah ngau ya. Mesan ya kau ya ngelamat tu ngajak pesan selamat mujur dalam semua pengawak kreatur kita ngajak pesan mega salam saya salam rindu hari aku Alex Delta Bina Walta Barau. Ya mungkin beri selamat ngali hari ngai semua kita ya kebisik nyapa kami di live Facebook YFM Seri Aman baka Juni Pen Hillary Jonas pia muka Josh Brayun pia muka Andrew Ujai Masing James Pengiran Dublin K. Baja, Dawson Diung, pihak mega Adeline Wilfred, pihak mega Sasha Amanda, pihak mega siapa lagi? Pini, Josephine, Indai Dule, pihak mega Day Entebang, Day Entebang, Gau Lily Anthony, pihak mega semua kita yang kebisik mendak kami live jam dia tu. Terima kasih kesokong kita sampai mendiang ke YFM. Agi mengkang YFM Seri Aman ngau kita. Jadi kesekali itu kita nyedia ke lagu hari milik awil, lagu kedikumbai sayau pemadu sayau, ditangkan ke lagu hari istiwa tinggi, Nuan Ngerosak Hati Aku.

Okay, barintai ke skeleton jadiak ke lagu dari Wilfred Brinson Ragam Engkau Lina Kidang. Lagu kena kumbai tuas tuju dekat skunsi ditangkan ke lagu dari Mr. David Till. Penanyi kita di Menua Suri Aman dito, ianya Mr. David Till, ngau lagu ya kena kumbai Selamat Hari Gawai.

Okey, kena kita hujung ke program seruran dikenang ke sekali itu. Nyak meh lagu kena kumbai selamat dari gawai. Lagu dari David Till. Sikup nanya kita ia ke asal dari bagi menua Suri Aman.

Ya, selamat kali hari yang balap ninga. Lagi mengkang YFM, lagi mengkang Ibian kau kita. Nyentuh ngegi pukul 3 ngali hari itu lagi. Mengapa macam lagu dah disedia untuk kita kelebih lagi program Terima kasih pesan program setengah jam ke penudi. Sebelum tu dua tu di suak kebaru ngegi kaban kita di YFM Kuching. Terus ke program, ngegi program sudah di Kuching. Rentak ngali hari.

Sebab aku berkongsi ke pesan Reno Atir bola peningan Siti lagu hari Gibson Seagal kena kumai selamat belayar solo. Ah, lawa lagu tu lagi kena ningah ya.

Dahlia surat ko ya, kirim ke berita. Aku terus berkongsi ke pesan Rino Ati dari Balap Ninga. Jadi Siti itu datang dari keterubah ya, datang dari Sindun Edi. Sino amain dengan lagu-lagu lama yang sudah di main nuan tadi. Lagu ya kari tahun 72-73 aku ya. Lalu ke sekali itu berkongsi ke pesan dari Tab Bennett. Selamat ngalih hari ku ya. Panas kami di supik baru awak pakan. Minta lagu Nubai Maya Gawai hari Richard Lee. Nubai Maya Gawai ne. Dari kena merindang semua kawan Facebook piam gap ninga WFM Iban, harap ke semampai terperindang. Beri selamat di gawai kedekat datang ke semua kita. Venus Jonas, selamat ngalih hari. Seminang datang ke pesan terima kasih Gen One ya kudah merindang kami ya kudah meganya paku Covenus Jonas. Neo Fu, selamat ngalih hari, minta pasang ke lagu hari Matthew Francis seminap nyangkai ditujuk ngagai semua ikan lala. Tapi amaga kaban di rumah Senin serupai tengah tatau ngejakup pesan rindu-rindu masa selalu mendiang ke YFM Suriaman. Terima kasih Neo Fu. Ali Malang ke segala itu minta main ke lagu sebarang lagu gawai dikena merindang balas security ya kegawa di SK Nanga Macan Sarito. Ami panas di Tok Jijay ku ya. Ali Malang ari SK Nanga Macan. Kennedy Ama, hari miri ku ya minta main ke lagu wari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau dituju ngegai semua peminat YFM kelebih lagi ngegai pengajar Raymond Merayang di Long Lama. Harap kaya terperindang ngalih hari itu. Selamat gawai ngegai semua kita yang kenala ko Kennedy Ama. Lalu Nur Agat, selamat berjalan ke pengawak Gen One minta main ke lagu Tuak Darah. Hari gelbet gawang dikena merindang kaban balap ninga YFM Suriaman. Ngajak aku pesan, harap kita perindang menang ke lagu kuda dipilih aku. Kau ya minta megak menatai ke selamat degawai Dayak. Tidak kat datai nuju semua peninga. Semua yang ngelala, aku tok hari SK Ulu Durian Kibak di Sibu. Kita terus masang lagu yang dipinta balap peninga. Lagu kena kumai Tuak Darah dituju kemegak ngagai sida di rumah Philip Sungai Rak Lubantu. Terima kasih kesokong kita ngagai program kami kemarin. Recording 34 Suranyawa Nemban Baadan. Biar mega recording tabuah ngawak genam pampat dari rumah Philip Sungai Rak Lubantu. Kelebih lagi ngagai bro aku, bro Davis Mering. Harap kenuan semampai lantang. Biar mega mujuan dalam semua pengawak.

Terus aku ngatai ke pesan-pesan Rinoati kebukai nyadi siti itu datai dari Josh Bryun. Hai sanok kuya hari rumah Roland Sabang selinung ilik ngelili panas gaya hari kami dito minta seberang lagu gawai kelebih agak gawai lagu gawai hari penanyi Ricky Anderson ngalai ditangkan ke pesan Rinoati kedatai hari Andrew Ujai Masing selama menjelai ke pengawak kuya minta lagu gawai hari Winnie Albert ngau Jeffrey Nyaloi begawai atas kapal kena merindang semua peningau YFM ngali hari itu selamat terperindang meniang ke lagu ke dipasang. Lalu ke sekali itu Edlin Wilfred hari IPD Ulu Terengganu selamat berjalan ke pengawak minta main ke lagu Sayonara selamat dari Gauhai dikena merindang rempo bernama orang ngau merindang apa ya Wilfred Tini ngau semua warga kampung Nangka kota Samarahan menyadik ya ke benung operasi balu bantu balaya barumah panjai Spencer Biju lubuk sengelang ulus betan suratua nak tinggal mega entuaya nambi lohom ajan Jawa di kampung Sambun kampung Sampun Baru harap kesidak ya gerai pia mega salam lelengau selamat regawai kedekat datai ngagai semua bangsa daya terima kasih ya nak tadi pesan dari Edlin Wilfred lalu kita ngambil pesan bukai Dai Entebang, selamat berjalan ke pengawal, selamat berjalan ke pengawal. Apa dua kali nah. Panas hari kami di Danau Dayang Setapang. Ini itu nah. Danau Dayang Setapang. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu kedai baik Lucy M, Rarah Bulu Pala. Di Kena Merindang, Mambang Jack Entry Stang, Bada Isa Rashid Pia Megakaban. Pia Megak Lia Anco ngau semua orang Kemlala Lily Anthony terima kasih ya udah maca pesan aku ko Lily Anthony Lily Anthony Jessica Itan selamat ngalih hari ku ya manah gayari kami di bau berita drempo tu manah megak ku ya minta main ke sebarang lagu gawai dikena ya merindang semua peningai Kemlala semua ya ke Kaban Group ya. Ngau pia mega balantua, bala cousin, jauh sekali kenya semak. Ngau jaku pesan harap kelantang kita dalam semua pengawak. Terima kasih ya ngan wan ka Bak Kunti dia merindang kami. Ko Jessica Itan, apai lambai minta tebah ke lagu sakit gawai. Udah ditebah nya tadi neh. Apai lambai harap kenuan bisa ningal lagunya tadi. Eva Vincent merik selamat ngali hari aja. Selamat berjalan ke pengawak Gen 1 Kau Eva Vincent Mary Antayin Selamat berjalan ke pengawak Panas gaya hari kami di menua Sungai Rebuah Undup Oh selamat hari kita di Sungai Rebuah Undup Minta tebah ke lagu Aib Mata Bari Gawai Ari Melissa Francis Jadi sebenarnya kita mendiang ke Nebah kita lagu Gawai Siti to Betarina Natasha Selamat berjalan ke pengawak Selamat hari gawai Kita sebilik Panas gaya hari kami di Lupa hantu Minta main ke lagu Ari Remjana Pulai ke sarang Lagu untuk dituju Ngagai kawan Facebook Ngau semua Ia kenglala Betarina Natasha Kita nyedia ke lagu Ari Ricky Anderson Ngalai Lagu kerikumbai Sepatiang Bungai Jarau

Ya, nak datai 8 minit dah lagi. Sebelum pukul 3, bekas selama pukul 3, menyuka ku tadi. Penduduk tu dekat di suak kebaru ngagai YFM Kucing, terus ke program sedaya di pukul 3 lagi. Ngau program rentang oleh hari. Tapi yang menggap perkhidmatan sedak di Miri, tau ke YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 ngalih hari tu lagi. Abang kongsi kedua bengkah pesan kalau si itu datang dari klien temawai MJ minta tebah ke seberang lagu gawai kena merindang semua sedar serumah di entana nanga ajau betung pia mega ngagai serimah ia kediba ia keba entana pia mega kaman belayan di nanga ajau ngau di betung aku klien temawai MJ lalu pesan ke penudi di kongsi pesan inovatif kita bala peninga Emilia Amy Richard. Lalu jaku pesan ya Munyito, aku hari USM Pulau Pinang. Angat kami dito jam dia to minta main ke sebarang lagu gawai, kelebih lagi lagu gawai selamat hari gawai hari Melissa Francis. Aik mata di hari gawai hari Melissa Francis dituju ngagai semua kita ya kengelala kawan Facebook mayuh sudah dito ko ya. Nalah dirintai nama di selintiang nama. Tapi yang megang ngagai mam ya, dad ya, adik-adik, akik ngau nenek, tersayang ko ya. Harap ke mam ngau nenek. Mak ngau inik ya, ngagak kuyah mayuh-mayuh laban aku kumpum pulai pemisi gawai ke dekat datai. Nyak pesan si ku ucuk ngagai mak ngau inik ya, ya kebenung dalam pengawak ngagak kuyah. Asuh yang ngagak mayuh-mayuh laban ya ndang sigit pulai nyerumak pemisi dari gawai Dayak tu. Okey, ini pesan-pesan yang kedip kunci aku nyedia ke sebengkah lagu gawai dari Duna. Terima kasih.

Tinggal kami sepengah lama jam tu tadi. Terima kasih yang menggak kita yang kebisi mendiang kami. Harap ke berita klip kunci, mai pengantang, mai penyenang ke kita. Biar menggak lagu-lagu yang kedi kerap ke kami tadi. Merenang hati kita sepemanyai kita ngau kami. Terima kasih setiap lagu dari Duna. Kena kita ngangkat ke diri. Kami bertemu baru ngau kita balap ninga. Bawa ke bukai. Bye-bye Raku Ibin. Kita mendiang ke lagu dari Duna. Lagu kedi kumbai. Lagu si tektor kerikumbai begawai nadai apai. Terima kasih.

0: Kata yang dari penerbangan pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari bahas barang luar jadi 7. Menu kita ke sehari itu pagi program minu ngelah tengah hari tentang ngelah hari sadar lemai ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik bukulengo kami Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah manual kita ujau.
2: Dek aku tak wanya mengas cinta dek. Nak utai kerenah lah. Nak mutin pakai cair. Nak hidup di luar dan nak tahu ya anak.
3: Rentak ngawi hari Y
4: 101.3 MHz. Terus, bukulengo kami.

Ya, 2 minit lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari ngagai bala peningah. Tuli agik ngagai Luan Steven. So, dah mulai ngau peningah kita ya. Pengalamat 3 jam bah awak ngelah tengah hari. Datang bah awak aku dekat bulan kita bah awak rentak ngali hari 3 jam. Nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Ya, nama berita bala peningat kita. Udah tentu sekedar hari bala peningat kita. Benuang berunding ke dekat gawai. Mood gawai ya. Biar megak. Sekedar hari kita berunding dekat jalan sari itu. Nucing mata menyak ya. Dekat berbeli ke barang. Kena kita pulai gawai. Nak lemak dagit kita kat ngintu gawai wai ya. Biar megak ngagai bala peningat di serata menua. Ke benua bergagak ke kuih. Kayaknya kita bak rumah-rumah panjai. Jam ke dia tu engkau bak sebelah ruai. Bala induk kita ya. Berjimat ngau dapur ya. Jaga pengelikuan kita. Selia hari penuh sangun. Lalu pihak megak ngagai bala peningat kita hai nang bakal selamat. Ali pukul 3:30 kita hai dekat bergulai dengan menti sigi. Apa aku dah bersedia minta menti sigi bergulai kita hai. Lalu kongsi sekedar berita. Nama kini berita ke dekat di baik ya. 3:30 kita di kapit. Di serata menua. Sama-sama kita hai mendiang ke berita ke dekat di kongsi menti sigi hari kapit. Lalu pihak megah pukul 4 lagi. Bala peningat kita dekat berpantun. Ngagai bala peningat kita sedia dulu pantun. Lagi kita bertima pantun. Jadi pukul 5, ninga ke berita nasional. 5:30, dah makan selamat Rana Ruai. Ya, berkenyak ke tusun program ke diungkut ngagai bala peningat kita. Sarito. 20 hari bulan 5 2026 tinggal 11 11 hari lagi untuk kita nyambut hari gawai wai ya. Lagu gawai kena muka lawak rentak ngali hari sawah band.

0: Iyalah,
1: CSP Global dalam telepon ni, Mac.
2: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah. Wun.
1: Nyamai amai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Ia peningat mayu dah tentu minggu tu. Aku lebih lagi buat ujung minggu ya. Dia mayu bala kita dekat mulai ke diri ke rumah panjai. Kelebih lagi kita ke udah boleh cuti tau ke pemisi. Berserimai ngau gawai daya. Ngambil kenyadi penemu ramah kita bala peninga ya. 500 ikut raban upis kereta darat tau ke di kumai kita JPJ Sarawak. Dekat berjalan ke pengawak di serata menua nyeruma pengrami op hari raya Aidil Adha ngau op hari gawai 2026. Pihak ko direktor bau upisnya Norizan Gili mada ke upis op hari raya Aidil Adha dekat Belabuh di perjalai ke kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tau. Lalu op hari gawai Belabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilah. Jadi sekedar pengawak di perjalai ke mayanya. Ianya pengawal merasa bas ekspres ngau perengkap pengangkut mensia mayu lah. Abak tiga bengkah palan penyangkai bas besar ianya di Kuching, Sibu, ngau Megak, Miri. Jadi pengawal berjalan ke operasinya ngambil kira penambah penyampau kes berbari bak jalan alun di Sarawak ke pemaduk tinggi. Ianya 21,746 itik kes dalam tahun sitik tu kemarin. Berindiak menyak bagi pansiak dengan penerik adat trafik ke Sarawak Megak. Netap ke 57 itik kanan dul ke suai hanya di penusia berbari di selatan menua. Baru tu nyengkawam 27 itik jalai perintah besar dengan 26 itik jalai menggeri ya. Hanya tadi berkawal dengan semengkah pengawal kedikumai op hari gawai 2006 dengan hari raya Aidil Adha. Ya, kita bisa lagu ke di Baik Gwen Sanggup Aku. Lalu tangkan dengan lagu Gawai Aik Sadu Angari Philip Jabu.

0: Dengar ke YFM Segulai Sejarai.
1: Ya, sudah kita bergulai dengan menti sigih. Kita ingat ke lagu hari ya, pilih jabu, Aik Saduang.

0: Jadi lagu ke di bayi pilih jabu kena melinang peninga kita jadi baru telefon dengan ti menti ke dekat berkongsi ngau kita berita ke di bayi hari kapit. Hello menti.
1: Ya, hello Gaby, selamat hari hari selamat baru.
0: Okay, nama berita selito.
1: Ya di tempo mana? Jari kami di kapit kemana? Panas mau tuh di luar deh. Pernah.
0: Sebelum aku tamak konti mega kami di Bandar Raya Kuching pan hangat panas di to.
1: Aw
0: berita kita nanti. Okay. Nada aku nanti nyaga foto. Sama mertua tu.
1: Kalau titik-titik gak kenapa ya?
0: Laban dek nada orang anti deh. Kasih kiki kau nuan ajak dia deh.
1: Iya, nak tunggu
0: ngau nen, ngau cara untuk 360 berapa hari kita?
1: Putar
0: kami ya. Kunti, berita kita.
1: Gaby di Kunti YFM di Kuching, sekali lagi mari selamat ngali hari, selamat nama kita yang tu belak kita ke belak kini ke kawak bupi, sekarang kami gak terus mulai ngau kami di YFM, mau jadi peringat mayuh. Nang bakas lama ni tiang hari tiga jam maya tu dia nang buku lain aku hari kapit berkongsi ke sekedar berita atau ke info ke bisik dia tu tunggak ke menu kami di kapit. Jadi tu Gaby kamu gak peninggal mayu lah kita nemu akan nang ke dia tu dini-dini nuwa dini-dini menua dini-dini pelilih bahagian kini sikit ngatu program mantak kawai disempulan kamu gak ngau sedak kumang kita yang mendaau. Sekedar nu bala sidak kumang-kumang tu udah temu tu au siapa kebala kumang ba genap itik menua ke bisa dipekit ke jadi utai ke dekat dikunci ke aku tu peninggal ba bagi menua kami di kapit jadi nanti kita berjalan ke Town Square dia sikit udah buka ne orang ke berjual ke pemakai perengkau ke bukai macam-macam utai ke dia ne. Udahnya cici dia tu nyentuk ke malam, lalu muak ke malam, bisik pakau pemerinang. Ini peninggal 16,005 tu tadi, dia pengawak, pengerami, mantal gawai, bagi menua disung, udah mujo dia tu, kalai pengawak tu diguluk serta diperjadi ke yang berhormat. Dato' Sri Alexander Nantalinggi. Hanya basung, lalu kena 17,000 tu tadi, dia pengawak, berjadi ke Kapit Culture Festival, KCF 2026. Megak udah dipejadi asta megak diguluk yang berhormat Dato' Sri Alexander Nantalinggi ke megak berjadi ke pengawak tu peninggal mayu. Jadi berlabuh hari 17 yang nyentuk ke penangguhan terelak yang 24 hari bulan dia mayu macam aktiviti atau ke program ke di efek ni tengah malam. Jadi kena 17 tu tadi Nur berjadi ke KCF tu peninggal mayu dia pekit pengelan dia, pekit kumang ke si F ke bisik mereka dia tu bersemai ngau di kawai kita mereka udah muju dia tu kalai bagi kami menua kami di kapit bisik 6 ikut penulis bala induk-induk darah ke dekat berdebut ke gelar kumang kena 24 hari bulan 5 2026 dan kan-kannya dia kemari pengawak pekit berpantun mereka udah muju dia tu sudah riupis kadipa berulang dengan Opis Residen bagi menua di Kapit kena 19 hari bulan 5 2026 lalu 20 hari bulan hasar itu dia pekit poco-poco tidak tu tidak Kapit hari jadi kita akan dekat ngau sama tak tak kenapa kita yang buang ke Town Square au. Lalu 22 hari bulan 5 untuk sedangkan Namit dia pekit ngepan anak mit dia tu rumahnya malamnya megak lalu nangkan kena 21 hari bulan 5 2026 dia pekit ngacat individu bisik dia tu 23 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 ke dekat ratai dia muak ke pagi bisik dia tu pengawak ianya Niti Daun bagi menua kami di kapit lalu ke tahun tu mengkak dengan aku mayuh nal tim ke dekat ngau Niti Daun untuk peningah. Lalu muak ke malam dia pekit bitter of the band megak di kerja tu sidak gerempung bermusik bahagian ketujuh bagi menua kita di kapit. Lalu ke Prodi bak pengawak penangguhan 24 hari bulan 5 2026 dia penangguhan bagi Kapit Kajar Festival KCF dekat dia tu lalu lebih maya tu meka dia pengawak Pekit Kumang pen dekat dia tu. Jadi maya nyak meh kami di bagi menua di Kapit tau kita mayuah dekat nemu siapa kini bergelar Kumang Gawai Kapit 2026. Ha, selalu ya pengawak tu dia tu bak Dewan Suara jadi ketahun tu bisa lain mimit dia tu Pak Town Square di bagi menua kita di Kapitang nyemak kita nya nak ulah ngerapai kerempu kini namanya udah cuti pulai ke rumah panjai kini kita tahu terus meta apa Facebook secara live pekit tu dia tu hanya bawa Facebook Kapit Culture Festival 2026. Okey. Jadi berkenan ke sida kumangnya peningan mayuh kita nemu out jangka ku mayuh dan nemu namiko finalis ke dekat berebut ke gelar kumang. Jadi bawa pengawak tu menggak bisa duitik kategori ke dekat di pekit ke hanya kategori kumang atau ke finalis ke fotogenik ke megak bisa dibuka lebih maya tu. Jadi bak kategorinya peningan mayuh kita tahu Amli nama aku kita tiket ke berga RM5 dikena nguni siapa bagi kumang ke dipilih kita lebih mayanya. Jadi bas tanya dia pemutusnya dekat ditemu kena 24 hari bulan 5 2026 lebih maya sidaknya ke berpekiat ilau jadi nyak utai ke patut di perhati ke kita bahas tentang duit kategori ianya kategori Miss Photogenic mega Miss Favorite tau. Jadi orang ketahuan tu kita bertanya nantinya mak kita dika meli tiket undi kita tahu ngega clearance abalumo 013-502-0610 tau ke ngega Puan Serani anak Sosili Sintau abalumo 014-209-3405 anak berkawal ngau sida panelis bagi menua kita di Kapit. Okey, berita bukai ada aku di Kapit tu nadai tu Gaby ngam ka peningan mayu jangan aku benar udah tak kiruh nah.
0: Iya.
1: Yeah. Aku ke kuih, pada aku biskut belah media rama, pala pangan ke ngepost ni.
0: No.
1: Ya kena nemu tai baka aku tu nadai.
0: Nah, nah. Main tunjuk aja amanya. Baka aku
1: main. Main tunjuk. Main tunjuk aja namai ngaku. Ya, okey. Nyaya ada aku ke sekali
0: lagi. Okey.
1: Boleh barang dengan Wandi Konti. Ya,
0: terima kasih. Menti. Sama gawai Menti.
1: Ya, sama
0: kawan. Ya, nyak tadi berita di Kapit ke dikunci ke menti Sigia sudah tentu macam pengrami lebih lagi pekit kumang ke Deatul di sebelah menua kita ya lebih lagi di Kapit.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Jadi tu berkawa dengan pelanda Peningan Mayu atau ke maraton. Kalau pengawak ngatua program Belanda. Malam tau ke breaking news run 2.0. Biasa ke mana benar dikena merangsang orang nitiak ke gaya penghidup ke berpengerai ya. Kelimpah hari ke nempak menua Sarawak yang dipalan ke mana menal luar ngatur lumak maraton di Malaysia. Jakut tau dipansut Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, mereka program Belanda. Tau yang kau maraton penuh ngau setengah maraton, dan udah maja angkat di Sarawak, setipat ngau pengawak ke dekat ngiri, Mesir Mayu, ngau budaya hidup ke berpengerai. Lalu berbuat ngenyak Mensia Mayu udah diperansang sama ngau masuk program Belanda Breaking News Land 2.0 ke diatur kena 11 hari bulan 7 lah ya. Jadi program tu ialah dekat dibagi dengan dua kategori. Ianya 3 ngau 7 kilometer. Hanya semengkap ngawak ke dekat dia tua bulan 7. Ya tinggal 9 minit lagi andul kita mulai ba program Aram Bapantun. Dan merinang kita dulu ngau lagu. Kita ningal lagu Deluna. Lalu ditampung ngau lagu Ari Ramles.

0: pantun YFM.
1: Manya amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang. Anak ngasuh putus teberungsai.
2: Bicalai malam nadai bulan. Bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam. Laban ku sanggup jadi keganti.
3: Tiang tumbang patah tungkat. Rarat atap labuah tersesai. Terima kerita lanang nak berjiman. Jaga sebut nadai penyukat umur kita.
4: YFM 101.3 MHz.

0: kai tumu pagi ngisap tuku yuang salah hari se urang kicapi doang
1: hapui dicap ai ciro di nangas seripas buka aku nau malas
0: yes pecah kaca belah gelah tok ya tumu sprint 16 ya
1: akhirnya pedih jap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia.
2: Agi belalak dekat bapantun, haram main ingat ke program Aram Bapantun, bawa rentak ngalih hari di YFM.

Ya, daratai bawa Nur kita berpantuan wayah. Jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemai. Sekali lagi, melalu bala peningat kita di sebarang alai, kita boleh mendiang ke kami. Banyaknya di pasar-pasar besar tahu ke di menua pesisir jam ke dia tu. Sama-sama kita berpantun, right? Ngelicah ke program aram berpantun untuk ngagai pukul 5 lemai itu lagi sebelum kita mendiang ke berita. Udah berkijap telefon kita. Datang. Kita berperinan dulu, au. Boleh ya? Lapan meri awak ngagai kita. Merintai mana pantun kita, ya? Tentu ke Timal Munyi, ya? Lapan program kita didengar di kereta dunia. Nak percaya atau tanya tidak pula hari menurut tasia? Tidak ada kalak ninga ke kita berpantun, ya? Di Indonesia tanya, gak? Ini kita orang Indonesia. Ya, kita ninga lagu gawai boleh ya? Ya, para peninga kita sama-sama kita berperindang.

0: Kita berengkah. Program Aramba Pantun. Bila aku dekat nyawun kangau hari bala peningat kita nyari peningat kita ke Truba. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mere selamat lemai ngagain lan Jessica ita dok.
1: Okay, Carol dok.
0: Okay, Carol. Okay, Carol. Udah nyedia pantun?
1: Udah.
0: Okay, terus ke dia.
1: Orang kenyah, orang iban. Nadai salah, tua berpangan. Tajak pantua, jawari pangan. Lambat laun, aku sigi ambil kenu, ambil nuan.
0: Lagi bisa?
1: Lagi. Satu hari bulan 6, kita nyambut gawai. Orang mayuh, datai penatai. Kini ketunga nuan amai. Malam tu tua, jadi mempelai. Lagi, Siti. Lagi. Aku ngiga pangan bernama Ristan. Taban tua sama-sama udah keran. Tajak pentua sama ngai-ngai ke pangan. Lama udah aku lengau ke nuan. Sitik ge au.
0: Au. Terus ke dia.
1: Aram tua ke pasar Bintulu. Kita ke Bintulu giga sulu. Aku ngai nuan asa-asa. Aku ngau nuan asa-asa aja sulu. Laban tua sama-sama dadah orang ngempu. Ya aja.
0: Okey. Hanya tadi peningat kita ke Truba. Ya, peningat mayu lah. Maka kita ke dekat telefon 082258634. Ngau 082258633. Jadi kita mulai ngau peningat kita yang kedua. Hello. Hello.
2: Hello. Bujang saya ngenang, so.
0: Okey, Bujang saya ngenang. Pantun kita, wai.
2: Pantun lah, lah, so. Bunyi, lo. Pantun lagi sengai semua.
0: Okey.
2: Tuk bunyi, buah sikup, buah sebubu. Buah kenanang di muah pintu. Nanti kita ada yang hidup, pala ngeluh, atau sama buah anak mai mutu. Masa sijik, terjun agak semangat sama gawai. Buah sukun, buah dabai, pakai di sisi rumah. Aku pantun merik sama gawai, ngarai bala semua. Tapi lagi ngarai je kena aja, buat aku sini ngal. Hanya aja lah.
0: Ya, nyak tadi peningat kita. Nak ngira dini nur kita peningat jam ke dia tu. Tu IB ya. Sama magang di perangsang berpantun. Okey, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai.
3: Dengan tu.
0: Oh, hari ni kan?
3: Hari darat tu.
0: Okey, terus dengan pantun nun, wai.
3: Laju-laju memerah sungai, taban takut ulau baluai. Jayu guru segera nyamai, selamat menyambut hari gawai.
0: Lagi bisa? Ya, pantun hari gawai. Lama kita kak gawai, nyari memang ingat bala peningat kita. Mereka selamat gawai hari apa pantun ya. Kita terus berpeningat peningat kita tau. Hello.
4: Hello, Bujang tu.
0: Siapa?
4: Bujang.
0: Bujang, hari ni Bujang.
4: Hari MJC.
0: Okey, terus ngau pantunan Bujang.
4: Kau ke malas pantun mapeng harinya.
0: Ini ina peng, dengan ina peng.
4: Ya, tu sawat ya. Yang ngomai ku nyakit deh. Tu sawat ini. Nomor satu. Ini ngomai ku cok nyakit. Leban. Leban ini adalah nyabung. Nyagam ini ke dalam air. Kena ku jakuk ke nyagam terkuyung. Lagi biar udu aku tu ini. Bukan ramau ini betul. Benung nyamai dikimbir aku tu ini. Bukan yang saya ngimir kerungan mana sabung. Nombor dua. Rimau mati di ini semada. Tapi kena mati. Semada. Semadanya bukan semada sengapa. Alah nyabung. Maka cabai nak pergi ke. Kati kena jaya mimpi, tino malam mimpi ingkrama. Nomor tiga, aku bujang, pengayat tino darah. Mali pulai, nanti aku berdua boleh. Bujang sigat, sigi netap putus asa. Nanti aku putus asa, hati inut telia, ken kia di empat Korea. Nomor empat, Robina Nomina, selalu salah tio. Tiap kali berpantun, udung umai orang nyaru. Orang mai bak ambai, Robina milih hantu buyo. Gajah tak mua mata, di kumai Robina jago. Kayak kepenudi. Orang udah keran, Robina bengai-ngai. Orang mai betaban, Robina sekaki hamai. Peluang kemana, nak selalu ya sesuai datai. Kapak ngalau-lau labin lelugi. Desa dudi, nadai reti. Nyabek nuan wai. Okey, sekian terima kasih ya.
0: Ya, tadi peningat kita ya. Ya, bukulang apa peningat kita ke sekarang itu. Hello.
5: Hello, DJ Kesang coming.
0: Jessica atau baru Jessica na?
5: Rindu kalau DJ nasi boleh ask call.
0: Okey, Jessica, pantun kita.
5: Okey, bisa lah panitik pantun. Jelak. Okey, pantun pemuka hari aku. Beri suap ngagai kasih biru. Ngatur sekejap makai roja. Tu aku ngau kita berpantun baru. Bansi kena matuk telefon aku rusak. Jadi tu malas telefon hari jeng bak tanya FB hari nya. Nyumai lau nak ingat gulai micin. Udah masau dempak nadai asai. Cincin bak jari cincin eksin. Beli di kedai Cina kaki lima. Tok nuju bujang semalam. Turun ke pasar makai laksa. Lalu tapau pulai cempati. Penghasil pengrindu nak uliah paksa. 100% culin ari lubo ati. Biji tu pantuan nuju orang lelaki bergrup. Aramu pantuan tu. Ngemudi perahu nanjak gelombang. Datai bertebing muntah kuning. Lelaki kemari uduk kak manyuh rambang. Bedau gawal udah dulu sebening. Jadi, buah ridan asam payak. Dikerindu hidup benong nyerah. Janji manis mulut lelaki anak percaya. Serai itu jadi pergilak mai berselara. Okey, tu nuju macagat ngau kunci serikat. Tengah malam hujan banget. Dan ni pagi terkenyit medau bah kilat. Diri bulu peguk serta isi celap hangat. Sidak kunci serikat berebut ke janda ngau jananyu berkuntau berkilat berkuntau bersilat. Tuk nuju miau ngau mak erik gunung sentubung bak sematan lundu tempat bersejarah dalam Malaysia. Siang malam diracun pengrindu nak udah diselih nasi kita mansia. Penudi tu pantun penutup hari aku. Mana-mana daun sabung nak telaban ke daun getah. Ukai lawa, ukai sumbung. Juru api sigik ngigak sulur. Gawak perintah. Okey, nyaga DJ. Selamat jalan. Kita sebilik. Gaya guru gerai nyamai. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ya, nyak tadi Jessica Itan. Ya, kita ngetu nak lama. Kita ingat ke lagu kedivai Eddie Kuyang. Saya Warintan.

0: Ya, kita lagi SBS Jalai bawa program Marang Berpantun. Yang boleh selamat dalam air megak ngakai Luk Antas. Kebenuan meninga program Berpantun ya. Ya, kita berkulai dengan opening kita. Hello.
1: Hello. Ya. Hari merindun tu, hari merindun.
0: Merindun. Orang merindun. Nama berita orang merindun.
1: Mana DJ mana?
0: Kata udah ngapa bubu tadi?
1: Bisa kah kini ngagak pengandan benung ya orang itu?
0: Apa nih? Nyangkuan kami ya. Di YFM eh? Ya. Okay, pantun kita.
1: Pantun terubah ke kita DJ.
0: Ya.
1: Lama amai aku ndak ke kebun. Dekat aku nurun takut berlama. Saja udah lama beribu-ribu tahun yang di dalam mati asai kebaru belama.
0: Akai dai. Oke.
1: Okay. Tunuju malam-malam tunggal. Malam tunggal lah. Menyadi ngu. Nama me kebuah aku tindak malam suah mimpi rawan. Yang kala berlemai aku selalu kenyang makai. Ngarap ke kita kawal kita bertunggal menyadi tetam ruan. Saja apa indai kita sama udah nadai. Ya DJ, aku beri selamat hari gawai tika, dekat datai ngaga semua. Harap kita sama belak gerai.
0: Aman, ya. Gerai, rami kita gawai ne.
1: Ya, yeah. DJ, aku minta lagu, minta lagu.
0: Lagu mana?
1: Lagu selamat hari gawai hari di Betiu, di Kati, Kati kau namanya? Di Betil.
0: Okay, lagi kunyit
1: tak keluar. Selamat hari gawai hari di Betil.
0: Lagi ngikat keluar. Okay.
1: Terima kasih DJ.
0: Ya, orang merinduan wai ya. Ni kita orang merinduan. Seluruh ngikat ke kami di YFM orang merinduan wai ya. Ya, terima kasih yang ke orang merinduan. Selamat berkakak ke. Nama gagak kita wai selamat semua. Nyak tadi lama kami udah nemuai kian. Nyak silap ya lagi ingat ke kami. Terima kasih mayu-mayu kelebih lagi pengingat bukan lain kita seruran mati kami.

0: ya kita mulai ngau peningat kita. Hello.
1: Hello, sengah lemah-lemah, Dara.
0: Hello, Rubina. Okey, bisa ni ngau pantun ke asaiku supaya ku hari kucing tadi, bisa.
1: Ukainya, Dara, nana kemelek dia, demerdana sadinya.
0: Oh, okey.
1: Lagi di ngau pantun ku.
0: Okey, terus ke dia.
1: Udah hari Minggu di Kumbay hari satu ngoreng keladi gulai sayur ke jaruk sampai mendak cerita katun. Tumunuan ke Tanjung Batu merdana sadi labanuan udokan jaruk maya tu pegeri maram bepantun. Tuh gedara nurun ke pasar meli henga ngambil we seru lalu ngesan pada ya ko madah ke kita bala peninga orang ke udo nyaruknya me merdana sadi. Oh, iya, Dara. Lagi pentul, Dara.
0: Oke, nyata dari Ari Robina.

0: Iya, kita mulai ngopelinga kita. Hello.
1: Hello, selamat lemah.
0: Hello, Inepeng. Mereka selamat lemah dengan muka Inepeng. Lama apa kamu tadi, Inepeng?
1: Nadai, pagi tadi ke pasar, udah nyak nyembi. Nanti buka kak. Aku buat pandai tadi.
0: Nanti buka kak ke kue tahun tau?
1: Ah, bisi gak ti tu tang bedau, tapi aku bisi beli-beli mimit. Anak ucuk ku nak mulai.
0: Mau kediri empu, kediri ajak menyam buat na?
1: Ya, kediri-kediri nyam ya.
0: Ya, ilang.
1: Biasa-biasanya deh. Tu pantun gawai ku terubah tu ya. Tu menyimpan tuan aku buah petai tiga merundai empat semawa la buah sepating. Aku meri selamat hari gawai nuju kita kita dipinta datai sampal karuai indai piang. Tu ngambil gawai deh. Tu malas pantuan kemadah dari bujang dari kucing tadi ya.
0: Okay, terima kasih.
1: Kai daun sebarang daun daun kupumpun kayu kemali. Tusun mana keleka pantuan. Anang nyebut jaku kaudu kanji. Ni okay. Tahu kita nyebut bikin-bikin biat ni ya. Aku bala peninga aku tu dah lama ngorok pantuan. Start buka pantuan selia. Nah kalau aku nyebut tanya nyelai menyenya. Kita berbahasa kurang, berbahasa kedrim pun ya.
0: Okay,
1: makasih ya.
0: Ya, bisa betul maka jaku Inepeng ya. Dalam program kita didengar di Serata Menua. Ya tu misalnya pantuan hari Luk Anta dengan mana-mana pendengar ya. Berjalan lawan agai bulan akai terbaik ngenak daun buan. Pengrino penyayang aku kenuan lebih hari aku rindu ke Intan akai. Ya, terima kasih Luk Anta. Boleh tahan kawan kita tu ne. Ya. Ya, kita terus bergulai dengan peningkat kita. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, Bujang Silong Enang.
2: Bujang semalam.
0: Okey, terus ke dia.
2: Mangkat malam pasun kira minggu dulu subuh. Begitu bunyi kira. Makai lemai belau salai. Pandua gulai ngupo sawit. Anang ngai nuan kelaki tuai. Nino malam nyamai dekimbit. Atau nuju cikitan tu. Nurun nubai ngelaban hujan. Ikan mati mudik kulu. Maya gawai tu aku ke ngebang nuju nuan. Mainan gulai ngirup aik pengayu. Burung tu munyi lemai. Iga indai minta sandi ya. Ya aku mabu anang asuk tindak duai. Baik minta mo tindak bila ya. Nurun mandi ngelaban hujan. Pulai mandi ke dikit tanggo. Tidak bisik datai ngabang ngegenuan. Buka na pintu baik aku tamo nyaja dije.
0: Ya, okay. Hanya tadi peninga kita.

0: Ya, 36 minit lepas pukul 4 lemai. Kita akan bisik awak. Sudah pukul 5 depan tuan ya. Ya, terus telefon dengan kai kami di konti. Kita pula dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, tu Mina Ramirita.
0: Oh, Ramiri. Okey, berapa kita pantun cerita?
1: Bisik 2 etek tak?
0: Awak terus ke dia?
1: Punya tau ke ya? Hari bentuk lo, kita kesibuk, ngetuna lama. Iro kupi. Aneh lu lalu silu-ilu, kita mesulunya di keganti.
0: Amat, ya.
1: Tuk si tek dak dah. Borong kuci selalu memunyi pulai makai buah karak. Ana ngarap kerja ke orang laki laban sida ke manis di mulut aja.
0: Okay. Ya, ya. Oh, lagi apa kilat nyawatnya? Okay, apa kilat? Ni dek.

0: Ya, bukan lagi apa dengar kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Siapa ngau ke Beranau?
1: Geberi Seriat Arai Batu 28 Jalan Bintulu Miri.
0: Okey, orang Bintulu kak berpantuan eh? Okey, terus ke dia, Wai.
1: Mesti dah kita pantuan tu dia.
0: Okey.
1: Aki nikai buah dabai. Lalu nikai buah binjai. Aku meri selamat kawai. Harap ke gayu guru gerai nyamai.
0: Oh, mana nak bunyi pantuan, okey?
1: Buah petai berkarunai. Labu sepati yang dempak tupai. Minta putar ke DJ lagu gawai. Harap kau lihat pemisi gawai. Ari Zabia meringai. Okey, nyajak DJ.
0: Ya, lanjut lirik orang Bintulu berpantuan ya. Atur berpantuan lah ya. Lekah pantuan betul lah. Kita pergi lain opening kita. Hello.
2: Hello, selamat lemai darah nuju apa kilat.
0: Okey, terus ke dia. Awak apa kilat ayam ne? Lalu nak empat ya, bunyi apa kilat?
2: Ya, nganau kias kali metok.
0: Au.
2: Buah pensek berasai kilat, duduk daruai nutua serai. Ngagai nuan apa kilat, maya gawai mesti nyaga pengerai.
0: Au, okey.
2: Oh, okey darah. Lemai hari satu lepak nak lama medak penari bangsa Melayu nak lama dah agak kat 31 ribuan 5 nur bala kita semua nyambut aik pengayu. Terima kasih Dara.
0: Okey, nyata di peningat kita.

0: Ya, 0822-5634 atau ke 0822-5633. Aduh, itu ya, harus telefon dibuka dia teruk. Kita ke dekat berpantun kita pulang ngopi dengan kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
1: Hari bayang tapi.
0: Okey, atau Rosliau tak?
1: Betul.
0: Rosliau, nama penguat tadi Rosliau.
1: Nadai
0: nadai pengawal. Okey, Rosliau.
1: Anak nadunya kami ditau.
0: Kami
1: anak.
0: Oh, terima kasih ya.
1: Ada kita sendiri Arab gerai nyamai gayu burung selat lindap puan menua.
0: Ya, okey. Terus ngapa pantun nama?
1: Tahu saya. Nama itu pantun ku tahu.
0: Terus ke dia.
1: Umu pagi ikan ubai sungai, namu kai mukai hari berlabuh hujan. Kang mulih kesemah boleh ikan seluai. Bagrugok batu selpak kerangan.
0: Ya, ya, okey.
1: Ati ati kenyit nyau tegepam, medok belalam cukup besar. Kaki ngai jadi nyingkang, kayu rebah ngempang jalai.
0: Mm-hmm.
1: Lebuah rawon ngenok bilun, lawong lawong ngai ngenok kereta. Hari jai balat besebun, bilun tepawah patah pilo. Berjalai lebak, berjalai lebak bak tanah lucak, ditinggal hujan tanah rata. Orang laki lebih agak jeda, untuk ditimbang lebih 2 kilo.
0: Menuju
1: janangnya. Malas pantun janang, kami tahu itu jebiat arenya.
0: Janang, ya. Hari janang, okey.
1: Tu, hari ke, asal ke luput, spray rumput, rumput dan spray madam lai. Lebuah ngirup air, bisa anang nak ngira sport, ngicok keumul kita wai panjai.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang gamang induk ngerawai, dia balut semut induk kesok. Aku merik selamat hari gawai, semua kita kebeban sedaya. Nah, jadi je, terima kasih ya, Ganuan.
0: Ya, yeah, sama-sama. Hanya tadi peningkat kita hari bayam, tak bayam tasia, marong muka kau ya. Ya, yeah, peninga kita join. Hello. Aha. Ya, yeah, hello.
2: Hello.
0: Hello
2: DJ.
0: Ya, jawab kami mi ari radio au. Ngambil ke nyawa orang teran di dinga. Siapa ngau ko beranda wai?
2: Ai jam tadi je.
0: Hari ni nuan.
2: Hari kucing.
0: Okey.
2: Terus kita
0: sudah bertanding. Oh, pia. Ketumbah yang mengelayang kami bapak program berpantuan tau.
2: Iya.
0: Okey, terus dengan pantuan ada tuan.
2: Terima kasih dengan orang berpantuan.
0: Iya, kita bertunik dah, wai. Tuan tarang
2: nanti. Pantun pun ada banyak di je. Kita pun pantun juga.
0: Okey, nak ngawaknya. Nak ngawak. Terus ke dia.
2: Hari teratur aku pergi ke Belawai. Tinggal di pusat membeli garu. Ikhlas ucapan selamat hari gawai. Tantang senang kayu guru.
0: Mhm.
2: Nyajak di ke?
0: Iya, iya nyak tadi ya peningat kita. Ya kita mulai ngopi peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello Nin, Juspin Tani, dari Sibu Jaya.
0: Hai, Datuk Mas Sibu Jaya, Datuk.
3: Au.
0: Pulai pemisi gawai na, tumu orang.
3: Iya deh.
0: Au.
3: Tukupun pantau tanya Tanin.
0: Okey, terus ke dia, wai.
3: Au. Ngalu-ngalu kelubuan tu, meli ikan, salai, panduak ketabas. Dia tahu aku dekat nanya bala peninga kati bubu kita semua. Bubu tua kita wai udah di abas.
0: Mhm.
3: Ya pia maya tahu nenen mari sama gawai nen.
0: Oh sama gawai mega. Maya ya tahu ne baba bubu ya.
3: Aku mabah bubu orang dia tahu. Kami kaya pia mewai tu mau baba bubu.
0: Suap lama mabubu ne. Okey. Okey,
3: okay, terima kasih Nen. Nada orang tu nada nyual kan? Kurang dah kan? Ulah nak nimba aku, nak dai strom
0: kan? Ngai, ngai ku ra pelapa aku lagi apa kilat kini lagi. Okey, kita sama-sama ninggal lagi ya.
3: Lama pelat dah masa aku.
0: Iya, takut apa kilat. Okey. Ha, break me pantuan ngai gai je spin. Ha, ya kan naya nya. Dan mengai ya malas.

0: happening? Ah, Keja, hello. Hello.
1: Aku to Carol baru.
0: Carol, okay Carol, pantun kita wai.
1: Aw siti ja. Adam kita pulai gawai. Kita pulai gawai ngemai ke sulai. Anang lama ninggal suku amai. Tajak panduan gai aku sihit nitih kun amai.
0: Apo ne, aw menti ama ake. Ya ja. Ah. Ya tadi Carol.

0: Alah, semal mai dia.
1: Hanya pekilat. Okey, pekilat. Terus ke dia.
0: Main akan tuan sampai kul 6 lagi tu.
1: Dia kok mana ni? Pekilat.
0: Ya, selamat mai dia. Okay.
1: Terus ke dia.
0: Selamat dawa ya, terbato. Pantuan. Ngerah-ngerah mimit lah balau ke pantuan mamanya kenuan. Bingkuk tanduak rusak buruak. Rumang batang sesuak tunjuak. Cabi selekau up. Angat spray wak. Stian tusu kerlah selubuak. Ha, nama orangnya di pantuan dalam. Nama orangnya. Tegal sikuk kita di pantuan nak mana. Semua kena. Tiap kerti je pantuan yeah. Terbaik gudi tali nilun. Cari kertas laban hujan. Amat rugi aku nusun pantuan. Ndak dibalas miau ngeje si kaitan. Tu malas pantuan nenek tu air tadinya. Mendang ia kena mental lagi. Dengan manakah? Orang induk kurang sama mimit lurus mayuah kecundung luar manah ti pedak mata bakal nangkok di lamun karuang tu nujo pinta tujuh ke despian drek dari nirian ke tujuh ko bintang buyuk berjalan malam senawah bulan di seling dinding lingar perahu sarat luan lepung di benuang karam di tebiang siang terbaik ngulu ke sungai nyamar pantar panas pagi. Bayau di pantai, makai meradai. Buruang disangkar mati berdiri. Tunjuk netu airnya baru nyual gaya. Buahnya akan rusak. Bulan sangkau di langit. Rusak pedias kerigai terbatak. Induk lacau disangkau nyumpit. Munyi cerita sarung kumang. Dia di karang kerubung balo. Induk sampuk kenggagak sarang. Antu kambok kemputusu. Terima kasih dia. Selamat hari gawai.
1: Selamat gawai. Nyak ya, pekilap ya. Berdau ke Nurian lama nak pantuan siku hari orang ke mamiak megak berpantuan.

0: Okay, kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, aku kenyawat pantuan Y Justin.
0: Okay, terus ke dia Y.
1: Oh, enggak nang lala nyawa aku ge.
0: Iya.
1: Wow. Si jalai tu kan nyaru.
0: Okay, jalai nyaru. Okay, bersi silir tau.
1: Emang enggak ya. Atau menyi pantuan ko Y Solo. Musik tebu datas batu, umbang ya, tikau kalubu. Aku nadai ngetan bubu. Bisi gak mimiat-mimiat berbelah keluar.
0: Nau.
1: Amat nadai ngetan bubu, ku namat kena bas.
0: Amat.
1: Ya, okey. Sama gawai agen wang sulu, Justin. Ngagi kita sepilih ya. Okey, okay, ba.
0: Ya, nyata dek inapeng. Nuju dengan Justin. Ya tinggal 10 minit lagi ya. Kalau kita ya sekelas jalan bapak program Aram Pantun. Sebelum kita ingat ke berita nasional. Hari palam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak 5:30. Mulai dengan kami Bak Randau Ruai. Program ke disediakan komunikasi media. Ya kita mulai dengan pelingan kita. Hello.
2: Halo, selamat lemai baru, Dara.
0: Ya, Robina. Terus nggak pantun, Robina?
2: Lurun nginti boleh ikan seluai. Duduk di Tanjuk Main terup. Harap kelantang ati nyambut gawai. Pengerai mesti dijaga sebedau ngirup. Lu ngagai temuda mata jabang di ulam kita duduk di ruai. Harap ke kita semua ngawati terindu nyambut pengabang bak mayari gawai. Terima kasih, Dara.
0: Iya, sama-sama, Robina. Iya, nyata di Robina.

0: Ya, pendengar mah. Ya, sepakat berpantun atau tipun itu. Ya, pendengar kita. Hello.
1: Selamat malam, DJ.
0: Hello, selamat malam. Terus, siapa ngobrol now? Roslia.
1: Rianto.
0: Okay. Ini, terus ke dia awal.
1: Mimik dah.
0: Oh. Okay, nah, terus ke dia.
1: Malah utang tu DJ, malah utang.
0: Oh, bayar dia ngai ke. Ya, bukan utang lagi. Oh.
1: Kemayar bantuan apa kilat. Minggu titik tu tadi pada umbiak di balai tu. Ya, ada tujuh kia ngagai kami dua. Yes, pian. Ya, dia tu aku kemalai. Siti tahu kembali, aku kena ada utang.
0: Okay.
1: Tunggu bantuan aku pekilat. Mandi melenang, lalu tersangkut. Mereka jematan kaki sebelah suah. Air pasang bulan meduang. Nyak kebuah bulannya bak ketungguang. Aku ngulang pantun kutu baru DJ.
0: Oh, terus ke dia.
1: Air mandi melenang, lalu tersawang. Mereka jematan kaki terseliwang. Air pasang bulan meduang. Nyak kebuah bulan ya bak ketungguang. Hanya munyi balaku pekilan. Ya genuan matah kah ngirup aik ngon sedekan. Ngirup aik ngon sedekan. Ini nga bulan nyampak ketungguaknya ya menyak.
0: Ya.
1: Kita naik pusang bulan meduang. Nyak kebuah bulan ya nyampak ketungguak.
0: Aman. Okey betul nyampak kilat. Lagi meh.
1: Itu aja DJ nah.
0: Okey terima kasih. Ya nyak tadi peningat kita. Langga peningat kita. Hello.
2: Hello DJ.
0: Ya, baca gad. Terus ngah pantuan macam baca gad kita.
2: Itu Jessica Intan.
0: Oh, Jessica Intan dengan mana Jessica?
2: Okey Jessica. Atau balas aku ngagen mana? Okey. Getah kati dijual si menang. Kena meli air sungai di Europe lemai. Mana lagi ambil sekali kilat di dua janang. Kau suruh nuan mayang itu gawai. Nyak ya boleh ya.
0: Yes. Okey, nyak ya.
2: Terima kasih ke semua. Terima kasih ke semua.
0: Terima kasih. Okey, nyak tadi. Peningat kita mak cagat. Jadi peningat mayuah jam kita nyokap pukul 5. Anak kata ajak aku segera sejalan kita buat program. Alam pantau lagi, misalnya memang berkijap di tau ya. Gula yang aku baru buat minggu baru kau laban kita dekat linga ke berita lalu lagu ke sekali itu lagu ke bisik dipinta peninga kita dia ke minta lagu Rizabia Maringai dia ke minta lagu David dia tadi aku nak medak lagu ke dipinta kita ya. Gula baru kita buat minggu baru ya. Ya, sedia ke dulu kan bantuan kita ngambil ke bisik di pantai minggu baru gak.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Sari itu 20 Mei dalam tahun 1990. Game latih Scouts Ngaugel Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul digagak Bapa Mesai Tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game itu digagak mengenai ungkus 336.

0: RM55.500, lalu diagih ke belanja tambah RM77.000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala Nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur kentuk ke semak ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur moyo bengkai aktiviti. Nyak kebuah mayu benar orang ngasai ke kentuk nang bakar rumah untuk balas Kalsengal Girls Guide tim rapid ke kaul ngau pangan diri kelimpah hari ti negap ke penemu disiplin boleh nampak bala nembiaknya dituai ke jemaah hilal lalu ngada ke mensiati menyana. Jerana jerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Akim Malaysia Menua Sarawak lalu dipusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Uji ginsit ke Mimit. Agi, tak terang, Mimit tak agi. Ya, baru ya. 101.3 FM, YFM, Begulai Sejalai.

Yagi silas jalan kami bawa rentak ngali hari. Pukul 5:30 tu lagi kita ninga karana ruai. Ya udah tentu bala peninga kita probaku lebih lagi kita ke benua rantau jalan. Laban sekedar hari menua panas nah ya. Mana raya kucing tadi sudah tamak konti langit panas terlalu wangan jaga pengerai main menghirup air amat ya sama-sama kita nyaga pangan diri lebih lagi kita cerilia ya.

nam talagi kita dekat bergelai ngau oleh kami di bawa sadal mai. Ya, terima kasih semua laman kau dah bergelai ngau kami. Kau dah agak kita ke bergelai kami kenyal tumu pagi tadi yang tu akan dia tahu. Ana lejok bergelai ngau kami ngau nak uliah kami hari YFM merinang bala peninga. Tapi megak nyedia ke main macam program cukup kita. Ya, sebelum kita ninga ke Ranau Ruai. Dulu menayang kita ngau lagu peninga ya. Kita lagu. Ya, ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Lam
1: YFM.
2: Aku selalu terasa sampai dia tu bagi terasa melibuan pasal dana nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
3: Aku nak ada kerap meja sebab program tu. So semua program kita iban kapal mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang pas kemua. Namun nama ini pernah tayu-tayu. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk bebang. Kenyak ke mah. Orang apa-apa mantap sumpit. Ngerjakan apa yang tadi. Awak ke kami mendah. Maya maya bujang biak tu pokoknya. Dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita. Bujang-bujang keliak. Kedua kita udah majikak maya keliak. Jadi dia tu ngain tu nyari baik tu kenya terduduk aja lah ningau tai ke pasang lah kita kepada dia. Nah dai lagi dai di gerandang udang lagi dekat udang tu lagi nah dai bekape ke sumpit nya tadi gitu.

Ngandang baba ke bubau kita. Katih bakai meram bisa kita. Udah sedia uco. Ini mamang kita. Udah sedia magang. Semina sida sangau semili kenyelai. Mimiu ngau memakai di sedia kena bekawai kawan tau. Orang gak dekat bekampi yang ngau orang pilih uco. Bah, sama haram sama minyak. Kenapa ruai ke sekali? Tahu ini ucap. Atau berkena ke dunia digital ngau media ramah.

0: ka sa tom yam ka sum tom ka pa ka arja prencha sum tom kumaga ki
1: kun kun ka ma
0: kuda minta kilom ka kare minta kilom ka kacang ma ayas neram ketemu aku nadai orang tilian di makai kacang ma makai pes pansu kina kian dihe ke kine setengah jam udahnya ayo saya sudah pernah Iban punya cekap. Ayah sendram udah live video aku tuka ma live ba Facebook live ba TikTok tu sige mayo peminat aku telagi ni tau ala laban ayah sendram ba TikTok mayo lagi merik bunga-bunga ikan paus rumah gereja ikan paus lagi pamame kena ku meli price hari pengada angkat kepren aku sebanyak dini aku tu aku live tu belakang bilik din mana lagi bisi mayo lagi kayu kemuntiang kayu daun buan

halo semua sister, brother, guys, ladies and gentlemen. Bertemu baru ngawak aku. Kita begitu aku tu jabut tau ke Jackson jabut. Nama Kristen aku. Siku nambia sekolah ke agi derajat satu. Hari tau 8 tahun ke udah. Nyabat sekolah SK Kanyok. Aku pemadu sigan, pemadu pintar. Bala induk darah baskulah sigi mayu rindu kaku. Laban penyigat aku, ngau pemintar aku. Nya iya. Bala pengajar ke induk mega suah muji aku very cute. Ya. Aku dia tau benung live are kebun bedendang besai. Kebun jelo tupi ini aku. Yenya kebun kami sebelih. Bisik jani, bisik manut. Nah, jani kami mayo bansa. Bansa Sambas. Jani menua. Manuk kami pun mayo. Manuk Sabung. Manuk Sarama. Manuk Tuai. Manuk Cina pun bisik. Tuk meh kejual. Ini aku ke sekolah. Isi pagar jani kami pedak kita ingin mayu amai daun sayur tenam ini aku. Daun kerutak, daun kecepak, daun jebung, daun bayam. Semua original makan. Nanti kita dikira tupi dia. Pedak kita besai daun keladi isinya. Nyau mesai daun pintu rumah. Buaya besai kereta kancil. Ngakai ini suah nyumai keladi itu ke tempat keempat jenai. Udahnya lalu hal lagi lalu bagi empat kami dua ya sendiram. Bagi ia mimet ke sumai ke lawak kami sepilih. Nyak mem. Kadang-kadang sino gak udah makai keladi. Kemaya meulia makai manuk kuriang. Kak meli nadai ketua ya, kak gawa bedau gak uliah bedau cukumur. Nyemak bisi tu beri orang duit maya lah tu pamaga uliah mantup ketendu. Makai manok guyeng, makai kesei. Wow, wow, wow, wow, uhu, yahoo, yahoo. Mayu amai, orang beri derma bunga. Bisi mega pick up mbak pun bulu. Tak deh. Bisi mereka sulai. Wow, nak rugi aku live hari tu. Sini sini aku tu. Terima kasih semua ke bisi mereka macam-macam prize ngau give mbak TikTok aku tu live bakas hari tu. Hai Stika Baji, aku dekat mereka kita dia bertanak tarian tiang. Jeng kek jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng. Eh nama teto. Namanya alu kena padam. Apo lapa titok tu tadi dia nutup layak aku tu baru ke bertanak. Lalu ditutup sudah. Lemah itu baru rumah tur mempiting.

0: kagak udah makanya kita ini jabut lalu berdoyan udah kayak benar live kebat itu begitu
1: baru udah makai ke rumah nih pak mama jabut satu sepe pagi itu nandai di pedak punya mama yang gitu benar mati bertitu jabut
0: aku tu nada meda laban ke bisi pengawak majlis komoditi ngawi bi kanjuak baruma panjai sungai ngetut pagi tadi sida baruma panjainya ke bisi meda lalu nanya aku kami serumah menyaku aku mayu agak sida pemberi sien ulia ia gumpul live tituak ku sida laban ke madah diri makai kradi lalu sumai ke janing tidak beri ngagai ya aku ya
1: apa bu murid malu aku aja ucok aku tau nih jabuat mama pengawak dek madah kaku murid dek makai kradi empat janik bak tituak akai jabuat murid malu aku mama dek tau jabuat
2: pihak mini nama kemula sama menggawa kum boleh sin hari ke orang dan tadi namu di pemain orang kemudian live aku tadi ke seribu iku engkau mbala janik manuak belakang bilik din
1: merik malu ini dik tau jabut jabut madah kenarai makai nyamai labuah saham ini dik tau ketinggal dek nemu dek ukainya sikut dua orang ke bedak media ramanya jabut
0: ya masih dak terkenanya aku ukai ucuk sanggau nya aku sidak nya bertanya aku pada aku ya makami serumah aku
1: nya utai ke ngai aku nusi utai ke nyadi baru akain diri sebilia bisa penguntuan gak ku dek
2: aku bisa pen penguntuan boleh sen tang bati engkau nanti penguntung sekekekekaliknya
3: jabut oh jabut mayu give boleh debat itu tadi jabut
2: pama gaya sendiran bisi yang sejam aku lah tadi mayu boleh aku udahnya aku bertanak tarian tiangnya pos tense ke orang putih kena meri radia kesidak kemeri aku sen maya live nya pantai kaku matumbuang aku punggung aku tetemu padam titu aku tadi saya omaya kaya itu
0: kena adanya jabut lapa dina petanak mantai ketumbuang
2: engkau ke mayu lagi masih tak kemeri sen ku jaku sidak kemuji aku kiut kelebih lagi balain no.
3: Jabut kumai ditau sebarang utai bantai kebal live tipu ni aku deh segi terus dipadam ke tipu utai kena menunggu bakinya nyak bisik 18 SA pakai utai ke bisik kameh mimit segi nanti boleh masuk live tipu utai bakinya nemu dicabut
0: amai kodeknya seneram udah agak jabut lagi mit dia tu balan miak-miak di baik live titu pun kadang-kadang dipadam ke sidak kumai sidak eksploitasi nemiak ukai sembina pengawal utai tersebut pun mesti kanitia katur nak tahu ngenu orang nak tahu ngenu pengarap orang ngenu bangsa orang berjaku kasar nak tahu sekalinya dagang kena betul judi nipu pedagang oleh persat itu megang nyak gaya ya
3: mana dina dipadam ke titu tumu nanti nitih katur titu orang ke oleh live nda tahu umur kurang hari 18 tahun tapi dia tahu boleh give nya cabut nanti nitih ke give atau ke sin hari titu atau diberi ngajak orang ke live tu sini nak masuk ba account orang ke umur melalui hari 18 tahun
2: aku ngerejista tituaknya ngenak tinggi ini kau sanggau
1: hah? Tinggi aku dikena dek ngerejista utainya pihak jabut ya nanti boleh sien nak nak berbagi dua dek untung nak sama rata
2: lalu nanti boleh untung aku ini lalu tutup orang tituaknya ketika berbagi kesin dek dek itu pun satu
0: Aruh aja buat terlalu nak merti. Ya, gak nadai de tagang dek sanggah patut. Iya dek ngajar ucok dek. Kumai dek mana mantai kediri di luar minta pedak orang. Orang nemu dek banyak mayo mas. Hari itu waktu orang nemu jabuat nyocok dek. Orang tangkap orang jabuatnya seorang dek nyerah ke mas. Baru dek nemu nya utai ker kengai kita nemu dek.
1: Kati kak nangkap jabuat. Nte jabuat seminak ngayan kediri bak itu wak ukainya ulih lah. Taban ke tangkap hari kelipuan. Nyelai gede tua rumah ya.
0: Ni nemu engka bisi orang meda live nanya ke dini jabuat mayanya contohnya jabuat meda kediri benua bak pasar kanyok bak bak kedai makai contoh lalu orang datai ke nangkap ya kadang-kadang ngomai diri nak kita meda kediri dini live orang ke meda orang ke berkomen dia hanya ukain semuanya rundia mana bisi sekedar kelan dia menjaku nipu ngeluit kita ujung-ujung disebut diri kediri live kita mainnya nyat enggak kita ya ori puta melihat jaku orangnya kita ya main nama dah orang kena melihat kita ya lalu kita itu pedah tersebut hanya makanya kecontohnya tadi
2: amai tadi bisa orang nanya mbak live aku dini aku live padah kaku mbak sengkar jani ngomong mah di belakang bilik aku
3: amai betul tai kodenya tu rumah. Aku mungkin bisa baca ke berita, kebisa dipansut ke Sapit Menteri Komunikasi pasal CSAM.
2: Si Sam, nama utai ke si Samnya ya Sendram. Ukai DJ YFM kenama sesame ipat ke Samnya kah?
3: CSAM tu Child Sexual Abuse Material. Nyarti CSAM tu inya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak pasal berkongsi ke video gambar atau ke gambar serta video meh kedega ke orang pasal nama Amit contoh bakal ke adik ke bertanda mentai ketumbung yang tadi jabut hanya mau bisik direkod orang udahnya orang merekod yang tadi ngayan ke tanya bahawa media ramah nyak utai ke salah lalu Siti ada penyalah CSAM tu nemu deh.
0: Kati kau tay ke dikumbai scamnya tu semina bakal sudah jabut live aja kena Sendram. Bakal kita ke ngerikut nemiak ketelanjai bebelah ruainya. Nyak kira dimasuk dia magangnya kah?
3: Nyak pernah tahu meteor rumah. Bukai semina ngayan ke bebelah pisbua belah tituanya aja. Nanti ngerikut lalu disimpan ke derimpu pernah tahu. Siti penyalah negaknya. Laban orang kenyimpan gambar atau video nembak ke telanjai atau kena telanjai pan, Siti penyalah minyak.
1: Katinya tahu dikumai penyalah dari Sendram.
3: Nai, kati kena salah. Kita nak nemu tujuh sudah tu merekod, enggak ngambil gambar. Nebak ganti buat telefon atau ke komputer, laptop sudah tu terpenuh gambar, enggak video nembak amit. Kadang tak bisa penyakit si datuk ini. Nggak cebelah mayu kes masuk nanya mit, nemu. Engkau sedikit penyakit ingin ke nanya mit, nanya.
1: Geli aku ningau, tak kemunyi nyak Sendram. Nanya mit dikenyari ke? Temu lam ke ngau palak si datuknya. Hidup nusah kurang. Patut uap mayu utai tuk nyari di benua kita itu. Dia dengar bak berita. Indah bak sekolah apa bisa jibat ke ngau pala nak kisai.
0: Angka di uliah berkongsi ke hukum ngagai sidak ke ngerja penyalah skem tu Sendram. Mana ke utai ke dikongsi di bakal kedik lemah itu.
3: Ya ke bisi baca aku harinya. Mayu macam hukum ya tu rumah. Mayu pecah hukum juga. Orang ting rekod video, ngambil gambar. Tahu ke ngagai video, ngau gambar di memit. Kena menunggu tu. Dekat dihukum baru section 5 ketau menghukum jail untuk mengagai 15 tahun hukum sifat menanglui hari 3 kali dan sidak kesemina medak download utai itu lalu disimpan ke rimpu aja sidak tahu ditinya hukum jail nyentuk ke 5 tahun, tahu ke hukum duit RM10,000, tahu ke kedua sekali. Nah, itu hukum baru nyentuk ke section 10.
2: Ketika orangnya nyaduang videonya, contoh bagi aku ke petanda nantai ke buriat tadi, disi kena hukum kena ayah senderang.
3: Ya, besar lagi hukum ya, laban nyaduang berkongsi serta nyual video atau ke gambar nememit kena senuyo dekat dipunyai hukum baru section 8 hukum ianya di jail lama hari kebukai tadi serta hukum sifat sekali.
2: Kur semangat kek selamat tumbangku
1: kata yang buat video ngekaman niat-niat ajak dihukum bekenya senram. Kata nyemak aku berandung, bisa dia ambil orang gambar lalu dia post buat Facebook dah.
0: Siapa keminat kediknya sanggau? Nanti kami tengah post gambar dan juang buat Facebook. Bisa hari kita belok belakaban ke Facebooknya. Kumai sudah post gambar gani ngena kain. Nya tekenggai.
3: Bisa mayu atur ditetap kemua kita buat penyalah berkatu. Penyalah nyaduang. Nyimpan, berkongsi ke gambar nak menuku bayar kenyak gambar ramah atau ke degaga tetap ia salah sekali ke gambar atau ke video nak mute atau korang besai tahu di hukum baru Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 baru Section 233 tahu kena hukum RM1,000,000 tau ke jail 5 tahun. Bisa megah hukum baru kanun keseksaan Section 292 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792.
0: Ya, dengar dia sangkau Dika memai ngisi tai berkongsi-kongsi ke gambar nak menyana bebelah Facebook, bebelah WhatsApp utai kena betul dikongsi ke dik meh. Kumbai ni nadai hukumnya. Lagi lebih lagi dia tu maya mayu lagi gambar kena video atau kade gagak kena utai ke kumbai orang AI nya. Nya. Udahnya dikunci di saduang kita. Dini kak boleh duit kena mayar hukum nanti kita dukum orang.
2: Nanti nyemak ku tertemu kurang bersaduang ke video tumbuang ku ngadi ni aku kak ngeripotnya ya senram.
3: Nanti nitih tai kebaca aku, kita tahu ngeriput ngagai bala polis. Tahu mega ngeriput ngagai portal ianya MCMC Complain Portal. Nanti ketemu ke kes baka orang kesalahguna ba sida membiak tu. Tahu telefon ngagai upis Menteri Membiak Ngau Induk Pak Lumbur 15999. Wah. Angan Thailand aku ngirim barang hari menua Thailand. Ibu, ya madah, ndak uliah kita gawai laban nadai permisi. Sudah dia muka bisi permisi gawai. Tang yang ngirim barang hari menua Thailand.
1: Nana, kirim ya senam.
3: Ya madah ngirim pemakai, menua sudah din. Bisi yang ngirim baju cap Thailand ke ketiga jabut. Sebenarnya gawai itu datai barangnya lah koyal.
2: Paham ya, makai jenis tom yam campur ngosum tom nasi goreng petaya pia udah me begawai ninga lagu gawai dia tok pun nyomunyi lagu tilian.

Ucap cita-cita minggu tahu. Tapi kini yang main datai-utai ke dikirum pangan seramnya Arkai Lelilah. Nami pau kini kolumian kita. Sama ama kita ninga ketampuan rana ruai toku juang kaya ucau. Nami urat ke ngeluluk keririk nyari sangau nensi mangai. Ya buat ngau toy rumah petiang merini libet. Lalu seram raja sebukian. Lalu program rana ruai toku. Dikeluar ke Monika Midi, aneh kesal, cowok.

0: YMM.
1: Rentang Ngalihan YMM 101.3.

0: Radio BC Number 1.
1: Aku dilengkan genuan pia aja.
0: Enggak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

Ya, lagu Kadi beri nama Selamat Nyambut Gawai. Si lagu Kadi baik. Tony Engkabi ke baru merindang kita. Terima kasih lebih mendiang ke YFM. Jam kedia tu kita bergelengok kami bawa sada lemai. Terima kasih dengan Nancy Nanggai. Kemudah bergelengok kita bawa rentak ngali hari. Hari pukul 3 ngali hari tu tadi nyentuk ke pukul 6 lemai. Ngelalukan semua peninga selampur menua kelebih lagi di Sarawak ditok TBC Ninga ke YFM ngena frekuensi FM hari RTM ke Semak Ndor kita dia. Pepekan ngelalu ke peninga ke BC Ninga ke kami ngena RTM klik my preview ngau megak portal RTM kalau mai tok. Lalu hari itu hari 3, 20/5 tahun 2026, kita belengu aku Monica Midi dalam kandang 3 jam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi nangkan ke tu lagi, kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai. Ninga kenama utai ke dekat dia tu atau ke berita ke bisik dekat nyadi di tengah menua Sarawak. Ba hello, Y Sibu. Jalan kita terus ninga ke promo sedang lemai. Sebedau kita bergulai ngau Christina James Suntai atau Kenana Ari Sibu. Nangkan ketua lagi.

0: LDC Bu, dekat dia tu apa yang kari. Selama lamai bala peningan boleh ngakunana hari YFM Sibu. Jadi ya kalau itu kita ada kat bulan baru ya dalam Hello Y Sibu. Jadi ya berita keterubah ke dikunsi ku ngak bala peningan kita. Hanya bisik sebelah ku Indodara udah dipilih ya berpikir barengat ke penudi ngereput kelar kumang gawai dayak Sibu 2026 ke dekat diatur kena ke 23 hari bulan 5 tu. Jadi pekit ke diatur bersuimai ngoprami mantar gawai dayak Sibu 2026 bahas buah hotel di Sibu dekat diatur perangkari pukul 7 lemai. Lalu pengami itu diatur mulai antara Gempong Nasional Dayak Sarawak SDNU Sibu Serokop Indo Dayak Sarawak SIDS Sibu Gempong Nasional Orang Ulu Auna Sibu ngau Gempong Nasional Dayak Bidayuh tak ke DBNA Sibu. Jadi dulu KR itu dia habisi 15 ikut berserta ya. Udah nyerta renggat ke terubah ke diatur kena ke 16 hari bulan 5 tu tadi. Lalu seminat 10 ikut berserta di pemadu mana dipilih ya ngagai renggat final. Kuman gawai dayak Sibu 2026 dekat mai pulai mata duit RM4,000 serta jumpang selampai trofi hamper ngau certificate penyerta lalu gelar lulung dekat nerima RM3,000 selampai trofi hamper ngau certificate penyerta. Gelar selingga matahari dekat mai pulai RM2,000 disempulang selampai trofi hamper ngau certificate penyerta lalu pemenang bak lumur keempat yang tuang ke 10 abelak dekat pulih RM800 serta certificate penyerta jadi ke prize sakwati. Okey, lalu berita kita kedua, tim Raban Pesaka Akil Uban Aris Kula Sekendri Asperhat udah nyari champion pekit bertabuh. Terbuka ke diatur Gempong Nasional Dayak Sarawak SDNU Sibu tidak dipercayai ke tempat Permai Lake Garden Food Court Lakeside ya. Kena ke malam hari 6 tu tadi. Ngau nyari champion pekit tu. Dia tim tu dekat di pelanja SDNU Sibu merenang maya malam antar gawai Dayak Sibu. Ke diatur gulai SDNU Sibu Serokop Indo Dayak Sarawak Sibu Gempong Nasional Orang Ulu Sibu ngau Gempong Nasional Dayak Bidayuh Sibu kena ke malam 23 hari bulan 5 tu. Menjadi bab penduduk nombor 2 di tim Atapang Berkumai dengan Salim lalu Bujang Berjuang Kumam bertanda hari Bawang Asan bab penduduk nombor 3. 5 tim kebukai dipilih hanya di pemenang Saguati ianya Raban Pesaka Ini Uban, Raban Kenyalang Pusat Aktiviti Kanak-kanak atau ke PAKK Sibu Jaya, Raban JKKK Durian Kanan, Raban Tabuh Menua Panggau serta Rengayong Lundai. Champion mai pulai mata duit RM900 ditangkan ke ngau penduduk nombor 2 RM700 lalu ketiga RM500 jadi semua tu tadi bergan terima trofi pekit. 5 pemenang Saguati menerima mata duit serta certificate penyerta. Jadi 7 ngatu pekit tu dikena ngemansang ke main asal tradisional kita ngambil ke terus terjaga lalu nak lenyau di serunyat Jerman. Lalu berita kita penuri bahawa Hello Why kita ungkup ke lemah itu dia berkaul ngau juara Ramah Madani. Jadi juara Ramah Madani dekat diatur kena ke 22 ngau 23 hari bulan 5 tahun 2026 Bak Sibu Yu Chiong Grand Hyde berangkat hari pukul 8 pagi nyentuk hanggai pukul 2 lemai. Lalu jualan Ramah Madani bergerak dekat diatur Bak Dewan Masyarakat Melayu Kapit kena ke 22 hari bulan 5 tahun 2026 ianya hari 5 berangkat hari pukul 9 pagi nyentuk hanggai pukul 2 lemai. Yang berita jualan Ramah Madaninya tadi ngujuang ke Hello Y area Sibu. Terima kasih.
1: Our project Abasai, I think maybe I need to explain when the longhouse just about to haul a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say come Abasai, it's a euphemism that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made, brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it brings you luck, it brings you, improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan bakal hidup, empai berlaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jaga iban, nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai, tua nyampai tetuman sau bisi urang dikek ke rumah kita eh jadi urangnya ke madah ke sidak ya uji duan nyepek ngajak milik aku nama saya kita wai ku ya urang tak nyebut mirup nanti yang mirup urang bukai ke dia yang nitih magang this is the nama penama jako alus mai urang mirup jadi tua tu lebih orang ke mirup demi orang ke pakai pengabang dia sanggai kurang dulu sanggainya muji tua tua tu dia tanah bala orang ke kumang dia panggau di bau din jadi kumang sano sano sano mula ya jadi tu, jadi kumang udah ya gak kurang batas jauh ya biar baru jadi tua jadi kita ke mirup tua kuyanya bisa nasir ke bisa budi bisa tua bisa libah kita ketua tahu jadi biar kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Nyak, jis, ujung, isik pun sangkai.
2: Yang berbahagia, Tan Sri Dato' Patinggi Leonard Linggi anak juga.
3: YFM, Segulai Sejalai.

Lagu Kadi Baik Donny Lang, lagu Kadi beri nama Gaga Jarai Pulai Gawai. Gaga Jarai Pulai Gawai, artinya tadi jarang pulai gawai. Tajak pen jakuk nyanda sebaka, sekedak menua bisa nyebut jarai, bisa sekedak menua nyebut jarang. Jadi nanti kita berhati ke lagu lagunya tadi. Enang amat bisa sekedak kita itu jarang amat pulai gawai. Laban mayuh maga kebuah kita itu ndak pulai gawai. Kelebih lagi engkau dah puluh tahun baru nyenguak menua. Nanti kita berhati ke maga gaya atau ke tren kemayari, tahu disebut ke tren kemayari jakuk ke dia tu. Mayuh orang ke jarang pulai gawai, ke Tegal sida tu ukai ngai pulai. Tang nadai agi bilik bak rumah panjai asal. Engka nadai lebuah orang agak rumah baru sida tu nadai nadai agak bilik. Sida sebilik tang berkunsi ngau bala menyadi apa menjadi indai, menjadi akik, menjadi inik sida kini, atau ke nang nadai bilik. Nadai engkau orang agak bilik lagi. Laban ku dah diau di negeri, udah nyadi orang negeri. Lalu nadai kalak pulai lagi ke menua. Nanti pulai pandang bisik pengawak keberat amai. Nyak ukai jarang lagi, nyak sikit nak pulai pulai ke menua. Jadi mayuh megak kebuah kita itu ke jarang mat pulai gawai. Bisik sekedar orangnya tadi ia jauh di menua bukai gawak. Udah nguai ke orang bukai pulai gawai pen kerat mimit. Kelebih lagi nanti nyemak ke orang tinggal yang jadinya tadi ukai sama bangsa, ukai sama pengarap. Lalu pian megak engka pedis kan nerima pengawak atau ke penghidup, gaya penghidup di rumah panjai, gaya berbutik lebuh maya rami bak rumah panjai maya gawai. Bisi megak sekedar orang ia gi bisi bilik bilik puang nyau di namanya tadi bisi sekedar biliknya tadi nyau di tumbuh akar, tumbuh pun kayu. Ya ukai nama laban nangka ati nak nyamai ukai ke Tegal yang gai pulai gawai, ke Tegal yang gai tang bisik kebuah yang gai pulai gawai. Engka bisik pengingat kena uliah di seliah ke lebuah maya pulai. Ketaba lagi engka apa indai dah nadai gi di rumah panjai, apa indai udah nadai kira ku dah mindah ke Batam Mandai bisik sekedar antadi. Nanti jemak ke pulai gawai benda rumah bilik puang. Lalu mayuh hutai ke ngasuh si atu sino. Jadinya megak bisik siti ari kebuah mayuh orang ke jarang pulai gawai. Tang bisik sekedar orang tadi enti pulai gawai ia nyemilih balam menyadi apai, balam menyadi indaya di menua. Kadang-kadang nak tu nyamai, kelebih lagi enti nyemak ke jarang berpedak. Tau ke sekedar baru ya ke berpedak. Jadi kak memalu mimit ya kebuah. Sekedar tadi jarang maka pulai gawai. Lalu sekedar ke buah kita itu jarang pulai ke menua lebuh maya gawai. Ke Tegal pemar pulai ke menua. Bisik sekedar menuanya tadi bedau bisik jalai. Agi berkena ke air, anti berkena bakal menua kami. Agi kena air tang nantu jauh kita tunyo nyama nyemeraya jauh. Anda datai 5 minit dah datai di menua. Tajak pun agi berkena ke air. Tang bisik sekedar menua tu tadi berjam-jam baru datai di rumah panjainya. Siti air kebuah megak sidak tu jarang tau ke jarai pulai ke rumah panjai. Tang tajak pihak dini menua kita diau, dini kita gawak. Tentu ya bala kita kenang mit tau ke rimit kalak besai di rumah panjai, kalak dia di rumah panjai tajak penudah nyadi tuan dia tu di negeri menyikurang. Tentu ya pengingat kita ke rumah panjai nang enak melekat hari unta ngau penghidup ngau hati kita tajak penadai ki bilik endur kita pulai nanti jemak ke pulai ke rumah panjai. Jadi nyak sekedar hari cerita siku-siku kita itu meganda sebaka nitih ke penghidup kita ya. Okey, jadinya sembilan kenang kita peningan hujung ke jam 29 minit dah lepas pukul 6 lemai. Kita ingat ke lagu lama ke sekali itu Roslyn Jati Biang gau Niang Michael Jemat lagu lama Joget Hari Gawai.

Ya, lagu kadi bayi Madeline Mill berpadu nyawa ngau Shandai Isang. Okey, nantang Isang. Oh, jadi lagu kadi beri nama Melah Pinang Nyerumbak Gawai. Tentu yang mayuh bala ke dekat Brami Melah Pinang Nyerumbak Gawai. Bukan seminat tahun untuk tang maya tahun. Ini tiang tahun mega suah pengerami Melah Pinang diatur. Ngambil kena masau belanja menyakini kelebih lagi. Nanti diatur di rumah panjai. Lalu nyak meh maya diri sekaban ke bisik pemisi. Ke tambah lagi tahun 2026 tu mayuh benar pemisi kita di Sarawak di tu ke tahun tu lalu ke benar lagunya dipinta sikup dengan kita ke dia jauh di menua Semenanjung Din mari selama lemai ngagai lemambang beliang ke minta lagu tu ko ya dikena yang merindang sidak serumah laban bisik dekat Brami Melah Pinang hari 6 tu inya igat gerut dekat jadi ngau orang Sabah hau pama ngambil induk ke Sabah lalu pemegang merindang sidak serumah ke Bendung Kisuk nyedia kediri berkemas ke rumah bergagak ke penganan dekat-dekat Brami Melah Pinang hari 6 tu ku ya lalu ngarap ke bala bertemu ngau bala sidak serumah ujung minggu tu nyedia berkunci ke gayari di Kuala Lumpur ke lemai tu manah gayari di Kuala Lumpur nya sikup dengar kita ke bisi mendiang ke YFM ngena RTM klik ke lemai tu terima kasih leban tajapan jauh hakis mampai nyukung YFM FM. Jadi kita berarti ke UPS Tinggal Mata ke Gayari berkunci ke berita megak di Sarawak. Nanti kita medak Gayari di Sarawak. Sehari itu 20 hari bulan 5 lemai itu nyentuh ke malam tu lagi bisik hujan serta megak ribut di sekedando di Sibu Muka Kapit Bintulu Miring dan megak Limbang. Sejak pihak tunggak kita-kita kucing serian sebarahan seraman betul ngau suri ke Gayari ke mana. Jadi malam tu lagi nyentuh aku tumu pergila hujan bas kedandur di Kapit Bintulu Miring ngau Limbang. Tajak pihak kita tunggak ke menua adab kita lagi ngemuan Gayari ke mana. Kali bagi kita ke dia di kucing serian sembarahan seraman betul serikai sibu ngau megak muka. Nyedinya Gayari tadi kunci ke opis tinggal mata ke Gayari menua Sarawak. Okey lalu sekedar hari info bukai ke dikongsikan kau kita megak ke sehari tu mayuh pengerami gawai ke bisi diatur ke semina orang ramai Melah Pinang ajak tang bisi megak pengerami gawai ke bisi diatur di menua kita kelebih lagi di Kuching di tu bisi program pengerami gawai Kampung Bumbuk. Kampung Bumbuk di Kuching di tu jadi program pengerami gawai Kampung Bumbuk dekat diatur kena 3 hari bulan 6 bak Dewan Kampung Bumbuk mayuh pengerami ke bisik mayuh aktiviti ke diatur bakal pengerami makan lemai berlagu cabut tiket menasib nyuak ke sijil JKK engau bisik megak pengawak berjual atau ke bansal pemakai lalu program tu diatur berengkah hari pukul 6:30 lemai kelimpah harinya kita ke bisik mansak pasar Serian berengkah hari 22 hari bulan tu ujung minggu tu nyentuh ke hari 24 hari bulan 5 siti program ke cukup rami di Serian ianya Pesta Serian Timbungan 2026 yang ke diatur bak Serian Conference Center berengkah hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 11 malam ianya hari 5 tu nyentuh ke ngagai hari minggu atau ilak. Lalu bisik diatur mega pengawal berjual barang ramah pekit belagu mayuh pekit bukai ke diatur nyengkawam pekit pemajik gamal ratu kebaya Serian Timbungan 2026 dan sekedari pengerami nyerumbak gawai ke bisik diatur di menua Kitai. Okey jadi ya mayuh bala ke rindu ke lagu tu nyeri siku hari ke bisik minta bermain ke lagu tu ianya Akik Mu'am benuang dini dia tu Akik Mu'am Bintulu jadi ia minta lagu tu kena merindang semua peningal YFM ke ngelala lalu ia berkunci ke gayari di Bintulu ke lemai tu cukup manah kau ya ngajih ke bala gerai nyamai nyak sampai Akik Mu'am terima kasih lah pemerintah ke YFM terus ningal ke lagu Gwen sanggup aku sebedau aku berkunci ke pesan berat ke lemai tu.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Wah. Nyamai main mentip ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: rumah aku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya datang kita haba awak endur haba kunci ke pesan berat ngau pesan berbatang ke halamai tu. Jadi terus ngau pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah tu inya pesan pemati. Pesan pemati akan diterima kami ke sekali tu datai Arisli anak ensan tau ke simbah anak ensan. Madah ke ini ya ke bernama senai anak gaun. Udah nadai kena hari dua tu inya kemari 19.5. Nya alai minta semua kabang belayan di ulu kota Nangah Kota, Sungai Puah, kabang belayan di Nangah segera rantau beruru, rantau jerenang, Sungai Bungkang, pemega kabang belayan di Lubuk Atak, Sungai Merah, Munggung Pelam, Nangah Dayu, Ulu Lituk, Sungai Pinang, Sungai Rusak, Lubuk Geraji, Lubuk Kelau, Munggung Lengain, Marau, Ngenegak, Amut, Nyalak Ladung, Nansang, Sungai Ridan Entayah, Sungai Nyuruh, Sungai Raba, Sungai Ulu Budu, Ulu Buak Kerukuh, Nyala Atas ngau semua kena Allah dirintai ke nama itu. Ia ke ngelala niang tu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh malam hari 4, 21 hari bulan 5, ba rumah Lembang Dayu Atas Pakan, lalu dekat dikubur ke pagi hari 5, 23 hari bulan 5. Hanya alai minta semua kaban belayan kelebih lagi dikubur ke pagi hari 5 tang hari bulan engkah itu 23 pelabaku ke salah hari bulan ditulis au engkah 22 laban hari 5 22 hari bulan 5. Jadi minta kaban belayan ke bisik tanya bekaul ngau pesan pemati ke diterima kami itu kelebih lagi engkai bala kita ke ngelala senai nak gaun kita tahu bertelefon ngagai lumur asli 0178096440 tau ke simbah 0178580755. Jadi nangkan bala kita ke bisi dekat nanti ke pesan. Perhati ke dulu hari bulan, hari ngambil kendak saruk di lebuh maya di anjung. Kita ndak nganjung pesan 2-3 kali. Lalu ndak megak salah lebuh ke dibaca. Maya ke diterima kami. Jadi nangkan ketuk pesan ke diterima kami. Pesan ngetas uliat ngau madam ketungkun api. Jadi pesan tu datai Aristina anak limu tau ke Inderis. Madah ke pengawak ngetah sulit niang indai sidak ke bernama niang jempa anak Ros tau ke indai nata. Jadi pengawak ngetah sulit niang tu dekat di intu kena 23 hari bulan 5 hari 6 pukul 7 lemai. Lalu pengawak tu dekat di atur bak rumah uri berbuliang atas bawah betuang. Nyalai minta semua ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di berbuliang luban pasak serudit selulap tebalau bulu antu rian batang entana bengang seruai bangkit sedarat sekandir selemanak meludam semumuak. Engau semua kita kenalah diintai kenama dito ia ke ngelala niang ya ke ngelala niang jempa anak Ros tau ke indah nata tu dipinta datai magang sebera tanya tau bertelefon ke lumur Stina Limu 012-8935272 atau ke judi numpang 010-9698412. Pesan ke nangkan ketuknya pesan ngetas ulit serta ngupas entah balu datai Aribata anak Kumbang tau ke indai Bunyau. Jadi tu pesan madah ke pengawak nguan ulit pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 6 23 hari bulan 5 hari 6 ngetas ngetas ulit ngupas tebalu pagi hari Minggu 24 bulan 5 berpalan bak rumah ragai rantau jerenang pakan. Jadi minta semua ke pembelayan ya ke diau di batang tabai julau pakan baliah kapit engkeliling gau Sri Aman serta ke ngelala niang Juanes anak Delim tok ke apai bibut tok ke laki Zuzi anak sulang kita dipinta datai magang. Jadi kita ke besi tanya berkawal ngau pengawak ngetah sulit ngupas terbalu tu tak bertelefon ngai lumur Suzy 014-904-6847 Indah Bunyau 013-985-4613. Lalu pesan ia ke sekali tu, datai Ari Livia Miana, anak gelima. Jadi itu pesan madah ke apa ya ke bernama Gabriel Gelima, anak bakar atau ke apa bia, udah nadai ke udah nadai kena minta pun ke pesan tu ke bisik sarok buat pesan tadi. Kita terus ke pesan ya ke sekali tu, ianya pesan ke diterima kami Ari Jawai, anak Jarau. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngelumbung niang apai sidak ke bernama niang Jarau, anak Manggat atau ke apai utuang. Jadi pengawak ngelumbung ke niang Jarau, anak Manggat atau ke apai utuang tu dekat diatur kena 28 dari bulan 7 nyentuk ke malam 29 dari bulan 5 nyadi lumbung, lalu pagi hari 30 hari bulan 5 dekat dianjuang lumbung ke pendam. Nyalai minta ke pembelayan ya ke ngelala niang Jarau, anak Manggat tau ke apai utuang tu dipinta datai ke rumah Ibin Sungai Metah di Kapit. Seperti tanya kita tahu bertelefon dengan lumur Sulan tau ke indah utuang 0176505744 atau ke Jawai 0112435810. Jadinya pesan ya ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali tu ianya pesan ya ke bisik dia terima kami ke sekali tu pesan berantu ngintu. Pesan berantu ke diterima kami Ari Thomas, anak Angkuh atau ke apai Rudi. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu keniang apai sidak ke bernama Angkuh, anak jantan atau ke apai Thomas. Nyalai minta semua kabar melayan ke diau di Batang Anap, Batang Muput, Sengan, Meriat, Sengan Tatau, Pasar Tatau, Jalai Tatau Bintulu, Rumah Joshua Manit Setiam, Bintulu Tatau Sungai Semanuak, Bintulu Rumah Margareta Tujang Julau, kebelayan di Kapit Sungai Pilar, di Sungai Buloh Selangau, Jalai Tatau Sibu, Batu 15 Jalai Bintulu Miri, Kampung Entangur Sebuyau, Enggau semua kita ia ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dipesan dipinta datai kena 2 hari bulan 6 pukul 3 ngelih hari, lalu udah semiang ditangkan ke ngau pengawak ngalu pengabang serta pengawak berantu malamnya. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ke rumah balis nanga jenga anap tatau. Jadi kita ke bisik tanya berkawal ngau pesan berantu ke niang Angkuh, anak jantan tu ke apai Thomas tu, tau bertelefon ngagai lumur Thomas 0198353

San datai ari Sarjan Dalglish tau ke Rigi Anadio ngadi ke madah ke pengawak gawai antu tau ke ngintu regang apai sidak ke bernama Niang Dio anak utu. Nyalai semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Pakit. Kamelayan di Sutuang, Batu Besai, Panggau, Melugu, Kelawa, Entawa, Undup, Poai, Bayai, Piamegak, Rumah Wan, di Guntung, Rumah Renggi, Bukuang Asal, Rumah Garai, Sungai Minus, Jakar, Sarikai, Rumah Belansai, Lubuk Bemban, Mukah, Rumah Keli, Sungai Minus, Jakar, Sarikai, Rumah Mula, Batu Nindiang, Melipis, Kapit, Kelitang, Sebuti Miri, Kamelayan di Sibu, Kucing, Gomiri, serta semua kita kenglala, Niang Diu, anak, anak utu, dipinta datai ke rumah John Ricky, Pakit B, Sri Aman, kena 29 hari bulan 5. Jadi minta semua kita ke bisik tanya berkaul ngau pengawak gawak antu ngau ngintur gang tu atau bertelefon ngau gelumur Sarjan Douglas atau ke Rigidio 014-877-1983 Madam Eliza Dio 014-327-060 atau ke Renato 011-3569-5199. Okay, terus dengan pesan ke bisik diterima kami ke sekali tu. Jadi pesan ke diterima ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit serta muain terbalu datang dari ijah anak lasa madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu ke niang lakian niang jos anak kasin kena 24 hari bulan 5 tu hari Minggu pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur baru rumah Henry anak kasin kampung panggil. Henry anak kasin dipanggil ulu kanan Sri Aman. Yang lain minta kabar belayan di panggil Kelawah Kuari Melugu. Kabar belayan di Sandian Tulang, Pakit Batu Besai Punggok, Panggau Puai Keramut Nyelam, Selepung Sebemban Betung, Lempung Simpai. Pemegah kemelayan di Keleli Jawang, Sebuyau, Belimbing Besi, Bajuang, Ruban, Miri, San Ugul, Ngau Bala. Ia ke ngelalan yang jos anak kasin dipinta datai magang. Jadi sebab tanya kita tahu bertelefon gelumur ini jos 011-582-1053 atau ke Umang 011-36-12-5146. Jadi ya pesan dia ke sekali tu sebab kita menggal segmen kita Siti pesan ia ke diterima kami ke sekali tu. Jadi pesan ia ke diterima kami ke sekali tu datai ari Lerida Jarau Janau anak anggat tu ke apai Guye. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa keniang Jonathan Jana anak anggat tu ke apai paling ke dekat diatur ari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 8 malam. Jadi ya kita ke dipesan ke lebih lagi kabar belayan ke diau di rumah selat Peligong Baru, rumah Bundak Sungai Anak, rumah Demen Daji Engkudu Baru, rumah Lidong Engkudu Atas, rumah Abing Krikap, rumah Japar Tintingka, Tintiang Ringka, kabar belayan di sebetan sebelah Batang Awik, Batang Kerian, kau semua kita kenala dirintai kenama ditu, dipinta datai ke Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu Sembilan di Kuching ditu. Ngau sama nguluk pengawak muai basa ke Niang Jonathan Jana an anggat tau ke apai empaliang. Okay, jadi kita menggal segmen kita lagi mayu pesan ke bak mua aku ditu lagi kita nampung baru lagu gawai ke sekali itu lagu Arisela Philip Lalau Begawai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Inya cara kita kedekat ngatai ke pesan berat ngagai YFM. Lalu terus ngap pesan ya ki bisi agi bisi diterima kami. Ke sekali tu inya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari Jorina Kuih Cheng Chin. Nuju semua kaban belayan kediau di Banting Lingga, Sebuyau, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Sri Aman. Semua kaban belayan ke anda boleh dirintai ke nama Dito. Ke ngelala Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Nduk Mit, ke ngelala Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Nduk Mit. Kudah nadai kemari 19 hari bulan 2 hari 2. Jadi Cecilia anak Sagir tu tau ke Indai Jorina tau ke Nduk Mit tu dekat di sengai kena malam hari 3 ngau malam hari 4 20 ngau 21 25 ba persatuan meninggikan akhlak Cechuan Ho jalan akses di Semanggang. Jadi ni yang Cecilia nak sagir tau ke Indai Jorina tau ke Nduk Miet tu dekat dikubur ke kena hari 5 22 hari bulan 5 ngagai pendam Anglican Sutong di Sri Aman. Penerang kesilia berkawal ngau pesan pemati tu kita tau bertelefon ngagai lumur Jorina 013-8468828 atau ke Fiona 014-836-8690 atau ke Kelvin 019-8266-943. Ianya pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit datai Arigani anak Mahi atau ke Engkuak madah ke pengawak ngetas ulit niang Indai sidak ke bernama Subang, niang Subang anak ungih tau kena engkuak. Jadi minta semua kabang belayan kelebih lagi kediau di dengan dap dengan buan teluk jambu benguang song sibu bintulu miri kau semua kita ke ngelala, semua kita ke ngelala niang Subang anak ungih tau kena engkuak tu dipinta datai kena malam hari 5, 22 hari 5 ngau pengawak ngawan ulit. Lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur pagi hari 6, 23 hari 5 bak rumah Ida anak Sumbang Ulu Mejas Kenawit. Sama ada tanya berkaul ngau pesan pemati tu, pesan ngetas ulit tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Gani anak Mahi 011-4035-0015, Rika anak Mahi 014-3542-303 atau ke Catherine 011-5167-558. Pesan ketiga sekali itu datai Ari Harrison Resa madah ke pengawak berantu ngau pengawak beranyam ke niang Indai sidak ke bernama niang pola anak jenat atau ke Indai Ubar. Jadi pesan tu dituju ngai semua ke pembelayan di Ulu Anap Pia Mega, Ilik Anap, Muput, Batang Sangan, rumah mulai melipis kapit, rumah nyalu nangatakan song, Sungai Semanuak, Kuala Tatau, Simpang Bakun, Jalai Bintulu Miri, ngau kemembelain bukai ke Enda Allah. Dirintai ke nama Dito, kenglala niang pola anak jenat. Jadi kita dipinta datai ke rumah Steven, Sungai Paji, Ulu Anap Tatau, kena 2006, pukul 4 lemai, ngau pengawak. Beranyam kena pengawak beranyam dekat dipenyadi 28 hari bulan 5 lalu terus masang tail ke pendam jadi sebenarnya tanya berkaul ngau pesan tu laban ke dipadah ditu pengawak beranyam berengka 28 tang bala ke dipesan tu 2 hari bulan 6 tang kabisi cara nama yang tadi cara ngatur pengawak ke berketuk kena sebakar stik menua. Anak salah kita tahu bertanya ngagai ya ke nganjur pesan ianya Harrison Resa 011-2501-9746 tau ke Lawai 011-5690-261 tau ke Ubar 011-1999-5573. Jadinya pesan ke dikumbai pesan beranyam ke niang pola anak jenat atau ke indai ubar. Jadi pesan bukai ke GBC diterima kami ke sekali itu. Kita mendapat pesan ke sekali itu datai hari uri anak apuk atau ke indai bungup atau ke indai terumah nyai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang laki ya ke bernama niang Michael Mah atau ke Mawan. Lalu pengawak tu dekat di intu malam hari 5 tu 22 hari bulan 5 bak rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Ulu di Ruban. Nyalah yang minta semua ke pembelayan ke ngelala niang Michael Mah atau ke Mawan tu di pinta datai magang. Enangkan kenya pesan ke bisi diterima kami ianya datai ari kapuang anak nayur tau ke apailia madah ke pengawak berantu serta ngelekat ke gambar niang binia inya niang lanciang anak suai tau ke indelia ngau niang anak ia ke bernama niang Peter anak kapuang kena dua hari bulan enam yang le minta ke pembelayan ke lebih lagi biai anak gawing tau ke apa idi bak batu 27 Jalai Bintu Lumiri kebelayan di Satuan Sungai Tasan, Sungai Nawan kebelayan di Balingian, Sungai Liuk Sungai Sebuluh, Ulu Balingian Pedanum Pakan, Setiam Ulu Bintulu, Sungai Mas Bintulu ngau semua kita ke ngelala niang lanciang anak suai tau ke Indelia ngau kita ke ngelala niang Peter anak kapuang. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ke rumah renang anak nayur Sungai Kepuan Balingian Mukah kena dua hari bulan enam. Sebenarnya tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngai lumur kapuang anak nayur 011-36-72-6105 Dila anak kapuang 011-217-81921. Lalu pesan ke sekali tu ianya pesan pemati datai ari tayai anak lindang madah ke apa ya ke bernama lindang anak manggai tau ke apa tayai udah nadai kena malam hari 1 18 hari bulan 5 nyala ya tu dekat di sengai bala mayuh malam hari 3 nya malam tu 20 hari bulan 5 bak rumah sidak di Jalai SK Anau Lubuak Mawang Tatau Lubuak Embawang Tatau. Jadi niang lindang anak manggai tu dekat dikubur ke Pegilak 21 hari 5 hari 4 bak pendam Sungai Bangkit di Sangan. Nyalai ke pembelayan ke diau di Batang Sangan entajum Lubuak Ladung Arif Penyarai ngau semua kita. Kena Allah disebut nama dituk ke ngelala niang lindang anak manggai tau ke apai taya itu dipinta datai magang. Sebera tanya kita tau bertelefon ke lumur anak ya inyak tayai 013-2233-812. Jadinya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Kita ingat kalau dulu setiap lagu ke sekali tu tu lagu kedai by Ricky Anderson Rumah Gawai Terantang Tawak Gawai.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Ya, 16 minit lepas pukul 7 lemai. Jadi ya, terus ngau pesan berat ke GBC diterima kami. Ke sekali itu, pesan datang hari terumah Caroline Insat anak Minggu. Madah ke pengawal ngetas ulit niang Minggu anak Uban tau ke apa cik. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat ditangkan ke ngau ngambil terbalu maya tu ilak. Lalu pengawal dekat diatur kena hari 5/22 hari bulan 5 pukul 9 malam berpalan bak lumur 10 rumah Caroline Isat Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bintangur. Hanya alai minta semua kemelayan dan ngira jauh tau ke semak ya ke ngelala niang Minggu anak Ubam tau ke pecek tu dipinta datai magang ngau pengawal ngetas ulit serta ngambil terbalu kena hari 5 tu. Okay, pesan ya ke nangkan ketu, pesan berantu ke diterima kami madah ke pengawal berantu niang ekstra rumah tincin anak bara. Jadi pengawal berantu ke niang ekstra rumah tincin anak bara tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 regang nikik 30 hari bulan 5 nganjung regang ke pendam. Nya alai ya semua kita ke pembelayan kelebih hagi ke diau di sapak mungguk sawak keranji kucing miri ngau kita ke ngelala niang terumah ex terumah tincin anak bara tu kita dipinta datai ke rumah sini anak tincin tau ke rumah sini anak tancin nansang ilik banting lingga. Jadinya pesan merantu ke bisik diterima kami. Lalu nangkan ketuk pesan ke bisik diterima kami datang dari Sepital Kapit dituju ke ngagai Priti Revelina anak Junis di pelabak kediau bak rumah Riti Nanga Tuli di Kapit. Jadi minta nuan Priti datang ke wad beranak Sepital Kapit kena hari 5 tu 22 hari bulan 5 pukul 10 pagi. Lalu bayi anak nuan ke ada kena 8 hari bulan 5 tu tadi. Laban Indonesia dekat ngaga ujian saringan pendiang ke anak nuan. Nyalai sebarang tanya tua nuan tau bertelefon ngagai lumur Sepital Kapit 0847963333. Lalu minta sambung ngagai wat beranak 251. Okay, pesan ke sekali itu inya pesan ke datang dari Akiang anak Bangkuang madah ke pengawak ngelumbuang atau ke Semiang 100 hari niang anak ya niang Rocky Martin anak Akiang dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 bak rumah lot 2264 Genturung Puan Sri Tiong Kampung Kemarau Fasa 2 di Kapit. Nyalai minta semua kemelayan ke diau di Nangatiau Mujung Aman Amang Bebangan Merirai Batang Mujung Baleh Batang Rejang Saya Putih Niah Pasar Kapit ngau semua bakiah ke ngelala niang Rocky Martin anak Akiang dipinta datang magang ngau pengawak ngelumbung niang tu. Jadi seberat tanya atau bertelefon ke lumur undi anak Akiang 019-9789-36. Ke sekali tu pesan ke diterima kami nya pesan ngetas pesan ke diterima kami ke sekali tu nya pesan madah ke pengawak berantu niang tukat anak pasang. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang tukat anak pasang dituju ke ngagai kaban belayan kelebih lagi rumah panjai bakas sempat buah rumah rumah panjai pakut luar liam bekelit rantau lugai kenawit kemelayan di miri suai ruban tibua serungut kelitang ngau rumah apin kuap. Nyalai ya minta semua kita kena alah dirintai kena maritu megak ke ngelala niang tukat anak pasang dipinta datai ke rumah lingu sungai pakut sebuti ngau ngatur pengawak berantu niang tukat anak pasang kena 28/5 ngau 29/5 nganjung bungai ke pendam SIB di Lambir Miri. Sebera tanya kita tahu telefon ngai lumur menantu ya ianya Dasu anak Sap 011-3309-9800 tau ke ucuk ya 013-76-70029. Jadi ya ke sekali tu ianya pesan datang hari Rebiah Hana Banta atau ke Indai Rinda madah ke pengawal berantu yang lain minta ke pembelayan ke dia di Betung, ke pembelayan ke dia di Nangamutu Jelang, Luyang, Begumbang, Temedak, pemegak kemelayan di Lubuk Numpu, Uluniah, Temas, Tapang, Lubuk Apung, Sekaluh, Bekelit, Libau, Kelintang, Kelitang, Sungai Mirah, Serungut, Bakas, Bakas Dalam, ngau semua kemelayan ke diau bak Sungai Karak, ngau Bukit Song di Miri. Kita dibinta datai ke rumah Lingu, Pakut, Sebuti, bak bilik lumur dua, ngau pengawal berantu Keniang Tajai Anak Imban kena 28 hari bulan 5. Sebelah tanya kita tahu bertelefon ke lumur Ucuk ya, nya Stila 0167430072. Jadi nya pesan berantu. Lalu ke sekali tu ianya ya pesan ya ke bisik di terima kami, pesan semyang ngintu setahun ke datai Ari Roslin anak Edwin Umpang. Madah ngari ke Indaya inya ribas anak Jawa, madah ke pengawak semiang ngintu setahun niang apai sidak ke bernama niang Edwin Umpang anak Brian tok apai ayat. Jadi pesan pengawak semiang dekat diatur kena 23 hari bulan 5 pukul 7 lemai bepalan bak lorong 7i lumur 2G Sibu Jaya di Sibu. Yang lain minta ke pembelayan kidau di Sibu Beguang rumah Hassan dengan kuah ketibas song Miri Bintulu Kucing Abuak Seriaman Sebang Lubuk Antu Lijan Julau kau semua kita ke ngelala niang Edwin Umpang anak Brian to ke apai ayat tu dipinta datai magang. Sebelah tanya atau telefon ke lumur inalin anak ya 0137955768. Jadinya pesan semiang setahun ke sekali tu pesan ke bisa diterima kami datai hari terumah Flora atau keling atau kepak madah ke pengawak ngetas uliat serta ngupas terbalu ke niang apai sidak ke bernama niang jugi tau ke niang bujang anak luyang. Jadi pengawak ngetas uliat serta ngupas terbalu dekat diatur hari 2 26 hari bulan 5 pukul 7 lemai bak rumah Flora Nanga 3 Ulu Sebetan Seratua. Nyalai minta semua kaban belayan ke diau di Seratua Betuang Serikai Seriaman Kuching Bintulu Miri Seribu serta Kenglala kehendaklah dirintai kenama dito dipinta datai magang ngau pengawak ngetas uliat keniang jugi tau keniang bujang anak luyang. Kita tahu bertelefon ke lumur Truma Flora 0103024096 nanti nyemak ke bisik sebarang tanya ke dekat dia tanya. Lalu ke sekali itu pesan ngetas uliat serta muain terbalu ke niang alam anak ugul yang pengawak tu dekat diatur 27.5 nguan uliat 28.5 pengawak ngetas uliat ngau muain terbalu dekat diatur nyalai kabar melayan ke jauh dipinta datai lemai 27 hari bulannya ke rumah bunda Nanga Ambun kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu Tepus Selangau. Jadinya pesan ngetas ulit ngau muai terbalu. Ke sekali tu nya pesan ngelumbuang keniang Selawas anak Akup. Jadi pesan tu datai Ari Marta anak Selawas tau ke Indai Jerul dari kesedas bilik madah ke pengawak ngetas ulit ke niang apai sidak ya niang Selawas anak Angkup lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 3 ngali hari lalu nikik ke kayu regang malamnya nyadi lumbuang lalu pengawak lumbuang tu dekat di intu bak rumah Jos anak Anyau Nanga Iwang Kapit. Jadinya pelabak aku pesan ke sempat dibaca bawa ke sekali tu jadi pesan ke nak sempat dibaca dekat di baca pengeluar program bak awak penggerak pagi atumu pagilah hari 4. Jadi sebenarnya kita mendengar ke berita pukul 7:30 lemain tu lagi atau lagu kedibai Josie Menti ngau mega Joseph Dresa engkau bisi bala kita ke rami-rami ke gawai tu tang anang nak berpentik lebih lagi kita kenang kita bala kita kenang bisi pengerai namanya bisi penyakit anak nak jaga pengerai sekedar hari utai ke dipakainya tai ke dinahnya sikit ndak boleh diteguk kebenar ya bisi sekedar boleh diteguk tanda tahu mayu hanya alai Arab kita sama berpenti maya gawai munyi ke jak lagu Joseph Dresa engau Joseph Menti ke sekali tu.

Berita Lemai 20 hari 5 tahun 2026 akan terubah untuk batang berita. Semak 111,000 lot tanah individu sudah muncul di suka tanah NCR Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak ngemendar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku keterubah tahun 2026. 97 kes berkawal ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemaduk tinggi berlabuh hari bulan 3 nyentuk ke bulan 5 tu. Ianya batang berita, lalu tu isi berita. Berita AUM Kaunsel Negeri Dun Sarawak. Perintah Sarawak mujur menunggu kedengah program Nyuka Tanah Adat Bumi Putra NCR. Inisiatif baru kuda belabuh Kenyau hari bulan 10. Kenyau hari bulan 10 tahun 2010 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu kira 1.23 juta hektar pemesai sudah disukat. Hari penyampau 966 Hari penyampau 966,440 hektar sudah digezet menjadi Rizab Komunal Bumi Putra Bertanam Bertupik hari baru Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Sampai Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Kenyau hari tahun 2017 subak. Pengawal nyukat tebal lagi digagak balut individu dikena ngerumban bulih surat palak tanah. Bisik 110,815 lot individu mujur di sukat Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Tingawal pemesai 132,414 hektar keudah dikeluar ke surat pala tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Ia berjaku lebuh mayan nyimpul jurai jaku Ariopis Menteri Pemansang mengeri ngau pengeraja asal kedua. Berbangaunya opis pengintu ngau pemansang tanah LCDA. Maja numpu ngagai pengawak berjalai ke projek pemansang mengeri baru, palan servis ngau rumah ke boleh dibeli ngau rega murah. Projek tu dengan hasil belanja ke boleh 216 juta ringgit melanggur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. Nangkan kenya RMK-13 mega ngemendar ke agia belanja 284 juta ringgit dikena nerus ke projek kabisik berkawal engaunya. LCDA begak dekat ngemansang ke rumah ulih dibeli hari baru skim nangkir genturong pendiau SPK palan penumbuh menua pesisir engau bandar baru Sebuyau. Dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK-13 bisik 1,253 rumah murah udah dikemendar ke engau agi belanja 405 juta ringgit. Tu dikena nyukung agenda perintah berjalai ke inisiatif kuasa boleh dikena baru engau 510 unit rumah ke boleh dibeli dekat disikap ngena sistem kuasa solar engau ungkos 15 juta ringgit. Berbangaunya bisik 12 penilaian impak alam sekitar EIA udah dipersa Komite Pengeraja Asal Ngerampak Menua Sarawak NRIB nyentuk ngagai bulan 4 tahun tu. Sampai Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke 8 hari penyampaunya udah dikemendar lalu 4 ditulak. NRIB megak berjalai ke 372 pengawak matau. Pengudah EIA nerima lebih 1,200 report matau rampak menua. Hari penyampaunya bisik 40 kes ndak nitiah ke atur udah ditemu lalu atur tik terit dekat di pejalai ke yang kawam ngeluar ke kompaun sepenyampau RM60,000 Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Berbanggaunya NRIB dekat majak matau status kualiti air bak 66 buah sungai di Serata Sarawak dengan program matau kualiti air sungai. Bisik 18 buah sungai di kategori bersih lalu 43 buah jalan pembersih ngau 5 agi sungai di Kelala Kamah. Nangkan kenyak sesi nyimpul jurai Ariopis Menteri Dagang Antarabangsa ngau meranak ke pukuk di Kenatai Kesapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang madah Sarawak di Sarawak ngemendar ke 12 projek meranak ke pukuk domestik di berungkus 347.1 juta ringgit bak suku keterubah tahun tu. Perintah benung berarti ke sekedar langgur projek dari company luar
dekat meranak ke pokok tebal lagi bak sektor teknologi digital kuasa uliah dikenak baru enggau logistik. Yang madah ke ekspor Sarawak bisi nurun 8.1% lalu import megak bisi nurun 9.2% bak suku ke terubah tahun tu. Tajak pihak Sarawak agi ngembuan rekod dagang ke mana ianya 15.6 bilion ringgit. Kelimpah harinya, upaya sementeri yang ngatur awam bergulai dengan gerempuang dagang serta kaunsel dagang kena 27 hari bulan 4 tu tadi nyentuk endur berarti ke empas hari gaya dunia ke endak tentu. Berbangunnya 5,932 ikut orang dagang tulis ke penguntung hari program Jom Register Business nakak ke diatuk 60% hari sidak udah mujur ngerembai ke pengawak dagang sidak. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah madah ke orang dagang udah nerima akses ke mana agi ke diberi ngenak cara kontrak program engau market. Nengah langgur pemansa Malaysia Lumpar ke-12 bisik 237 juta ringgit diberi ngagai 10,746 ikut orang dagang ngau pengempu dagang di Serata Sarawak. Ungkup pemansang urat dagang, 219 bengkah program pemansang kapasiti kemungkur 11,419 ikut orang dagang engau masuk bak programnya. Nangkan kenya program belak bisi diatur megak ianya 157 program ngelaku engau expo udah merik penguntung ngagai 24,719 industri mikro mid engau jalan pemesai petik tauliah ke 223 juta ringgit. Dengan inisiatif Sarawak Digital Mall, bisik 350 buah dagang menua ngawal diri bak pengawak dagang udah ngasil ke 12 juta ringgit dalam tahun Siti tu kemarin. Rega ekspor industri kayu Sarawak bak suku keterubah tahun tu nurun 10% ianya 564 juta ringgit. Nanti dibanding enggau 624 juta ringgit bak timbul kesebaka tahun Siti tu kemarin. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah madah kerega ekspor industri kayuknya nurun ketegal peminta market dunia ke majak kurang. Pengurang ekspornya udah merimpas ke balat ngagai penatai pemisik hasil ari produk kayu ngagai tiap bengkah di menua. Tiknya di pengimport besar dari menua Jepun gau rega 298 juta ringgit, ditangkan India 106 juta ringgit, Timur Tengah 70 juta ringgit engau Filipina 23 juta ringgit. Produk kayu ke mengkang diekspor inyak kayu papan, kayu batang, papan gentian, kayu gergaji, kayu racik engau kayu pelet. Nangkan kenyak industri buluh megak, bisik pengulih dikena ngulih ke penatai pemisik bak menua tu, lalu Sarawak udah mujur ngemansang ke 5,109 hektar pemesai endur nanam buluh nyentuk ke dia tu. Perbadanan Pembangunan Industri Kayu Sarawak Pusaka Megak udah ngemansang ke 3 buah tabak di Sabal, Tanjung Manis ngau Kuala Bram ti ulih ngeluarkan 450,000 pawang buluh setahun. Awam Kaunsel Negeri diterus ke engau pengawak nyimpul jurai Aris Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas ungkup upis Menteri Perkara Wang ngau Ekonomi Baru Sarawak. Ia madah temuai Aris Indonesia ngau Brunei majak nyadi pengerembai besar ba aktiviti ekonomi dagang temuai. Berbangaunya pengawak ngemanah ke kawal jalai bersambung ngagai jalai Pen Borneo udah merik sukung aktiviti dagang temuai meraka antara menua ngau antara pelilih menua. Bak suku keterubah tahun tu penatai temuai nambah 4.5% ngagai 1.2 juta ikut nanti dibanding ngau timpuh kesebaka dalam tahun Siti tu kemarin. Bak pemansang ke berkaul sektor bertanam bertupik di pelabak dekat ngerembai 1.6% dalam tahun Siti tu kemarin hasil ari sukung ngau peminta luar bak rega komuniti ke entap. Kelimpah harinya pemansut minyak sawit mata nikik ngagai 7.8% ketegal produktiviti macam mana ngau hasil tandan buah sawit kemana nikik ngagai 15.98 tan sehektar dalam tahun Siti tu kemarin nanti dibandingkan ngau 14.89 tan sehektar dalam tahun 2024. Penyampa minyak megak nikik ngagai 19.5% nanti dibandingkan ngau 19.3% dalam tahun sebelum tu. Bak suku keterubah tahun 2026, pemansut minyak sawit megak majak nambah
Enggau hasil nikik 12.3% ngagai 1.98 tan sehektar enti dibanding ke enggau 1.76 tan sehektar dalam tempoh ke sebakar tahun siti tu kemari. Nangkan kenyak momentum sektor pemansur hasil di pelabak ke majak tegap ke tahun tu lalu projek infrastruktur enggau pemansang hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dekat majak di Pejalaika. Kita dia tu benda-benda ke berita hari YFM Iban Kuching. 97 kes berkawal dengan pengawal ngerampas minyak diesel. Ngerikut ke pemadu tinggi ianya lebih 1 juta liter ke berga 3.7 juta ringgit. Lebuh berjalan ke Obstiris 4.0 berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuk 17 hari bulan 5 tu tadi. Sekretari Perintah Besar Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan pada ke semua penyampau rega ke dirampasnya pemadu tinggi direkod ke semak 9.6 juta ringgit. 4,782 bengkah pengawak meresah di pejalai ke di serata Sarawak bas pemanjai obstirisnya tinggawal sekedar orang udah ditan ke sidak megak muka kertas pansiak lalu tangkan gau atur undang-undang dikena mantuk pejalai ke pansiak tu. Yang alai atur keteriak dekat di pejalai ke kagak sidak ke bisik berkawal dengan pengawak nyeludup serta salah guna subsidi menua tu. Ia berjakut buat pengawak ngempang jalai bersepadu di Kuching malam tadi. Buat pengawak kesebaka, bisik 21,746 kes berbadi berjalai alun direkod kenyadi sepemanjai tahun siti tu kemari di Sarawak. Bagi pansiak, dengan penderit adat trafik Sarawak megak, udah menuku ke 57 bengkak endur ke suah alai penusah berbadinya di serata Sarawak, nyengkawam 27 batang jalai besai, enggau 26 jalai batang di mengeri. Berindik arinya, Direktur Opis Kereta Darat JPJ Sarawak, Norizan Jili, madah ke bisik 500 ikut raban sidak dekat berjalai ke pengawak, berserimai enggau ops Hari Raya Adil Adha, enggau ops Hari Gawai 2026 di serata Sarawak. Operasi Ops Hari Adil Adha di Pejalai ke Belabuh 24 ngagai 31 hari bulan 5 lalu Ops Hari Gawai di Pejalai ke kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilak. Ba operasi tidak numpu ngagai pengawal meresah bas ekspres ngau perenggah pengangkut mensia mayuh ba 3 bengkah palan terminal bas besai di Kuching sibu enggau dimiri. Opis Bomba Malaysia JBPM Sarawak dekat cakah agi ngansak ngisik pengawak puang bak semua raban khas lebuh datai dalam tahun 2027 ilak. Direktur Opis Bomba JBPM Sarawak Jamri Hamasran madah ketuk dikena nentu ketiap raban Opis Bomba seruran nyikap diri ngau penuh kena napik gaya penuh sangenyit ketusah diputar. JBPM Sarawak di pelabak kedekat nerima 25 unit perengkah pengangkut ngau cara berenggat dikena nyilih perengkah pengangkut udah lama serta nambah ke penyikar. Kelimpah harinya 6,000 unit baju penglikun khas megak benung dalam proses di pelabak ke diberi berenggat-renggat lebuh datai tahun 2027 tu ilak. Perintah besar hari baru budget Perintah besar hari baru belanja 2026 udah ngemendar ke RM10,000 dikena ngadu ke kuartus bomba yang kawam 167 unit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutuk Maya Gempuru Nintem Bulan JBPM Baupis Bomba Sri Aman. Di Samarahan, Siku Induk ke gawak ngintu ruang bilik berumur 54 tahun rugi semak RM127,000 udah ya ketertarik ati ngau skim nipu gawak nyambil ba online. Diteka penerang pemangku kepala polis pelilih kota Samarahan, DSP Barry William, madah ke induk tu dipelabak ke kena tipu. Ngena iklan ba media rama kenyau hari ujung bulan 3 tu tadi. Iklannya madah dekat mari upah kebesar nyentuh RM4,000 kerja ngelekat ke tanda getah buak. Udahnya induk tu diasuh ngagak mayuh macam bayar bakal mayar pos, duit jamin, commission accountant ngau kos import. Lalu induk tu diasuh mindah ke duit 48 kali ngagai mayuh bengkak akaun bank ke berbida kena 1 hari bulan 4 ngau 15 hari bulan 5 tu tadi. Tajak pihak,
Induk Tok sedar kediri udah kena tipu. Udah ya ke endak mujur nerima komisennya bakal ti udah disemaya ke. Kes tu dipansiak ngena section 420. Kes tu dipansiak ngena section 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu. Sikok lelaki rakyat menua luar ke berumur 24 tahun ditan ke polis bak kampung Sesok Ketegal di pelabak kenyadung dadah malam tadi. Diteka penerang dari kepala polis pelilih muka DSP Muhammad Rizal alias Madaka pengawak meresah ngenyatnya di pejalai ke orang pukul 7.30 malam. Lebuah pejak pengawak meresah sebuah rumah kenadai lumur. Dia polis tertemu ke 14 itik tiup. Tengundan tekang kristal di pelabak ke dadah bangsa Syabu. Tidak lalai ke dalam kutak insap. Menyampau semua dadah ke dirampas di pelabak ke 5.82 gram pemerat. Hasil dari peresa air kemik, ngayan ke suspek ditemu positif dadah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 39A Bracket 1 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Merbahaya 1952. Polis megak muka kertas pansiak hari baru Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959/63 laban suspek nadai ngembuan dokumen pejalai kesah. Suspek kegawa kontrak udah ditan riman. Suspek kegawa kontrak udah ditan pengelama 4 hari nyentuh ke 24 hari bulan 5 tu. Dekat ujung ke berita lemai tu, tok batang berita dibaca baru. Semak 111,000 lot tanah individu dah mujur di suka tanah NCR nakak 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak ngemendar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku Keterubah tahun 2026. 97 kes berkaul ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemadu tinggi berlabuh hari bulan 3 nyentuh ke bulan 5 tu. Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bila berita Artim Kucing Salam Segulai Sejalai.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sarito, 20 Mei dalam tahun 1990. Game latih Scouts Ngaugel Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul di gagak Bapa Mesai Tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game tu di gagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 di kena ngagak sebuah rumah panjai di kala nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur Kentuk ke semak ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur mayu bengkak aktiviti. Nyak kebuah mayu benar orang ngasai ke Kentuk nang bakar rumah untuk balas Kalsenal Girls Guide dimerapit ke kaul ngau pangan diri kelimpah hari tindegap ke penemu disiplin boleh nampak bala nembiaknya dituai ke jemah hilal lalu ngada ke mensiati menyanal. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Ungkua anak juga.
4: Kelamu anak gadung.
3: Jauh yang anak juga.
4: Jambi
3: anak pasang.
4: Ungan anak ujum. Untang anak tenggan.
3: Letan anak kusir.
5: Kumpang anak tinggi.
4: Nyantau anak juna.
3: Ugap anak utut.
6: Nyaru anak talam.
7: Janggang anak ingkoi.
8: Bulan anak kasau.
9: Empati anak dugu.
10: Entam anak tulu.
11: Manit anak celing.
12: Rejab anak bagi.
13: Mat anak akit.
14: Border Scout utut anak tanggang.
15: Dampi anak Brian.
16: Andrian anak tadang.
17: Lala kita sapa Sidato.
18: Sidato 21 iku ari Iban Reke Ngau Sarawak Ranger.
19: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika suba.
20: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
21: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
22: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
23: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
24: diudah berambung
25: nyawa ngetan ke menua.

0: Slakaja ko sarito ianya Gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Reti Gindir ianya pengawak nekan bakal nempiak tau kengenyak kutai ngasuh kutainya mipis. Maya ngena slakaja ko tu ianya Munyito. Aku nyau mipi duduk nguji ngawinai Gindir tepung pulut kena ngagak tumpi dikenak kami miring pagila. Tau ke, Gindir-Gindir ke aku gambut kainnya ngambil kaki uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak nakak selekah jaku saritu ianya Gindir.
1: Selekah jaku saritu tau didinga ke kita mintian hari 1, hari 3, hari 5, hari minggu,

0: ใครอ่ะแล้วมึงแม่งชี้นักเนี่ยมึงลูกบอลเนี่ยไม่รักก็ลูกมาให
1: ้ตุ๊ดตุ๊ดปิดตุ๊ดกิตาสเปียเนี่ยแล้วมึงชี้นักไม่รักก็ลูกมาให้กิตาเป็นอาบังเนี่ย
0: บ่ายอ่ะมาลูกมากิตาเองเลยเปียกดีไ
1: ว้เอาอ่ะ
2: อารามมาเก่งว่ากูมันว่ากระก้าอ่ะตัวโตดิเชดิมปะกิตาเองไปเลยตุ๊ดกิตา
1: ไงก็ไม่ไว้นวลลูกมาเกี่ยวรัก
0: อารามไปกิตาเองแวะเกี่ยวสิโก้ยัง
1: lagu gawai ya kadi bai Rosita Matthew Jeffrey Andrew ngau di bekime berancau puangau jadi lagu gawanya tadi ngujuang ke jam kita pukul 8 malam anda bekas selama pukul 8 malam nanti yang hari 3 kita bisa menasal inya pantun jadi bisik dua ti pantun kedekat di dinga kita nangkan ke tu lagi pantun ke trubah ianya pantun ari niang nyuang anak aji lalu ditangkan ke ngau pantun antu anak asun inya pantun puji jadinya duit pantun ke dekat di dinga kita ba awak main asal kita ke malam tu lalu nangkan ke pantun kita dekat ninga ke kedai ari lagu gawai engau mega info ke bukai sebedau kita ninga ke berita pukul 9 malam tu lagi dan ingat kita bisik program ngenggam semangat udah berita pukul 9 malam begulai ngau sem serta mega terumah empetin. Jadi terus tinggal ke pantun Niang Nyung Anak Aji. Yeah.

sana misae makuae dapda kita cama cama sablahnya tubuh bunga aku ngiga buah yang ga kage mise rara da binte ahman tamahnya kusiang we malam utang

Kanya pae tangkae amakuk babirae lebat. Brabinan utang dalam aku ripuat. Tati aku tak kuat, wae sarta rawat.

baya la e. Aku ngare mae tatae tanah tambran nada malia katisi ruri kulunang orang laki tubuh rembam tapdak sarndinya babisran kibata ise nak nyade

Nakuruduat parnaan nyanea dapuan parawan nganati kadirempu riwar raja mengkuwae dia to datlah.

Ga tu bua pipao aku bajala etayao tayao ngansao rantao nyalu buah dalam dia aku medaikan bantau ngeura.

Aikaan. Kasi aunu matubo alambang akudia tasawalunang namu makudire buda patah de jarapang jalape da bawar.

tiap silao masidayap tirindao nya nao darandao nya lubua dala. Andai kan banda dini nyala tuna lembang tu buah bla kelunang aka tiap lemai cida ya beta kina nusu darba nya baruah reban lembang tu buah mekang naninga desawa luna. Tubuah lembang media atau lembang tubuah lembuang orangnya bisa peguang satya pangkulan udah bisa

mà nhà đệ ngao đang mẹ cái ca ca là ca hay nhà cũng mang ca mai ơi.

orang ini tanda dama mandiang da da da kasehya da bere raja sapa iban ngayang muan sapa mensah.

Padahal gue

Rita urang nina kanyala mule dikan kase diringae dunjuan namae pulae ka pendae aka tire

Latanya di kumai. Orang sembilan macam kasihnya majul nama baca jambua penggantikan wang sarita kita orang ino anak mereka nyara wang kabila pakan anak mereka terlihatan wang kaku amat kangau nya kita pindah ke pangau libau raya rinjan kakunailah

puan nisian. Aya pula jarman dia aku kangen ti saat tukian kaki kak nukal baju dalam kasih aku.

baik nuan. Batin baik ngelang kecuang kasaya dikumai urang tunggu dalam nang ayah nyasidan hanang rekayan.

ara riko di kumai aya urang asa ka saya aya bulan kase ya kada aku ila aya tan ngilaban

kasaya di kumaya aku udah pandang padang manira gentuang ba payung gadoang ba jaliah tamai.

sarinya to urang nyaino da bae nuan main gulida padang biri kada adela kena nya tu to hukum na jemi panah hay sari hujan ayah lakinya mai

0: hora, tá, hein?
1: Dinyaka YFM, dua puluh empat jam merindang kita segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai bancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mangsa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya bat YFM
3: YFM segulai sejati.

aku tu Pita Juman Nangga, tahun kedua balik nama aku tu Pita J, hari rumah silai skim sekarang siliat satu. Siti pengawak kada cerita aku ditoknya tadi tentang bungai jarau. Jadi bungai jarau tu nang bepun hari kini kita keliat kebuah pia bungai jarau tu saya marti, saya matuju ambil kejuntuh. Bungai jarau tu bakal kita kengirum surat tip kemayato. Jadi bungai jarau ya kan tidak salah ingat aku lah cerita sidak aki menya saya matuju ya. Kelebih lagi bungai jarau dikenal sidak ya maya rigawai lebuh maya miring. Bungai jarau tu dengkah orang bak nya tersang tau ke bak panduang ti lebuh orang kenyalang. Bungai jarau tu dini-dini teker kena ngintu pedara, ngintu pengawak tadi bungai jarau. Sigi bisik nanda ke kita nya ngintu pengawak besai. Bungai jarau tu dirawat orang nak kayu, kayu ke lemuat tau ke liat, liat ngai putus. Maka kayu tenuang kini, kayu tekaluang kini utai ke lemik-lemik lah boleh ada rawat kita kena lunga. Orang ke ngerawatnya ukai orang sesebarang ke, laban mesti ke bisik pengalaman ngerawat bunga jarau. Lalu bunga jarau tu suah megak diguna orang kekeliak sidak ya dikena maya orang bisik gawai, gawai besai dikirum ke ngagai rumah siti ke rumah siti. Laban antara rumah tu tadi kadaya jauh kadaya semeh tau ke kena sidak ngambil ngabang. Lalu break sidak ganti seluang tau ke tali kini temukuk sidak ya memang kita bisik mendak temukuk talinya tadi. Tia 10 hiti kira ke 10 hari ke nur sidak muka temukuk talinya lu datai dah. Bunga jarau mega kena orang bekayau maya orangnya ke ngayau tadi. Jadi sidak ya lu ngirum ke bunga jarau tau ke keseliat sidak ya bakal dukuk gak sidak berkesan kuah kini. Lalu dan juang sidak lagi penaik tau ke sidak nyangkahnya bawa pola tangga kini orang keliak tu tika ngayau dekat sidak ya sebelah semak rumah orang ke dekat dekayau sidak ya hanya tuju ya ke penguat bunga jarau tu tadi nyu tinggal lah pengawak kita lama sumpah laban orang ke dulu keliak nyu habis nadai jadi ngena peluang tu mega kami sebiliak sama break break selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak pengintu hari gawai jadi terima kasih aku Pita J ngagai kita semua selamat.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai

0: pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara, sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal global semua flotila GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80% 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
2: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
0: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia, termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebuli pasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Dato' Rubiah berkata demikian pada majlis convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. PLUS Malaysia Berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400,000 kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkekuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan, Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara Regu Berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya 2 pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Sharon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sarito, 20 Mei dalam tahun 1990. Game latihan Scouts Ngaugel Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul digagak Bapak Mesai Tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game itu digagak ngena ungkus RM335.500 lalu dagih ke belanja tambah RM77.000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala Nur Naga film Farewell to the King. Kelimpah harinya, Nur Kentuk kesemak ngau bukit, ngau sungai, nang manah benar Nur ngatur mayu bengkai aktiviti. Nyak kebuah, mayu benar orang ngasai ke Kentuk nang bakar rumah untuk balas kaos ngau Girls Guide, tim rapit ke kaul, ngau pangan diri, kelimpah hari di negap ke penemu, disiplin, uliah nampak bala nembiaknya dituai ke jemah hila, lalu ngada ke mensia di menyana. Jerana jerita lama Sarawak itu disediakan upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Lagu tadi by William Awiang ya, Janji Tinggal Mimpi. Ya, lagu dikenal ngepun kawa pemerintah malam. Kita ke malam tau peningah. Bertemu baru malam hari 3 ke malam tau ya. Kali bakal selama kita bergulai ngau aku Sam. Lalu tentu ya tuai rumah kita. Ya, selamat malam tuai rumah.
1: Ya, selamat malam Sam. Selamat ya. Itu ada tuai baru. Nah Sam, dekat merik peluang ke kaban-kaban kita ke Baluardin.
0: Ya.
1: Nyerita-nyerita ke penelabak diri melebuah maya ke.
0: Tau.
1: Nyokak putus pun.
0: Ah, ditinggal penusah menyata deh.
1: Penusah hati yang ngenggam semangat. Nah, malam tuh,
0: Sam. Ngenggam semangat menyata deh. Bapak program ngenggam semangat kita. Nah, bakal selama nanti yang malam hari tiga. Ngarap ke bunyi kawan tu rumah. Ya. Kaban ke dekat bercerita. Udah bersedia meh ke malam tu.
1: Ya, megak-ngegak sidak. Ya, ke semampai nganti cerita-cerita hari kaban-kaban kita ke Bukai Baluardin.
0: Ya, minggu yang kemarin mayuh gak pala peninggal kita.
1: Gak tuan aliku mai tuan adainya Sam.
0: Ya.
1: Makin lama makin mayuh.
0: Mayuh ya.
1: Tang minggu setiap yang kemarin Sam. Tua mayuh ninga cerita ular ya Sam.
0: Ular. Minggu yang kemarin nih. Okay, jadi tentu ya pelabak aku malam tu mayuh mereka peninggal kita ke dekat bercerita.
1: Pihak mereka saya nak di kengan ketua, nak di lupa ketua.
0: Ya.
1: Beri selamat gawai mah.
0: Ke dekat data ini.
1: Ada data.
0: Ada lama lagi nih tu rumah. Ya, tentu dalam minggu tu kini kembali balas kedak ke dekat pemisi.
1: Ya.
0: Nyadu udahnya ilah nyudah pemisi kawai koran eh.
1: Kalau bersama berjimat mah baik ke perangkap pengangkutnya Sam.
0: Betul. Okey, jadi harus telefon nang bakal selama.
1: Ya, 082-258-633.
0: Ngau 258-634 ya. Ya,
1: dalam mensia bisi entu dan dalam entu nadai mensia.
0: Okey. Ya terus telefon udah tu lagi kita berengkah tumuh meh. Udah lagu dari Maxwell Franklin saran tu lagi ya.

0: Dinga ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayak keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat dan tuya bat YFM.
3: Ya Sam, tua berpun ngau nyambut.
4: Kangau peninggal atau tu nih? Baru lebih sih kangau. Okey, nanti ngau segi bakal ya. Kena namanya ngangat kisah. Okey, nanti ngau peninggal atau terus telefon. Okey, kami dua dua rumah nang nyambut kangau kita.
3: Ya, hello.
4: Ya. Oh, halo, selamat malam.
5: Halo.
4: Halo. Oh, ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Oh, siapa tu oi?
5: Itu panting anak empari itu.
4: Oh, panting.
5: Kik siko lama aku dah. Lebih kadang nak bisik sebulan setengah tu nak
4: dah. Oh. Amat gaknya ne. Okay.
5: Cerita aku tu. Udah lama nak.
3: Okay, terus kena
5: cerita tu tahun 1972.
4: Oh. Okay. Oh,
5: jadi cerita tu ke cerita orang lah, cerita kumpul deh. Jadi cerita aku tu ketuk. Aku nak ingat cari bulan mayo 1972 ilai ku kena dah aku mati. Ini mati lai nyok biasa lah kita ibar rumah panjai menyok ngulit sebulan deh. Angkat ngulit nyok sebulan menyok kau mai ngulit nyok bakar kip gila kau mai ngulit. Malam tu aku tidur isi kenyap. Isi kenyap. Jadi kenyap aku nyok kira urung pukul satu pukul dua kena jenis hari aku kenyap. Angkat aku nyok isi kenyap sedani aku asuhnya indah aku punya ke mati nak ngambil utai lagi pendam saya kami relik rumah kami malam jadi lama aku berundi anggap laban utai nak salah punya jaku ni menua untuk menua ke mati ke alai dan apa boleh buat lah laban kita nak mu cara untuk kita angkat aku punya nak namun dia pelalai ke laban aku tu nak berani ke diri. Mai anak tunggal aku tak yo nak ngau aku pendampian nganti jauh nganti ko nasib dia ko ngau aku. Jadi mayo nyo kai nyo bisi meruan api kena lampu pikir. Yang nak bateri memory di teklio ya ba kile ko peno.
3: Ya.
5: Ngai ke kita tak nak mu cara antu ko kita.
3: Dia tadi mayo nya pagi udah di ninga udah dek bermimpi berkenyap kenyap tadi dek terlalu terani
5: halo Dani aku terus berundian dulu nurun nasihat anak tunggal kunyok kot baik aku dia tu anak tunggal kunyok pun berdua itu kau yang si nyok kredio ke malam tu jadi mukuak pun nasihat dia kot dia jawab dia asuh aku nganti dia jadi aku tu lalu dikit tanah pendam kami malamnya
3: ni punya dawah nyari rumah kita ya.
5: Kira okey, tidak jauhnya lah banyak semua. Di kampung-kampung, banyak kampung madang dia tunyu luar segi lah. Jadi, kira okey, lebih dari 10 minit. Jadi, mempuak makhluk dua, jadi aku ngasuh anak tunggal, kalau nanti itu, aku pendam kian, aku kong ya. Jadi, berjalan aku kian, lalu menuju, dah tepat, tempat yang indah aku subuh. Jadi, ni ko gayo utai tu ko ti ko ko pendak sadar ke nama nama. Jadi datai ko semak ni nadai berasai mali bulo nusui cerita tu. Tak nadai berasai ko nyut tadi. Jadi nadai berasai apa kena ada jam kira ke 10 minit 15 minit. Bisi ko nak nemu kena kini ko macam aku nya. Dia bahasa nya. Luput ko nak aku pendak menemu. Kat nyu sedar aku tu tadi aku lalu angkat bersentang yang indah aku sebut angkat lalu mulai ke diri. Mulai ke diri angkat aku nak berarti aku tak kebuat jari aku ke genggam aku dan ada berarti kenyok dia sampai temu anak tunggal ke nanti aku jadi baru aku nak sedar bisik tegai aku tak buat, buat jari. Yang lain mudahnya pulai kedua ke rumah ada cerita kenyok pada pagi kami lalu mai lihat ni indai ku mengno ada biasa bahasa kita kliok meh ada rumah pak jai jadi pada ku kami kita tahu dia aku si cerita ngagai kami rumah ngonya pai ku subok ban aku tu anak iru dah deh jadi sesuai ku cerita ngani apa ku jadi ku ni apa ku subok tai tu nak tahu ngagok ke kira deh ngagok ke piriang ban tanya dia beri antau kita nak nombor tujuh lah kalau tak nanya aku nombor teka dia beri ilai dengan Tuhan dia pun ada yang madah dengan aku. Jadi tanya tadi lalu derengkau kami lemai derengkau kami lemai yang aku kerakan mumaya piri yang madah macam tu meh kau biar orang. Jadi ya suah orang kami yang piri yang kami nyok namanya dua anakku lah batas kalau aku tidur kena tiga malam. Jadi malam ke tu bah nadai jadi malam ke kedua aku pun nadai. Jadi malam ke tiga ni tadi aku bisik kenyap kenyap jadi utai ke beri ni yang indai ke sebuah ia guna yang tak kalau banyak ukai ungkup malam anak semua dan dah ungkup aku ajak. Jadi utai nyok tadi lama ke aku ngebuan tanya tang tanya tak tahu berapa aku ni lama-lama tu tadi aku ni tak guna aku tanya lagi lepas aku ni yang masuk sembiang 12 tahun tu dah masuk sembiang tak tahu lah minang tak lama angkat aku tanya tadi dan juang aku lagi anak aku ketua ya.
3: Kena namanya kertuduh ni yang indah dik anaknya penting.
5: Kena penyaga punya.
4: Kena.
5: Sekreti di yang bulu. Tanya jadi anjung aku anak aku ketua yang kat kusin 2 tahun buat anak ketua anjung aku lai baru. Datai buat rumah kami. Ke dia tu reti rumah lama aku. Nak ambil kungkah ke dalam bilia lepas aku dah ni dah pengarap. Angkat aku tu dah suah aku jauh buat dia bilik kami bisik langkau setuar-setuar alai ku nyimpan barang. Ni kamu hari itu tadi aku pun bayar nasai ke laban tanya dan tu tak nyamai si nama aku buah lepas nyepi diri ku dah masuk sembahyang jadi tak tu tak guna ke ni lagi laban nyok kini kia ke buat orang kami yang piri yang tak tahu nak bintu ke darah manua dan aku nyak nang hilap ke nyok nyalai lama-lamanya kemari aku nak ada yang wantanya lalu terus buai aku nak sampai terus sampai ke cerita nyalai aku ke cerita ke tu lepas bala kami semua ke serba ke umur bisik ni mu cerita tu megang jadi buat biak baru tu nak ada ngai nusui cerita tak pesu-pesu lepas bertanya dia tambah kita tahu dia kurang kita tahu itu oh ya jadi nyak aku kumai ke ngangau sangat banyak ngagai pendam cibuk bebas nyak padah kalau bisa itu takut kalau bantu tanya ini tubuh manusia aku dah parai lama buat pendam saya aku dan nangi-nangi kata aku dan dunia itu
3: pendam keliar
4: pendam lama
5: pendam keliar jadi dia tu bedau pendam pendam kuku banyak tangkir pendam kerja dia tu di sini
3: udah di penting udah di ke boleh teknya bisa insur bak penghidup di ketiga insur apa kata aku tadi
5: mula aku jadi saya nak nantai lah nantai saya buat aku dah buat kau biasa nak tahu tak dah dua-dua ke kita nak tahu tak lagu langkung kita lah banyak nak saya buat kita buku deh tang saya nak tidak ada kerja kadang-kadang dia buat aku nak kau merusak
3: betul
5: kau merusak aku buat fikir buat rundi aku nak aku dah masuk sembilan ni tak guna kenyak lagi dia buai kumpul nak sampai sampai saat itu nyalai ku ke kau bala kita ke dia benar dia di seratuak dia ke si nusui ni ngaku nusui cerita tu kain nusui cerita orang tu nak cerita dari ibu. Tok meh cerita kau sangat apa ni mereka pendam. Di tandok dah suan tu ngambil utai nama buah aku tahu berani kok pendam lawan buah aku gaya pendam kian nanti tak nyumbah siku aku ni buah gak tak turun aku sumbah nyok buah aku gaya nak kian je
4: betul amat
5: ya meh berita aku ke mai tu jadi beri selamat gawai ngagai bantok ke dayo jika datai tu jadi nanti bisi cerita bukai tu tak kau tanya aku ngai seruai dia tapi ti orang bukai bisi cerita ngai suah kunu suai uliah kena
3: tahu boleh tahu
4: boleh
3: ya mare betanang kita cerita kita nama te
4: lari-lari menggenggam semangat
3: semangat kita nyebut
5: nyebut balo malo lebuh aku bertemu aku buat pasal serang satu ada pelama aku pergi ke rumah induk dah ni ngau cerita nuan ti sedikit kau nu cerita baru jadi aku cerita kita tahu me padahnya aku ti kita enggak dia aku kenyok tulis top surat yang mai aku maco aku nu sida ya jadi isi balok kebakaban dia mengagok surat jo no maco aku nalai beri saya terima kasih ya sedua cerita aku jadi kagak sungat lalu beri selamat kawai dan betul tak ada yuk kau datang itu tak kira yang main ke guru ada apa ada nama ya jok terima kasih ya
3: terima kasih ok
4: ya sama-sama panti yang tadi yang
3: panti yang
4: peninggal
3: ya munyi ke panti yang tadi nih munyi ketua lah kukai ketua atau nemu kukai ketua atau namanya orang pandai orang kelebih-lebih ya jadi ya munyi ke panti yang tahu kena tahu.
4: Ya,
3: jalai ceritanya tadi, jalai cerita di terap tu apa, apa tu? Nggak semangat tu sih, urat tergenggam semangat.
4: Ya,
3: okay.
4: Okay, peninggal ke terubah kita ini tu rumah.
3: Ya.
4: Okay, itu peninggal kedua.
3: Halo.
4: Ya, halo.
3: Halo.
4: Halo. Halo.
3: Betul-betul
4: bisa itu tanya betul-betul. Halo, selamat malam. Oh, saya Omane.
3: Telepon baru, Aho.
4: Ya, telepon baru lagi, Aho. Oke, okay, ya, halo, selamat malam.
3: Halo. Halo.
4: Oke, okay, ya, tadi Nguji itu baru di rumah. Halo, selamat malam. Oke, okay, ya tahu terus telepon malam tu peninggal nih. Kami dua itu rumah nang sigi nyawut kangau kita ke malam tu. Ba lumur ke disebut kami dua tadi ini. Ya,
3: 082258633.
4: Oke, tu nguji tu rumah. Oke, okay, halo.
3: Ya, halo.
4: Halo, selamat malam. Oke, okay, nanti ngawak. Oke, okay, halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
6: Halo.
3: Ah. Ya, selamat malam.
4: Siapa tu? Siapa tu eh?
6: Aki Wan, dari betul yang belah kucing serian cemahan.
4: Ah, Aki Wan. Oke.
6: Kau selalu ingat kucing tu, tapi kucing. Berdoakan mencuri cerita tu, mencuri cerita.
3: Ceritanya, Kiwan.
4: Oh.
6: Cerita tu 2005 subah.
4: Oke.
6: Semak satu pagi di rumah kumpul tu lah. Orang gaul kami. Monyet tewa te berambat. Nafas saya tahu monyet rumah tu dua tingkat.
3: Apa?
6: Papu siang kusiang tanya tu kinsa ku kili ku kili.
3: Pusi dengar ni nyawa nyawa ya berambat ke?
6: Nadai tungkat aja. Pama ke bani aku narek ngeti aku nyerkak bulu ke gugu.
3: Kayak orang bukai bisi nih kelimpar ini ya. Orang bukai bisi ke tinggal.
6: Kami nyana, kami ini ini ke ngutuk kok.
4: Tau ninggo make yang nih.
6: Tainya. Suya anak ko, suya pengarap, bata pengarapnya adi ga. Aku narek narek bani ngeti pama ke bani aku tak ke pos jamnya.
3: Ni meya jamnya Kiwan.
6: Ya kak, aku tak tahu. Patut tadi.
4: Apa ulo ne?
3: Kita artinya tadi ni kenyat ninggal tanya lah.
6: Aku. Selama banyak siang anak aku pakai hari-hari agi tak? Ada bini aku ngaji cuba ambil dia minyak buang kertas kertas tisu. Abang aku cuba kerja kerja tisu tidak kirang kertas sekolahnya. Bungu bini aku. Nah, dah bawa berhenti. Udah berhenti. Utanya punya dok regional satu tahunnya. Tersindap. Amalik tersindap. Baru jam aku takut utara tuai bunyinya. Cerita aku sebenarnya panjang lagi. Sama tidak aku berusaha cerita.
7: Okey.
6: Terima kasih ya sama.
7: Terima kasih ya Kiwan.
4: Ya terima kasih Hakiwan. Nya cerita ninggal orang perambahan nih. Arwah yang akhirnya takut nih tu rumah.
7: Ini nak mau ngentak-ngentak. Kau ini nak mau orang perambahan tu.
4: Tengah malam lagi.
7: Tengah malam lagi. Nyerer dua dar satu lagi.
4: Pemal tu dah. Okay.
7: Ngai minyak buah lah.
4: Aku
7: Ya subuh muda gaya tanya.
4: Nak green tanya itu ada. Okay, hello.
7: Dah jamah nih Sam. Hello.
4: Hello. Hello. Ya, 8035. Selamat malam.
7: Selamat malam.
4: Selamat malam, ai. Okey, ada dengan awak ni. Peninggal kedua kita Yaki Wan tadi hari tersemarahan ke malam tau ya. Okey, harap ke harus telefon kita itu nadai penanggul meh ni tu rumah.
7: Ya.
4: Utang pelabak kongkau nadai penanggul lah hari kita itu.
7: Mana pun mana.
4: Mana mari sehari hari pagi tadi cukup panas ya. Jadi okey 8035 tu ne.
7: Ya gaya bisa ya no.
4: Okey, halo, halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, halo.
7: Halo.
8: Halo.
7: Ya, ya, selamat malam.
4: Siapa tu, ai?
8: Malam megang ke dua ya, padam radio.
7: Padam lo radio.
8: Tahu ke program mengam
4: sebentar. Betul.
8: Ya, meh. Programnya betul lah buat aku.
4: Siapa tu dah?
8: Dalam tahun 19.
7: Okey, siapa tu?
4: Siapa tu dah?
8: Douglas,
4: Sari
8: Kapit.
4: Douglas, Sari Kapit. Okey, terus ke cerita Douglas.
8: Dalamnya dalam tahun 1998. Nenya subak, dah kerja nulikin ke? Di Papua ke? Nama kita dia leban masuk ke 6 tahun ne, udahnya. So, Papua tu tadi 6 tahun dahnya yang bah 90. Kita tadi. Mulai kami buat tu tadi hari pua, mulai cuti itu tadi. Mulai cuti leban kompetisi hermunan dia ne, bapa pua ne kini dia, bapa pua tadi. Bilun, tadi tadi bilun kita, si tadi tadi boleh munan. 16 ikau kumai karaban biar siti entah deh uli ngunan 8 ikau siti kemien agak deh ngunan lemi ikau aja. Nah kami tadi ngunan ngunan 8 ikau nya mulai hari Papua ngagai kuat musbik ya cip nekini ngubini ya aku ngukaban ku siko cadir namang orang deh bawang asan ya ngarep kia ningal cita tu meh-mehnya. Kena kita celum ngau, celum sepegi kau. Ya, kami kak sangkai baput mukbib, bab kadang. Laban aku kengau, orang putih, tempur Filipin nanya deh, laban naik Filipin apa ya orang Australia, Thailand, Terence nama. Kali mereka kau ya laban kau kima ya. Lawan belum kere ke bisa ya sigo aja pandat ya ini kayaknya sih kita ikut pandat yang itu ya kita hari kena ya ke kita hari kiba belum ya saya buat pada ni hari berkeli yang ini dia ada eh karena kurang aku saya panjat kaki kita tol kurang aku pam kena deh aku mana ya ya tu pam tu pergi jalan tu bisa buat kita antara dua kita tu dehnya amu dehnya. Pam kuy,
9: pam aku lagi datang dia. Mai pantat dia yang mana bedau-bedau aku yang pam kuat pam. Ini yang kami dia dia nyuri dia ngagai. Bawa kin nya lebak aku.
4: Dah.
9: Tadi ngai ngai pantat tadi. Bisa bisa William tadi ya agak. Aku ketok dengan kenyak kok aku. Ngetrang kok aku. Dia nyusak kaki tadi. Mai kelangit kin. Ya mai ku ketok. Yang mana yang nurun, kau ingat ngap ngap tu gam pelik, nampu pasai kena, nampu dia clear, dia jalan sampai nurun. Pam kene pam pam pam, pelik bedau kau pembuat. Jadi saya nanya di, kau yang nak bela kami dia, kita sendiri dah, ya.
4: Tahu.
9: Nak cari baik, kau ya. Udah bergaul kan baru waktu deh.
4: Oh.
9: Orang ada padang dia. Bila udah bete, ya padang dia orang saya, muda padangnya punya kiri. Mereka mungkin kena car, kena pedak orangnya dia. Ngainya di pantuan, gila-gila-gila. Ngainya di. Ngai pantuan.
4: Okay.
9: Nunga. Oh. Oh. Last minute, wah, ngano. Ini sebuah. Ngai nangkai, tidak ada ini kita. Udah, ya, nyala, jikir, bisa magangnya dia. Sudah ke dia. Ngai lu ngai jadi masuk, nyal, dan ngai pertamanya. Car, kia ke tas, baru udah nyak tas. Lengit, ya. Ini turun, kia baru gila-gila, ya. Ngomongnya itu mah, hore hore ku ya, kak ku ya. Baru kami ke pulai baru.
4: Ya.
9: Baru kami pulai ke padang sian. Nama tadi sangkai padang dia tadi hincetai. Mereka bergaul menyuak mekertuan menanya kami nama ketika. Nanya aku. Terubah. Yang main ku aku, dari setting. Aku honor putih aja, ketawa ya. Siap mesti lihat kami bini ya. Uang mungkin ini kami apa tak basah tanjuan. Kemai kemai. Nak kalau asai asainya peko.
4: Nah.
9: Tak memai diri. Nak tapi memai diri parai. Memai memai diri kita ini jadi terjun dai. Nak cari baik. Kita tu kulian. Tapi berat. Tapi kulian. Kulian. Kulian parai tidak jawab. Benar tak siap dia. Yang tak jawab pun. Kita berbiang. Sebab pun tak ada orang main. Tanya lebih ngai dia kemain guna jet ski guna perahu layar metnya membalas. Nek mik mansa nak cari baru lah.
4: Tahu? Eh,
10: Douglas?
4: Halo Douglas.
10: Mau ada boleh nyawa Douglas tu?
4: Oh, nama
10: saya Ona.
4: Oh, saya Ona ini. Oke,
10: harap kena gelas telepon baru lagi nih.
4: Nanti kak nyambung ceritanya. Oke, nama ya tak putus Douglas. Udah habis tadi bedau untuk ameh tadi nih ke rumah nih.
10: Kira habis minyak tadi.
4: Nanti
10: aku udah terengkah.
4: Oke, 8035 tu hari tadi nguji nih.
10: Ya, halo.
4: Halo. Ya, selamat malam.
10: Halo. Apa nama tu, Sam?
4: 8035
10: 0166
4: okay.
10: 269 8035
4: ya, hari tadi ke nguji sampai mujur.
10: Kalau mujur gini.
4: Ya, okey. Nanti ngawak tahu terus uji. Lagi panjang jam kita itu nih di rumah. Dan ajak pihak 10 malam tu lagi ngetu nak lama mendiang ke berita. Baru tiga
10: ikut kita. Mana-mana cerita ulang.
4: Mana-mana. Ngedouglas tadi. Tu baru kena.
10: Ya. Yeah.
11: Halo. Halo. Selamat malam.
10: Ya, selamat malam.
11: Okey, belaga tu.
10: Okey, belaga.
4: Bisik dengar kami dua.
11: Selamat. Bisik dengar DJ.
4: Bisik. Terang. Terang nyawa nuan.
11: So, cerita ukai di tempat di gaga tu. Nang amat berlaku.
4: Okey.
11: Tajuk ya. Terang hirup.
4: Selanjung hirup.
11: Jadi kaban ku tadi, maya orangnya, maya orang menua tu dari bulan 4 tahun 2022.
4: Aw.
11: Sudah ya, mayang kepenam, ngupas penam tu dah ya. Oh. Mayuah berabar-abar. Ya, nyata dia enggak orang.
4: Oh.
11: Lepas aku sedih jago, enggak tinggal ya. Aneng dia kuakungun ya. Dia enggak dapat. Enggak ya, ada yang kiang buat mutus ikan nyamai. Bisi jalan alun, bisi jalan air. Aku dah tedin. Ambil pengawal orang. Baik, udah pulai ya. Terang dia,
4: Terang.
11: Oh. Baik, aku pulai. Leban sudah kebisik utai mimiatnya tadi. Lagi aku pulai ku ya. Habis murah pulai ya. Tinggal. Aku tinggal ya. Nanti datai. Nadai ke datai. Nanti aku datai ku lepan lemai. Nadai ke ya.
4: Aku.
11: Aku enggak yang mau pulai ku. Aku ngono bini ku. Nanti ku datai pukul 10 nadai ke ya. Nanti datai pukul 1 pagi. Nadai ke ya.
4: Aku.
11: Oh. Bermalamnya tu kau kungkai ya pulai yang gaya punuk kau nak dapat, ya. Dah nyaya tadi. Aw nadai ya, ni pagi hari. Pagi hari tadi, hari hari hari malamnya tiap bisi hujan, nak kebangat. Oh, nama itu nak pulai kau, bini kau nanmu, yang alih hari hari, ni kerap kau tiga. Maya kau tiga, kantor tertutup. Dia lek pendam kian nyamai ngena motosikal ngena kereta.
4: Oh.
11: Kurang ke bisik kereta antar. Tapi gig nak aku ngon ni ada tai maya ke tua ke nurun tua bini kun nurun ke mendua ke orang lebih aku ko 4 lalu pia. Jalai-jalai kian ke mendua. Kangau aku. Oh puhoi, aku ngon ni angkat dek. Ke dia dua pulai dek. Aku ngami dek aku.
4: Oh.
11: Nah dah nyaun. Oh, abah pendam kian ke kuya ngena aku. Nah, dah aku kak beraninya aku kumunia. Bini aku ngantik tibi yang sebaik tu, lainnya, ngena jematan. Ngelayang airnya, kan bisa sungai. Oh. Kian mak aku, kak nak ngabah ya, bengit-bengit aku kuin ke. Nanti utai kebisik bak belakang, nak dah ya. Tapi, pegawak pun tu lah. Ya, kemai, saya gamak lah kan, eh. Dan yang datai aku din, bayar din. Oh, nyapa aku? Oh, puhoi, kau pulai. Dia di bedoi duap. Jadi, aku kata lagi. Boleh nyakan nyangat-nyangat kata bukitnya. Udah nyak. Kata lagi aku. Kangau kaku. Kuhoi, kau pulai dek. Hidup dek. Kau kong ni ya. Pada aku patuang ya. Muak ke kanan. Cukup-cukup. Dan berang dengan yang tadi. Pangai kata perut. Kuhoi. Dia di dua pulai dia aku ngambil dia aku ni ya. Nah dah pulai aku tadi bedak tiga kali aku dah nyapa. Pulai aku pun jalai dia tadi madah ke bini aku. Nah dah aku dah parai ya. Nanti kami dua dengan abah madah ke madik ya. Nanti kami baku ni abah kami serumah madah ke kuhoi ni tadi dah mati pendam. Ya megaya kita leban kita ni agak belalak. Ditinggal kurang. Nak orang tinggal dia. Baik orang pulai. Ya lagi. Dia yang nemu pulai ku ya. Ya. Madah ke madik ya aku. Madah ke bala madik. Madik yang berdoa hidup. Dia tak berdoa madik yang hidup. Aku huay ni. Mati dia pendam ku. Aku ngau orang mimpi yang pendam dia. Bulan 4 tu tadi. Tiba kau orang menua tu. Ia nyapin. Bekanya agak. Pulai ke medua bini kau ke rumah. Datang rumah dia tadi. Kira kengin tu dia lemai ni. Dengar aku ketuk-ketuk orang ngangau ke aku. Pansut aku. Bah, aham kita ngambil kuhui aku ya. Apa kini kita akan ngambil kuhui tu. Kunyum malam. Dia tiari tadi. Bayar ke lagi. Bisa main. Kelita kita tadi. Nadai. Bisa main. Perahu motor kita tadi. Nadai. Oh, tinggal ke dia najam. Pergilah kita ngambil ke aku. Ini malam tu. Ini aku tujuh lemai. Kemayanya. Kereta nadai, perahu nadai kita ke menua kemainnya. Udahnya tadi, madah ni kebala. Bisi anak, anak bala ya mungkin ni. Kerja di Singapura. Yang empat nak agaknya utai dian dek. Lalu utai kemain hari itu dek. Madah ke, ngasuh anak madai ede sungai asan tu tadi. Meli lungun. Tadi aku, kan duit ngagai nuan ku ya. Anak lebih hari 700 harga lungun ya ku. Ini kan mun cekat harga lungun ba Cina. Ini ku Cina. Ya kan ngasuh aku ngam semangatnya tadi kian ke. Laban ya nya tadi dia pendam dia. papa nak aku aku sikit tenang tu orang higak lah kan ke udahnya. Ya ni ke. Betul baik aku ke pendam malam-malam kena nyul mai dia nyu silau amat. Nah. Pula ter rumah dia pagi siti kami dua anak madik ya tadi beli lungun ke pasar tipu. Udahnya tadi baik ke lungun dan nyu Cina kereta. Nangkap pun jalai. Oh nganyuang buat pundok bisik pundok oh dia pundok no nganti no manduk lasi manduk lau no makai minyak nanti dia udah kita ngabah kuhai tadi berdau nganti di kira hari kira kau nyangak kau nyangak kau 11 pagi nikik kemikin min ya aku patuang udah dunjul kia lengan berdau depangai kia apa kita perut Aku dengar gambik tidak meh. Duk bungkus dengan kimia.
4: Oh.
11: Dekat ada baru aku lungun. Jadi sudah sedia pulai.
4: Oh.
11: Air gak besar. Kami. Cikok luan aku masa motor.

0: Dan yang mensangkakan ni udah udah desmian uraya nah. Oh. Yang pengujung yang tadi laban entah kelalu teranjual iru.
1: Oh.
0: Ya kami tadi nyo nadai rundi yang
2: dini uraya. Ini yang tang hidup yang pergi gak dini yang hidup ah.
0: Au.
2: Ba dini yang hidup.
0: Ih, suara orang nanti orang maya gawainya dia mengau dan ya dua pendam yang ngirup pendam dia orang ti kita nemu mai tanya orang tin tre. Tau. Ya me pengujung cerita aku tadi.
1: Au ah.
0: Ngam semangat ngambi ya pulai ku jaku. Masua ya nyuta. Ya tegang ngam han semalam sari ya de tanah din. Ku mai kun mu pulai. Ya selama tu nemu ya pulai.
2: Engkau nyudah kelalu balat ngirup nak terpelaik diri kini ke belaga. Engkau nak terpelaik ke diri kini. Luar udah kelalu mabuk. Kelalu mabuk ngirup.
0: Pulai ya pulai. Kalau banyak kalau kena hujan semalam malam dia ini madah kini.
1: Tegang ah.
0: Mutus seput ya dia. Dia penam dia. Aku. Yang pengujung cerita aku tadi JJ, terima kasih yang ngegai seluai tu rumah.
1: Harap okay. Ke
0: geraknya main me.
2: Sama kita. Sama-sama kita ya. Ya, sama-sama. Sama jaga pengerai.
0: Jaga pengerai. Tahu beri tu. Ku jaga tahu dan mungkin mana ke tahu. Mali nang ya mali itu sumpah mali. Kati pun ada.
2: Ya lah.
0: Palau kita lepas nyudar sumpah.
1: Amat sama jaga diri me.
2: Okey, terima kasih ya kebaga.
0: Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Hanya tadi ke belaga ya. Ya jam kita dia tu pukul 10 malam. Dia tu kami nabur ke berita malam. 20 ikut tuai bilik bisi nerima bantu ke diberi dengan program nyerah ke bantu inisiatif sejahtera madani di Engkelili. Genap ikut tuai bilik tu sama nerima bantu RM500 lalu semua penyampau bantu ke diberinya boleh RM10,000. Kaban Parlimen Sitak Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah ke bantunya ngayan ke perintah bisik benar pengibuh serta naka ulih ngelempung ke tatiang belanja rakyat kelebih lagi rapan orang ti berguna ke tulung. Perintah muka semampai keran dekat nulung rakyat nguyang kediri ari penanggul penyeranta ehnya kena atur ti komprehensif serta bisik raban ke diselintiang. Tumega senipak ngau tinjau Malaysia Madani ti nguji nentu ke nadai rakyat tinggal ari pemansang menua. Pengawak nyerah ke bantunya diatur ba bilik aum upis pilih mit menua engkelili. Upis Perkara Budaya Ngau Seni JKKN Sarawak besi mantai ke pengawak pemerintang khas bak program Citra Malaysia Colors of Malaysia 2026 ke dikumbai Pirin Kemak bak Museum Budaya Borneo Sarito tadi. Pemerintang khasnya dibantai ke Raban Seni JKKN Sarawak besi mandang ke pemanah pemakai asal rakyat Sarawak dinyadi ke kelai identiti budaya ngau pesaka munia menua. Pemerintang khasnya dibantai ke ngena elemen tanda, muzik, visual serta bercerita ngena cara titau narit ati. Sekedar hari main ke besi dibantai ke ianya ajat penganan jala tingari ke Raban Bangsa Iban, Inang Kek Lapis Melayu ngau tanda mi kolok ti ngari ke Raban Bangsa Cina. Sama besi dibantai ke ianya tanda alai nubak layak ari bangsa Lun Bawang, Linut Melanau ngau sigar tilamua ari Raban Bangsa Bidayuh. Konsepnya ditumbuh setipak ngau kimpin tahun nemuai ke Malaysia 2026 dikena ngangkat ke pemakai asal ari Sarawak. Kaul kerjasama strategik antara Mayuh Bengkah Raban nya cukup guna dikena ngangkat ke Sarawak nyadi hub teknologi maju senutuk ngau tinjau terdekat ngagak Sarawak nyadi menua maju lebur hatai ba tahun 2030. Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Datuk Dr. Sufian Jusoh madah ke kawal kerjasama antara sidak ngau company BlackBerry Arimnoa Canada dekat mekuah ke sekedar bidang tinjau kaum.

semiconductor, quantum computing ngau communication telecon. Ya maksud ke jakunya ngagai pengarah berita udah kenemuai meri basa ngagai premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ba upis premier Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Pekit kaligit orang ulu renggat benua Sarawak nyak sebengkah hari pengawak tu dah narit orang datai ngagai bazar gawai daya ngau pengerami etno cultural Sarawak 2026. Pekit nyak ke diatur ale mantai ke pemanah pesaka bangsa asal orang ulu ngagai mensia mayu dipasuk 8 niko pengari hari selampur benua Sarawak kalai JC Ulung Jeffrey Ari Lawas boleh lumo satu. Berjakuk bahawa pengeraminya Kaban Parlimen Sitak Lawas Datuk Hendry Sumagung madah ke pekit pemajik gamalnya berguna benar dikena ngetan serta ngangkat ke adat ngau budaya bangsa asal kelimpah hari tinyawap ngangkat ke pemansang ekonomi pak kandang menuanya. Polis serikai udah ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur 22 ngau 23 tahun laban dipelabak ke besi nyimpan cartridge vape kengundan air ganja. Ba sebengkah penerang kepala polis pilih menua serikai Superintendent Aswandi Anis madah ke suspek ditan sepemudah polis ke meresa sebuah kereta sedan ba jalai nyelung bypass urung pukul 2 ngali hari kemari. Pengawak merasa tu bisi tertemu ke 17 iti paket celum ti sama ngembuan cartridge vape kengundan utai ke dipelabak ke air ganja. Barang ke dirampas ditu dipelabak ke bisi 42.5 gram pemerat. Kedua suspek tu dah dibaik ngagai upis pemansik penyalah narkotik serikai ngambil ke dipansik ngal sili aki ngena Seksyen 39A Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Raka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam.

0: Sa Gulay Sa Jalay.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah uleng kena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya. Tekan scan and pay.
1: SP Global tu uleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uleh mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
1: Nyamai-nyamai mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mek.
3: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang kau nomor dua.
0: Sam ngau tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Ya, tuan rumah.
4: Ya.
3: Bisa peninggal tuan ni.
4: Ya, terus.
3: Terus ngau peninggal tau ya. Okey.
4: Ya. Hello.
5: Hari Miri.
4: Hari Miri, siapa tu gini?
5: Raja.
4: Okey, Raja. Bisa cerita dekat kunci ngobrol peninggal mayuh tu rasa kan?
5: Bisa.
4: Okey, terus kita Raja.
5: No, maya kami dia udah sibuk, supa. Lepas menantu aku kerja bersita besar di Cibu. Kami itu dia berumah Cina hanya dua tingkat. Di sini kekuasaan kami naik lebih nyemih. Sekali kami ningau teteng apa ya di depan rumah.
4: Okay.
5: Apa itu wajah itu? Pancian Siti ngayai Cina datang. Kami dua menantu datang. Mak-mak aku menantu aku nama. Orangnya baik, oke apa nyambung orang, ya. Baik, aku dulu nurun, ya nurun dulu. Saya ngerti karena udahnya tiga kami dua nakai, jadi kopi tua aku, umai kenuai keberkah, nakai kena belaya dapat umat tua aku. Udahnya tadi nyergu ke bulung, berdalam bili ya, ngapa ya? Baru
3: wah.
5: Dah niat tadi. Pulai ke menduang nanti kata semua. Napa niat ke orang membunuh dia cuma ya ketua aku membunuh orang. Ya mata ke minggu ya. Tadi baru kita mau munyai. Udah niat cukup ketiga kali. Tertanya kalau dah siap. Jadi kakau nama dua kakau ini tengah tanya. Ini kudik memak namanya bisa dah mikin jam dah. Sampai besok nih kami jadi ngege di bandang. Nyajak meh pengingat namanya baru ucuk. Ucuk ku baru sikau mayanya suba disipu. Betul mai. Selalunya berdiri itu, kemayu. Awak najak sim.
4: Okay, terima kasih.
5: Selamat di tuai rumah mas.
4: Terima kasih Raja.
3: Selamat regawai buka. Ya, hanya peninggal kita Raja Ri Miri ya. Ya. Malam tu peninggal ke lima kita ya. Okey, okey. Tu ya,
4: nama satu-satu.
3: Ya. Okey, halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam tuan rumah.
4: Ya, selamat malam. Siapa tu?
3: Selamat malam.
6: Mari selamat gawai.
3: Okey, siapa wei?
6: Akin Minun.
3: Akin Minun.
6: Okey
3: Minun ni. Ya, nama teka kenang deh malam tu.
6: Tu. Kita di sini yang tu.
3: Bok
6: kami dia tiga buah buah rumah berdua-duang dia. Jadi aku ngau bini kita deh. Bok bola do. Tapi dia ni kuai. Kino muda kebolado. Kebolado ke 300 pun nak leh main. Ya kuda rangkainya tadi 4 guni yang nyong koko me. Ya ke dodi seguni. Tu bayah itu. Nami tu me. No. Seduai di sim. No. Tanya-tanya. Maka aku mumpai hudu. Bunuh tu bini kau ada yang kau kebun. Bapak kan nyuruh lebak lemara lah dah. Kau jatuh. Ulu lah men. Udah nyak tadi. Nyadi pendam kami nyak. Hari kibo pendam asal hari munyo. Udah nyak tadi datai tin-tin. Apa nama tenyin kau aku teburai bakal babi babi.
3: Aw ah,
6: baru. Asalnya kan, no, aku mengkesap. Muda udah tengkeh seberai jalai. Tua bini aku mana? Kau tahu lama coba?
3: Aw.
6: Uliah mai 4 guni, 5 guni, 6 guni. Jagung katanya. Guni sun manu.
3: Aw.
6: Udahnya ratai. Nuhun tu lama kena nurun nya ke lebek kan sepenam nama lebeknya. Kudanya nama datai di rumah dia tadi. Tua ya lu bangkai. Udah tua gemuk bangkai.
3: Tau.
6: Lalu nurun sama tua tu tadi. Ke sibu.
3: Wow.
6: Datai bela magal ada muda penuh bela magal ada.
3: Oh,
6: tua elok seikai. Nampu lah ada apa? Mainnya baru 27 ke kau tu ramai.
4: Sekilo.
6: Out sekilo. Jadi dia kesidian tu tadi aku nusinya dulu.
3: Out.
6: Udah ke kulit dihibah bahas nasi bu, bisa kelah lima. Langsung ke mari kenyadi cikgu ya kebiaya hari ya. Asuh cikgu yang badau itu beli kenyak helak. Dengar deh. Lagi aku nasi nyang. Udah nyak tadi. Nyam itu abis ni aku. Udah nyak mulai. Mulai kome. Kalau kita muda utai bawa pendam dia, aku nak aku kami tiga berumah. Udahnya, makanya baru ketua nyu hari buka mereka aku tu tahu nanya. Aku nusi itu kenal lama. Udahnya kali. Nuai berada baru ketua. Bisa tiga guni tak mengau dekat ni mai nak jauh tak jadi itu aku. Ya mai suhu ni. Datai dia baru tua bini aku. Muda tewa kenyang baru.
3: Apa? Tewa borak.
6: Kau mai mabai ya. Tanya-lai, tanya-tari. Sekejap, muda sudah sepedai jalan. Sudah
3: mati. Ini jumpa tanah, eh?
6: Tahu. Bila kami lalu ke Serikai, Nuno Belado. Mada aku ada petua ke... Utainya. Takas pintu ada aku. Tapi, karena kami ini ada. Laban menyadai terjadi ngopetunga apa semua. Bisa aneh semua. Nyo jadi aneh kuki lau. Kita mati di dia nanti. Semek seri aman. Ingat kia. Mabeh ku mabeh nyelai nawe kuaku. Udah nyak. Kenyak gak ku nusi ngagai kami semua. Dikit punga aku. Tua rumahnya. Aku nyebut-nyebut nama lah. 7 pintu pemanya itu rumah. Udah aku sekali eh. Aku yang medak cerita dia. Medak utai nyelari dia. Kau baik nanya. Naik kumai kita bola. Kuaku. Tua bini ku. Dua kali udah medak. Udahnya, laban Ya nyok tadi jadi nyok ketunggal aku. Inai bini nyok mari inai aku. Angkat dunia apa ya nyok tadi tua ya apa ya nyok tua. Tiap-tiap hari tiga hari minggu sikit main nomor. Udah nyok tadi tu rumah. Selalu kena kena 2,000, 3,000, 5,000.
3: Oh.
6: Dan ada yang nyelamat kenyak. Jadi nyak tadi bisa nak mana mimpi kok ipal kemenya. Nak mana yang mimpi lama enak nurun nama nyadi dapai. Ya gaknya main hari numul deh. Ya main numul lama nanti nyelawan si doa hari enam mainnya bisa metau lihat di sekolah udah ngau mau kami nyelu udah nyak datai dia pernah berasa kalau dua kali pusing kelebayakin
3: okay.
6: Jadi apa yang tadi kalau ayuang kecital kalau nak nemu orang kalau mati dia
3: kalau nadai ini
6: kalau makanya munyi ceritanya dari rumah
4: Oke Minun, terima kasih
3: ya.
6: Oke.
4: Sama-sama Kiminon.
3: Ya sama-sama. Selamat hari gawai.
4: Selamat hari gawai.
3: Oke. Hanya tadi cerita Kiminon yang cerita orang ke babadi ba jalan luar ne. Accident menyekoi. Oke. 10:27 minit malam ne di rumah.
4: Ya.
3: Sejam setengah ke ki panjang awak atau peninggal. Kita ke engka ki bisi cerita terus telefon ke kami doa. Kami doa.
4: Kawan-kawan kita ke buka ini Sam.
3: Ila engka hari gawai lah engka belegak na lama kami doa itu.
4: Kami doa itu.
3: Engka tu rumah ka ngabang kini.
4: Engka ya cun. Nanti ya cun hari gawai kan ada ka ini Sam ne. Nyau nyambut ai pengayuh di tau kami doa entah nanti nak cun lagi. Kak pernah,
3: kak pernah. Ya nanti cun kena malam gawai. Kami doai nerima pesan gawai, kak.
4: Betul.
3: Kena kita bakal selama
4: meh. Ya, kena kita betuli.
3: Ya.
4: Kena kita berjaku ngopangan diri.
3: Ya.
4: Selamat gawai ngai kaban-kaban kita ke. Nak boleh bertemu Sam ne.
3: Ya.
4: Laban oke semua orang boleh pulai meh gawai Sam.
3: Betul. Ya. Ni ke kita ke gawak nanti bela iban magang ni teh kidar namanya tadi.
4: Tadi.
3: Jadi tanya nuan sebedau ke tanya gawai tu untuk di ni tu rumah.
4: Gawai tu untuk aku di rumah lah saya.
3: Di tu aja ni. Nadai mindah ni.
4: Nadai.
3: Okey, engkau bisik mindah mai bala anak mindah mako aku.
4: Betul.
3: Okey, terus telefon peninggal. Ya.
4: Maka aku sepat tadi pantiang tu tadi.
3: Pantiang.
4: Aku pantiang tadi. Uliah kena ke cerita si uliah.
3: Uliah.
4: Tadi uliah bercerita. Tu si ngi kaban kita pun tahu. Utai kena tahu nya tadi. Iyalah utai ke nyen utai ke ngenang ke nyai kurang
3: betul
4: nyai ke bangsa orang nyai ke pengarap orang nyala tahu
3: ya nanti nusing orang
4: nanti orang ada salah lepas tu sambil kita dengar nama arti tu penlebak siku-siku kita kadang-kadang baka tua ni sim kalak metua kalak ninga tua berboleh ke penemu
3: betul
4: jaku kena dai kalak dinga
3: pengawal lama subah
4: dari kena atur tau ditemu tu ditu
3: betul mayuh baka pun buah kena ne rumah teka jarang ditemu kita ini
4: ya. Okay. Halo selamat malam.
3: Salam. Ya.
7: Oh.
3: Sama malam wae.
7: Apa yang mau?
4: Apa yang mau? Hari ini apa yang mau?
7: Hari matang.
4: Hari matang. Okey, apa yang mau? Bisa cerita dekat kunci apa yang mau?
7: Bisa cerita itu.
4: Bagus.
7: Hanya di tahun 2007 ke 2008 nya.
4: Oh.
7: Dan teringat kalau dah lama. Mainnya subak kami bisa memain demi ya, agai tidak ada tahu sebut saya pun
4: tahu
7: tahu resort. Tahun 2007-2008 yang mainnya bisa kami kami namanya program motivasi kenang lagi demi ya dia mengambil UPSR mainnya. Nemiak kena baik kami itu tadi. Nemiak OKU lah. Nemiak orang kena medah. Nemiak ke masalah pembelajaran. Banyak bablok 10 ingat aku. Udah malam. Malam hari 5 atau ke hari 4 malam hari 5 banyak. Udah kami habis semua. Mari ceramah main aku ke mari ceramah mainnya dah biasa tadi. Pula pulai ngah bidak dari rumah. Setiap pengajar tu tadi pulai ngah. Ngah ni dia. Angkat Mexico. Cikgu nya cikgu. Hairul nama ya orang dari Perak. Ya sebidak ngah nembiak masalah pembelajaran. Dia benung sedua ya. Kami buka itu. Bak bidak. Dengan aku main biak kena pernah mendak mainnya aku main biak kena mendak mau beberapa ikut cikgu bukai lah. Kami tadi ibu nak nak muka bukai ketua pintu kami. Ketua pintu tadi ada kami cikgu Khairul tadi. Khairul kena Zul. Nama cikgu ke kau nyalai nak cik nyadi berbiak aku dengan tadi nama dia ke ya benar yang main biak masalah pembelajaran tadi ke benar duduk, benar orang tahu. Nak muka-muka pintu sedua. Dia terbuka.
3: Apa?
7: Terbuka pintu tadi.
3: Okay.
7: Medak orang asal ke trolinya.
3: Okay.
7: Alam troli tadi. Bisik orang gali. Orang kegali tadi. Nak nyala-nyala bakal. Muang sikok penceramah kemari ceramah dengan kami. Lemainya tadi. Senyak angkat cikgu saya tu tadi. Sedang ke pintu saya kunci itu terbuka ya. Saya nak berselipar larinya cik Nemiak LD internet. Dia dah takut Nemiak masalah pelajaran. Cikgu-cikgu kenapa tinggal ke dia cikgu ke? Kesihan dia cikgu ke? Sekali maliak baru ke? Tak nak lagi terulinya.
3: Lain eh.
7: Ya cikgu tadi menganggapnya kira utah halus pun saya kena kakinya buatnya jin ke apa ke ni.
4: Ya
7: ya ya.
4: Antum.
7: Antum ya. Yang lucu tadi cikgu ya. Namanya nendap selipar lari takut. Nam ya. Masalah pembelajaran tu tadi. Mada jangan lari cikgu kesihan dia aku ya. Nyalah. Cerita kena leh. Ya dilupa ke aku lah.
3: Okay.
7: Nah, cerita dia.
3: Apa mau.
7: Okay. Apa mau. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. So banyak bisa UPSR niat so ke bakal dia tahu.
3: Aman.
7: Ni ada pengalaman kami ke jadi pengajar tu.
3: Macam-macam ni.
7: Pasal aku nak masalah pengajaran ni nak faham macam aku nak tanya ni.
3: Kau nak ninga.
7: Ninga medak ya.
3: Medak ni.
7: Pasal mungkin nemu maksud nak masalah pengajaran tu. Nak slow learner-nya dah.
4: Bukan autism, okay?
7: Bukan autismnya. Ini kelebihan tidak nak tidak nak takut. Orang kena umur takut tidak nak takut. Semua ini autism. Kalau kami ada pendidikan masalah pengajaran banyak.
3: Okey.
7: Bila kita baru bisa main waktu kita.
3: Okey. Pemau. Tokoh pengajar kita itu.
4: Pengajar kita. Harap kita bertemu baru minggu setiap lah Pemau.
3: Ya. Ya Pemau.
4: Pemau.
3: Sikap pengajar kita ke malam tau ya.
4: Ya.
3: Okey. Peningah ke tujuh kita ke malam tau.
4: Ya,
3: hari matang weh ya. Ke rumah.
4: kadang-kadang pengalaman siko-sikonya mungkin agak saya penting. Kita nak berkongsi ke cerita ngopangan diri. Lalu kita nak nemu sem. Kadang-kadang utai betul ukai kesemina peningan di luar dari rindu sem. Aku pun
3: betul
4: rindu ningau utai betul. Lepas kak kita nyebut utai betul nak nama tadi ke kita nak ngai nyadi. Ngai jadi dia percaya pun nak uli, dia percaya pun dah. Lepas nyam kita tadi taman kita siku-siku tu nada sama.
3: Ya.
4: Nyai sem tu sem.
3: Okey. Ya, hello.
4: Hello.
8: Hello.
4: Ya, ya. Siapa tu kini?
8: Lang Hari Serikai.
3: Lang Hari Serikai. Okey, Lang.
4: Lang.
3: Bekas lama.
4: Okey.
8: Kalau tu cerita nak tahu.
4: Okay.
8: Terus kerja. Kerja banyak umur aku kalau lebih 10 tahun kita. Banyak hujan-hujan tanah ke bawah lebih yang kami tahu. Beliau di bawah doang. Banyak perempuan. Apa nak datang ngobrol? Banyak kait kuna tu. Doon mulai banyak kue 4 ikut. Doon mulai kilit. Banyak awak ini bawah naik. Tanya lah aku. Tak kata ini mereka kili lampat mereka di sini lampat. Tak ada yang berkau. Tak jalan tak jemput mereka ke di buai.
3: Mana?
8: Aku tinggal. Nama je lalu tu kau pergi kau berkau nak dai lampat kau dari bahu kan? Kenyak bahu dengan jemput ke kili. Tak ada yang berkau tak jem. Namanya bapa jemput bukan kan?
3: Tak berkau nak dai.
8: Kau nak dai?
3: Nai.
8: Tak jemput.
3: Awak.
8: Maka kedimbo dengan apa lagi?
3: Nai ne.
8: Baya. Lain. Saya tak kau pergi.
3: Aw.
8: Kau macam dengan lah. Dengan kilik nol lampak nol saya jauh kilik. Bukan saya buat pendam tak nak buat pendam.
3: Nai. Kau dah.
8: Aku lebak banyak lagi. Aku subuh. Nah,
3: saya kau enggak jauh. Wah,
8: untuk
3: dia
8: dia. Saya kau boleh tanya lain. Tengkilo
3: apain,
8: man? Apa kau main apa? Wah, sebuah. Nama hau tanya aku ya. Nama
3: dia
8: tak aku. Nama tak kuning yang tersalup punya aku ya. Ayah aku. Besar aku ya. Tu si semak. Wah, semak. Aku yang macam ni lah. Naik aku ya, nama aku yang jaga benda. Tak benda.
4: Nai,
8: buat ya.
3: Benda.
4: Tanya
8: warna kuning yang benda. Tak galik ya.
3: Nai.
8: Kupu makan ada semak kan. Kue yang lain ikut gelu.
3: Nai.
8: Bukan, nai semak dah. Kue kan mesti sepak kan yang mesti kue. Ikut. Kumpai apa ikut ngai batu punya nai. Nama kue gila benda yang basah mana yang bau kau.
3: Tahu.
8: Jadi bangkai kedua nya tadi bangkai lama nya bangkai kelihat nah ada di semingin. Dikelai sampai kena tiang ketiga nak jauh. Benda yang kena dikali ketiga.
3: Tahu lah.
8: Kumai ngai batu kukui. Nama kukui api ni tidak. Apa yang kau takut gak? Kumai ni. Kukup lah. Dilihat air muak ketang kan apa muak kayu terbaru bawa kayu kampung. Maka ternyata tantap ke kayu di tiga depan. Tak cuak ada dalam benda kan.
3: Ya. Oh.
8: Acu. Nada yang kota masuk kelidok kayu. Tak pancut kesulai.
3: Oh, kesulai ni?
8: Aku nak betai. Semikian. Kesulai ke warna kuning.
3: Oh.
8: Tak pancut. Ketepai kata. Ukui tak lengak nyala kesulai kata.
3: Oh.
8: Tak lengak ketepai kata. Ukui lengak nyala.
3: Oh, ah.
8: Oh ya, tak benda yang kita produk soleh, tak ada ukui, ngah lah, benda yang dah ngah lah. Benda apa tahu? Aku nyalai itu. Lepas itu aku.
3: Apa nyalai? Lepas
8: nyalai ya. Pulai kenapa? Nanya tu ingat tu.
3: Kau.
8: Dalam jawa banyak. Tambi mimpi nara semua nara bisik. Kenapa minggu apa? Bangsanya apa kenapa aku nadai?
3: Nadai gini benda nya dia.
8: Nadai.
3: Nadai ni.
8: Dia nadai gini benda.
9: buat aku tinggi aku masa bukan apa yang lama aku apa
3: yang awak amanya laiknya
9: laik ya
3: awak
9: tak benar kalau aku saya kena kenyak je
3: awak aman kenyak di kenyawan tadi nelang nak nemu nama tanya
9: tak benar ambil mimpi nadai
3: ambil mimpi nadai ke
9: nadai
4: Eh, kepansuat dia benar, memang kesulai aja.
3: Teksulai aja.
9: Teksulai aja, kepansuat lagi.
3: Awak.
9: Sulai dia nyongai, jadi aku yang lain.
3: Awak.
4: Awak. Okey, Lang.
3: Okey, Lang.
4: Terima kasih.
3: Okey, di mana cerita ni? Sama dengan kawai, Lang.
9: Sama-sama.
3: Okey. Okey, nak peninggal kita lang hari serika yang ke malam tau. Mayuh cerita nyelai-nyelai ke malam tau. Nyak ke tema malam tau. Malam cerita nyelai.
4: Cerita tu.
3: Okey, ya lagi tau terus telefon peninggal. Kita ke engkau bisik cerita. Engkau nganti pangan dulu kini. Tau ke benung agak kui kini malam tu. Tau ke kawak bukai meh ke benung shift. Kawak shift malam
4: aku kini. Aku terasai saya. Nyamain main lanyi saya kata.
3: Lelak ni tu rumah. Andai ngawak tua ninga cerita raja.
4: Betul. Dah main ngenang ke kol. Hari ke main mata tu nyamai lagi main lanyi.
3: Oh ni. Ya, nang kaya ya habis si maya kita ini tadi ke tumu kat belalak. Tang apa boleh buat tua tu. Ngai tak buku lain kepala peninga.
4: Betul. Lawan tua tu sikit lemambang hari tiga.
3: Oh, tak pernah.
4: Tak pernah.
3: Nanti temu pengawal mana?
4: Betul. Kan tumu ke pulai ke putu orang ke gaji ni sen.
3: Oh, ne, nadai ke kena gawai
4: lah. Kena gawai lah.
3: Oh,
4: tu pun boleh udah gawai.
3: Aman.
4: Jadi sema pemanah pemanah kita itu sema kita tiap-tiap kita hidup ke badunya atau sema. Sigi mayu macam cerita. Mayu engkau tu sema dia ku nusi jangka aku. Umah siap mu ya laban aku tu sigi orang karim nuap. Menua ke sigi hidup bermenua. Okey,
3: pesisir,
4: lolong, ya macam-macam mutai kenyadi. Lebih banyak ke bekas buburu giga, tai macam ni. Beblau tai. Tambah-tambah lagi menua kami buat ke limbang kian.
3: Limbang ni, terbang. Menua tu.
4: Aku gelas sema kalau mai lori sem. Hari kucing ke Sabah kan sem dah.
3: Tu
4: kan cerita tempat gegak tu dah. Mayanya ya ketemu aku tempat-tempat strategik kendoh tinduk sem. Cuba tu nyawut peninggal siku ni sem.
3: Bisa peninggal ni
4: sem.
3: Okey, lagi di nampo maro tu rumah hal.
4: Ya.
3: Okey, halo.
4: Halo.
3: Halo, selamat malam.
10: Halo.
3: Ya, selamat malam.
10: Selamat malam.
3: Ya. Siapa wei?
10: Aku tu harisnya bah.
3: Harisnya bah?
4: Harisnya bah?
3: Harisnya bah?
4: Oh, gedung.
10: Aki jatin.
4: Harisnya bah gedung eh?
3: Tu
10: lama kita tu dah habis sekolah apa?
3: Okey.
10: Terus jadi ya? Dia udah sekolah kami itu sekolah lebur. Jadi kami itu berarti sendiri nyumai sendiri kami. Banyak keempat kami udah banyak udah nyumai. Udah mantau masih aku lalu ngeri kabanku. Sama kami di sekolah. Main dia namanya nyendau buah saham. Malam kami nya pukul 5 kami aku leban dia nya tadi ni penan dua aku sampai kiu apa rimun ngau apai pana ninya ngau pe ngerubat kami empat. Kali kami berjalan dari ngelebur mas sekolah. Nengah padam. Nah pada bul. Tetapi kami tisi pada bulnya di apa ninya dari alma. Nanya dia aku sana gak pernah pengen terang aku
3: oh.
10: Aku mada bintang tu boyo.
3: Oh.
10: Jalai kami lepas kami kena api kelita. Nama api kelita lagi sebab
3: ah, oh, nombor kami
10: nombor na.
3: Oh.
10: Kayaknya terang pun kelita.
3: Oh.
10: Sekali aku masuk kami nyawak jawab masuk kayaknya tadi daripada buah. Mari aku kata berau saya senuan nyeterang kucuak tenyap curian.
3: Bu
10: detik sama terang kali kau merah antu kau kau merah menurut tidak tiga ada belakang.
3: Oh.
10: Tidak tiganya lu bawa dulu aku tu tadi bawa nempuh pun payan.
3: Okay.
10: Nampuang pembayaan aku nikah api aku padam.
3: Oh, aku petang mana?
10: Tidak tiga udara tetes ngah padang aku dudi.
3: Okay.
10: Bila aku sikoknya ia tengah merubah, sudah merubah rubah.
3: Okay.
10: Anang ini aku, anang ini aku.
3: Oh, nggak jadi tidak kena ini petang.
10: Oh, harinya aku rasa lebih kelima kami terari ke nak. Tapi nya kenuan terang hari kenuan mu kecurian.
3: Aau. Oh.
10: Detik tanah terang.
3: Puh ne.
10: Ah nya mbak.
3: Oh.
10: Ya tanah dua aku nya tadi ngasuh aku nusui.
3: Aau.
10: Tahu tusui nan jang ku.
3: Aau ah.
10: Pengingat saya di sekolah coba ku. Jadi rubah tu tadi kenuan detail langkau out ngiki ke rumah yang pol tambah pintu.
3: Ya.
10: Kami doa itu tadi. Tetapi tengah aku dulu tengah. Atau kalau kuat aku.
3: Pop nak kuat aku deh.
10: Oh malia ke ni ngeke curian ada itu lagi.
3: Ya.
10: Ya baru pembedaan tu nyak kenuan akhir terang matan tu tingginya.
3: Oh, aw baru ya meda punya.
10: Ah baru ya aku meda.
3: Oh agi ingat sampai dia tahu.
10: Kami tiga tu sama agi dua. Ya sekolah dia nanti jauh dia aku tu.
3: Aw ah.
10: Nanti suai ningak tawa suai ningak kenu suai itu.
3: Aku,
10: sudah saya sikonya badi yang dia aku sikonya tanam tua aku.
3: Nyak
10: jam cerita aku.
3: Okay.
10: Terima kasih selamat gawai.
3: Okay selamat gawai. Okay jatian hari kedua yang. Ya, peninggal ke sembilan kita ke malam tau, tuan rumah.
4: Ya.
3: Ya, nusi. Nyak meh cerita hantu malam tau.
4: Hantu, siapa ni?
3: Aau, ya. Uji nuan nampuang tadi tu rumah saya tu ke bisi peninggal.
4: Ya.
3: Aau, maya kita ke, maya ke Mailuri, sobat.
4: Mailuri, sobat. Aau, hari kucing ke Sabah, ke Sam. Ke kaban-kaban terbukai sidingan, Sam. Kai ka ku mai kita bola kita gagal sem.
3: Oh.
4: Tempat sem siti tempat ia keno leno berhenti temu megang sem.
3: Oh.
4: Tempat kena menano ngetu temu megang laban tu te tu sem.
3: Oh.
4: Kelaban kita bertemu ngau bala ka banda. Bala ka ban di tu anak tindo di tu madarang. Anak tindo di tu na mana.
3: Oh.
4: Sekali aku tindok ba siti simpang saya menua kita itu.
3: Agi ditau nya ne.
4: Agi ditau. Siti simpang. Tahu sebut na sam ne. Tahu.
3: Nah dai salah pelabak aku meh.
4: Ba sebab ya bedau bedau bisi laban ke jalan lama ne sam. Ba simpang sebawah sam.
3: Oh. Oh dia ne.
4: Oh aku tindok dia.
3: Bisi orang ngau di mayanya.
4: Bisi kabar kelindan aku.
3: Oh.
4: Maya aku tindok ni sam. Aku tidak nih sam. Laban ke ngai tindok baik kon dah sam. Jadi padam ku injin. Ninga orang ngetua pintu. Ngetua cermin. Pintu sikin ada tutup, sir buka mimin dah mereka di mimin tingkap tadi. Sikin ada tutup, saya pernah aku nemia mimin.
3: Epu,
4: ngetua pintu pukul 2 pagi.
3: Kai,
4: ya ketawa.
3: Aku Nambi amiatnya.
4: Nambi amiat. Dalam umur lebih 4 tahun kenyalah.
3: Nai.
4: Nara yang kata ko sem. Nurun aku pagi, nurun aku laban aku nak nyamai saya gitu udah kenyak ke. Nak nyamai saya aku udah tindo. Aku lalu nurun kemai apa semua aku start kelori aku jalan baru.
3: Kapan aja nan mu tadi?
4: Nara nemu.
3: Di nak ke madah ke ya?
4: Nak ke madah ke ya. Ya tindo je nak belakang.
3: Dai kira kena kacau punya tadi ni. Ngai nak tinggal ke pengingat lagi nuan dari itu rumah.
4: Mayu asem, mayu cerita cerita ke nanti menunggu nanti ngai kita kembali bulannya rumah asem.
3: Ya, aw laban punya kenuan.
4: Kita itu meri peruntukan ngai orang.
3: Kita empu ngasai ya.
4: Ngasai.
3: Kita baru kita nemu ni. Ya, okay. Hanya cerita tuai rumah tu angkat tu dah lama.
4: Ya, berpindah lah Sam.
3: Ah, okay. Tu lapan kita tukar gawai ni.
4: Gawai.
3: Ya, joget hari gawai tu hari ni yang Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang.

0: Dinga ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: nyawat kan ngau hari peninggal kita ke malam tau ya.
1: Ya sen. Jadi pian berasa matua sebenarnya tu nyambut semua itu ke nanti kaban-kaban kita ke buka telefon ke konsi kita sen.
0: Okey.
1: Tu ada Facebook, Kita ya sen ne.
0: Ya.
1: Ellen Umang entoy meri selamat malam gatua nasabar nganti program ngas mengat kasigi nak kala tinggal ku program tu ke ngas mengat terima kasih ya,
0: terima kasih
1: be megau roi kuang tu sem nasi mampai menang ke radio ya sem
0: au ne uji tu dulu
1: okey sem
0: okey ya
1: ya halo.
2: Halo
0: selamat malam.
2: Selamat malam, ada cokku.
0: Oh, ya.
2: Cokku dua ikau, bas studio lemah itu.
1: Sepatu kini.
0: Sepatu ini.
2: Selamat, selamat harga wai ke seruai cok, mulai jerki tahun baru.
1: Ya, ya sama-sama ini.
0: Ya, kesampi kita ini.
2: Oh, ya, bisa mekat kita.
0: Ya.
2: Karam kita.
0: Amat, ya. Oh, sama-sama ini. Oh, sepatu ini.
1: Sepatu ini.
2: Tuh ini Ania, tanya lel ngau seruai.
1: Ani, ini siapa tadi?
0: Ini Ania.
1: Ini Ania.
0: Oh, hari ini tadi ini Ania.
2: Ah, kira nak minyak ini Demiri tau.
0: Oh, Demiri dia. Oh, gawai Demiri kira.
2: Ah, gawai Demiri muncul, ada pulai orang, ada juti deh.
0: Amat ganya. Oh, okay.
1: Okay, nama ke cerita dekat kunci de ini.
2: Aku kan mesti cerita kumpul tu tu bukai cerita orang tu.
1: Ya, mana.
2: Apa yang naik aku? Kami cuba ucap mayanya. Kang tahu padi mansau deh. Amek padi baru kui naik aku. Nama kan amek padi baru. Aku bila kak ngau Cina sabai ku apa ku?
0: Awak.
2: Nada ngau aku naik kamu aku rumah atau ngame me dek sabai ku ya ngau apa ku? Kalau Cina bisa mai pamang juga duit ke 12 ku ya.
0: Aman.
2: Apa ku?
0: Awak.
2: Bedau kami naik tu sabai ya tak risetnya. Tapi Cina kemai tidak sabainya. Nanya. Orang sampai jalan ke sini. Aku nak ingat pesawat yang tahu cok. Baru tu. Dia nak. Mereka orang tahu sampai kami semua sampai ke. Bila ngalapai ku. Budaya ku. Atai Cina antara. Nama dini kita sampai ke. Tunggalapai ku nya. Lainnya mu surat ya nya. Nak jauh wah ku ya ngine kita dito meka dah ngine damun kita dito apa kami to agak abe jalai ku ya dehnya bisa umai sudah apa ku sebelai keto kedua kami umai sudah apa ku nyata deh ya me hari sida tay sida ya berjalai ini kerja naga langkau bus kok nyari tunggal apa ya kunya nganuk Cina nya. Nah jauh hari itu mulai pada yang tawas aku ya. Air kamnya kedua setia air. Tanah no tidak sampai. Dan ya. Ku ngai bayar malam itu ku apa ya ku selalu no kami ningan tu itu. Ku ya. Dari asal kami mula tahu tentang no belangkau rum kami tahu ku apa ya ku. Nadai ku dini bisa untuk ku ya keran ya. Tidak sampai mainnya namiko. Ngau Cina nya dua. Kok nggak nau si ku di Cina. Dia nya. Nadai ngawak main dia nak beli yang kuap tunggu apa ya ku. Kami ditau ngempu mula tahu si kintau no belangkau kami tahu. Hari lihat-lihat, ya aku mayu murah kan mau seduain ada hantu ku ya kau ya gak bebaik ke timir semua deh ucoknya timir katap orangnya kesampuang baik ngagak mesti dah nyeblak ngagak langkau dia semua nge kok cuma lapai ku ya nam diam nge inspire anu ku ya anu apai ku
0: kau
2: nge inspire umuang. Kita

0: คนผู้ว่าให้เดียวว่าไทยเดียวตกยะ
1: อ
0: ้
1: า
0: วแต่แดกเป็นโมร่างกาวอุเดียยากสิดาคำลามาไก่มันว่าเราว่าสิดาก็เบียเบียเลย
1: ติด
0: ประตีสมัวยาเด่นหมู่ที่นานมากกะกี่ร้อยอะยากบัวสุย
1: า
0: อ้
1: าว
0: บัวบัวยาเนี่ยลีละสิดาอยากนั่งกลางกาวเดียะเดาไม่ไกลไม่สมัวเดาไม่ตุ้งเล่ไอ้ยะสิ่งเนี้ยดูดูอะคุยอะจะก็มาอยู่ดูดูอะจุดกมาสก็ไปเนี้ยอันนู้นอะมินดากะกะดูอีกคนจะโนกะเล่เนี้ยมินดาปันตับกายโอนะ
1: เอา
0: เบียเป็นเจ้าเอรียกมีเมียเซมปูนตาได
1: ้
0: นำมาทีลังก็เบสปูคิดแต่เจ้านั่นโมกนู้นสวาย
2: ทีลังสปูมั้ยเนี่ย
1: เอาทีลังสปูเอา
0: เอาส่วนที่ใครอ่ะเนี่ยถ้าได้โจ
1: เอาเอาไปซื้อไม้เนาะก็
0: เอาไม้ด้วยสีดาด้วยโกเนี่ย
1: เอา
0: เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมาไกลแต่มีสาบสีดามีสาบเนี่ย
1: เอา
0: ไม่ได้นะว่ากว่าไปกูว่ากูเพราะกล้าที่จะเลือกระวังปากกูไม่ดูว่ากูกูง่ายกูเดี๋ยวมันได้เปลี่ยนกว่าไปนั่นตรงมาเลยรานีวิสาอย่างไม่คิดแต่ดีโตคิดแต่ตรงนี้ตัวใหญ่อย่างนี้วันโตแนวมาไปกับพลเอกเล็กนั่นได้คำนี้นายกุกยัก
1: อ
0: เมริกาบวกคำนี้อุดมนะมาอ่ะจุดโกอุดมที่นาย
1: เอา
0: เอาเดี๋ยวเนี่ยเออเมื่อมาอินตาได้ที่รับกุตุลัวไม่ไปกูมุดวันตาได้hari ni lemah, lo kena jauh ah, pala umai kemudian, dengnya, ya dengnya, kuah subuh apa ya, kau tu, ini spek kau apa ya, entah dari hari kuah,
1: nampak
0: pemimpin per hari ini deh, neng ilah apa ya hari ini deh, kau tengah apa sih kau, wen spek,
1: aw,
0: payah es, dia cina mung, mak terbulak kita tahu orang kampung, kau sih kau ke, dengnya. Tengai lah, tidak tidak matanya fry, apa yang layang air. Nya juga cerita yang tu, yang kari memunya dia top down yang cok.
1: Okay. Kini ke rumah berumah.
0: Saya berumahnya tidak sampai tidak.
1: Belangkau dia.
2: Belangkau ngemai rumah tu.
0: Di dahnya. Tidak mata ini buat saya mengenal rakyatnya lah.
1: Okay.
0: Oh. Ih, kuya, apa mata dengan kuya aja ku.
1: Medak.
0: Aku sikit sedulai deh.
1: Oh, medak ya.
0: Oh, medak. Ya, deh, kamu makan bula, ku tunggal apa ku, kami, kami atau, asal kami mua atau, sikit nak kalah malam ku ni atau, sikit jalan tu, mu mua, sapa-sapa tu ni atau, meh.
1: Ku
0: tidak, nak. Dan bapak ni tadi, baik ya. Saya kena tiramnya mua galak, dia kena sidaknya dia.
1: Ya.
0: Weh. Kami tu asal dempan tu, untung lah si kau. Ya. Kami udah ada ya, tu jalan tu.
1: Oh.
0: Mumbai kembula. Dek, kau nak naunya, dek, kan hakai ban, dek, ban tu kan ngawak orang hutan tu. Kau nak nau, ya kau naik, naik umlah naunya ngoyak. Ya. Baik pulai ngai, anak gila pulai kita tau. Kuntung apa ikut pulai ya. Malam hari kita itu sob darab. Dia hanya kuda ucok, dua hanya kuda nyutama langkau na lesa laya.
1: Au.
0: Utai, mata antu nyanyi semak langkau dapai ku dia.
1: Oh.
0: Dia hanya tadi. Misi utai kena ngerdai gare, sudah ada kuyat kurenya, adanya. Kulit kayak kaido, kulit pakai suwa banua kita semua padinya. Nya dek ko, nya dek ko, apa ni ko? Ayah kami si ko nya dek mau pakai kami lah. Nah, nyawa bungkus yang nak utainya.
1: Tilam nya.
0: Aw ah.
1: Tilam spoo nya.
0: Tilam spoo. Ini yang sudah kuek, sudah sudah pai balai bannya dan musida.
1: Ya.
0: Sudah spoo.
1: Ya.
0: Dua menang dua.
1: Aw.
0: Nya nya.
1: Hmm.
0: Kuma ada kami bann antai antu, kami antu.
1: Aw.
0: Dia pai punya tu nara juga pai punya sidak ya sige. Buliah tu nya malamnya.
1: Tahu ah.
0: Sige buliah sidak ya. Dan nak nara tinua mesti pai ku semalam malamnya sidaknya tunggal dia. Sampai nemu semayang sudah jauh mali bulah.
1: Tahu amat.
0: Dan nak amat dengan semangat ku pai ku nya.
1: Tahu.
0: Nanti nanti yang tu nyengnya pala tidak aja rumi yang.
1: Amat kerja nih.
2: Cukup ada basahan tu nih. Nah, ni
0: aku cip.
2: Ini apa lah orang?
0: Aku cipoknya pala cina nih ini gak dan minyak nyak kami ini kok. Ya kan kata kami. Dia hanya untuk kuas buat ngak kuas. Tidak pay kunci biji ya tidak dua tidak menyade entah deh tidak tunggal lah. Tidak dua-dua. Dia nak, nak. Dia sana kok muang kok ya. Dia nak dukun tadi. Pansap kepai kami dukun tadi. Nah dulu. Api ini beri dua. Tak lepai. Bunuh apa yang kok kaya. Dia nak dentek kata itu tanya.
1: Ya.
0: Nah, tek. Ya, nanti ya. Nuling dia ya. Tanya itu hangat. Anu kok. Tunggal apa itu sih? Konya aku apa api yang namanya?
1: Aw ah.
0: Dan yang mana itu cow? Tak kesilaan tadi. Tak mana yang duko nya? Mana mangku mak palak mak keluaran dia?
1: Aw ah.
0: Tidak.
1: Aw.
0: Nak tinua tidak semua malam malam malamnya. Tak pagi jam pagi kunamnya. Mada bisa sendera tawas. Nah, dahnya. Nona dai bu tenya tadi, nona ngini kan kau si dai. Ya nyunya rima bo nya ku apa iku.
1: Au ah.
0: Tenya. Kami naik ku ke de langkau den ningau dua nas mun malamnya lah ya.
1: Ya.
0: Ande apa iku nang mai dua nya si dai ya. Nang mu ciko ciko cige bisa si dai ya.
1: Au uliah ya.
0: Uliah ya. Nah, tenya tadi pagi nya udah sida kemah nama. Oke, dek ko aku pay taki ko ya takiannya. Dek berani, tau jalan baru kita eh jalan ko ya, minyak kita eh. Nah, dek karena kali kami tu iban kami tu ko keluar. Banyak kadai jo amat genam senang ko ngapai meyam ko, dek celap tua ko ya.
1: Ya, baru nak.
0: Nah, bukan celap ininya, mira ada tempat antunya. Amat genggam sungan. Kami naik lewat nak tinua ni ngau dua kami nyat guang guang guang balang kau sidak dulu. Ya berani bisa aku naik kita tu asal dia gitu.
1: Aw amat.
0: Amat genggam sungan untuk nyaman genggam.
1: Okay pula nyau.
0: Antu antunya kau kau ikut tinggal antunya.
1: Aw dah pedas sidak.
0: Nah, pedak itu. Labannya juga jalan ya, dan yang ujungnya dinar pedak.
1: Tahu.
0: Tenggamnya, tenggamnya, paginya. Tinanya ku apa itu, dah udah dekat paginya, nah dia udah pantuat ya. Buat dia kota kian, dia berani.
1: Tahu.
0: Cengiah, cengiah, cengiah ya. Lanang yang aja, kok tuh deh ngai kita pula.
1: Tahu.
0: Mereka, kamu ini ku yang nuang, Pak ya.
1: Dah jerak ya pelabak kau?
0: Ah jerak, tidak dua lagi yang enggak baru kuku aja lain itu.
1: Ya.
0: Nah cerita ini neng?
1: Mana cerita ini malam tu neng?
0: Ya, sebelah saya neng cow DJ ini nyo. Sudah dah baru berani aku mua neng aku kebiasanya mainnya. Memberi satu ya.
1: Aman.
0: Hanya ada cerita tu so.
1: Kini. Bisa cerita bukai lah. Minggu baru kini.
0: Lalu nak kau nih nganya mas dua enak saya aku jauh. Anda kedua dah tay aku berdua ada kucing.
1: Ya aman kerja.
0: Tidak tidak jauh kumpul tidak kedua itu.
1: Ya aman. Sama rekawai nih. Bye bye. Ya, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, contoh tadi.
2: Ini Anil.
1: Ini Anil dari Miri.
2: Miri jauh ini Anil.
1: Jauh.
2: Kira jauh. Orang ninga tonton sem.
1: Ya, cerita pan panjai mana cerita malam tone.
2: Malam pun makin dalam sedalam sem.
1: Ya.
2: Mata punya sedalam.
1: Dalam. Kita akan pai tinduk ke bisi cerita.
2: Bisi cerita
1: lagi tahu, kurang lebih 45 minit lagi.
2: Tak berkongsi.
1: Angka laban dia tu orang ke kawai tu rumah ni. Bisi orangnya ke bau mbak rumah panjai. Laban kenyedia ke diri. Angkanya bisi ke agak kira meh jam ke dia tau.
2: Ya, ya tu agak program meh gawai.
1: Betul.
2: Kali ke agak aku mang gawai baru mau panjai kini.
1: Au.
2: Mengau pekit-pekit ke bukai meh ne sem.
1: Macam-macam pekit meh.
2: Besi ke pekit pundan.
1: Ya. Pekit begagai.
2: Begagai karaoke.
1: Ngirup kupiangan.
2: Kupiangan.
1: Au. Pekit ke bukai meh.
2: Ya, mayu. Macam.
1: Okey, tu rumah.
2: Ya, sambut sem.
1: Okey, halo.
3: Halo. Halo, selamat malam sem.
1: Sama malam,
3: buai sa. Tu rumah harunya ana.
1: Tu rumah, hau bedaunya di Pengulu ya.
3: Oh ya.
2: Selamat
3: tu. Ada dari Pemancai lah.
2: Oh, Grinti.
1: Amat.
2: Nyada nyanyi webi terus.
3: Oh, yang mana sih?
2: Amin.
1: Au.
3: Lagi
1: pasar. Amat. Okey.
3: Sama malam eh.
1: Okey, sama malam wai. Siapa wai?
3: Au. Linda
1: atau Resibo? Linda,
3: Resibo. Oh, lapan banyak tu buat saya tu kagawai macam tu, mereka boleh gawai aku semua banyak yang kerja.
1: Oh, nama tu bunyi tapi yang tak siap tu deh.
2: Anang mancak telefon kau, anu Linda, kau kipas.
1: Okey, kipas.
2: Bunyi sekarang dang pendek kemudian itu.
1: Enggak tu tapi yang tak siap muka kau.
3: Enggak tu. Apa tapi yang terajang macam macam tu sem.
2: Amin.
3: Mama ya.
2: Ya,
1: aman.
2: Tapi anak mui dari, anak mui dari ke Putra Jang.
3: Nak mimpi mui dari.
1: Nada yang kawai.
3: Kawai, tujuh kali pun di lengkap. Nak masa tu bonsa.
1: Ya.
3: Tinggal kata ngasuh nyau, ngasuh ira mui dari tingkat bapa tu tingkat, tapi lagu
1: jenisnya. Kawai.
2: Bukan sekali tu.
3: Rumah dari tingkat
1: tu. Sawat tu rumah. Kau boleh nyari pemancar.
3: Udah lenyap, ada masa merampau aku.
1: Oh, udah lenyap.
2: Ada yang awak, ada yang awak. Ya, ya. Sikit salah ngau orang bertemu kan, jadi bertemu ngau aku. Berada temu nak mua diri pelabak aku.
3: Entah
2: meh. Ya.
3: Siapa mua diri? Kadang-kadang yang nyemerai mata raja yang serai ni kita. Tanjuk-tanjuk
2: lah. Ya, madu pun aku ngelatai kira nyemerai mata raja nyemerang nyemerai. Nyematan dulu lah nang.
3: Jawa diri, ini kalau kereta habis kita, mereka explainin ya. Lumah, bukan bawa-bawa.
1: Makanya udah sepuluh ya.
2: Oke, Linda, nyamat cerita di Karkunsi.
3: Aku kan si pengingatku 2004, sebab mula aku kerja kewet hotelnya. Orang pulai gawai betul, meh. Lepas aku baru kerja, anda rasu, pulai gawai. Sino sudah hati, leh. Pulai kerja, tu okey, mamai, tu saya hidup sepeda dah berlaki.
1: Okey.
3: Aku aja pulai gawai tinggal di terus sem. Orang pulai memakai.
1: Oh, di gawa.
3: Maya nya deh.
1: Ah? Gawa, nampak ya? Maya nya?
3: Maya coba aku gawa malam lepas bekerja bagi orang putih yang gawa malam.
1: Okay.
3: Orang pulai gawai pulai pukul pulai pukul sulam malam. Orang naik kang kami orang berdua berdua hipi rumah di tingkat satu ni. Ah. Nai orang kami kiri tau dah.
1: Oh.
3: Orang ngepost di dalam main gol perai itu dari info tu di toko diri diri.
1: Oh, gawai putih yang mana?
3: Nah, berumah pulai kerja malamnya.
1: Oh.
3: Lalu kerja malam, datang ke rumah tu dah kemari semua dari berada ko.
1: Oh.
3: Lalu dua beli, lapan hari mesti kan okey baru hari tak jadi.
1: Oh, oh.
3: Berenya deh, apa kau kau bawa mat minyak wangi laki itu ngan tak kurang indah kau.
1: Oh.
3: Ingat kau orang laki yang minyak wanginya bagai jambat tangga ke dia.
1: Okey.
3: Kena kelama tak minyaknya ni ke atas bawah eh. Salah tu kata kau diri.
1: Oh.
3: Nanya mati ko di tempat rumah tapi tu orang ni ada pedau tengah.
1: No.
3: Dek kakau, oh aku bisa minyak wangi dia. Kakau ngan tak kebau ntar eh.
1: Oh.
3: Tu kau belum bula, tu kaca pura nama tak saya harus lihat dia belakang.
1: Nama nyium bau aja apa?
3: Oh nyium bau aja. Mana minyak wangi aku kre baru hanya kuda nyangka otaden mau nyelai tu rumah batu kaya rumah pasal tu kuda nyak dah nyama etik kau lagi tapi aku terus punya wangi kau kau benda yang dek kau kau jago kau kira spray kau bawa tangga kau dek punya wangi kau
1: segi dekat nafas ya
3: tapi makanya tahu gama aku telepon telepon tak baru aku kemesin kau tangkap telepon makanya tidak ingat pada nomornya
1: oke
3: kuda nyak kau dek tengah aku kena puas semua lepas kau nyambut kedai pun dia tahu ni kau mengantuk ada kedai pun dia ya sama pukul 12 malam dengar aku deruai aku dia malah aku pula deruai pihak nak tak pula ke kita eh kau mesti dengar dia tahu sebab kau ingin nak mesti dengar ya aman aku ingin ya udah jari dengar aku juga ngebak ke jemari belum apa apa luar bisa jemari ya sebab aku kuyak itu jemari ya itu kan tiku berjalan aku kelih dengar aku cuba basok luar dia nak punya dia orang tahu kau ada kemudian
1: Amat, kerja ngacau amat ya.
3: Awat, nalai main aja deh tangga malam 31 Mamat ya bulan do bulan 5 2004 coba. Udahnya aku deh, ya kurang deh. Tapi antu berjalan kaki berantung. Kak, aku tu pernah jeli yang lebih jeli, jeli yang nanti aku pernah kaki orang. Tapi berjalan itu tegap.
1: Deh.
3: Udahnya udah kerbaik kisah itu kita kau pembagah. Nah itu gawa. Tuk dia dia ngacau aku kau nih tadi gawa gawa, tadi ngapa yang orang main pulai kau sih kau belajar itu kau nih lah.
1: Aau.
3: Tadi kan giro bisa kau tua, kau mana kau dah? Oh, enggak kau tua perlu adin.
1: Aau.
3: Enggak di dua semalam malamnya. Selalu kau nungsi itu dekat boleh nombor telefon.
1: Oh, apa kacau? Aau. Kau nggak bayang ya
3: kalau kacau semalam malam dengan dekat di dua aku rendah, aku takut nak dekat.
1: Aau.
3: Berapa pelatihnya? Aku kau dipilih aku. Nanti kau berada orang gawa. Oh, soalnya nak atau betul din? Banyak pagi deh. Ntar di dua kena punya. Ntar lemah tu kau. Ntar mimpi tidur dan mimpi.
1: Aau.
3: Banyak kau anak kau, mesin mau laki ni, mesin mau saga ada ikut nak, mesin mau saga ada masa wayang budin, maka kau ngana, ngana orangnya.
1: Oh.
3: Nama nama dia juga ngagai aku kita gitu, deh. Kami boleh kerja gawat aja, tapi kena nama rumah ya. Orangnya tanya juga laki kena saga hanya laki saga ada lagi saga semua ada boleh kami gawat, ba sitting dia ni, sittingan bawa kepada tahu dia. Ba Melayu, semua Melayu sudah boleh senanjung.
1: Oh.
3: Nama agak roh tanya atau tengah ayat ni macam tadi tahu nyak kau heran.
1: Oh, kau mesti teramai
3: sangat. Maya ada kawai, maya orang ada tahu. Dengar kau, kau nak saya gini nak sebanyaknya ini orang pasainya harus lihatnya. Kia kau ni nama kau malam tadi kau ni ah. Mesti orang agak kau kau tahu kau yang banyak mainnya. Maya agak kau dia nanti kau aku tahu pun itu. Nanti kalau dengar tanya macam sekali boleh ke semas kau, boleh ke panjakin. Buka ke pintu awal, nusi mungkinnya ya, buat mat, well, ya lebih dan jawab aku kini maya gawai jadinya maya Alex mas iya terkena kena. Nusi ni nak tinduk yang sama kaya pedak ya.
1: Yeah.
3: Nya nanti orang nusi tanya. Okey okey milih di rumah suara dan nama sih bisa tengah caw.
1: Aman.
3: Aman no kami ketemu kita dah jadi tapi tak sebut ya bisa me.
2: Kemana tak sebut tua apa?
3: Okey tua utai bakat tadi bakat utel-utel tu sebut nama utelnya.
1: Oh,
3: kita miliknya.
2: Aman.
3: Kita miliknya. Kapan kau tidur dia? Napa malam?
1: Awalnya ni bos sebutnya.
3: Ni bos sebut. Dia malam dia kena kau ya. Asal nak kita dengan aku tidur. Eh, tak kau mengaku tidur dia. Kau ni ya. Nah, dah kau tidur boleh ngolak tidur. Kau takut amai kau ya? Namun dia minta amai. Ya kali bakat dia hanya kau. Indo hata apa siliangnya? Ya, hebat kau indo jemni hata nak kau. Buat latar baru.
2: Backup.
3: Ambil kau sekali yang mana baru hanya bau tes bilang ni tau. Udah nyarah ke ya bau tes yang juga bayar. Dan nama pada ada pola ya jauh eh ngaya gay kita tu buka ya.
1: Nih jauh.
3: Ada sasarau kita pernah dapat temu aku dah bau bat cibo tau besit tiga udah tanya yang lain bau tes rumah begini.
1: Ah aman.
3: Rumah tua begini. Yang aku dah tahu ni hanya baru baik aku beli kita. Agi yang tadi ni nyong ni kau cerita. Pagi semayang kau bingkau maga pada kakek pastor kau. Oh buru dia ya, kau ya buka pintu. Kau sampai di kau anak kau. Di tes pada pastor kau banyak kau dengar. Banyak. Tadi tu, tadi main kurus mengangai bola kerek. Malik kau banyak. Apa main? Nanti dia tu rakam kau yang banyak bersih pada kau kena tay. Balik nak kau banyaknya. Oh, nyampe. Siapa kau bersih dengar tu dah cerita kau banyak cerita kau tu coba. Hanya cerita bersih dengar. Kemalam tahu, biasanya aku main mata, ngomai bolanya terserah menyekura. Yang penting sudah diluahkan saya tahu menyari coba.
2: Ya mana
1: amat.
3: Tahu? Semua hidup sana kalah, nemu dengeri, nemu ngacau tapi kenyanyi segap segap ruai dia. Tapi nak aku takut, nyamak aku kemana? Aku buka pintu nada aku berdau saya. Tahu? Terima kasih guys tua, guys ruai sama gawai.
1: Okey, terima kasih.
3: Boleh tua, boleh lupa.
2: Amin.
3: Terima kasih. Boleh panggat, mai peminat.
1: Ya,
3: sama. Saya kelang segar indok sampai jadi segar bujang lembang.
1: Singgah pulau. Okay, selamat kawai Linda.
3: Salahnya Selina.
1: Siapa ada ni?
2: Selina.
1: Selina. Oh.
3: Bye-bye,
1: selamat
3: malam.
1: Okay, bye-bye. Selamat malam. Ya, Selina.
2: Selina Queen.
1: Selina Queen ni. Nguyen kotai di tuan rumah.
2: Ya.
1: Okay. Ya.
2: Si Sam?
1: Bisa itu.
2: Okay. Halo.
4: Halo. Selamat
1: lamai, guys
2: tuan. Ya, selamat lamai. Selamat
1: lamai. Sepatu gini.
4: Selamat kawai.
1: Ah, nun tu hari satu. Oh, nun hari satu ni. Okay. Nah, bisa cerita apa nun?
4: Bisa cerita Mimit. Jadi dalam 2-3 hari itu tadi.
1: Oh, baru nanya.
4: 2 hari itu hujan, kena hujan. Baru nak hujan lah. Karena minggu itu hari nak hujan panas. 27 hari bulan harinya. 27 hari bulan 4. Aku tu nurun, ambil ubat sambung. Ke hospital satu. Nah, hari ke nurunnya, ada nama-nama. Banyak tadi, pulai tadi kunoan. Miadik ku kengen juang ku nyo. Ndak boleh ngambil ku lagi, ndak boleh ngambil ku pulai ke rumah. Ku ya, lebih yang bisik ngawo. Au ke kuaku.
1: Au.
4: Tengok tadi. Pulai lah ku tuk punuk ku aku. Ku kena bas. Angkat de bas tu tadi kunoan jai.
1: Okay.
4: Bas tu nikai tu jai.
1: Au.
4: Susah te ku nama te kena ku pulai ku te ku lemnyen. Orangnya tadi kono angkat bisi anak-anak ku bisi kedai makai ku tu pikuang net. Banyak. Namo menan tak kesa-kesa ada. Nah dia aku orang no aku.
1: Awah.
4: Bila aku tu sate ku tai nada kena ku aku nak bas jai. Namo tak kena ku tu pulai ku aku. Oh dai buah ku ya kami lagi ke kebun lagi nganyo pemanciat lepa ora pergi lok bisi ngau megawo ku ya. Lagi kan yang kai kenuan ke?
1: Alu numpang.
4: Aku dah nyenyak numpang kita laku ku aku. Tanya numpang beda lo ngagai perumahan kita ke bisi mulai rumah perumahan buat kerupuk dia. Alu ngagai rumah dia dulu nanti dia ada sikap nyimpan utai ngagai kereta nyimpan manciat pindah. Dak mukai-mukai ku nari lalu jam ruang ya pukul satunya. Kunoan tau bapai nak bindai ku nak bakal kambut nak bakal ngitar lagi udah lah ku tu buat jai ku dian
1: au
4: orangnya bupuak kami sebuat datai buat simpang sungai berangan nak kau bermalat malat kunoan airnya bunga buang tak jalainya
1: okay apa bangatnya
4: au bangat nak kau yo pemangat kunoan lalu ketuk buat simpang kami mpu dia kunoan ketuk. Nak kau tahu lah kami nganjuang dah boleh nganjuang ke dalam nabi aku ya balat naraiknya amat naik buah kuat kau ke nganu anak tunggal punya lalu tahu kurang tu dah pangan tu buat ngejalai dan disjalai pun punya dia katanya berjalai kau tu tadi kunoan
1: ada jalai pun punya nya
4: ada jalai pun punya nya maksud enggak jalai kami jalai kami nya tak jalai lama punya dah tanya lo, berjalan aku tu, ya pada tai bang kelebat, aku tu mesti bukan orang.
1: Oh?
4: Ya, sepura, nyokok, tai ku dik.
1: Oh,
4: banyak. Orang pukul satu, orang nyokok pukul dua, nyak tadi.
2: Dua paginya kalau orang lemah ya?
4: Lapa, aku hari, aku kira malam.
1: Ngali hari.
4: Oh, ngali hari, kira tangga hujan, aku pembalat. Ngomong kita ngitar, ngomong kabut-kabut.
1: Au.
4: Kuat aku dia no. Tak bisa orang sama aku kuat aku kau dalam ni.
1: Au
4: Banyak. Oh, siapa dah orangnya kuat aku dia.
1: Abang kelebat. Tak
4: ada siapa orangnya. Nang ada pupayu pama aku tu pun payu orang orangnya no.
1: No. Laki no pada nuan.
4: No nemu.
1: Au.
4: Laki aku tak nemu.
1: Au.
4: Buat nuan. Ya, kalau saya kuat kuat lagi kunoan kita, tak kita betul kuat kuat kuat saya nyitar nyok kunoan. Pasti kuat lagi kuat aku nyok tak takut kaku kuat aku nyok kuat tak tak nyati buat aku hari-hari itu kuat tay ku dia. Dah nyok tak betai buat simpang kami kunoan orang nyok lu tuan fisik sih enggak nyajai nam jalai. Nah jalan besar nyok lalu jalan besar mana mau nyok lu nikik nge simpang kami betang pun bulu atasnya. Jadi aku tu lu lintang ke kebun orang boleh kena ringkas lagi ngagi rumahku kita.
1: Aw, banyak nombor jalan.
4: Angkat, aw, angkat datang bersimpang kami malia orangnya. Malia ngagi tu, siapa orangnya kini kuat ikut dia.
1: Aw,
4: aw dah nyak tadi. Datai ku di rumah, ku nuan rupu, ku nak dibuat basah. Utai dia beli ku lagi basah. Ku nasib ku nak dia beli mayu utai. Tak terasa anak lawak ke dia beli ku pasah dia. Datai ku di rumah, datai bantang mua pintu, nak bila dapur kami ke pintu buk. Lutis ni aku ngantai yang kau tak mak kurang. Sapa dorang. Ku hati ku andri, ku nak bayar. Tapi ku nak sapa yang tadi kini. Kini ku hanya tadi, ku hati ku dia. Aku ngitar mana kok pemana mana aku nanya ya orang pukul 4 baru ngitar berarinya pemana mimir.
1: Nah,
4: kata aku nak tak saya kira pandang aku nak hati lepas aku nak sikit takut ke ngitar. Nah, takut ke guntur. Nyak lah ke buah aku yang tadi aku nuan. Aku saya cerita diri sidak ke nyanyi aku nyak. Adik ku gawak ke sidok di subuk ku nuan pun sikit ngai sidok dengan nyona sikit dekok ke sidok bayan malam bayan siang sikit dekok sidok bablak bak pen jalai pun pun nyonyian aku suah aku dah nemu time merinsok berkenyok deh tang apa boleh buat kita nak dia utai dikenok deh tak para kita numpang orang lah kenyok orang lekok ke kita ketik ku ngau seserah jauh lah ngajak taro
1: jampau ke berdaratnya ne.
4: Lama, ia berjalan kosnya jam.
1: Nah, kai jauhnya.
4: Ya. Usai ke mula-mula cerita setengah jam, ia berjalan aku tahu.
2: Ya, betul empat deh kan?
4: Tidak, tu jam hari namanya. Tapi ke nama menunggu, kan itu empat. Itu empatnya jauh. Nah, kita, kami nak jauh hari simpang seretuaknya masuk ngajak ke, dia simpang kami kita.
1: Oh, aman.
4: Nyok naya tadi ku bawa pakai nyok masu ku nuan pulai malam kira ku 10 wah kadang ku 12 kadang ku 1 ku datang itu tengah malam nyok biasanya aku meda orang tentang kebat nyok baju burak ku nuan selapuak burak tanjut burak pakai nyok murahnya dulu orang ku ke orang nyok dah nyok
1: siapa nyok ne
4: nak nemu aku
1: anak nak kelala.
4: Nada yang lalu, kedua kali aku dah urat nyok sudok kunuan.
1: Oh.
4: Aku kalau pergi kawuk ngau sedok anak tunggal punya tadi pulai malam, tengah malam nyok. Nanti tenyok anak dulu reku, ya aku nak dulu berare-rare-rare. Ya, pada saya berdengar jalai kami baru nyok kunuan bentang pengulung mir baru dia. Lalu sab naden muradi.
1: Okay.
4: Atau lu majak aku pulai kita. Wah, penujan, bapak kabut aku pulai kunuan lah.
1: Okay. Sapon dah
4: beranya naik. Nah, nemu aku sapon dah utainya kunuan. Tapi aku tak kuat nanti geli aku. Mana utai kenapa aku tak kuat nanti di siang atau malam. Aku takut ke guntur kau kilat. Nyo tak takut aku.
1: Kilat, tau.
4: Nah.
1: Nanti kalau ambil no mimpi ke? Don? Nanti kalau ambil no mimpi ke semua?
4: Tantai.
1: Tau,
4: nya tak kena sok ku balat nak takut. Asal aku bisa temu ku guntur kilat nak ku balat nak takut.
1: Bisi kalau orang bukai bisi kalau temu ngai nya.
4: Orang bukai. Bisi anak tunggal ku nama Bing Subo. Ya ku awe ge ya kerenya mai ge ya itu Subo. Ya bagasnya ngambil aku ya mai ku ge ge do Subo leban te ku ke pasar te ku nurun gawo ya nak ngambil aku. Udah nya tadi kunuan. Ya nganyong aku nyok nang siang hari ku ya pulai ya ke nganyong aku tadi ya mesti medok aku pernah ngajalainya berpayung-payung ya ku ya namun mesanok nyok nurun baru kini tunggu ya nyok ku hati dia maliak ya piok ya driba piok ya maliak kapok ku maliak namun kini ke tunggu ya nyok ya udah ganti rumah tadi kini ke nurun baru piok ku ya pergilok baru ku madah kerti tanya ke yo, aku ya sop namo ke sini ke penungok yo, aku ya. Hari siti yang ambil aku nurun gawak tanya, eh kini aku nak naik mari denau, aku ya ngomong aku. Nah, tadi aku mindah deh aku. Ya namo, itu pembang payung bersimpang dengan jalan kita, nama konuan. Udahlah, aku kok. Tadi aku mindah aku yang. Nggak aku bulok konuan, aku dah pulai gawak. Kini aku tunggu aku mindah lagi, aku. Dan aku lelak, aku dengan abis yang. Nah, bagai nyelai utai kami itu konuan. Namun, no, menua kami itu tak nyelai dar.
1: Aman. Ya.
4: Nyak lo utai kepada aku. Udah kering ku, nyak. Tadi kami ada orang ke berbaju buraknya. Takut leban nitar urangnya enggak aku takut tapi aku takut ke nitar yang mau guntur-gunturnya suatu aku habis
1: aman. Oke Nun,
4: maksudnya aja enggak.
1: Oke Nun, ya sama regawai meh. Oke nya tadi Nun dari seratu ke bisi ngau kita ke malam tau nih di rumah lagi peninggal ke 12 kita ke malam tau
2: yang
1: ya macam-macam cerita tema tu malam
2: tema tu malam tu
1: aw minggu yang kemarin ular nih
2: ular malam tu antu
1: oke ah tu lagi bisi
2: itu
1: sawat
2: ya halo
5: halo
2: ya yeah.
5: Hari Julau
1: tu. Lain tu?
5: Ah,
1: lain hari Julau. Okey, bertemu
5: selamat
1: baru.
5: Selamat gawai yang sesuai juga.
1: Selamat gawai, Nain.
5: Selamat bertemu baru.
1: Ya, bertemu baru malam.
5: Tino kita.
1: Aku nyuka ngau orang ni. Okey, ya.
2: Nain, si cerita dekat kau si Nain.
5: Aku tak nol si cerita. Anak aku kengagak, payet aik kami. Nak banyak jauh
1: lah.
5: Nanti tadi nak kami tu tadi. Nombor sawit nadai sempat tu yang ngadu ke payir kami nadai air. Nadai putus air payir lah banyak air payir sungai. Ya menyu lemai hari nya tadi. Dah kami makai lemai nya. Nyau ya nurun. Mai api bikin. Mai senapai yang ni ada. Nak ngadu payirnya lah bukan nadai air. Ada yang kena nyawa nurun kira ke pukul 9 malam itu udah kami makai lemai nurun ya gak ngagak payetnya sudah aku ya mendatai seberai rumah kami nak nak kebangat jauh nanti kami di rumah itu diingat nanti diingat kangau nanti ada rumah kami datai ya dia tadi itu ketemu ke payetnya putus tadi anak tadi menua ya kak nyamuang payetnya keputusnya tadi lepas naiknya ke balat sama ya putus balat airnya sambung airnya di menua yang nyamuang airnya di tinggal ya utai tak tak misi ya munyi ke alung kakek ya munyi
1: apa?
5: Mbak ya iya gak malam ya tinggal munyi gak nak ya ibu ampai ya ibu lepas keberani ya majak ke kak nyamuang payetnya tadi lepas ya menua mekeang ya kak nyamuang nyo majak ke munyi tinggal nyo tenyak nyo majak kakek ke semak dia nyo nak tenyak nyo gelik hati nyo kuat tinggal tengah wa pedak buat pucuk terbelian nak jauh area ke tikuk turun tu besar ko ya
1: turun
5: au ya ke munyi nya ke kuat ni mesti dek ku ya nyo takut mata kena nyo nyo tali liwo mata ya kena ku ya
1: kai
5: lapan nasihat dia bisa main senapang dan ada senapang tu saya nak main ya tengah lapan dia kebu man jim kau ni kena buat kena ani mek mula buat ti mek ada yang kebuat ya tak jauh hari ya buat pucuk kayu ni nak tinggi udah nak ambil tinggi dah nak buat ke ti mek anak ke ya nak buat ti mek tiga kali ni kau ni ambil suat banyak baru ya nak labu ni kau labu ke tanah ya datai de tanah ya masa abinya ku ya leya ke namanya penabu kena ni nak tanah de nak suak ku ya
1: buat
5: kulit de nya
1: apa berantu turunnya
5: ya agak berantu nak ya ke nyadi antu de sigi gai turun ke nyadi antu antu induk nya ne nasi de bisi mai senapai ate ana de mai senapai la ai boleh lari ya ke nyo nyadi antu kami sebenarnya bapak rumah kami dia ninga ni mbak aku nama mu tadi mbak tu eh nak aku kami kata nak babi tu mbak kami kai udah nyak datai aku dia pedak mai aku baik kami juga baik besar dulu datai di rumah lepas ya namu nyak turun aku lah nak kalah nak untung lala dia agak celum say aku baik kami juga takut amat ya madah madah ya ninga ni te ya nyu malik te kaknya di udah malik diri banyak kaknya di antu ya tadi ya meki ha bapa bisa sebulan nak boleh sebulan udah nya tadi udah emang nuah nya tadi ya ba rumah kami nak inai ku bisik mengau ni nga ku inai ku madeh ka ku inai ku asuh ku nuti da bai inai sat ka reno ka program tu inai ku dulu dia aku tu dilai ba rumah kami dilai ni nga ya mai tu aku bisik madeh ka ku ka nuti dengan anak aku tu tadi ni nga Ninga tu namanya Ustaz Semerap bau jom riliak kami.
1: Oh.
5: Ninga Semerap selalu tiap-tiap lemai punya lama-lama tertengau nanti berda kena kot inai kunci. Dia modehnya kali ingin tanya bukat eh boleh ngapa bukat. Ninga tu semhap punya bahu tengau berda si kok turun yang sai ke kula berda ya.
1: Oh.
5: Berda anak punya bukannya laki. Laki ya ke bunuh ayahnya kini, saya juga kia kini ya.
1: Oh.
5: Udahnya, me senapai hati me, bahu mati ke inya. Jadi dua ikut sedua uliah. Sampai lama, sampai boleh apa kini? Nak boleh dua bulan tu, udah. Baru.
1: Oh.
5: Ya, makanya laki ya kini, enggak bini ya, kap pelaba aku.
1: Gaman, banyak pelaba aku.
5: Oh. Awalnya aja, nanti panjai.
1: Oke. Okay. Terima kasih Nain.
2: Nain dari Julau ne PSM.
1: Nain dari Julau. Peringkat ke-13 kita ke malam tau. Oke, terima kasih sama kita aku dah bercerita.
2: Ya.
1: Yeah. Lagi kami dua itu lagi meri awak ke kita atau peningan yeah. Eh. Nanti nadai lagi kita kira nutup meh. Awak kita itu ke tumu ke bala ke belalak malam tahun ni tu rumah.
2: Ya, betul.
1: Tang dia tahu tadi lagi okey, lagi bisik tu rumah.
2: Yes, Halo. Ya,
1: halo.
2: Halo.
1: Ya, halo, selamat malam.
6: Oh ya, selamat malam.
1: Selamat malam, wei. Siapa wei?
6: Halo, Jim tu hari Pasai.
1: Jim hari Pasai.
6: Hari Pasai.
1: Aji, hari Pasai. Nama baru ngau kami dua itu rumah dah.
6: Itu kedua kali
1: kedua
6: tahun 2024 asaiku.
1: Aji, hari Pasai ya. Ya, bisi tengah tu sih, mana tahun ni aji?
6: Itu cerita kami gawa ladang subak tu kami serumah. Namanya kami gawa gaji hari akal kami tu bagi ura dua grup hanya di ura grup kita kiyakin kami muar setia tu angkat setianya nadai jalai jalai alun mina jalai bateng lah yang parit nyok muah ke gawa-gawa hati diri angkat seduai menyadiknya tak minta orang memutus hikau pada dua hari ujung ni hari ujung muah hari kampung nah ya ibu akhirnya terubah ya nyok muah ke berunding apa ya sekali minta dua orangnya tak gamal tak celum kok dua
1: Gamal nanti pedak ni.
6: Nanti pedak.
1: Apa?
6: Nak puas hati. Medaknya sudah nanti. Kan ada temu tungak kini penungak mutus ikalnya. Orang kedua ikalnya. Apa? Kini medak nanti ke jalan pansut kereta mutus ikal dan baladengnya.
1: Nai?
6: Mbak ya. Nyo pemuah dua ya. Nyo berarti ke kampungnya punya penam. Ya.
1: Dai ne.
6: Alun nemu dua ya, alun pulai.
1: Yo
6: udah temu pukul 2 nya, lapa kami ke pulai pukul 2 nya rata di rumah. Baru tu dah tuai bercerita.
1: Ba
6: ya.
1: Nadai jalai cerita, jalai motosikal. Nadai.
6: Angkat tu bisi nu orang motosikal.
1: Nah, yang mana lai? Nya
6: benar. Ba ya.
1: Jalai.
6: Ba udah kandangnya bisi 2 bulan kami ya lu batu labanyu udah tukar orang buka yang ngambil dia deh. Angkat masuk baga balai induan baru dia. Angkat dia ke nyati manualnya mes rumah dia ke. Bisa seminggu minggu dia aku ya. Baya malamai mani ke induannya pulai. Pada yang puak ke kian ke. Udahnya yang lemai perhati paru gak mau kuat gaidonnya kian. Kian dah lihat ya, tanya ya nama baik kita selalu kian. Kau ya.
1: Oh.
6: Angkat gaidonnya berapa ite rumah panjang menua kita di tahu. Gaidon nanya. Oh. Nanya agak mandua sudahnya. Kami di tahu mina dua ite rumah panjang. Kau ya sitet nyen kami sitet tahu. Kau ya mata.
1: Oh.
6: Awinunya tanda antum kamu munyi dengan aku ya sama dia sendiri.
1: Oh.
6: Dengan semua ya buat si kau nya. Kami kait sama kami selalu kait kau indunya. Mada TV kami. Kau ya bisa rumah panjai orang dia. Kau ya.
1: Mada TV ba.
6: Aneh. Ah mada ba pendamnya tadi mah.
1: Okay.
6: Ba ya. Mada TV ngirup kopi makam ya asuh radian ku ni kai. Maka rumah panjainya mah ko induannya nusi.
1: Oh, ter rumah urang.
6: Ah rumah urang. Ya petuainya mate ya. Utai kendo kita mada TV nya oke rumah panjainya ko di abang te pagi-pagi lah aku mai kita kian ko ya. Baik meh.
1: Tau.
6: Pada amat tak penam nya.
1: Ne. Okay.
6: Ya, menyalai, Pak. Sudah kena sekali coba aku telefon cerita ke ngintai coba. Untuk sambung ngintai ke sama dia.
1: Au,
6: au, nyapa?
1: Au,
6: au. Dah, dah, nangka cerita tau.
1: Aman, okey. Okey, Jen.
6: Cerita baru, okey. Okey,
1: selamat rekawai kita dia.
6: Selamat rekawai. Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Nyak. James hari pasai ke malam tau ya peninggal ke 14 kita okey terima kasih meh kita ke udah telefon munyi ke kami dua itu rumah 11:50 tu lagi nanti nadai peninggal kita kira kira nutup program kita meh ke malam tau ya iya macam-macam cerita peninggal kita malam tau ni di rumah cerita ke cerita antunya mereka yang mereka mayu malam tau
2: pengalaman siku-siku kan sama Sam
1: okey hari ini pengalaman yang tadi meh kadang tadi
2: tau ngaji tunjuk ajar kita
1: betul ya
2: taunya di kecuan taunya di keteladan kita ya gimana tadi tahu jadi keteladan kita ini Sam
1: aman
2: ya kena menahnya tahu gayar ketisi
1: ya seminar kita yang tidak percaya ke orang terumah nih laban utaiknya nanti kita yang pun ngasai baru kita nemu nih tahu kepercaya punya ke orang ya meh sekedar hari cerita ke ditusi bala peninggal kita okey
2: Sam
1: ya nyonda berasai ke jam kita itu
2: ya hanya 10 minit 13 minit lagi ini Sam
1: 13 minit lagi
2: nanti ya Sam kira akan nutup
1: macam tu ne Sam kira nutup mentau okey laban gai kau bala peninggal kita
2: kau bala kena kau bala lagi
1: okey jadi jakuk ke penuri tu
2: jakuk ke penuri tu Sam dalam mensia nadai bisi bisi antu dalam mantu nadai bisi mensia ya ke mana
1: hari petara pengurang penglamai hari kami doai
2: jadi ngonya kau mumpu dulu Sam selamat malam Sam
1: selamat malam bertemu baru kita
2: bye bye
1: kebuka ila okey

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semua sepana dekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ka pembetundik ka ban kita tu amat kenya ne yeah.
2: Amat kenya.
1: Amat
2: kenya. Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no for. Nah patut dia nyemerai. Nama ada budak aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang aneh dia nanya nama pengawak. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, kau udah dipandu oleh hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah nur, nyam ke buah, mana hagi bercagal, hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami,

Ritu, Mayu Hamad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia Mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

influenza, yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngelekai.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya, tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput bucu bilik jauh sekali ke bayang telepon main game bakal zaman subuh
2: hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa aku ke sama meh
1: ya amat maka dia tahu tang utainya boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet masa belakang kurang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau, malam kita.
3: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Siti ari utai ke patut diperhati ke kita mega enyak lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi di perapak ke kunyang ke tu berguna mega tu orang ke setipak ngau kita ikut kita berkeni ku jakok setipak tu setipak ari sukut nama kininya
1: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
0: No.
1: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runde yang enak sebaka ngau nuan. Cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan. Lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan. Lebih lagi dekat mendidik kebala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak. Tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak ke Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngorobah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak begulai ngau pematang.
0: Nah. Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito oh nuan nak setipak ngau aku ba. Dunia atau kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik
1: ko betul kita, kan? Penatai pemisik megak toka status tidak ya
0: pelajar
1: sidak pelajar sidak ya nyek ngik dunia lah ha tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toka pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak kebuah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ambilnya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya antik noan ada boleh sija SPM noan pedis kan ikat pengawal. Anama lalau noan ngagak balan nebia eh ke benua ngambil SPM tu pengajar neh.
1: Baku ngagai semua nebia. Kau minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke dambi mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelia. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM itu mesti semua tanya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngagai dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandia rundiang ke bisi bak pengelandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar dengan anak beji, TKM SK Nangantabai Julau.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisin uru na pia. Ukanuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jadi pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: ni dengan keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang nyerin telah ke Terubah Pandak Munyitu ya dengan mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang pijak mata ni
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang pijak

0: Assalamualaikum.
1: Halo, ngaji ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina ba YF.

Kerana anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Kes mina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar termeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemah ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panci dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pagi rewind.
1: Ngandai bala nak bala pu ke? Mata nak mu ngitu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mesinnya? Anang temu kak pakai aja.
0: Betul-betul. Ya, jakup mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tak aku, Siti, jakup merangsang hari ini yang akik aku semua. Nyesal aku ingat jakup merangsang. Takut ke jakup merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini akik kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek, anjung aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke jakup, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale. Ini ke dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
0: Ini aku ada, mana aku ada. Ini yang aku nanti aku nemu semua. Aku nggak sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menua lulu.
2: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk akar 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

carta program Budi Madani Ruan 95 atau ke Budi 95 Duban Alamak ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebelum itu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut Bak Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing no pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah mega natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngari 6, jam ketubah, ngelal, tenhari. Hari.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigu, jigu. Jigu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity lipe hari tau kena penyakit tina berampit bukan diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina bujung ke tubuh nak pelawan ke gigi penyakit mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iru baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai jaga pemayo gula sesuduk teh pan umas lebih kurang yang mana tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

0: Pesanonya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bang, berkini kau kan nganjung yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos kemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Memang Kelebat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Berjaga, anak bisik kawal ngerjap nyalang limpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngerjap nyalang tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nyit 999. Harame belakangkan kekuasa ngau penglikun menua. Jakob pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Ngau Australian Border Force.

0: Pagi Rewind.
1: Maya sida gi sekolah subuh kayan tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah kayak bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh
2: nya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nari telepon ti bisi telepon berapa aku ka sama me
1: nya aman maka
2: dia tahu
1: tangutai nya boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik derempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Kita rinduk ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai kami bak bagiga entelah
1: ningak keseluruhan pegulai kami bak program bagiga entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya tinggal mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Kau gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay.
2: Ada kau ngelayan?
1: Kau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: kami suba yang spray na karga suba muda rega lima ringgit na ambil dua ring na ambil nangkap api ku dek ngok to to pakai sanggol suma mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumanya baik sedek naik bujangnya tidak ketuai dek kan uangnya kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nah daya no semua ke darah-darah bekenya magak nya kurang udah deluak udah lubuk numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nah lebih hari ino ura silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang ka ngaya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, hari aku pimlia David ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: ay, naman yung kamujap.
1: Yap! Yap! Kini ka na niya.
2: Uy!
1: Man, pamari gang. Naman ito yung binti ang papas di ang mayo niya.
2: Ne, de, piyabo niyao. Nyo nang lala. Kus, kumbang di dahabo puto ang spray ang to. Nyo, bisi, kurang mimit. Inci, di nyo pandagi. Gamal di pada ako.
1: Eh, naman ito bayi di niya. Nyo penuh tunjuk 10 jari di kayat pas di ang magang.
2: Apa?
1: Naman, kaya di aki ya.
2: Eh, babalik ke perengka mimit, menya. Kena kita gawai lah. Kita nyo ka gawai dah, to bunyau.
1: Apa? Jap. Mimit tu ko deh. Nyau singit tu buat tati yang pasti yang mayuhnya pada ke mimit.
2: Oke nama tu punyau. Kedua angka kita ada kak begitu gawai. Nyau ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tayang ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupi aku. Nah siapa boleh nama. Nak dek maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napain nadin. Baru mah kaban punyau kurang ne. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngo dede. Ilah.
1: Udah di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap. Ya ketiri, apa tuat nyangkuang balak kerak?
1: Tusah, tusah baik dia tujap.
2: Nah, apa tau tusah dia punyau?
1: Ketiri lah tusah. Nanti dah habis berawal. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulang kami ba bagi ke entelah.
1: Ninga keseluruhan begulang kami ba program bagi ke entelah. Harus telefon kita mengga mengkam ke selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya nyerin telah ke Trubah Panda Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cek?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ah, nyak baru betul. Ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum.
1: Halo, lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina, Pak YFM.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngena kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngena baju tradisional, siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.

0: Yes, neram saripu. Udah dipisin buahnya piak ke kaba. Sigat maya ya seneram sarito. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat may bakariki and research.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayo senderam. Kangguntai indop ya.
2: Nemu mai di interon. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisa terpinta nantun nih. Nggak kala-kala nomu jaya nantun sigat.
0: Aku kebenarnya kamali bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nggak anci-anci terpinta di nintirung. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri di kalindi yang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Nintirung terneh. Nintirung. Oh nintirung. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamah mau tayaknya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kenuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nintirung. Uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindua pedah di kaki ku tu terliah baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedah di pala ku tu nyumbe di sengal ini utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tu. Bebungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Dengan bala peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisa.

tak ada tu. Gaman update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit otan nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita anak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarup, begulai kau. Wife.

0: Pedak dia memang petuainya. Patut nak lemah mampu mulut. Ya, Mak Hanti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, Mak. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, Mak. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuainya, Lai.
1: Nanti kita patut pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajun diri berpersa ke hospital. Pesan tu, Ari Y.

0: LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah, kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: tanya, mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temra kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tingkat.
2: Bapak nomor bokop nemunya aku Cina.
0: Tingkat Pak dindingnya, aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gaji terobokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kemansang. Sigi mayu, tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memangah. Pesan anak ngerinsa, mayu berbuantu, hari kami.

saum tabin rengo pedis rekung batuk pedis pala ngau pedis sisi cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit anang ngagendur mayu hurang enti nadai ke buah ngena sengkabung hidung ngau nyawa enti ngasai bisik sakit basuh jari ngau sabun tau ke sanitizer lalu anang enda nganjung diri berubat nyema sintem nyau maja balat arameh sama nagam penyakit tu ari ngekai.

0: telah diharintai itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anak nyawat telefonnya nemu nuan nanti nuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah mata nuan dekat mudah terpawai hari jalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayuh lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dinain wan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Penerang pagi YFM.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita ya. Pagi tu pagi hari 4 19 hari lagi anur kita ya dekat ngintu pengerami ya gawai daya sudah kita datai ba malam 31. Okey, jadi ya bukan aku Angus Don jam terubah awak penggerak pagi YFM ba pagi hari 4 kita itu hari ke-21 dalam bulan 5 tahun 2026 lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tino malam kita udah dia timbang kami di asuh jenak lagi kalau bagi di perenang kau seleksi lagu-lagu ti udah dia rintai ke bawah timbang kerba tawas perengkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi lalu dia tu agreement udah berbalik bagi ya sebedau manua engku kuak kami ya terus dulu engku kuak pagi hari 4 kita ya ngasuh ke mata kita hanya tadi bertambah regas lagi ba pagi hari 4 kita ke Sarito ngelalu ke megak ya bala peninga kita ti mendiang ke Radio YFM bawa penggerak pagi ya kita itu ba radio online terima kasih ya nak ngira tadi kita mendiang kami ngau cara konvensional cara lama tau ke cara kemaya hari semua tai ba ujung jari magang. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi berkongsi ke berita ngopi ya megah ya. Ngatai ke berat kursi di kiroma peninggal kita ngemun gawa pengelak pagi itu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati diri dulu pagi itu mari terima kasih ya ngagai petara laban seput kita badunya yang tu udah ditampuang sari kaki lalu bawa sampi ya pagi kita ke pagi tu nur kita itu minta berkat ba Allah Taala ke pengawal yang dekat diatur kita sepanjayari atau lagi aram kita dia jenuh na lama sampai dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristianari Gereja Roman Katolik sampai pagi YFM ungkup pagi hari 4 ke Sarito.
1: Abik bala peninga semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 4, kena 21, ada bulan 5, tahun 2026, aku pada kibin dari Miri Dasis, ngulu ke sampai pagi. Jenuh kita yang lama, aku ngulu kita bersemayang, dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Latar apai, kami nemu nuan dari sikit semampai nyagang mata kami, semampai muka jalai, kami lebuh kami tersat ketika dosa kami, pulai ngagai nuan baru. Pagi tu, kami megak minta nuan muka runding pikir hati kami. Awak kejaku ketika kami pagi tu, jaku nuan mai penemu baru, kena kami ngemulia, kena manuan. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga kebaca Injil, kita ambil ke Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai 26. Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai ayat 26. Lebo Jesus sudah nyebutnya yang kadah ke langit lalu berjaku. Aku kai semina bersampi ke sida aja tang mega bersampi ke orang ke Arab kaku oleh pesan tidak baik sida. Ngambil ke semua sidak nyadi siku. Bahkan nuan apai ke dalam aku lalu aku dalam nuan. Awak ke sidak megak dalam tua. Ngambil ke dunia Arab ke nuan. Udah ngirum kaku. Mulia sudah diberi nuan ngagai aku. Udah diberi aku ngagai sidak. Ngambil ke sidak nyadi siku berketua kendang siku. Aku dalam sidak lalu nuan dalam aku. Ngambil ke sidak nyadi siku. Ngambil ke dunia nemu. Nodah ngirum kaku lalu udah. Rindu ke sidak bekenuan ke udah rindu kaku. Apai? Aku megak dekat ke sidak ku dah diberi nuan ngegi aku. Begulai ngau aku bendur alai aku diau. Ngambil ke sidak medak mulia aku tu dah diberi nuan ngegi aku. Labu nodah rindu kaku. Kenyau ari sebedau dunia digagak. Apai telurus dunia anda ngelalan wan tang aku ngelalan wan. Lalu sida nemu wan udah ngirum kaku. Aku dah madah ke nama wan ngagai sida. Lalu aku dekat majak ngaso sida nemu nama wan. Ngambil ke pengerinduk wan kaku bisik dalam sida. Lalu aku dalam sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam belak mati kejaku Allah Ta'ala pagi itu, kita mendak tujuh Injil tu tadi. Jadi bisik sekedar jaku tujuh dalam semayan Yesus sampai Yesus, lalu patut dititih ke awak ke kita merti ke utai, ti berguna mat dalam saksi penyarakup kita. Dalam jaku ribai bisik sekedar tukar tujuh suah bepun ngau dalam atur tukar ngambil ka. Kita merasa jaku Allah Ta'ala hari genteran ngagai genteran hari genteran 20 ke 21 ditu kita ningau Jesus benuang bersampi namau teh sampi ya sampi Jesus ngundan ngambil ke semua orang nyadi siti. Semua orang tip gulai ngau gereja Katolik ti kudus. Mereka maya ngau ruang. Ngambil kesidak tinyadi siti megak dalam apai anak. Ngambil ke dunia Arab kapai udah ngirum ke anak ya ke dunia. Ayat ke-22. Yesus madah ke diri udah. Meri kita mulia. Jadi terima ya ari apai. Ngambil ke sampi ya, ngambil ke semayang ya, uliah disawut lalu kita tahu nyadi siku, baka ya ngawapai tik nyadi siku. Ayat 23, Yesus nerang ke utai ke nyadi tuka reality, tuka utai ti aman amat nyata tu, madah ke ya dalam kita baka apai di dalam ya, ngambil ke kita bisi penyarakup ti penuh. Ngambil ke dunia nemu apa yang udah ngirum ke anak. Lalu rindu ke dunia bakaya terindu ke anak. Ayat 24, 25. Itu Yesus minta apa. Madah ke ya deka. Orang terberi apa yang ngagaya bergulai ngoya. Ngambil ke sidak oleh medak mulia. Terberi apa yang ngau anak. Lalu nyak dibayi. Ada pengindu apai sebedau dunia nyadi tuka digagak. Ayat penudi 26. Yesus madah ke diri dekak madah ngagi apai. Ngau pengerindu. Ngambil ke pengindu ti sama nyak ukai seminak ngau ya. Ngau apai tang dalam kitai. Jadi lebih kita nyitih ke atur tu. Kita merti kesaksi kita nyak kesatu. Pemeri arilah tala sawut ngagai pengawal Yesus ti terus nyadi pengari kitai. Ya megak kedua bakani Yesus terus begulai ngau kitai tajapan ya udah nikik ke surga. Penyarakup kitai ke nomor tiganya utai ti nyadi lebu kita nemu pengerindu Allah Ta'ala. Lalu keempat pengujung ya digagak ari kawul ti pemandu tegap dalam dunia raya. Laban ianya kawul antara Raban Trinity nya dewa ke pagi tu bela menyadi dalam jejak Kristus kita sama bela mati ku tai ke nyadi ku dah dipadah jusa sawa ke penyaraku pengerindu nyadi dalam kawul kita ngau Allah Ta'ala minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat ari semua indu lalu berberkat amat anak ari kamain wan Jesus. Maria ti kudus indai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Ngau maya kami parai la. Amin. Awak kala Ta'ala ti pemandu berkuasa merkat kita hari minggu tau. Dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu, sehingga semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main belanda uji ka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang kulang agak engka darah engkau bujang susah bakal keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Pengerah Pagi YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep.
3: Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluk hati kita pun tan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ia kena beri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalain wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindir. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki ngeparas tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik perugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngawo kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita dingin kita lenyawayas bermuah kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai tidak terlengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kitai bisik julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kitai. Bukai semua utai oleh nyadi nitiah kelanggur kitai, nitiah kepingin kitai. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepengingin julu ati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya ti nemu semutai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merekat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam dewan dan rakyat jelata. Memang benar, kini tu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

Pagi ngelalu ke peningkat mendiang ke pengera pagi YFM pagi hari 4 titik satu kelebih lagi balaya ke baru dekat belala. Oh, kena maya belala. Orang mumpah kerja ya belala pagi itu. Leban bisik ke dantri gawa sim malam. Lalu bisik ke ngambil overtime. Kak gawa itu mesti ke babagas mimet overtime ni kia. Jadi, berkenang ke pengawak atau ke pengami hari gawai kita ke tahun tu ke alanya tadi STF gawai daya open house enggak parade 2026 dekat diatur bagi peliliah menua betuang jadi tu Siti hari cara nur tadi narit atau muai datai ngagai menua kita ya di Malaysia lebih lagi bak betuang itu nyeruma tahun melawat Malaysia 2026 lalu api yang mengganggeri yang gagi menuduh negeri itu jadi Siti Ari Palan ya kenang ya patut dilawa temuai lebih lagi bak mengawak kita mantai ke main asal dirinya di berita ya ke BC di pedak ke bak website ukas ke pagi tu kalau dari Menteri ya, Dagang temuai dan eksekutif ngawa pia mega at Sarawak Datuk Seri Abdul Rahman Karim Hamzah madah ke ba pengawa ngatur STF gawai daya open house and parade 2026 tu ukai semina nur kita ngerami kerja tradisi bangsa daya tang mega meri peluang ya kebesai nur kita tu ngelaku kagi pengaya main asal kita Sarawak tu ngagai orang ari menua luar kita di Malaysia lalu ko yang mendak ke bapak pengrami gawai daya nya Siti ari tanda kita itu tadi berterima kasih ya ba musian kita ya ke baru aja udah habis ngetau lalu tok meh jam tau ke awak nuar bala kita lebih lagi di respili ngapem garaban bangsa daya tadi begempuru lalu ngerat ke kawal pangan diri lalu itu nang ya udah digaga ari cuman sepa ke liar lalu berkenang ke ba pengawak milih betuang jadi nuar ngatur STF gawai daya open house ngau parade 2026 tu aja amat tu tadi amat signifikan sinar laban kita nemu betuang tau nang yang menua ya ke kaya ngau main asal lebih lagi laban bangsa Iban lalu pihak mega ngembuan semangat community ya ke cukup akhir yang lalu tu mega meri penguntung ngagai bala orang ya ke berdagang di bagi April ya menuanya. Okey, jadi pengawal tu lah dekat diatur kena 6 hari bulan 6 lalu di pelabak ke penatai orang yang kebisi mendapat pengalaman tu lah diadang lebih kurang dalam 3,000 iku lalu bisi 1,500 iku orang dekat ngambil bagi bak pengawal berarak bak edisi ke sekali tu. Gainya tadi berita ya ke BC jadi lebih lagi berkenang ke bak pengawal kedekat diatur bak bagi peliliah menua betuang nyerumbak gawai tu gila lalu ok sebenarnya menua betuang aja besi ngatur pengawal berarak tu mayuah mega ya peliliah menua ya ke bukai besi mega ngagak program ya kebakar tu kelebih lagi nur kita itu ngerami lagi pengerami gawai daya ya ke dekat datai tu ilah jadi album yang usia program kita diatur bandur kita anang meh kita itu tadi bakal ke naki ruan ada yang tu ke support juga laban nanti ukai kita ke ngerami ya pengerami kita pun siapa lagi au kita ingai lebih lagi orang bukai tapi ya baki ya ok jadi ya bakal sama datu lagi kami dekat ngatai ke pesan berat ke ti abisi di kiruam peninggal kita ngagai email kami terima yfmiban@gmail.com kelimpa harinya mega kita tahu nganjuang pesan kita ba nombor WhatsApp konti bakal ke sua di gerah kami ok jadi sekali lagi ingat ke bala peninggal ngambil ke ngirum atau ke nyempulan ke nombor telefon kita buat tiap-tiap pesan ke dianyong kita ngambil ke pesan kita di nanti nyemak pesan ke dibaca kami nak nyemetak atau ke nak terang di ringa peringa dia bala orang ke ditujuh pesan tu tadi
uliah terus bertanya nagaya kita mampu. Okey, jadi sudah ngelatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu. Sekali lagi terus ngambil mood gawai kita bawa awak pengerap pagi YFM pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjuang.
3: Bang, madah kaku meh.
4: Au, oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjuang ni udah nyok dah. Lagi ngena fake lah kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Nah, tadi ke pesan berat ke dikirim peningah pagi tu keterubah pesan pemati ke dikirim peningah kita menuju ke pelayan ke dia bah Sungai Lengan berkakap mupuang berkaruang pemega bala ke dia bah matu daro salah terkajuang penibuang sai ngau u kampung orang kaya segunian kebelayan ke dia bah bakuang Sungai Lelabi Sungai Lasi bala ke dia bah gemuan bawang asan bawang pemega bala kedia bajalai Salim Sibu oya lanang mati sapraduom Sungai Asan pasai pasai siwang madu raya sidap gemuan kebelayan kedia di Kuching Sleman Selangau balangian setapang kapit betuang Sibu menjuluk kucing muka ngau ya kenalah di rintai ke hadito jadi pesan tu tadi madah ke Nicole Matias Kamidan Nicole Matias Kamidan udah nadai ya kemari hari 3 20 hari bulan 5 laluan niang Nicole Matias Kamidan niang Nicole Matias Kamidan tu dekat dintu bala mayuah kena hari

Ya, 5.22 area bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ialah 23 area bulan 5 ke Penang Grateful Memorial Park. Minta kabar belayan ia ke hadi pesan data yang ngesah penusah Rabatu ngagai Batu Nam Jalai KJD Sungai Raya Bintangur. Sili lagi kawan penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Dora Titia bernombor 0135625251 tahu ke ngagai Adeline Sia ba nombor 0137310558 tahu ke ngagai Helen Matias Kemidan nombor 0138820849 nanu baru isi pesan pemati kira-kira peninggal kita kemudah ke Nicole Matias Kemidan. Nicole Matias Kemidan udah nadai kemari hari 3.20 hari bulan 5 lalu niang Nicole Matias Kemidan niang Nicole Matias Kemudian dekat di Sengai Balam Mayu malam hari 5 malam pagila ianya 22 hari bulan 5 dau ke di Anjuang pagi hari 6 itulah 23 hari bulan 5 ke Pendam Grateful Memorial Park. Okey, jadi kita ke ngelala atau kudusan berdata yang sah Nusara Batu ngagai Batu Nam Jalai KJD Sungai Raya Bintangur. Sila lagi tak bertanya ngagai Dora Titia bernombor 0135625251 Adeline Sia bernombor 0137310558 tau ke ngagai Helen Matias Kemidan bernombor 0138820849. Ia kedua tu nanti ke pesan mati kerikiru Sandra Ana Luang pesan menuju bala ke diau ba selampur pilihan nomor rinduan pihak mega sebeliau dua berumah semuanya hani buang titua ulu ili ngopi mega kebelayan ke diau ba san semanju semangki panjai semangki panda sekaru nanga kesit kunyit kebelayan ia ke diau ba uang panda berenggang barau setengian alpun mawang nanga pan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinglala awal anak naruang. Jadi pesan tu tadi madah ke awal anak naruang, awal anak naruang tau ke ini timah tau ke bini ni yang alau anak jai dah nadai pagi tu tadi 21 hari bulan 5 lalu niang awal anak naruang, niang awal anak naruang tau ke ini timah tau ke bini yang alau anak jai tu tadi deka di Sengai Balam Maiwah kena malam pagila malam hari 5 22 hari 5 sebelau ke di Anjuang pagi hari 6 telah 23 hari bulan 5 bala ke dipesan beradatai ngeluk musara batu ngagai rumah tak merinduan skim. Lalu baru pesan mati kira-kira Sandra Ana Luang pagi tu yang dipesan mudah kini ya. Yang dari awal Ana Naruang. Awal Ana Naruang tau ke Indaya Timai. Tau ke bini yang alau Ana Jai. Udah nadai kena 21 hari bulan 5 dini hari itu tadi. Lalu niang awal Ana Naruang. Niang awal Ana Naruang tau ke Indaya Timai. Tau ke bini yang alau Ana Jai itu. Deka di Sengai Balam Mayuah malam pagila malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah ke Dianjung pagi hari 6 tu 23 hari bulan 5 bala ke dipesan dah sampai letak ngesah Nusara Batu ngagai rumah tak merindun skim. Pesan ya ketiga pagi tu ianya Siti pesan pemati ke dikirim Bornika Madi Ana Lanyau jadi pesan tu nuju bala ya ke diau di Kuching ngopi maka kabelayan ke diau ba Sabah Keruyan Sungai Indai Sapa Jegu Abu bala ba Marau Kelasau Marau Tekam Sungai Masau pihak mega bala Dilacau Semawa Rumah Panjai Pantau Sungai Tengang Sengkalan Bayit Tai Serian Ulu Layar Abah Penyalih Betuang pihak mega bala Kedia Baslanti Sungai Mirah Rapak Semawa Jenggua Munggu Sawa Kesindu Balai Ringin Gau yang kenalah dia rintai ke ditu tinggal Lanyau Anak Genggau. Pesan madah ke Lanyau Anak Genggau. Lanyau Anak Genggau udah nadai dini hari itu tadi 21 hari bulan 4 lalu niang Lanyau Anak Genggau. Niang Lanyau Anak Genggau tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam pergilah malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 kepelayan ke dipesan dipisah sampalah datai ngesah Nusara Batu ngagai munggu ridan pantau nanu baru
Isi pesan pemati ke dikirom Bornika mandi anak lanyau ke pagi tu pesan madah kapaya ianya lanyau anak genggau. Lanyau anak genggau dan ada di hari itu tadi 21 hari bulan 5 laluan yang lanyau anak genggau. Yang lenyau anak genggau atau deka disenggai balam ayuh malam pergila malam hari 5-22 bulan 5 ba mungguri dan pantau sebedau ke di anjung pagi hari 6 tulah 23 hari bulan 5 kapabelayan ke dipesan kita sampal data yang ngesah penusah rabatu lalu ke siti tu pesan pemati kira-kira merabuang anak Melayu atau ke apa ya tinggang yang dipesan tu nuju balaya ke dia ba rumah beti belimbing limbang rumah ngilang lebur serian pemga balaya ke dia ba tanah mirah limbang geliang tebana limbang rumah makasiang pemga kebelian ke dia ba libana tubai rumah misil sebetuang rumah john kelati bala rumah tebang lubuk pasu rumah libau sepengah rumah helen surai rumah Mual sungai, kabupaten Kediau Bandang Mendalam, Meruyu, Kerangan Mak, Ngepemga, Bala Kediau Ba Rantau Kiran, Tridus Pulau Brunei, Rumah Semenal, Ngepemga, Bala di Rantau Kura, Mendalam, Rumah Lusi, Bukit Batu, Ngau Kabupaten Kediau di Miri, Batunia, Bintulu, Sibu, Kucing, Serian Betung, Ngau Kenalah di Rintai Kedito, Tinggalah, Tony Thomas anak Melayu nyari pesan tu tadi madah ke Tony Thomas anak Melayu Tony Thomas anak Melayu tahu ke apa iburai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 hospital Miri lalu niang Tony Thomas anak Melayu niang Tony Thomas anak Melayu atau deka dintu bala mayu basim yuk on filosofi Miri kena malam pergila malam hari 5-22 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 6 telah 23 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri sili lagi kita tahu bertanya ngegaya Rabuang Melayu bernumber 0198363262 tahu ngegaya Sima Melayu bernumber 0198556978 Rona Jinggal bernumber 0198371040 tahu kengai burai bernumber 0136219123 nano baru isi pesan pemati ke dikirim rabuang anak Melayu ke pagi tu tahu ke apa ya tinggang jadi pesan malah ke menjadi ia ianya tadi Tony Thomas anak Melayu Tony Thomas anak Melayu tahu ke apa ya burai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 hospital Miri lalu niang Tony Thomas anak Melayu niang Tony Thomas anak Melayu tu dekau dintu bala maya basim you on funeral service Miri malam pergila malam hari 5 22 hari bulan 5 sudah ke dianjuang pagi hari 6 tau ila 23 hari bulan 5 ke penama Roman Katolik Lambir Miri sila lagi kawal ngap tu sarabatu kita udah terus bertanya ngagai Rabuang Melayu bernumber 0198363262 Sima Melayu bernumber 0198556978 Rona Jiga bernumber 0198371040 Tau ke ngagai Burai bernumber 0136219123 Ia ke situ pesan pemati kedikirum seli anak ensan ngau simbah anak ensan jadi pesan nuju bala ke dia barumah ukan ulu kuta rumah haja ulu kuta rumah nyua ulu abau bala barumah jembau nangah kuta rumah jitap sungai ipuah rumah lembang nangah segera rumah jenatan rantau ruru rumah ragai rantau jernang rumah njup rantau jernang kebelayan ke dia barumah senabung sungai bungkang rumah bundi lubu atak Rumah Internia Sungai Merah, Rumah Labi, Munggu Empelam, Rumah Kalut Sungai Merah, Rumah Tumas, Anangadayu, Rumah Gayet Ulu Lito, Ngokablayan, Kediaoba, Rumah Gayang Sungai Pinang, Rumah Akun Sungai Rusak, Rumah Richard Dua, Rumah Lubuk Geraji, Rumah Mary Lubuk Kelau, Rumah Cabu Munggu Legayun, Rumah Empati Nangga Marau, Rumah Asun Marau Tengah, Rumah Joseph Ulu Marau, Rumah Jernang Ulu Marau, Balaba, Rumah Mulu, Rumah Jilian ke Negau, Rumah Matthew ke Negau, ngapa-ngapa, Rumah Kau ke Negau, Bala Kediau, Rumah Dingai Amun Atas, Rumah Abi Amun, Rumah Awin Amun, Rumah Puan Amun, Rumah Kanya Nah Nyala, Laduang, Rumah Jos Nansang, Rumah Menyimpang Sungai Ridang Entayah,
rumah Pindau Sungai Anyuruah, Balaba rumah Beliang Sungai Rabo, rumah Selajan Ulu Budu, rumah Jamuah Lubua, Kerukuah Ngopi Mega, rumah Kanyan Nyala Atas, Ngokoblayan, ya kedia wa penyuluh layar penebak Betuang Sriaman Ngawiya ke Naalah di rintai ke ditu tinggallah Senai Anak Gaun. Nyari pesan tu mada ke Senai Anak Gaun. Senai Anak Gaun udah nadaik dari dua atau tadi 19 hari bulan 5 lalu niang Senai Anak Gaun. Niang Senai Anak Gaun tu deka di Senggai Balam Mayuh malam tu lagi malam marimpad 21 hari bulan 5 baru malembang Dayu Atas Pakan sedau ke di Anjung Pegilau pagi hari 5.23 hari bulan 5 kabelayan ia ke di pesan dan datai ngesap nusara batu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngegai seli bernumber 0178096440 tahu ke ngegai simbah bernumber 0178580755 nan baru isi pesan mati ke datai area Seli Anansan ngau simbah Anansan ke pagi tau lalu pesan mudah ke ini seduai hanya tadi Senai Anak Gaun. Senai Anak Gaun udah nadai kenari dua atau tadi 19 hari bulan 5 lalu niang Senai Anak Gaun. Niang Senai Anak Gaun tau deka di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 4 21 hari bulan 5 baru malembang Dayu Atas Apakan sedau ke di Anjung Pegilau pagi hari 5 23 hari bulan 5 minta kebelayan keripsan data yang sah Nusara Batu lalu kena musil lagi oleh terus bertanya ngagai seli bernumber 0178096440 tak ngagai simbah bernumber 0178580755 pesan ya keenam ianya pesan ke dikirum Belanda anak duat tau ke apai daya tau jadi tua linggir anak indit jadi pesan tu nuju balaya ke dia baru marengan selambuang rumah nyawai selambuang bala rumah tebu baruah rumah bangsa tebu atas piamga rumah tayai tintiang kelampai rumah tamang nangam lupa rumah ugas kawiet bala ke dia baru manumil praja bala baulu awiak dua berumah liang julai mapar ulu sebetan ngepi moga kabelayan ke dia ba rumah Richard sungai kelampai mudiang rumah dinis sungai kelampai rumah bunda sungai anak sebetan rumah galiang lubuk nibuang kabuang gau kabelayan ia kenaklah di rintai ke ditu tinggalah kelang anak wiat pesan madah ke kelang anak wiat Kelang Anak Wit dan ada kenari dua atau tadi 19 hari bulan 5 lalu niang Kelang Anak Wit niang Kelang Anak Wit itu kau di itu bala maiwah yang lemai itu lagi lemai hari 4 21 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung ke Pendam Kristian yang ngelika Bukit Kelingkang Pegilau pagi hari 5 22 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan minta datai sampal ngesah Nusara Batu ngagai rumah ikum anak sidum senyawan kriana seratu sili lagi tau bertanya ngagai bibi ya buri bernumber kusuang 11 317 22 430 tau ke ngagai ibe janta bernumber kusuang 17 94 11 715 nanda baru pesan ke dikirum Belanda anak duat atau ke apa daya atau ke entua linggir anak indit jadi pesan madah ke binia ianya kelang anak wit kelang anak wit udah nadai kenari dua atau tadi 19 hari bulan 5 lalu niang kelang anak wit niang kelang anak wit terdekat itu bala mayuah lemai tau lagi lemai 4 21 hari bulan 5 sedau ke di Anjung Pegelak pagi hari 5 ke Pendam Christian Anglika Bukit Kelingkang 22 hari bulan 5 ok jadi kembali ya ke dipesan kita sampal datang ngesah Nusara Batu ngagai rumah ikum anak sidum senyawan krian seratu lalu kan musik lagi tahu bertanya ngagai bibi buri menumbur kusung 11 317 22 430 tahu ke ngagai ibe yanto menumbur kusung 17 94 11 715 pesan kita ia ke tujuh pagi tau ianya pesan pengawal berantau ke dikirim dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar yang dipesan tu nuju bala ke diau baru mak Edmund Kalai tau kapai jabu pemanca cali ngau kebelayan ke diau di melipis kenawit karian ngau kebelayan ke diau ba pinalah renang kenawit piamga
Nunyu Bayau ke dia Barman Nelson Surawah lalu Betty anak Jambu ke dia ba Taman Bintang-Bintang war Dayang anak Jambu ke dia ba Sibujaya Douglas Seman ngau sida sepili ba Sibujaya Pemga nuju ke belayan ke dia ba Pakuhoya Mata Alia Putian ngau sida sepili di Mawang Ganiang ke dia ba Liwah Nawit ke belayan ya ke dia ba rumah Jana Batu Matup Julau Rumah Andrew Lima ngau bala ke dia berjalan ke jadi ya bintang war kebelayan ke dia berumah Stephen gadia sebutan Selawat Ili bala berumah Philip Cantiang berjawai cawang tau ke apai anti ke dia berumah Kampit Singkuang nyuan tau ke nekunu ke dia berumah Bilat biar enggak nuju leguam ngau silai sepilia ke dia berumah rantau abau julau ngau ia ke nalah dia rintai ke nama ditu megang jadi pesan tu minta kita tu tadi datang ngagai rumah Trisi yang ngeselawat tengah julau lah mereka berantau ke niang ugat anak kapar kena tiga hari bulan enam tu ilau nandu baru pesan ke dikirum dra anak kapar tau ke meri dra anak kapar ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak berantau ke niang ugat anak kapar ni yang ugat anak kapal dekat diatur kena 3 hari bulan 6 tilok lalu kapal belayan ke dipesan minta sampal datang gulu pengawal tu ke dekat diatur baru matrisi nangga selawat tengah julau lalu pesan ya ke Siti tu pesan ke dikirum Lina anak puso ngarih dia sepili jadi pesan terunjuk bala ke dia bawa ulu belengian nangga kebenar pelugau kuala belengian bala ke dia berjalan selangau tatau ngau ia kenalah dia rintai ke ditu megang ti ngelala seriah anak langguang tau ke dari bini yang puso anak ubah jadi pesan madak mau kata sulit ke niang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini yang puso anak ubah dekat diatur kena 23 hari bulan 5 ianya kena hari 6 tu ialah jam 9 lemai baru mah Musa Ulu Balengian bala kali pesan diminta datai sampal ngulu pengawal tu nandu baru pesan dari Lina anak puso ke pagi tu ngerih dia sepili pesan medah ke pengawal ngetah sulit ke niang indaya dan niang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini niang puso anak ubah dekat diatur kena malam hari 6 tulak 23 hari bulan 5 jam 9 malam ok bala kali pesan diminta datai ngegai rumah Musa Ulu Balengian. Lalu pesan ya ke Stito, pesan gawai yang tu ke dikirim sejen Daklis, 26 RG anak diu, ngarik sedak ya sebilia, pesan nuju bala ke dia bawa rumah paket A Sleman, pemega paket Sungai Melaban, sutung batu besai bala ke dia bawa panggau menunggu skim, kelawah entawa undup, bala ya ke dia bawa po ai, Kabar belayan ke dia bayai rumah Wan tau ke 25 Wak Guntung rumah Renggi Bukuang Asal Keli Balaba rumah Garai Sungai Minyo Sajakar rumah Belansai Lubuk Bemban Mukah Balaba rumah Keli Sungai Minyo Jakar rumah Mulai Batu Nindia Melipis Balaba Kelintang Sebuti ngau pemaga kabelayan ke dia di Sibu Kucing Miri ngau yang nalah dia rintai kritu ti ngelalon yang diu anak utu jadi pesan tu madah ke pengawal berantau tak kengintu gawai antu ke niang diu anak utu niang diu anak utu dekat diatur bar rumah John Ricky paket B Sri Aman lalu pengawal tu diatur kena 29 hari bulan 5 tu ila kita akan mesti lagi kawal ngawa pengawal tu tau tanya ngagai sajen deklis tau ke 26 Rigi anak diu tempu nombor 0148777983 Tau ke ngagai Eliza Anadiu bernombor 01-432-7-060. Tau ke ngagai Roneto Gomez, 26 Blake Anadiu bernombor 01-135-69-5199. Nandu baru, isi pesan ke dikirim sajen Daklis, 26 Rigi Anadiu ke pagi tu. Ngarih resbilia pesan madah ke pengawang itu gawai antu lalu berkat keregang ni apa sidak ya dan yang diu anak utu dekat diatur ba rumah John Ricky paket B Sri Aman kena 29 hari bulan 5 tau ila okey ya, kita akan mesti lagi
pegawal ngau pengamatan tetap tanya ngegaya sajen daklis dobeli nama Rejian Adio tempuh nombor 0148771983 tau ke ngegaya Eliza Nadiu nombor 0104327060 tau ke ngegaya Renato Gomez dobeli nama Blake Nadiu nombor 0113569 5199. Lalu pesan ia ke penudi sempat diknatai kami bahwa pengerap pagi YFM idar ke sekali itu ianya pesan ke dikirim kapung anak naik atau ke Apailia ya, jadi pesan tu nuju bala kelebih lagi ngagai biai anak gawing atau ke Apaidi keliawa batu 22 Jalai Bintulu Miri bala keliawa Tuan Mit Tuan Besai Sungai Tasan Sungai Nawan kabelayan keliawa Kuala Belengian Sungai Liuk Belengian Sungai Sebuluh Belengian, Ulu Belengian, Kembalian Kedia Bapak Penandung Pakan, Ketiam Ulu Bintulu, Ngapia Megak Kembalian Kedia Bapak Sungai Mas Bintulu, Ngau kenalah di Rintai Krito, tinggalan yang lancing anak suai tau ke Inailia, Ngau Niang Peter anak Kapuang. Okey, jadi kita tu tadi, dia bicara datai, ngagaya rumah renang anak Naiwar Sungai Kepuan Balengian nah mukah kena 2006 tu ila laban nah deka berantu serta melekat ke gambar niang lucing anak suai tau ke Inelia ngau niang Peter anak kapuang mayanya ila siliagi kita tau bertanya ngagai kapuang anak Naiwar menumber kusung 1136726105 tau ke ngadila anak kapung menumbur kusung 112178 1921. Nando baru isi pesan ke dikirim kapung anak Naiwar ke pagi tu tau kapai lia nyari pesan madah ke pengawal berantu lalu ngelekat ke gambar niang binia tadi niang laciang anak suai ngau niang pita anak kapung dekat diatur kena 2 hari bulan 6 tu ilah nyari kabar belayan ia ke dipesan tak ngelalan pada tai ngulu pengawak tu ti adeka diatur baru merenang anak Naiwar Sungai Kepuan Balengian Mukah lalu kabulayan ia ke jauh diminta datai tumu kagi silia kaul ngap pengawak tu tau bertanya ngagai kapung anak Naiwar tak apa lia tempu bernombor kusung 113672261105 tau ke ngagai dila anak kapung bernombor kusung 112178 1921. Jadinya mereka kami yang datang ke pesan berat bawa pengerak pagi YFM idar ke pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
2: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance, kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah rawun. Wah.
1: Nyamai yang main tepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Enti nitih ke pansi ti adi pejalai ke? Ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen dengan pastor.
6: Nanti kita berarti kau tak kau disebut yang tadi puan Penny 3 kali lipat indo mayuh bejaku ari lelaki.
5: Ya.
6: Tu ngayan ke sidak ke indo kelalu kak bejaku. Nama mesej kini tak kau di pada tak kau disebut sidak ke indo tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap. Tatuak kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din
5: ya
6: tau teka bakal buah ke peram tu ante yeah. Ya udah peram-peram ke tai nyo mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai
5: nyo pansut udah
6: oh, disimpan kita dalam mati din. Awas, oh, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
5: Ya.
6: Yeah. Oh, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk berjaku pun pini. Nak salah, oh. Nak salah nanti kita uduk berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang misin gan mengikor. Ini nak na de postok. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang mayari tu, oh.
5: Teracat ne pasti.
6: Tang kita kindo tu selalu berjaku tak kutap kutap, oh. Ba jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
7: Plaza Jurai 635. berbelasar. Endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: lagunya DC Laguna.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

Selamat pagi, Dato Kamina Burka, Berita Pagi hari 4, 21 ribulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dibuka gaul rasmi Sarito, ngetu ke pejalai Ferry Triso. Sarawak ngelati ke sikula ekonomi, sampah dikena keluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngagai pemansang strategi kebaru di Sarawak. Ya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Kita ingatkan ke berita kena report AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Ia ketebuk diatur lemai kemari. Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau dekat buka ngau rasmi Sarito. Ia kenyadi hari ke cukup besar reti berpemansang infrastruktur di Sarawak. Berjakut lebuh kenyimpul jurai Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Madah ke jematannya dekat ngemudah ke rakyat pulai ke benua ngintu Hari Raya Aidil Adha ngau gawai. Serta tahun nak ibu hagi beranti bak feri. Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari kelalunya di Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru madah ke jematan 4.8 km pemanjai itu. Nyadi jematan ke pemanduk panjai merakak sungai di Malaysia lalu dekat ngetu ke pejalai Ferry Triso. Pemansang infrastruktur meruan nyadi tunjang pemansang menua Sarawak. Ia kalai projek jalan alun gau jematan digagak kena ngangkat ke pemanah perkara penyambung serta nyungkah ekonomi menua tu. Bas pemanjai pengawak tiap berjalai ke langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 atau ke RMK-12. Berita Sarawak sudah mengagak 21 jematan gaul sistem rangkaian jalai tip berguna. Ianya nengah program konektiviti sistem jalai alun ngimbai tebing tasik gaul jalai besai kedua. Buluh jematan dah tembuk serta dibuka ngagai mensia mayuah. Lalu 8 agi jematan kebukai di sana dekat tembuk lebuh datai ba ujung tahun tu. Sarawak megah benung cakah berjalai ke pengawak kena ngagak uras nyari ke peluang ekonomi. Dengan sekedar inisiatif hari baru agenda sikula ekonomi. Premier Dato' Patigi Abang Johari badah ke sebengkah pansia diatuk benung di pejalai kena merik nilai ngagai biomass terdau tai tanam gau sampah organik. Sekedar inisiatif besar itu ianya projek ngeluar ke kuasa Ari Gies bak palan pengatur sisa bersepadu kucing di Mambung. Projek tu bising ayan ke potensi kena ngeluar ke kuasa karan kena Gies Ari palan dur nuguang ke sampah. Projek pemungkalnya sudah ngayan ke pemujur. Lalu nanti dikerembai ke projek itu oleh ngeluar nyentuh ke 3 MW kuasa karan. Ngena kira 700 tan sampah nintiang hari. Nyalai perintah Sarawak meruan keras tekan ngemansang ke agenda sikula ekonomi serta merangsang kompani luar sama ngau-ngamik bagi bak projek itu. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngagai pemansang strategik kebaru hari baru agenda transformation ekonomi timpuh panjai Sarawak. Dato' Patigi Abang Johari madah ke pemansang tu undang setipak benar gau plan ku yang penuju Gies Sarawak. Plannya dekat buambil ulih hari pengeraja Gies di menua tu kena nubuh ke untung ekonomi ke besai agi. Hap kurang karbon kucing KLCH di Tanjung Bang dekat mengkuah ke perkara pemeruan. Innovation gau pengawak meranak ke pukuk ke besai nilai. Disukung dengan pengeraja Gies asal dari barat Sarawak, hapnya disadang oleh nyawup ngada kekuasa tindak balat mansut ke karbon serta entap agi keguna industri. Komponen besar ipak pemansang di Tanjung Bang nyengkau melanggur penemu tidak kagak pada bilion antara bangsa kucing ia kebaru. Berbangaunya Dato' Patigi Abang Johari madah ke pengawak ti numbuh ke konsulat Singapura di kucing dalam tahun tu. Ngayan ke penduduk Sarawak ti majak berguna ngagai menuanya ari sukut pengawak dagang ngau pengawak meranak ke pukul. Konsulatnya uliah nyawup negap ke agi kawalantara Sarawak gau Singapura. Kelimpah hari Singapura yang megabisik nerima mayuh penemuai basa hari Raban Duta Menua Luar gau pemeranak pukuk. Tinggayan ke menua luar dah majah harap ke potensi ekonomi gau ungkup pengawak strategik Sarawak bergenturung menua adab gitu. Company Bilun Air Borneo dekat gerbai ke pengawak sidak ngagai penerbai bilun komersial dalam menua tu. Ngau penerbai bilun bak genturung menua tik strategik belalau ke gaya peminta ngau pemisik bilun. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kelebuh datai babulan 7 tahun tu. Air Borneo merambu dekat ngepun ke penerbai bilun dari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta ngau Singapura ngena bilun jet.
penerbai bilun ti majak nambah tu megang oleh nyawup negap ke agi sektornya ngau perkara penyambung di menua tu. Kelimpah hari ti negap ke kawal pengawa antara Sarawak ngau pemeranak pukul antarabangsa. Dato' Patin Abang Johari megak dekat ke langkar pengawa kena ngatur perkara iklim di Kelati ngena polisi ngau inisiatif strategik. Kadang-kadang ke pengawak pemansang tip meruan serta rentu ke ekonomi menua oleh bersemekiah dalam tempoh panjai. Pansia Institution Ubah Iklim Subnational CCIA ke menua Sarawak ti dilancar ke bergulai dengan Bank Dunia oleh nyawam negap kagi institution ke megai tanggung pengawak ngiriang serta ngetan ke atur kena nyaga iklim di menua tu. Upis Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak Diatu benar berjalan ke Prambu ia ke dirintai ke dalam pansiak CCIA-nya. Website Job Sarawak sudah dilawat orang lebih dari 1,000,000 kali. Ia kali lebih 10,000 company tiba register bisi muka mayuh macam pengawak puang. Website Nyamega sudah dilawat lebih dari 21,000 ikut orang ke benung ngigak pengawak. Premier Dato' Patin Abang Johari Tun Openg madah ke website-nya tiba labuh di Pejalai kena 15,001 tu kemari. Dekat ngira gaya utai kenyadi bapalan dur gawak serta nyukung peluang gawak cara mendam kontrak ngau gig. Kita dah tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Sarawak disadang dekat majak ngerikut ke ekonomi kemansang ngau manah dalam tahun 2026. Tajapan bertapi ngau ekonomi dunia kehendak menuku. Sopit Premier kelalunya di Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru kedua Dato' Ahmad Douglas Ugambas manah ke ekonomi Sarawak disadang dekat mansang antara 5-6%. Tu disukur ngenak penegak peminta dalam menua, kelimpah hari pengawak meranak ke pukuk tik terus di pejalai ke. Tajak pihak prospeknya agi tahun durun ketegal ekonomi dunia kemajak nak menuku, kelimpah hari peminta bak menua luar tik nak tegap. Ia manah ke servis sektor meruannya di sektor kemayuh meri hasil ngagai pemansang ekonomi Sarawak. Kelebih lagi pengawak dagang temuai, dagang ngau pengangkut. Ia maksud ke perkara itu lebih ke nyimpul jurai bari kepenudi awam keterubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak kemari. Naka 31 hari bulan 12 tahun 2025 kemari, 391 bengkah tau ke 40% hari 986 bengkah projek hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK ke-12 sudah temu gagal. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah kelaluh 60% tau ke 595 bengkah projek kebukai diatuk benung di pejalai ke. 1,391 bengkah projeknya dipelanja perintah Sarawak ngena agih belanja nyentuk ke 39.79 bilion ringgit tidik kemenar kari baru RMK 12. Hari penyampaunya 986 tau ke 71% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 405 tau ke 29% kebukai ianya projek keukai fizikal. Kenyang rangkum grant, duit tolong, pukuk tidi peranak, program ngau pengawak ke diatur. Berbagaunya hari baru RMK 13, 1,187 bengkah projek ke dipelanja perintah Sarawak, gena agih belanja nyentuk ke 49.98 bilion ringgit udah dikemenarka. 823 atau ke 69% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 364 atau ke 31% projek kebukai ianya projek tiukai fizikal. Ke tahun 2026, 9.3 bilion ringgit sudah diagih, lalu 2.2 bilion ringgit sudah dipelanja dalam tempoh suku keterubah tahun tu. Berbak ngaunya 13,636 projek Transformation Menua Pesisir RTP. Ngau agih belanja kebulih 2.21 bilion ringgit sudah dikemenar dalam RMK ke-12. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah kari semua penyampau agih belanja tu. 98% tau ke 2.04 bilion ringgit sudah dipelanja. Ia kalai 11,392 bekas projek sudah tembuk gagal. Hari baru RMK 13, duit 900 juta ringgit sudah dikemenar kena berjalai ke 4,534 bengkah projek. Nakak bulan 4 tu kemari, hari 350 juta ringgit dikemenar ke ungkup tahun 2026. 141.2 juta ringgit tau ke 40.4% sudah dipelanja.
Berbangaunya Dato' Amar Douglas marah ke projek rakyat meruan yang disebengkah hari inisiatif di Dikemeran Perintah Sarawak kena meri pengelantang ke rakyat serta nyedia ke perengkah infrastruktur di Selampur Menua. Sekumbang tadi tumbuh, 404 bengkah projek sudah bujur ditemuk ke nyentuk ke tahun 2025. Ia kali belanja tadi kena manggai RM3.89 bilion. Program mengangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak di Sarawak begak semampai bisi nyedia ke bantu terus ngagai raban orang kekurang penatai pemisi. Dato' Amar Douglas ugah madah kari baru RMK12. Duit RM310 juta udah diagih ngagai program tu. Ia kalai RM272.3 juta tau ke 88% hari duitnya udah dipelanja. Berbangaunya ke tahun 2026 hari baru RMK13 RM70 juta sudah diagih ngagai program tu. Sekumbang ditumbuh dalam tahun 2018 subak, 68,423 pintu ruang bilik sudah boleh penguntung kebungkur semua penyampau belanja kebisik RM558 juta. Kemari, Dato' Amar Douglas ugah bas megah bisik jimpul jurai gari ke upis Menteri Infrastruktur ngah pemansang penyangkai kapal. Ia madah ke upis kerja raya JKR Sarawak sudah diberi tanggung pengawak berjalai ke 267 projek hari baru RMK13. Jadi belanja perintah Sarawak kebungkus RM31.3 bilion. Projek tu mungkur pengawak ngadu ke komponen infrastruktur besar kenyengkaum 172 projek jalan alun, 37 projek jematan, 40 projek bangunan, 14 projek struktur sungai, dan 4 projek padang bilun. 74 projek kebungkus RM4.8 bilion sudah tembuk gagak. Lalu kebukainya agi benung diperjalai ke bawah macam peringkat pengawak. Tungayan ke perintah dan sudah berbenar dekat kemansang ke perengkah infrastruktur serta nambah ke jalan alun. Pemanjai sistem rangkaian jalan alun di Sarawak dia tu sudah nambah ngagai 40,255 km. Sapit Premier Dato' Amar Douglas juga mas madah ketuk ngayan ke perengkah infrastruktur di Menua tu sudah majak dikerembai ke. Sistem rangkaian jalan alun kebungkur 38,634 km jalan perintah Menua gaul 1,621 km jalan perintah besar. Pemanjai semua jalan alun dalam tahun 2025 tu kemari bisa nambah 6,908 km. Pemanjai ke majan nambah tu undang tebal agi berpuan dari pengawak ngadu serta ngeregister jalan kem batang ke Dulu Subak. Jalai kem batang ke agi dikena ngau kendak agi dikena hari baru program gintu jalai. 5,977 km hari jalai nyamaga sudah dipasuk ke dalam sistem jalai perintah menua. Kena ngujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Jembatan Batang Lupar 1 dibuka ngau rasmi sarito. Ngetu ke pejalai Ferry Trisol. Sarawak ngelati ke sikula ekonomi. Sampah kena ngeluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngagai pemansang strategik kebaru di menua Sarawak. Tunakan kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai dari Bilik Berita RTM Kuching.

Sarito 21 Mei dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud ngintu hari pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkah pengerami makan lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati buat pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja oleh maju ke menua tu. Rajapan bercakuk nak lama ia nang madah ke penglihat hati buat pengawak nang jadi keplasar dikenang api penanggul dikenang uliah ke pengujur. Belapis datai megah ianya sapit kepala menteri Dato' Alfred Jabuana Numpang nang madah kediri seluruhan bersukung ke penua hari kabinet pengawal rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megah diperindang ngomongnya bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyahagi ia kebukai kala yang berbohamat kepala menteri pu bisik mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lemah Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

dogs in the park.

0: Jakuk dalam saritok, ianya baka keberumban ke pasang. Baka keberumban ke pasang. Reti jakuk dalam, baka keberumban ke pasang. Ianya kelalu balat beguai ngerja pengawak, laban bisi utai ti dekat di kerja engkau beguai meka. Contoh ayat. Raya gak mujab makai nyampatnya, nyau ndak ditetelan ya iki asik, baka keberumban ke pasang. Nyak nakak jakuk dalam saritu, baka keberumban ke pasang.
1: Jakuk dalam saritu, tau di pendian ke kita, nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.
2: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Diatu, pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang, serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur ti manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit artis tidak tidekat beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megak jelusiga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660,000 tol minyak sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Diato, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, agai Icit Wit, kita ilah. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.